Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsmu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian, penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian, Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, doa orang yang mengalami kesulitan. Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat, lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC/MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berdosa pasti akan disiksa atau diazab. Salah satu sunatullah yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap manusia yang percaya kepada Allah adalah siapa yang berdosa pasti akan disiksa atau diazab, cepat ataupun lambat, di dunia ini dan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 58 yang artinya tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa siksaan dan azab tidak hanya diberikan di akhirat tetapi juga di dunia ini sebelum kiamat tiba. Tidak ada siapapun yang dapat menolaknya jika azab telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 56 yang artinya adapun orang-orang yang kafir maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat dan mereka tidak memperoleh penolong. Di antara hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa jika ada seseorang atau sekumpulan orang yang berdosa tetapi belum disiksa atau diazab, maka jangan pula disangka bahwa dia atau mereka tidak akan disiksa atau diazab. Dia atau mereka pasti akan disiksa, sebab itulah sunnatullah. Jika sekarang belum disiksa, maka bisa jadi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk terus melakukan dosa, sehingga azab yang lebih besar akan mereka terima nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 178 yang artinya dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Maka pendengar jangan terperdaya dengan keadaan orang yang belum disiksa. Bahkan mungkin kita menjumpai mereka sekarang dalam keadaan yang sangat senang karena memiliki banyak harta dan dikelilingi oleh anak-anak yang hebat. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan dengan itu semua mereka akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 55 yang artinya maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa setiap dosa yang dilakukan pasti akan dibalas dengan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 48 yang artinya sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Kemudian yang kedua, pendengar, cepat ingat pada Allah jika telah melakukan dosa dan segera bertaubat. Karena dengan cara seperti itulah siksaan akan dapat dielakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 135 yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kemudian yang ketiga, pendengar, berdoa supaya dihapuskan dosa. Di antara doa yang dapat diucapkan adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 16. Kemudian yang keempat, pendengar, memperhatikan akibat pada manusia terdahulu yang berakhir dengan siksaan dan kebinasaan. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan alat yang dapat membawa kita kepada hati-hati dan waspada dalam menjalani hidup di dunia ini.

Baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir kenapa banyak dari para nabi semuanya berasal dari kawasan yang sama? Apakah ini hanya kebetulan sejarah atau justru ada rahasia besar di balik keputusan Allah? Jazirah Arab adalah suatu wilayah dengan tanah yang gersang, panasnya menyengat, penuh konflik, dan syarat akan peradaban kuno. Tapi justru disinilah risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini punya poros spiritual yang tidak terlihat? Kenapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun, dan mengungkap mengapa Allah memilih Timur Tengah sebagai panggung utama untuk menurunkan wahyunya.

Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah mengutus lebih dari 124.000 nabi. Namun, dari sekian banyak nabi yang telah diutus, hanya 25 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat ke peta dunia. Hampir semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran lahir, hidup, dan berdakwah di wilayah yang sama, yaitu Timur Tengah dan Jazirah Arab. Dari Nabi Ibrahim yang berada di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa di wilayah itu? Kenapa bukan di Indonesia yang terkenal subur, makmur, dan penuh akan kekayaan alam? Kenapa bukan di Cina yang ribuan tahun sudah memiliki peradaban tinggi? Kenapa bukan di benua Afrika yang luas atau Eropa yang maju? Apakah Allah pilih kasih terhadap wilayah tertentu? Tentu saja tidak. Allah itu maha adil. Setiap ketetapannya pasti ada hikmah yang besar di balik ketetapan itu. Justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Pilihan Allah dalam menentukan tempat kelahiran para nabi bukan sekadar soal tanah atau iklim, tapi tentang misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur. Allah juga tidak memilih bangsa yang paling pintar secara akademis. Namun, Allah memilih tempat yang tepat di waktu yang paling strategis. Dan ternyata, Timur Tengahlah tempat yang paling cocok saat itu. Waktu itu, Timur Tengah adalah titik simpul dunia. Kalau kita buka peta dunia, terlihat jelas bahwa Timur Tengah berada di tengah-tengah tiga benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Zaman dulu, posisi ini bukan sekedar posisi, tapi pusat wilayah yang paling berpengaruh. Jalur perdagangan internasional melintasi wilayah ini. Pedagang dari Cina, India, Mesir, hingga Eropa, semuanya akan melewati daerah sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Maka bayangkan, jika Allah turunkan wahyu di sana, bukan hanya satu kabilah yang dapat menerima hidayah, tapi petunjuk itu bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, setelah berabad-abad kemudian. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dari segi geopolitik, Timur Tengah adalah panggung utama dunia kuno. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, Suriah, Palestina, Mesir, hingga Saudi Arabia, dulu pernah menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan besar, seperti Babilonia, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja kekuasaan Firaun di Mesir. Di tanah-tanah itulah sejarah umat manusia diukir, dan di tanah itu pula Allah menurunkan risalah-risalahnya. Tapi tunggu dulu, Timur Tengah bukan hanya strategis. Ada alasan lain yang membuat kawasan ini sangat penting dalam sejarah kenabian, dan itulah yang akan kita telusuri selanjutnya.

Untuk memahami kenapa para nabi banyak lahir di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan karakter tanah dan cuaca di wilayah ini. Sebagian besar wilayah di Timur Tengah memiliki tanah yang tandus, minim air, dan krisis akan sumber daya alam. Tapi justru karena kondisi inilah, bangsa-bangsa di sana ditempa menjadi lebih kuat dan tangguh. Orang Arab misalnya, mereka hidup di lingkungan yang keras, panas, dan sering berpindah-pindah tempat. Gaya hidup nomaden membuat mereka memiliki hafalan yang kuat, kepekaan bahasa yang tinggi, serta ketangguhan fisik yang luar biasa. Karena itu, ketika wahyu diturunkan, meski awalnya mereka tolak, mereka mampu menjaganya dengan kekuatan yang tak biasa. Bayangkan, jika wahyu diturunkan di tempat yang penuh kemewahan dan kenyamanan, apakah risalah itu akan tetap tegak atau justru tenggelam dalam godaan dunia? Dan satu hal lagi, gurun tidak hanya keras. Gurun memaksa manusia untuk merenung, gersang, sunyi, dan terbentang luas. Tidak banyak hal yang bisa dilihat, kecuali keheningan dan kebesaran Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak dari para nabi menerima wahyu di tengah kesunyian padang pasir. Karena kesunyian adalah tempat di mana hati paling mudah mendengarkan kebenaran.

Kita sudah membahas bagaimana letak geografis dan kondisi alam yang menjadikan Timur Tengah sebagai panggung ideal bagi lahirnya para nabi. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Allah bukan hanya memilih tempat, tapi Allah juga memilih bangsa. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa bangsa Arab? Mengapa nabi terakhir diutus kepada masyarakat yang saat itu masih terbelakang, hidup dalam kejahilan dan penuh kezaliman? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya cukup mengejutkan. Pertama, mari kita bicara soal bahasa. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi, bahasa ini adalah bahasa yang paling padat, indah, dan fleksibel. Satu kata saja bisa punya banyak makna, tergantung susunan dan konteksnya. Struktur kalimatnya kompleks tapi teratur, kaya dengan majaz, irama, dan nuansa. Maka tidak heran kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena hanya bahasa ini yang mampu menampung kedalaman makna, keindahan sastra, dan kekuatan pesan yang dibawa oleh wahyu. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Orang Arab pada masa itu memang bukan bangsa terpelajar seperti Romawi atau Yunani. Mereka tidak punya universitas ataupun perpustakaan yang megah. Mereka juga tidak dikenal sebagai bangsa ilmuwan. Tapi ada satu budaya yang mereka punya, dan budaya ini tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu budaya lisan. Zaman dulu, orang Arab hidup dalam tradisi hafalan. Syair-syair panjang bisa dihafal oleh anak-anak kecil. Nasab keluarga dihafal turun-temurun. Cerita sejarah, kisah kabilah, peristiwa-peristiwa besar dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi ketika wahyu turun dan Rasulullah mulai menyampaikan ayat demi ayat, masyarakat Arab sudah punya kemampuan alami untuk menyerap, menghafal, dan menyebarkannya. Bahkan ketika bangsa lain bergantung pada tulisan, orang Arab menjaga wahyu pertama kali dengan hafalan. Dan kemampuan itulah yang akhirnya menjadi pondasi kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Selain itu, masyarakat Arab juga punya karakter yang keras namun jujur. Kalau mereka tidak suka, mereka langsung terang-terangan. Tapi kalau mereka suka, mereka akan bela mati-matian. Mereka bukan bangsa yang mudah tunduk atau gampang terbawa arus. Tapi ketika hati mereka yakin akan sebuah kebenaran, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa dan raga. Dan keadaan bangsa Arab saat itu, meskipun rusak secara moral, mereka masih punya sesuatu yang bisa diperbaiki, yakni fitrah. Fitrah yang belum tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi yang rumit. Mereka masih polos dalam menyikapi kebenaran. Kalau mereka salah, mereka mengakuinya. Kalau mereka benar, mereka akan memperjuangkan kebenaran itu. Itulah mengapa ketika Al-Quran datang, dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, hati mereka bergetar, air mata mereka mengalir, dan jiwa mereka bergerak. Padahal sebelumnya mereka jauh dari kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang, mereka langsung berubah total. Kita bisa melihat contohnya dari sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Meski awalnya mereka adalah orang-orang yang keras menolak dakwah Nabi, tapi ketika cahaya iman masuk ke dalam hati mereka, seluruh hidup mereka berubah. Dan satu hal lagi, masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem kabilah, yaitu kelompok-kelompok besar yang punya kehormatan masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Karena sistem kehidupan mereka yang berkabilah ini, ketika satu kabilah masuk Islam, berita itu langsung tersebar ke kabilah lainnya. Akhirnya, wahyu tidak hanya dijaga, tapi juga disebarkan dengan kecepatan luar biasa. Dan semua itu bermula dari karakter masyarakat yang secara kasat mata mungkin dianggap primitif.
Padahal, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan mereka sebagai penjaga risalah yang terakhir.

0: Kalau kita telusuri lebih dalam, ada pola lain yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Banyak nabi lahir bukan di negeri yang damai, tapi justru para nabi dilahirkan di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Coba kita lihat ke Mesir. Nabi Musa diutus ketika kezaliman Firaun sedang merajalela. Di masa Nabi Luth, kaumnya terjerumus dalam penyimpangan moral. Dan puncaknya ketika Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang miskin tidak punya hak, perempuan hanya menjadi objek, dan perang antar kabilah terus terjadi, seakan tanpa akhir. Tapi justru di tengah kegelapan inilah Allah menurunkan cahayanya. Itu karena tugas seorang nabi bukan sekedar menjadi guru atau pengajar, tapi menjadi agen perubahan, membawa cahaya, dan memperbaiki tatanan masyarakat dari akarnya. Dan kawasan Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, adalah tempat yang haus akan kebenaran. Mereka siap ditempa oleh wahyu, meski keras kepala di awalnya. Nabi memang lahir di sana, tapi kebenaran yang dibawanya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan disinilah kita berdiri hari ini. Meskipun kita bukan orang Arab, bukan keturunan para nabi, tapi satu hal yang pasti, cahaya itu telah sampai kepada kita. Risalah yang dulu turun di tengah padang pasir, kini sudah menerangi rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, dan hati setiap muslim di seluruh dunia. Dan sekarang kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah pewaris risalah itu. Pewaris amanah yang telah dijaga dengan darah, air mata, dan pengorbanan para nabi, serta generasi pertama umat ini. Semoga kita bisa menjaga amanah ini, dan semoga kita bisa bertemu dengan nabi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Bahwa ketika kita hendak belajar beribadah, saya mengatakan belajar beribadah dari doa, kemudian kita tingkatkan dari salat.

datang untuk dimustajabkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sasarannya adalah Allah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berdoa kepada selainnya. Karena berdoa kepada selainnya adalah kelemahan, adalah kehinaan. Dan yang kedua, busurnya yang lurus adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang berdoa, mengarang-arang doanya, tidak sampai, tidak benar. Zaman sekarang musim berdoa, banyak orang berdoa, tidak benar doanya. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Ya Allah, masukkan anak saya ke sekolah anu dan sekolah anu. Ya Allah, berikan saya istri begini dan... Subhanallah, dari mana engkau tahu bahwa kekayaan yang nanti Allah berikan akan memberi manfaat kepada anda? Dari mana pula anda tahu ketika anda diterima di sebuah sekolah, pendidikan dan semacamnya, sekolah dan pendidikan tersebut bermanfaat untuk dunia dan akhirat anda? Berdoalah sesuai dengan doa Rasulullah SAW. Doa yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah, karena dia adalah busur yang kokoh. Dan cobalah memahami sedikit demi sedikit doa. Dan alangkah bagusnya yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husin Al-Badar dalam karangannya Fiqh Doa, Fiqh Doa. Pahami di sana bagaimana fiqh doanya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tarikan kekuatan tersebut adalah dorongan kepentingan. Seseorang yang tidak mau penting, tidak butuh dengan doa tersebut, bagaimana dia akan khusyuk? Yang akan bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, benar-benar ada orang terdesak. Orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Orang-orang yang memang sangat-sangat menginginkan terrealisasinya doa yang dia sanjatkan tersebut. Jadi kekuatan itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidaklah tercipta tiga syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doanya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana kalau seandainya tidak dia dapatkan pengaruh pengkabulan itu? Maka kita katakan Allah memberikan tiga pahala, tiga keutamaan bagi orang yang berdoa. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah jauhkan musibah setimpal dengan doa yang dia lakukan tersebut. Misalnya, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mobil Mercedes. Ya Allah, berikanlah mobil Mercedes. Tetangga sebelah sudah mendapatkan mobil Mercedes pula. Misalnya begitu. Dan bermunajat dan serius dia memintanya. Seorang mukmin kalau tidak dikabulkan, wah sudah 10 tahun saya berdoa Ustaz untuk mendapatkan mobil Mercedes. Jangankan Mercedes, istri memang Sides namanya. Istri dapat, akan tapi Mercedesnya tidak dapat dapat. Maka kita katakan abshir, bergembiralah engkau wahai muslim. Kalau tidak Allah kabulkan doa anda, maka Allah akan gantikan dengan musibah yang seharusnya menimpa anda tidak jadi musibah. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang pahami. Kita katakan bahwa jauhnya seseorang dari musibah itu tidak sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghayati. Saya punya kawan, dia mengatakan begini. Apa katanya? Alhamdulillah. Barusan dia baru balik dari kendaraan motornya. Qadarullah Ustaz, 1 senti lagi kalau seandainya saya tidak kuat-kuat pegang, saya kebetulan ingin mendahului sebuah truk. Tiba-tiba di depan saya, truk pengangkat motor yang panjang itu lewat dengan kecepatan kuat. Kemudian, kata dia, hanya sejengkal. Sejengkal, tidak 1 senti. Kalau seandainya dia tidak kokoh memegang stang itu, stang motornya, mungkin saya sudah di rumah sakit. Kalaupun saya hidup, maka akan keluar 60 juta. Insya Allah Ta'ala. Sekarang Alhamdulillah, saya selamat. Kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat 60 juta yang baru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah tersebut. Anda baru dapatkan uang 60 juta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu? Qadar Allah, mungkin dari doa yang kita inginkan. Tender yang seharusnya pecah 60 juta cair, kiranya tidak cair-cair juga. Kiranya 60 juta yang itu. Istri bersama anak-anak berangkat. Kita di rumah. Tiba-tiba dia menelpon, Alhamdulillah bi, helmnya pecah, tapi Alhamdulillah sehat. Kalau seandainya kena kepalanya pecah, berapa dia harus membiayai istrinya untuk mengembalikan kepala istrinya tersebut, Subhanallah. Jadi dijauhkan dari musibah adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri.

0: lapang dada adalah alat kepemimpinan terbaik.
1: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini, toh?
2: Iya, itu. Mau dibuang, sayang. Kalau nggak dibuang, ngebai omah.
1: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah, ke? Ya, sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

ringkih dan rentah karena ditelan usia. Namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selaksa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buaian. Hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah. Luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Ibunda, adakah saat ini kita terenyuh mengenangkannya? Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya mengalirkan kasih yang tak bertepi. Hingga kerelaan, keikhlasan, dan kesabaran selama 9 bulan pun bagai menuai pahala seorang prajurit yang sedang berpuasa, namun tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polesannya adalah warna dasar pada diri kita, menggores sebuah kanvas putih dan suci, goresan yang diselimuti untaian ayat suci Al-Quran, zikir, tasbih, serta tahmid yang akan melahirkan syakhsiah Islamnya atau kepribadian Islam pada jiwa. Ibunda pun berharap tercipta jundullah atau tentara Allah dari sebuah madrasah keluarga. Polesan warna seorang ibunda, Al-Khamsa, melahirkan putra-putra kebanggaan Islam yang berani dan luhur akhlaknya, hingga satu persatu syahid pada perang Qadisiyah. Di sela kesedihannya, ibunda tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan. Yatim seorang anak pun tidaklah menghalangi ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas. Terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kena lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa, bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa, lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuanmu, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu, mengenangkan indahnya setiap detik dalam rahimmu dan hangatnya dekapanmu. Buailah dengan doa-doa hingga ananda pun lelap tertidur di sampingmu. Duhai ibunda, keindahan dunia tak akan tergantikan dengan keindahan dirimu. Sorak-sorai pesona dunia pun tak dapat menggantikan gemuruh haru detak jantung saat engkau memelukku. Indah, semua begitu indah dalam alunan cintamu, menelisik lembut, membasahi lorong hati dan jiwa yang rindu kasih sayangmu. Duhai ibunda, bukakanlah pintu ridhomu hingga Allah pun meridhai kami, putra-putrimu. Duhai Robbi, kekasih hati, sayangilah ayahanda dan ibunda kami di dunia dan akhirat. Kami titipkan mereka tercinta selalu dalam keimanan terbaik, kasih sayang dan peliharaanmu.

0: أوفيت على الحسن العبقى.
1: Gak ada apa istilahnya kalau di Indonesia, amnesti, apa remisi ya, remisi gak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik, minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semua. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap pate nono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa. Enggak ada remisi atau apa? Wa ma zalamnahum, ingat kita tidak menzalimi mereka. Walakin kanu humuz zalim, merekalah yang zalim.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 7, halaman 158.
2: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Kilas Pahlawan.

0: Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Hamka, lahir di Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau terkenal sebagai sastrawan Indonesia, sekaligus seorang ulama dan aktivis politik. Lahir dari ayah bernama Haji Rasul, pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang, dan seorang ibu bernama Siti Safiyah Tanjung. Hamka mendapatkan pendidikan rendah pada usia 7 tahun di Sekolah Dasar Maninjau selama 2 tahun. Ketika usianya mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di Sumatera Tawalib inilah Hamka kemudian mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka sempat menuntut ilmu di Jawa pada tahun 1927. Sebelum akhirnya, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Karir pertama beliau adalah sebagai guru agama di Padang Panjang pada tahun 1927. Kemudian ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan mengetuai cabang Muhammadiyah pada tahun 1928. Pada tahun 1934, beliau dipercaya memimpin majalah mingguan Pedoman Masyarakat. Pemikiran cerdas yang dituangkannya di Pedoman Masyarakat merupakan alat yang sangat banyak menjadi tali penghubung antara dirinya dengan kaum intelektual lainnya, seperti M. Natsir, Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Isa Ansori. Di samping itu, Hamka juga aktif dalam kancah politik melalui partai politik Masyumi. Sikapnya yang konsisten terhadap agama menyebabkannya acap kali berhadapan dengan berbagai rintangan, termasuk diantaranya kebijakan pemerintah ketika itu. Keteguhan sikapnya ini membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno pada tahun 1964 sampai 1966. Dalam masa penjara itulah, Hamka mulai menulis tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Buya Hamka tercatat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama kali sejak tahun 1975. Keteguhannya memegang prinsip yang diyakini membuat semua orang menyeganinya. Dalam masa jabatannya, beliau sempat mengeluarkan fatwa yang sangat fenomenal tentang haramnya mengucapkan dan merayakan Natal bersama umat Nasrani. Meskipun pemerintah mendesaknya untuk menarik kembali fatwanya tersebut dengan diiringi berbagai macam ancaman, Hamka tetap teguh dengan pendiriannya. Hingga pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia karena fatwanya yang tidak kunjung dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Ketika tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan politik, hari-hari Buya Hamka lebih banyak diisi dengan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, sesudah saya mengucapkan selamat pagi dan selamat pula telah mengerjakan ibadat salat subuh. Sekarang kita akan meneruskan tafsir dari surat Al-Baqarah.
0: Sebagai seorang sastrawan, Hamka juga banyak menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya sastra lainnya. Selain tafsir Al-Azhar yang sangat fenomenal, novel tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan merantau ke Delhi menjadi novel yang selalu dikenal. Pada tahun 1959, Hamka mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada 6 Juni 1974, Hamka kembali memperoleh gelar kehormatan dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang kesusastraan, serta gelar profesor dari Universitas Profesor Dr. Mustopo. Hari Jumat 21 Ramadan atau bertepatan 24 Juli 1981, ulama, pejuang, sastrawan, dan juga wartawan itu berpulang dalam usia 73 tahun dan dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tak ada lagi Buya Hamka. Tak ada lagi ulama dan sastrawan teguh itu. Suara yang sangat dikenal kegigihannya itu tiada lagi selama-lamanya. Kita kehilangan seorang ulama besar, seorang pemikir besar, seorang sastrawan besar bagi umat ini. Meski begitu, kita tentu berharap di masa-masa seperti sekarang ini akan muncul Hamka-Hamka baru, seorang ulama pejuang yang tidak dapat dibeli dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak. Biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukuri nikmatnya agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya kita telah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari keduanya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih bila belum mendapatkan nikmat yang lebih kecil tingkatannya. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini agar segala urusan dunia kita menjadi mudah dan terasa indah. Syukuri nikmat ini karena ia akan menyelamatkan diri kita dari siksaan neraka. Berbahagialah kita di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam, karena nikmat inilah yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur."

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten di mana kita putar balik ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus setelah kemarin melenceng kemana-mana dan belajar balik lagi tentang banyak hal terkait Islam. Ada banyak banget yang masih harus dipelajari, ada banyak banget rasa penasaran dari gue pribadi. Itulah kenapa masih ada Ustaz Felix Show di sini untuk membantu menyelesaikan rasa penasaran.
3: Insya Allah.
2: Nah, yang episode kali ini dasarnya adalah takut kita jadi orang yang kita tidak inginkan.
3: Ya.
2: Kita masuk dalam golongan orang-orang yang kita hindari hanya karena kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan golongan itu.
3: Iya.
2: Kebayang. Apalagi secara kata itu sering banget dipakai.
3: Betul.
2: Hari ini kita akan ngomongin tentang musyrik dan munafik. Orang selalu bilang musyrik kamu.
3: Itu bisa orang-orang dakwah bisa ngomong gitu.
2: Musyrik. Musyrik.
3: Gitu. Terus. Iya.
2: Sementara saya ya. Percaya karena mungkin saya seorang komika ya, jadi percaya bahwa kata itu netral.
3: Yeah.
2: Kata itu netral, kata itu tidak punya tendensi, tidak, gitu.
3: Bener.
2: Kata itu nggak bisa disebut kata jahat atau kata tidak jahat, tergantung
3: konteksnya
2: betul. Kayak Cina.
3: Yeah.
2: Ada yang bilang Marsemana Ceho orang Cina. Marsemana Ceho orang nah gitu.
3: Yeah.
2: Jadi kan maknanya jadi beda gitu.
3: Yeah.
2: Saya tuh kadang-kadang ngerasa apa kata musyrik, kafir. Munafik.
3: Yeah.
2: Apakah itu sebenarnya netralnya tuh apa, dan apakah kita suka menyalahgunakan gitu.
3: Yeah.
2: Baik. Jadi hari ini kita banyak ngomongin soal itu. Saya yakin kan musyrik, munafik, kafir ini adalah hal-hal yang ya mesti dipahami secara basic gitulah.
3: Betul.
2: Karena pertama biar tahu aja makna sebenarnya. Dan karena supaya kita nggak jadi masuk ke kelompok itu.
3: Betul.
2: Jadi kita mulai dari musyrik dulu.
3: Musyrik ya. Baik. Jadi gini, yang Mas Panji bilang tadi itu betul banget. Dan itu semua terjadi dalam semua bahasa. Jadi bahasa-bahasa itu sebenarnya dimaknai harusnya dari frasa, bukan dari kata doang. Karena contoh ya, kata-kata musyrik ketika tidak disampaikan konteksnya apa, itu menjadi sesuatu yang mungkin sangat berbeda seperti yang ditujukan. Seperti juga kata kafir misalnya. Nah, mungkin kita coba untuk ngambil kata kafir dulu ya sebelum kita masuk ke musyrik ya. Menariknya ada satu referensi yang aku dapat bahwasanya kata-kata kafir itu berasal daripada petani.
2: Petani?
3: Petani. Petani itu adalah kafir dulunya sebelum datang Islam. Nah, jadi gak enak kan ya kalau zaman sekarang petani disebut kafir gitu kan ya. Nah, jadi kafir itu artinya petani.
2: Petani bingung salah saya apa.
3: Nah, karena frasanya begini. Petani itu kerjaannya adalah dia membuat lubang. Nah, setelah dia membuat lubang, maka dia melakukan namanya infak. Infak itu nanam benih namanya. Makanya kalau sekarang kita kayak infak gitu kan ya. Kita bilang, kita lagi infak nih, infakmu berapa? Kita lagi sejatinya nanam benih sebenarnya. Nah, ketika dia sudah melakukan proses infak atau masukin benih itu, maka dia tutup dengan tanah. Proses menutup benih dengan tanah itu namanya kafir, namanya kafaro, mengcover. Nah, bahasa Inggris jadi cover.
2: Cover.
3: Nah, cover itu adalah pelakunya namanya kafir, orang yang menutup. Berarti kafir artinya adalah orang yang menutup hatinya daripada hidayah.
2: Oh.
3: Nah, itu dari bahasa Inggris, aku nggak tahu ya. Kayaknya sih bahasa Inggris cover berasal dari kata kafir tadi, atau kata-kata cave artinya tertutup. Gitu kan ya, itu juga mungkin dari kata-kata kahfi gitu kan ya. Nah, tapi balik lagi soal musyrik misalnya. Nah, musyrik asal kata adalah syaroka, artinya adalah berserikat dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab berserikat, bahasa Indonesia berserikat itu diambil dari bahasa Arab syarok, artinya adalah bersatu padu. Jadi bergabung hingga tidak bisa lagi terpisah, itu adalah artinya syarik. Contohnya kayak perserikatan bangsa-bangsa. Yeah. Itu artinya mereka bergabung menjadi satu entitas yang sudah tidak bisa lagi dipisah-pisah. Yeah. Jadi namanya berserikat. Nah, artinya musyrik artinya adalah orang-orang yang berserikat. Nah, artinya orang-orang yang menserikatkan Allah atau kata lawan daripada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi yang masih punya menganggap Allah punya companions itu adalah musyrik. Kesederhanaan itu sih.
2: Oke, kita balik ke kafir dulu deh. Kalau kafir secara definisi adalah orang yang menutup dirinya dari dari Allah atau dari hidayah bahkan mungkin. Berarti dia bisa muslim tapi kafir. Atau bukan muslim ya, tapi secara KTP sih orang Islam, dia orang Islam gitu.
3: Betul.
2: Tapi dia kafir karena dia menutup gitu kayak.
3: Jawabannya benar.
2: Iya.
3: Ada orang-orang muslim yang sebenarnya mereka itu sudah masuk ke dalam kekafiran. Nah, ini terms ini yang Mas tanyain di level yang di pertanyaan yang kedua. Namanya adalah munafik.
2: Oh.
3: Jadi muslim tapi rasa kafir. Ini munafik.
2: Oh, oke.
3: Okay. Biar agak blend, kita coba bahas sedikit ya. Yeah. Nanti kita bisa dalemin lagi. Contoh ya, ulama-ulama mengartikan orang-orang munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik secara iman. Jadi munafik ikot namanya, munafik yang sejati. Ini orang-orang adalah sebenarnya dia gak beriman. Yang kedua, munafik cuma sekedar amalnya doang. Nah ini kalau berbicara berbohong ya secara amal. Kalau dikasih amanah dia khianat. Kalau misalnya dia dia dipercaya, kalau dikasih amanah dia khianat, berbicara dusta, dan kalau di berjanji dia ingkari. Ini adalah yang secara amal. Tapi kalau secara itikot ini adalah orang-orang muslim, tapi dia senang kalau Islam dapat masalah. Dia gak suka ketika Islam dapat kebaikan. Dia menolak sebagian atau seluruh daripada ajaran Nabi. Nah ini munafik. Dan kita lihat sekarang orang-orang kayak gini nyata di depan mata. Nyata banget. Ngomongnya, saya tuh muslim. Tapi dia terus bilang, dia bawa bendera la ilaha illallah, terus dia bilang, ini bendera teroris. Dia bilang, Islam memang agama teroris. Dia bilang, saya muslim. Terus dia bilang, ketika dikritik, dia bilang, daripada lu ngikutin orang yang nikah dengan anak 6 tahun. Nah itu ini contoh munafik nih. Jadi dia ngakunya muslim, tapi sebenarnya dia bukan. Nah ini terlihat di depan mata sekarang. Dulu orang masih sembunyi-sembunyi.
2: Saya masih mau narik balik dulu ke kafir. Jadi kan kafir kan sebenarnya deskripsi kan?
3: Deskripsi.
2: Terhadap orang yang menutup dirinya.
3: Sifat.
2: Terhadap Allah gitu.
3: Betul.
2: Dia kafir itu bisa dia menutup karena memang dia agamanya Kristen atau Katolik.
3: Yeah.
2: Dia menutup karena dia munafik gitu misalnya.
3: Yeah. Mm.
2: Tapi mengingat sifat Allah seperti apa.
3: Betul.
2: Seseorang menjadi kafir itu kan bisa saja tidak selamanya.
3: Benar.
2: Artinya kata kafir itu tidak ideal dipakai untuk menghardik sebenarnya.
3: Aku sepakat.
2: Bukan sebuah kata untuk melabel sebenarnya.
3: Aku sepakat banget.
2: Murni deskripsi bahwa suatu hari dia tidak kafir.
3: Benar.
2: Itu kan gak apa-apa gitu.
3: Benar.
2: Atau mungkin suatu hari akan ada orang yang bilang, gue sempat kafir sih.
3: Kayak
2: udah enggak.
3: Iya,
2: itu benar.
3: Benar. Kayak Ustaz. Ya. Makanya gini, yang pertama adalah harus dipahami kata-kata kafir itu kata-kata berat. Dan tidak boleh sebenarnya bahkan bukan hanya melabeli, tapi tidak boleh untuk ditunjuk kepada seseorang tanpa bukti yang benar. Ini kata-kata berat banget. Kata-kata kafir itu saking beratnya, Rasul pernah ngancem, kalau kamu bilang orang lain kafir dan tidak terbukti kekafirannya, maka dosa kekafiran itu balik ke kamu.
2: Wow.
3: Ngerti kan? Jadi, kalau ada orang mudah banget menuduh orang lain kafir, dia akhirnya dapat dosa itu ketika orang itu tidak kafir sebenarnya. Nah, ini jadi kata-kata yang berat banget. Karena saking beratnya kata-kata ini, maka surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, 4 kul yang sangat kita ulang-ulangi itu karena sangat singkat itu baru turun sekitar 12 tahun sampai 13 tahun setelah Quran turun.
2: Oh, kenapa?
3: Karena Allah tidak menggunakan label itu kecuali sudah 12-13 tahun orang diajarin. Nah, kita baru hari Jumat ngaji, hari Sabtu sudah ngasih orang label kafir.
2: Kafir-kafirin orang.
3: Nah, baru sekali ngaji kan ya. Yeah. Kok bisa? Cuma gara-gara dia kayak gini, padahal harusnya gak gini. Itu di neraka orang-orang kayak itu. Aku bilang, kok bisa?
2: Yeah.
3: Padahal Allah itu ngasih tahu kita bahwasanya Rasul itu perlu 12 tahun. Baru Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum surat Qul ya ayyuhal kafirun itu ada surat Ar-Rahman. Kalau Mas baca surat Ar-Rahman itu, ada 31 kali Allah berkata begini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dusta kenikmatan Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, wahai orang-orang Arab? Maksudnya ketika didakwakan begitu, karena mereka ini makin lama, Mas, dari tahun pertama sampai tahun terakhir makin lama makin kacau nih pertanyaan orang-orang ini. Hmm. Makin belakang ini makin katanya Tuhan punya malaikat ya, cowok atau cewek? Coba tunjukin dong. Kalau Tuhan benar, coba azab dulu, azab. Trailernya kayak apa nih misalnya? Nah ini jadi permainan nih. Nah ketika jadi permainan, Rasul tetap dakwah. Muncul surat Ar-Rahman tadi. Ditanyain 31 kali. Bagian mana lagi sih yang belum kami tunjukin kepada kamu? Bagian mana lagi sih yang belum ada? 31 kali Allah tanya. Setelah itu semua masih ditolak juga, baru Allah katakan, Kul ya ayyuhal kafirun. Mereka orang kafir. Berarti kalau ada yang kayak gitu, udah.
2: Tapi itu sangat menohok sih. Butuh 12-13 tahun untuk Allah
3: betul
2: mengeluarkan kata tersebut atau frasa tersebut. Tapi sangat mudah untuk kita mengkafirkan orang.
3: Padahal yang ngajar setingkat Rasulullah. 12 tahun. Artinya gini, kalau kamu udah ngajarin orang 12 tahun, gak ngerti-ngerti juga, bolehlah kita bilang dia bego.
2: 12-13 tahun nih soalnya.
3: Betul, itu yang ngajar Rasul. Ini ngajarin kita, janjian kita yang bego.
2: Iya, betul.
3: Yang gak bisa ngajarin, itu kok tiba-tiba kita bilang kafir.
2: Iya.
3: Nah itu menurutku sih gak fair sih.
2: Oke, gimana kalau kan kafir kan tertutup gitu ya.
3: Iya, menutup.
2: Nah gimana kalau, gimana cara ngomongnya, dia kayak dia kafir, tapi bukan dia yang nutup,
3: ditutupin orang.
2: Iya, ditutupin orang. Kayak ambil contohnya, jadi buat saya ya, mungkin saya salah juga, tapi mungkin buat saya terasa aneh untuk bilang orang kafir kalau dia seperti itu karena dia ditutupin sama orang tuanya gitu.
3: Betul.
2: Kan atau orang tuanya yang nyuruh dia seperti itu.
3: Benar. Atau kondisi atau apa gitu kan ya.
2: Iya.
3: Nah kalau memang dia belum pernah mendengarkan dakwah Islam sama sekali, maka aku bisa dengan pasti mengatakan mereka tidak akan diazab oleh Allah. Mereka pasti masuk surga. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, wa makunna mu'adzibin hatta nabasa rasulan. Gimana kami bisa untuk bisa menghukum satu orang atau satu kaum padahal tidak datang atau belum datang petunjuk kepada mereka atau rasul kepada mereka. Ibaratnya gini, kalau ada guru, terus dia bilang tiba-tiba ya, okay, hari ini besok kita examination, exam. Orang bilang kapan lu ngajarnya?
2: Betul.
3: Lah ini kan nggak fair kan ya?
2: Yeah.
3: Nah maka exam itu hanya dikasih bagi orang yang sudah diajarin. Nah pertanyaannya adalah ini kalau udah pasti dia belum pernah dengar ya. Nah ini pertanyaan yang abu-abu. Gimana kalau zaman sekarang orang sudah dengar Islam, tapi tidak seharusnya? Itu maksudnya artinya sesuatu yang mungkin membuat dia tidak tertarik dengan Islam atau kita sebagai seorang muslim belum maksimal dalam mendakwakan Islam, yang dosa kita. Sama seperti ketika tadi di kasus yang pertama, yang dosa juga kita. Kenapa? Karena dalam kasus ini kita harusnya kan mendakwakan Islam, tapi apapun yang kita dakwakan ini ternyata belum masuk secara sempurna kepada dia karena kita belum maksimal ya. Berarti dosanya kita, kenapa kita tidak mendakwakan Islam secara maksimal? Contoh misalnya ya, sekarang tuh ada muncul religious trauma. Iya, karena banyak orang-orang di masa-masa kita nih, Mas, hijrah dan dia punya anak. Dia jadi sangat strict pada anak. Sehingga seolah-olah gini, dia berpikir gini, karena mak dulu enggak bisa begini atau karena bapak dulu enggak bisa begini, kamu yang harus taat, Nak. Anaknya trauma. Jadi ngelihat agama tuh cuma jadi kayak sesuatu yang dipakai orang tuanya untuk neken dia doang. Nah, ini kan artinya cara memperkenalkan Islam yang enggak bagus. Gara-gara kita ribut, gara-gara kita terus kemudian menampakkan Islam yang kayak ngeri dan segala macam, semuanya serba strik dan seterusnya. Padahal Islam gak se-strik itu. Itu cuma Islam versi kita, misalnya. Tapi gara-gara itu, orang-orang banyak ngeliat, terus gak jadi masuk Islam. Itu banyak loh, Mas, kejadian kayak gitu. Ada orang benar-benar dia tertarik banget sama Islam, tapi dia gak mau masuk dalam Islam. Kenapa? Karena kita ribut. Nah itu, menurutku, ya kita yang dosa sih.
2: Dan itu, dampaknya menambah jumlah orang kafir.
3: Benar.
2: Ini gue berhati-hati banget nih ngomong gini karena gue tahu kata kafir itu sering dipakai untuk makian, tapi gue lagi tidak menggunakan itu sebagai makian. Benar. Gitu. Gue lagi menggunakan
3: itu. Itu dia maksudnya. Karena tadi banyak orang-orang Islam jadiin itu sebagai makian kan. Yeah. Kafir misalnya. Dasar kafir misalnya. Dan segala macam dipakai di TV dan segala macam. Menurut gue lu sudah verbal abusive sih.
2: Iya. Sebenarnya kan penggunaan kalau saya jadinya Ustaz menggunakan kata kafir adalah saat ini ya emang lu lagi kafir sih. Saat ini sih lu kafir gitu.
3: Benar.
2: Lebih enak ngomong kayak gitu karena itu kan sebuah kondisi pada dia gitu kan. Kayak apa ya, kayak ngomong ngantuk tapi ntar ada yang marah lagi. Iya, sekarang lagi ngantuk aja.
3: Betul kan besok ngantuk. Nah, bisa jadi setelah tiduran enggak. Makanya orang ngantuk jangan suruh kerja. Iya. Jadi kan gini, contoh misalnya gini ya. Ada yang bilang malah non muslim itu lebih parah daripada kafir. Tapi efek di Indonesia itu masih lebih bagus maknanya. Tapi pada yang sebenarnya non muslim itu lebih parah menurutku daripada kafir.
2: Oh, karena?
3: Karena kafir kan menutup kan?
2: Iya.
3: Tapi non muslim gak selamat.
2: Non. Iya benar.
3: Yang tidak selamat kan?
2: Iya.
3: Artinya kalau aku sih ya mendingan dibilang tertutup, tapi bisa jadi kebuka kan?
2: Iya.
3: Daripada gak selamat.
2: Iya,
3: gak selamat artinya lu masuk neraka tuh.
2: Iya.
3: Tapi kan di Indonesia lebih sopan non muslim.
2: Betul, gitu
3: kan?
2: Gimana apa namanya ya? Iya. Secara kultural kayak lebih sopan gitu. Padahal kalau dipikirin maknanya itu lebih parah juga.
3: Iya, karena di bar kan non believer ya. Mereka tidak percaya kan. Itu mungkin lebih enak ya kali ya.
2: By the way, di Al-Qur'an ada enggak sih surat yang menyatakan bahwa emang enggak boleh ngafir-ngafirin orang?
3: Hadis banyak sekali.
2: Oh, hadis.
3: Kalau di dalam Al-Qur'an aku enggak tahu ya, mungkin aku belum bisa point out ya karena mungkin aku belum bisa punya ayatnya, tapi yang banyak yang aku dapat sih di hadis.
2: Oh.
3: Maka siapapun tadi yang menuduh saudara kafir dan tidak terbukti, maka kekafiran itu akan balik kepada dirinya. Dalam satu hadis yang lain itu pernah terjadi ketika Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu terus kemudian ini kan kesayangan Rasulullah. Lalu kemudian ketika beliau ketika Futuh Mekah itu pernah membunuh orang yang sudah syahadat. Tapi dia pikir ini adalah orang cuma bersyahadat, cuma main-main. Jadi pas udah mau dini terus syahadat nih. Udah, langsung dibaca aja. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kamu baca orang sudah syahadat? Usama bilang, itu udah jelas-jelas ya Rasulullah, intensinya gak benar.
2: Dia pengen menyelamatkan dirinya aja.
3: Menyelamatkan gitu, diri. Rasul bilang apa? Kenapa kamu gak belah hatinya dia aja? Terus ngeliat intensinya deh, kalau kamu bisa lihat intensi orang. Ya kalau orang sudah bilang beriman ya kamu terima. Ya, maksudnya kenapa? Itu kan bukan urusan kamu untuk ngeliat intensi orang gitu maksudnya. Nah artinya kita tidak boleh menyangka kafir orang juga nggak boleh. Nah itu intensi itu urusan Allah bukan urusan manusia. Sama kayak ada orang bilang ah riya itu mah itu bukan urusan lu loh. Urusan lu adalah lu meriksa ini riya atau enggak. Jangan lu nunjuk orang riya karena itu bukan urusan lu. Karena yang tau intensi lu sendiri dan Allah. Tapi yang tau intensi dia, lu enggak.
2: Iya, enggak tahu lu.
3: Meskipun kita kadang-kadang bisa baca. Iya kan? Maksudnya kita sebagai orang yang sering ketemu orang, kita tahu lah ada orang-orang ini caper, ini pansos dan segala macam. Tapi ya tetap bukan urusan kita untuk intensi dia kita judging.
2: Tadi kan ada hadis tuh yang bilang yang soal enggak boleh ngekafirin orang tadi.
3: Iya, siapa yang mengatakan saudara kafir dan tidak terbukti maka dia yang menjadi kafir.
2: Itu dasarnya ada kejadian apa? Pada masa itu.
3: Aku pikir mungkin ada orang-orang yang juga sama seperti itu ya. Jadi Rasul melihat
2: ada satu periode di mana orang pada begitu.
3: Iya,
2: karena itu ciri-ciri orang baru belajar sesuatu. Iya enggak sih kayak kita baru ngerti.
3: Iya. Yang stand up itu adalah kalau begini.
2: Iya betul.
3: Kalau enggak nulis bukan stand up.
2: Iya betul.
3: Nah, karena kayak gitu-gitu. Iya, ada kayak gitu-gitu. Nah, itu ya aku paham sih.
2: Mungkin pada masanya emang kayak begitu juga ya.
3: Iya, pasti ada kejadian-kejadian sehingga Rasul bilang begitu.
2: Dan pada saat bersamaan mungkin Rasul juga melarang hal-hal seperti itu karena kita ngomong ini berulang-ulang. Yang paling penting kan bukankah persatuan umat kan?
3: Betul.
2: Jadi kalau misalkan orang kita dorong menjauh, ya nggak numbuh ini.
3: Iya.
2: Si Islam yang lagi kita ingin coba untuk tumbuh kembangkan ini. Jadi nggak nambah kalau misalkan setiap kali orang lu kafirin terus gitu lu dorong menjauh, bukannya lu rangkul. Gitu.
3: Itu yang menarik. Yang setelah terjadi di zaman Rasulullah, banyak sekali orang-orang muncul yang aku pernah cerita orang Khawarij. Yang mereka tuh mudah banget mengkafirkan orang. Jadi Khawarij ini artinya adalah keluar daripada Islam. Karena Rasul ketika masih hidup bilang begini, nanti setelah aku, kalian akan nyaksiin orang-orang yang bacaan Qur'annya lebih bagus daripada kalian. Lebih panjang sholatnya daripada kalian. Lebih bertakwa kelihatannya daripada kalian. Tapi kata Rasul, tapi Islamnya tidak kecuali sampai tenggorokan doang. Tapi gak masuk ke hati, kata Rasulullah. Dan mereka akan keluar daripada Islam lebih cepat daripada anak panah yang dilepaskan. Nah ini kata Rasul namanya kaum Khawarij. Artinya keluar. Nah kaum Khawarij sih ciri-ciri adalah mudah mengafirkan orang lain. Maka suatu waktu ketika terjadi di zaman Ali bin Abu Thalib itu diminta, kita perangi aja orang-orang ini. Ali bilang apa? Enggak, mereka saudara kita, cuma lagi tersesat. Lalu kemudian diminta Ibnu Abbas, salah satu orang yang pinter banget, anak muda, turut debat sama mereka. Ibnu Abbas cuma bilang begini, guys, mereka katanya ada sekitar berapa ribu orang gitu. Hey guys, kalian ngapain sih? Kami lagi menegakkan kalimat Allah, kata mereka. Oh gitu. Terus, bagaimana maksudnya? Iya, kami membedakan mana benar, mana enggak. Terus, apa yang terjadi? Ya kami bilang yang kafir-kafir, yang muslim-muslim. Berarti selain kalian kafir? Iya kafir. Terus ditanya sama Ibnu Abbas, kamu tahu tugasnya setan apa? mereka bilang memasukkan manusia ke neraka karena dia nggak mau sendirian. Terus kemudian Ibnu Abbas nanya, terus kalian ngapain? Setengahnya tobat. Karena mereka sadar, iya juga ya, orang-orang setan itu tugasnya adalah memasukkan orang ke neraka. Yeah. Nah, kita ini lagi masukin orang ke neraka nih.
2: Kita ngambil tugas setan nih.
3: Kita ngambil tugas setan. Maka mereka, ya udah kita balik lagi aja. Nah, jadi setengahnya balik gara-gara tugasnya adalah sama kayak tugas setan kan. Yeah. Aku bilang gini, aku masuk Islam perlu 5 tahun mas, nyari Islam. Nyari Islam sampai dapat Islam. Tiba-tiba pas masuk Islam, ada juga orang-orang kayak gitu. Datang ke aku 3 pekan setelah aku masuk Islam. Yang kamu buat itu bukan Islam. Kamu tuh sebenarnya bukan, kamu nyangka kamu Islam, tapi akidah kamu gak benar. Aku bilang, gila, kalau akidah gak benar berarti kafir dong aku. Dia bilang, iya sampai kamu bertobat. Aku bilang, gila, 5 menit, sorry, gue 5 tahun masuk Islam, 5 menit lu ngeluarin gue dari Islam semudah itu gitu yeah, maksudnya. Lu gak nanya gue beriman pada Allah kah? Yeah. Atau gak nanya aku masih rukun iman kah? Yeah. Aku masih rukun Islam kah? Yeah. Kok begitu mudah? 5 menit dia keluarin aku dalam Islam. Aku bilang, ya itulah sih.
2: Yeah. Tapi di sini saya udah mulai dapat sesuatu yang saya cari gitu kan. Dari definisi kafir, saya tahu bahwa bisa jadi ada masa dalam hidup saya dan mungkin gak jauh-jauh amat dari sekarang.
3: Iya.
2: Memang saya mengaku sebagai Islam, tapi ya tertutup aja hatinya.
3: Betul.
2: Ada masa-masanya di mana mungkin secara definisi ya saya kafir juga gitu. Karena mungkin saya munafik gitu ya. Karena ngakunya Islam tapi kok lu gak beriman gitu, gak melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan ada masa-masanya gak percaya gitu, walaupun KTP ngaku Islam ditanya sama orang agama Islam gitu.
3: Betul.
2: Oke, berarti sekarang bersyukur juga karena udah terbuka.
3: Iya.
2: Itu satu. Nah, musyrik nih.
3: Oke.
2: Musyrik itu kan tadi kita sempat bahas sekilas ngegrupin deh, mengelompokkan Allah dengan yang lain.
3: Betul.
2: Allah kan harusnya tunggal gitu.
3: Betul.
2: Ya. Kayak istilah yang sering saya dengar tuh menyekutukan.
3: Bersekutu artinya berserikat kan?
2: Iya.
3: Nah, kalau gitu coba kita lihat ya. Ada dua mas, dan yang kedua yang paling parah. Bikin kamu geleng-geleng. Jadi yang pertama adalah secara fisik tidak mengesakan Allah. Jadi dia bilang ini adalah Allah, ini adalah yang lain, ini ada yang lain. Kayak misalnya dewa-dewa Yunani. Itu kan ada tritunggalnya Yunani kan ya. Ada Poseidon, ada Zeus, dan ada Hades kan gitu kan ya. Nah, ini mereka katakan ini adalah kekuatannya hampir-hampir setara. Nah, itu adalah definisi fisik dia menserikatkan Allah. Nah, berarti Tuhannya banyak. Tapi yang terjadi di dalam orang-orang Muslim adalah sebenarnya bukan menserikatkan dari segi itu. Coba lihat ya. Pertanyaan pertama, Mas insya Allah bisa jawab lah. Mas tahu siapa Tuhan orang Arab sebelum Allah?
2: Tuhan orang Arab sebelum Allah?
3: Atau Tuhan orang Arab sebelum Islam?
2: Gak tahu Ustaz.
3: Allah.
2: Sebelum Islam.
3: Sebelum Nabi Muhammad, Allah. Buktinya apa? Karena Nabi Muhammad bapaknya namanya Abdullah. Artinya hamba Allah.
2: Yeah.
3: Berarti kata-kata Allah itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di orang-orang Arab waktu itu.
2: Yeah.
3: Atau sudah wajar mereka bilang ketika ditanya, siapa Tuhan kamu? Dia jawab adalah Allah. Makanya nama bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Nanti udah biasa. Pertanyaannya kenapa masih dikatakan kafir Quraisy yang jahil atau musyrik? Karena ternyata yang mereka lakukan bukan menserikatkan Allah dari segi fisik, tapi dari segi non-fisik. Ini masalahnya nih. Contoh ya misalnya ya. Ketika ditanya misalnya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawaban mereka, Allah. Jelas. Tapi ketika mereka ditanya, Man Ilahuka, siapa ilah kamu? Mereka jawab, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan segala macam. Oh iya, Tuhanku Allah. Tapi kalau aku lagi susah nih, aku mintanya sama Lata. Kalau lagi mau panen nih, aku mintanya sama ini. Kalau lagi susah nih usahaku, aku mintanya sama ini. Kalau aku lagi bingung mau kemana, aku doanya sama ini. Nah ini artinya adalah, Allah itu cuma sekedar pencipta, tapi gak ngatur. Allah itu cuma pencipta, tapi bukan tempat minta perlindungan. Nah ini namanya adalah syirik nih. Ini definisi syirik non-fisik. Pertanyaannya kalau kita sekarang, gitu atau enggak sih?
2: Ada yang kayak gitu sih.
3: Even aku. Makanya kan orang bilang gini, ulama bilang gini, tidak ada satupun manusia yang lepas daripada sifat syirik. Tidak ada satupun, kecuali Nabi Muhammad tentunya ya. Karena even kita juga sama, cuma kita gak syirik yang besar aja mas. Tapi kadang-kadang ya, contoh, kita pergi ke dokter, kita minum obat, karena merasa obat itu yang nyembuhin kita, itu bagian daripada syirik.
2: Iya sih, karena harusnya kan Allah ya.
3: Allah, tapi kita kan enggak kan. ini mahal nih obatnya, aku udah berobat sama dokter yang mahal nih, kayaknya di dokternya bagus nih. Nah itu kadang-kadang ada ciri kecil seperti itu, atau kita nggak yakin bahwasanya Allah jamin rezeki kita. Itu ciri kecil tuh.
2: Itu lebih masuk akal. Kalau yang pertama ke dokter kan, saya nangkapnya itu adalah bagian dari usaha kita kan.
3: Betul. Dan itu sebenarnya bisa aja. Artinya kalau kita senantiasa menjaga koneksi kita, ini yang nyembuhin Allah kok, tapi sebagai usaha tetap aku cari yang terbaik dong. Nah itu tetap gak syirik. Tapi maksudku adalah bagaimana sulitnya syirik itu. Seperti kata Rasulullah, seperti kayak riya itu kan termasuk syirik juga ya. Nah seperti kayak di malam hari di batu hitam ada semut hitam. Gak kelihatan. Barely gak kelihatan gitu kan.

0: episode ini karena saya khawatir saya memang banyak syiriknya.
1: Tidak perlu syirik sih kayaknya mas. Tapi yang penting jangan syirik besar aja.
0: Iya. Mm-hmm. Nanti kita ngomongin soal konsekuensi syirik besar, syirik kecil. Ya. Okay. Tapi sekarang saya jadi ini jadi inget Ustaz Bimar jatuhnya.
1: Oh yang itu ya, dia bilang itu ya.
0: Dilahirkan untuk jadi seorang komedian karena seperti yang Ustaz bisa bayangkan, stand-up itu kan memang tidak mudah ya, susah lah untuk jadi seorang komedian. Dan ada orang yang mempercayakan saya untuk menghibur.
1: Betul.
0: Sebenarnya kalau berbasis dari omongan kita tadi, itu syirik sedikit gak? Syirik itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan sedikit syirik. Setidaknya gini. Kalau ada orang bilang, gue bakal nonton Panji karena gue percaya Panji akan bikin gue happy.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh kayak terdengar syirik. Kecuali saya sendiri bilang, enggak. Yang bikin gue bisa bikin lo ketawa itu dari Allah.
1: Itu betul. Tapi tidak sepenuhnya salah. Karena gini, sama kayak ke dokter tadi kan ya. Pernah ada ulama ya bilang gini. Siapapun yang percaya bahwasanya hujan itu turun dari langit karena ada penguapan, kondensasi dan segala macam, itu syirik. Aku bilang gak bisa dipukul rata juga sih. Itu sama kayak aku bilang tadi, siapapun yang percaya bahwasanya dokter memberikan kesembuhan, itu syirik. Gak bisa gitu juga sih. Karena gini, yang penting kan koneksi kita bahwasanya ini adalah wasilah aja. Panji cuma perantara, dokter cuma perantara, kesembuhan ya udah pasti dari Allah. Tapi tidak mengecilkan aku untuk berbuat ini, berbuat yang terbaik. Itu kita udah bahas di takdir kan ya. Bahwasanya ketika kita tawakal pada Allah, ketika kita yakin bahwa sama Allah, kita akan berusaha yang terbaik. Jadi gak mungkin ada orang tawakal tapi berusahanya cuma minimal. Itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang tawakal nih, aku yakin Allah nyembuhin aku. Ya udah, gak usah pergi ke dokter. Gak mungkin. Aku yakin Allah pasti nyembuhin aku, maka aku ke dokter. Kan gitu kan ya. Nah, selama koneksi itu masih ada. Artinya, di titik itu sama kayak guyonannya Fuad yang di-upload barusan. Yang di-upload kemarin sama Comika. Guyonan Fuad kan gini, Panji berkata, Comika hidup dari karya. Kata siapa? Dalilnya dia disambil lagi, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu terus menengkafir pada Allah. Padahal Anda dihidupkan Allah, dimatiin Allah, dan dihidupkan kembali oleh Allah. Bukan karya yang hidupin lu. Allah yang hidupin lu. Tapi lucu-lucuan kan? Nah itu juga sama menurutku sih. Mungkin ketika Wimar mau bahas, dia mau mengarahkan ke situ. Tapi orang-orang yang mungkin mendengarkan nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena tadi pikiran orang adalah, oh ternyata kalau ada orang bisa, memang aku kayak born to misalnya became a comedian misalnya. Itu jadi salah, orang ada filmnya born to cook, lahir untuk memasak gitu kan ya. Nah ini perlu gini misalnya, contoh ya, kayak aku bilang ya, aku berkali-kali bilang sama anak-anak yang ngaji, aku bilang gini, kenapa ya, aku ini adalah orang yang mungkin ya, di antara top 10 ustadz di Indonesia misalnya ya, itu aku satu-satunya gak punya gelar LC.
0: Gak punya?
1: Gelar LC. Gak ada pendidikan formal agama.
0: Oh.
1: Ya kan? Artinya yang dianggap, walaupun aku bilang, aku sih bukan ustadz sih, aku motivator aja lah gitu kan ya. Jadi coach gitu kan ya. Jadi misalnya kalau misalnya, aku bilang gini, ketika kita lihat 10 orang yang top ustadz di Indonesia misalnya, aku adalah satu-satunya misalnya yang gak punya LC. Aku bilang sama anak-anak, jangan-jangan ini memang kenapa Allah nyiptain aku masuk Islamnya belakangan. Karena kalau aku mempelajari disiplin yang mereka pelajari, mungkin aku gak akan jadi kayak gini. Karena aku akan, ya mungkin karena aku bandel, aku bully orang, aku pacaran, aku segala macam. Aku jadi bisa ngerti dan relate kenapa orang-orang melakukan itu gitu maksudnya. Nah sedangkan yang sudah terlanjur baik ini gak punya kesempatan untuk yang ini. Nah artinya aku berpikir, jangan-jangan tuh ini aku diciptakan.
0: Ya.
1: Nah itu juga sama sih sebenarnya.
0: Ya. Ya nggak punya point of reference aja kan kalau
1: misalnya.
0: Oke, tapi bisa nggak kita bilang bahwa kalau pun kita syirik kecil, sadar bahwa kita syirik kecil itu membantu kita balik gitu kurang lebih. Jadi kayak at least gue tahu ini sebenarnya syirik kecil sih gitu. Itu udah agak nolong gitu kan.
1: Menyadari itu sangat menolong karena itu udah setengah daripada menyadari dan mengaku itu sudah setengah daripada ampunan Allah. Maka kita lihat semua formula-formula orang minta ampun, termasuk Nabi Adam ketika minta ampun sama Allah, Nabi Yunus ketika minta ampun sama Allah, semua ada pengakuan. Aku yang zalim ya Allah. Nah itu sudah termasuk pengakuan. Yang gak boleh meremehkan syirik kecil, itu gak boleh.
0: Oh gak boleh meremehkan
1: syirik kecil. Gak boleh meremehkan. Tapi kalau kita sadar, ini kayaknya syirik kecil ya, udahlah kita perbaiki.
0: Karena syirik kecil itu, kalau kita biarin lalai, lengah,
1: Iya.
0: terus mengarah ke yang jadi nggak percaya sama sekali.

0: gitu.
1: Dan juga tadi kata ulama-ulama, jangan pikirkan tentang maksiat yang kamu lakukan kecil atau besar, tapi pikirkan kepada kamu, kepada siapa kamu bermaksiat. Nah, oh. Itu senantiasa penting tuh, sama kayak yang dikasihkan yang diberikan itu tidak sepenting yang memberi. Nah, maka siapa tempat kita bermaksiat itu lebih penting daripada maksiat.
0: Oke. Okay. Nah, syirik besar dan syirik kecil itu konsekuensinya beda dong.
1: Beda.
0: Syirik besar itu kan
1: mengeluarkan orang dari Islam.
0: Oh.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya saya bilang, ya misalnya, enggak, gue percaya kok sama Allah. Cuman gue ngerasa dekat aja sama Zeus.
1: Iya.
0: Itu nah, udah.
1: Itu sudah mulai syirik besar.
0: Misalkan, gue tuh, agama gue Islam, gue sholat kok.
1: Tapi gue
0: lagi di laut, gue tuh sama
1: Poseidon.
0: Gue tuh minta sama Poseidon gitu.
1: Iya.
0: Lu ngeliat air gitu. Itu syirik besar itu.
1: Itu syirik besar.
0: Itu aneh sih. Itu syirik
1: besar. Iya benar.
0: Nah, ketika dia syirik besar, dia udah keluar dari Islam.
1: Mengeluarkan sebenarnya. Dia daripada Islam. Betul. Karena kalau syirik-syirik kecil kan kayak riya, itu syirik-syirik kecil tuh. Berbuat pengen dipuji orang, berbuat pengen itu dilihat orang.
0: Saja.
1: Itu dosa.
0: Hanya dosa.
1: Tapi tadi tidak diremehkan ya, dosa. Yeah. Gitu. Contoh misalnya kayak gini, dia lagi ada mau sholat nih. Begitu terus kemudian dia lagi jomblo, sholat. Jadi imam nih. Kalau sholatnya biasa trikul lah gitu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Atau kul yang empat ya. Tiba-tiba ada cewek yang dia suka di belakang sama bapaknya. Langsung Allahu Akbar. Langsung setelah walad dolin ar-Rahman. Nah itu langsung panjang. itu riya. Artinya riya itu kan tidak kelihatan ya. Tapi indikasinya kalau kata para ulama adalah ketika dipuji dia nambah. Ketika dicaci dia berkurang. Itu tanda-tanda riya tuh. Artinya kalau ada orang yang dipuji, wah makin banyak dia. Ketika dia gak ada viewersnya, dia makin kurang. Nah itu riya. Salah satunya.
0: Oke. Okay. Nah, dibandingin, tadi kan kita ngomongin kafir sama kita ngomongin musyrik.
1: Iya. Yeah.
0: Dibandingin kafir, lebih banyak orang Islam yang gak ngeh kalau dia syirik kecil. Karena kalau kafir kan dengan lebih definitif dia bisa bilang, gue ini menutup diri sama Allah atau enggak kan?
1: Betul, betul.
0: Cuman kalau syirik ini lebih sehari-hari gitu. Betul. Jadi lebih banyak orang yang kayaknya mesti diingatkan bahwa hati-hati dengan apa yang lu bilang dalam hati karena itu syirik kecil.
1: Benar.
0: Kelengahan ini kan yang dikhawatirkan kan?
1: Benar.
0: Takut orang enggak ngeh kalau itu tuh syirik gitu.
1: Karena setan ngambil daripada yang detail kan? Yang kecil-kecil kan?
0: Begitu.
1: Dan secara teologis kalau kita ambil definisi daripada Al-Quran, syirik atau musyrik, orang-orang yang syirik ini bagian daripada kafir.
0: Ulangi?
1: Syirik ini adalah bagian daripada orang-orang kafir. Jadi Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada orang-orang yang terus kemudian kafir itu bagian daripada ahli kitab dan orang musyrik. Nah, jadi ahli kitab ini disebut kafir juga, yeah. Orang musyrik juga disebut kafir.
0: Ahli kitab tuh ini maksudnya.
1: Ahli kitab yang dikasih kitab.
0: Selain
1: muslim ada Yahudi.
0: Oh.
1: Umatnya Nabi Musa itu ahli kitab. Umatnya Nabi Isa itu ahli kitab. Umatnya Nabi Ibrahim itu ahli kitab. Dan seterusnya.
0: Oke, intinya yang beragama lain.
1: Beragama Samawi lah gitu.
0: Yang beragama Samawi.
1: Tapi kalau dari segi teologis yang kayak Buddha gitu, misalnya kayak Hindu, itu termasuk musyrik sebenarnya. Tapi balik lagi ya, ini adalah definisi teologis yang tidak kita niatkan untuk menghina atau apa.
0: Dalam Al-Quran, mana yang lebih diperingatkan
1: ya.
0: Untuk tidak menjadi kafir atau tidak menjadi musyrik?
1: Yang lebih diingatkan adalah untuk tidak jadi musyrik kayaknya. Karena musyrikin ini adalah orang-orang yang benar-benar tadi kan ya sudah benar-benar jatuh kepada problem yang lebih besar secara makna teologis. Karena lebih jauh lah. Contoh kayak gini deh. Kalau aku berdakwah sama orang-orang Hindu atau orang-orang Kristen ya, aku lebih mudah harusnya berbicara sama orang-orang Kristen, sama orang-orang Hindu. Berarti kan kalau ini adalah kafir ahli kitab, ini adalah kafir musyrik kan gitu kan ya. Jadi musyrik ini udah kayak yang lebih susah lah daripada yang kafir ahli kitab sebenarnya. Cuman kalau yang benar-benar efeknya berbahaya itu justru ada pada munafik. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Makanya kalau kita pernah bahas tentang Al-Quran itu menjelaskan tentang tiga tipe manusia. Masih ingat mas ya, yang ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 itu berbicara tentang orang-orang beriman.
0: Yeah.
1: 6 sampai 7 itu berbicara orang kafir, cuma 2 ayat. Sisanya 8 sampai 20 itu adalah tentang orang-orang munafik. Dan efeknya memang besar sekali ini orang-orang munafik ini.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
0: is cry. Orang munafik. Tadi kan kita ngebahas munafik sedikit, ketika kita lagi ngomongin soal kafir.
1: Betul.
0: Jadi secara definisi munafik itu apa? Tidak
1: berlainan antara yang ditampakkan dengan yang ada di hati. Itu definisi umum.
0: Ya.
1: Jadi menarik adalah ketika aku baca tentang munafik itu kata-kata nifak yang menjadi dasar kata, ini diambil daripada orang-orang yang lagi mengamati lubang tikus. Lubang tikus banyak nih kalau kita lihat nih. Kita lubangnya dia masuk dari sini, kita cari dia dari situ, kita tungguin keluarnya dari tempat yang lain. Nah itu artinya adalah dia menampakkan beda tuh antara di muka dengan di hati. Nah itu adalah definisi umum daripada munafik.
0: Kalau orang kafir itu kan permasalahannya dia nggak tahu atau dia nggak mau tahu tentang.
1: Benar.
0: Kalau syirik permasalahannya adalah dia tahu tapi kurang percaya gitu. Gimana cara ngomongnya?
1: Jadi dia paham tapi mau cari pahaman yang lain.
0: Iya. Kalau munafik itu dasar permasalahannya apa ya?
1: Dasar permasalahan adalah dia pengen ngerusak. Dia pengen ngerusak, tapi gimana cara ngerusaknya biar baik? Artinya yang ditampakkan justru adalah dia bilang gini, kata Al-Quran ya, orang munafik ketika datang ke kita, dia bilang, kita barengan loh. Tapi ketika di belakang, nanti lihat. Nah, jadi, yang paling jelas daripada munafik adalah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka bilang, kami adalah Dewan Perdamaian. Gak percaya nih ya. Allah bilang begitu nyata-nyata. Mereka bilang adalah mereka muslihun. Mereka bilang kami adalah orang-orang yang berdamai. Kami orang memperbaiki. Padahal kata Allah mereka itu merusak banyak banget. Tapi mereka gak sadar kalau mereka merusak gitu kan ya. Nah Allah katakan mereka mau menipu Allah. Jadi yukhadi'unallah. Allah katakan mereka pengen kayak saling menipu dengan Allah. Wa ma yakhda'un, kata Allah. Enggak, sebenarnya bukan saling menipu. Yang terjadi adalah mereka ketipu, kata Allah. Tapi mereka gak mau ngakuin aja. Nah itu adalah, jadi artinya kata Allah, orang-orang munafik ini mengatakan bahwasanya mereka dewan perdamaian. Tapi yang mereka lakukan gak ada damai-damainya.
0: Anda tahu kan obrolan ini maksudnya kemana?
1: Itu bukan kata aku ya. Karena memang ternyata aku lihat, aku pas kocak, sama lagi gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Aku lihat coba bisa kayak gini. Trump bilang, aku pengen ketika dikenal sebelum mati, ketika mati aku pengen dikenal sebagai unifier gitu kan ya. Dia bilang, unifier gitu kan ya.
0: Kok bisa ngomong
1: kok
0: gitu?
1: Kok bisa gitu kan ya. Track record lu nyerang 7 negara dalam waktu 1 tahun kan, gitu kan ya. Gimana unifier gitu kan ya. Ada Washington Post kalau nggak salah, dia nge-track Donald Trump ketika di masa awal pemerintahnya, itu bohong 1 jam 22 kali. Mereka ngitung tuh, nanti boleh dicek. 1 jam 22 kali kalau nggak salah. Tapi bohongnya banyak banget. Dan dia nyerang banyak banget. Netanyahu itu ketika dia diwawancara, dia bilang adalah we seek peace. Mereka, dia bilang, kami
0: tapi nyerang.
1: Ada, tapi nyerang gitu kan ya. Kan lucu banget kan ya. Jadi mereka merusak tapi mereka bilang yang memperbaiki. Mereka, tapi ini sebenarnya bukan hanya ngerusak manusia, tapi juga ngerusak alam. Jadi mereka bilang, kami sedang memperbaiki alam sebenarnya. Yang rusak tuh kalian. Padahal mereka nyata-nyata terus kemudian motongin pohon gitu maksudnya. Mereka nyata-nyata deforestasi. Nah ini terjadi di dalam Al-Quran. Allah katakan.
0: Di Al-Quran, atau saya tarik mundur lagi deh. Munafik ini kan sebuah kata yeah. atau sebuah istilah yang sering dipakai dalam keseharian. Betul. Tapi munafik dalam Islam itu apa berarti? Dia ngomong, tadi kan kita sempat ngomong, dia ngakunya Islam tapi dia enggak.
1: Iya, lain di muka, lain di hati.
0: Ada skenario lain di mana dia seorang munafik di mata Islam.
1: Ah, kalau yang kecil ada. Tadi kan munafik yang besar nih. Ada munafik yang kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, munafik yang kecil itu adalah orang-orang yang kalau dia berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji dia ingkar. Dan ketika dia dikasih amanah dia khianat. Kebayang siapa nih kira-kira ini? Ya gue tadi bayangin lah ya.
0: Maksudnya, langsung muncul di sini.
1: Iya, makanya langsung muncul ya gitu kan ya. Untung bukan muncul di baju ya. Nah. Untung ganti. Nah, artinya itu menurutku ya bagian daripada munafik, walaupun dia munafik kecil sih. Tidak mengeluarkan dia daripada Islam.
0: Di Al-Baqarah tadi katanya dibahas banyak.
1: Nah, ya, tentang dewan perdamaian tadi. Tentang munafik tadi.
0: Iya, tentang munafik tadi ya. Yeah. Konteksnya apa? Kenapa jadi banyak kan apa tadi? Orang syirik dibahas 2 ayat.
1: Iya.
0: Terus yang banyak dibahas?
1: Iya.
0: 20-an ayat kalau enggak salah.
1: Dari ayat 8 sampai dengan ayat ke 20.
0: Iya, itu konteksnya maksudnya apa?
1: Nah, konteksnya ini. Di Madinah dulu, Mas. Itu banyak sekali orang-orang muslim. Tapi munafiknya itu walaupun dikit efeknya ngeri. Dan Allah pengen kasih tahu bahwa selama ada munafik ini, kamu enggak akan pernah bisa untuk benar-benar membangun satu peradaban sebenarnya. Makanya kenapa munafik ini banyak disebutkan? Karena efeknya yang begitu besar.
0: Munafik itu pada masa itu tadi di Madinah.
1: Iya.
0: Di Madinah itu ada banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi perilakunya tidak Islam. Betul. Dan itu yang menghambat kemajuan Islam.
1: Betul.
0: Itu kan lebihnya.
1: Oh, jadi mereka adalah bagian daripada our skin. Tapi mereka enggak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mereka ngomong bahwa kami perdamaian. Ternyata tidak. Mereka bilang kami mau bantu Muhammad, tapi sebenarnya mereka lagi bikin rencana untuk ngancurin Nabi Muhammad. Ya itu yang terjadi tuh. Nah sekarang ya yang kita lihat jelas-jelas yang aku bilang tadi, ada banyak orang-orang mengatakan saya tuh muslim tapi perbuatannya gak ada Islam-Islamnya sama sekali. Bahkan justru tenang ketika Islam tuh hancur, sedih ketika Islam tuh maju, kayak gitu-gitu. Nah ini ada orang-orang kayak gini.
0: Atau dia mungkin gak orang munafik karena dia gak sadar. Gak sadarnya karena dia merasa benar, kan ini kan perspektif ya Ustadz ya.
1: Benar.
0: Jadi kayak,
1: Oke,
0: lu mengaku Islam.
1: Benar.
0: Terus bagi orang Islam, harusnya lu A. Karena lu gak A.
1: Betul.
0: Berarti lu munafik dong.
1: Benar.
0: Tapi dari sudut pandang dia gak merasa seperti itu.
1: Mau aku kasih tau contoh Mas. Orang-orang yang protes Mas ketika menstrua ya. Ini kan salah satu contoh nih. Ini kan bagi mereka benar kan.
0: Iya
1: kan, makanya.
0: Waduh dia ngomong Ustadz.
1: Kan nggak cuma satu kan, ada banyak kan. Ada yang orasi di jalan dan segala macam. Dia merasa dia benar gitu kan ya. Tapi dia pakai dalil juga ketika itu dan segala macam, ketika nyerang Mas dan seterusnya. Aku juga sama, banyak orang-orang juga seperti itu. Nah, pertama-tama betul, munafik itu adalah pertanyaan yang harus diberikan setiap orang bagi dirinya sendiri.
0: Nah baru mau ngomong. Iya.
1: Karena sekelas Umar bin Khattab itu nanya begitu. Padahal Umar. Jadi ceritanya Mas, Rasul punya list orang munafik.
0: Rasul punya list orang munafik.
1: Dan ketika di zaman Rasul masih hidup, orang munafik ini gak disolatin. Yang kayak muslim tapi ternyata munafik. Nah gimana mereka tahu?
0: Orang dalam list tersebut.
1: Iya. Dari mana mereka tahu? Gampang. Ketika di zamannya Rasulullah, kalau Rasul gak solatin mereka, berarti mereka munafik. Iya kan? Berarti lihat dulu, ini Rasul solatin gak nih? Oh, solat, ikutlah. Oh gak solat, ya udah berarti munafik. Setelah Rasul wafat, listnya ini dipegang oleh seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yaman. Dia intelijennya Rasulullah dan dia nulis tentang list orang munafik. Dia tahu dia dapat. Itu Umar setiap waktu nanya ke dia, aku termasuk gak? Di list.
0: Umar.
1: Umar. Enggak, kamu gak termasuk. Serius lu? Besok nanya lagi. Masuk gak terdalam list itu? Enggak, kamu gak termasuk. Jadi ditanya berkali-kali sampai terus mulai akhirnya Huzaifah harus ngasih tahu, enggak, kamu gak masuk list ini. Gitu maksudnya. Nah setelah terus mulai Nabi wafat, itu Huzaifah jadi patokan. Kalau dia sholatin orang, berarti dia gak munafik. Maka kita bertanya sendiri, kita ini munafik atau tidak sih sebenarnya? Sebelum nunjuk orang lain, munafik atau tidak?
0: Yeah.
1: Nah, kalau gitu standarnya apa? Standarnya sederhana sih menurutku. Bahwasanya kalau di dalam Islam, kalau kita melihat ada orang benar-benar tadi, ulama bilang, dia senang gak ketika Islam susah?
0: Senang atau tidak ketika Islam susah?
1: Okay. Yeah. Contoh misalnya, ketika misalnya Islam susah, dia senang, dia manfaatin. Dia bilang memang benar nih teroris kacau nih gini-gini segala macam. Yang kedua, dia sedih nggak ketika Islam lagi senang? Jadi umat lagi senang nih, misalnya contoh ya, kayak kayak misalnya oh di Manchester United ada azan dan buka puasa bareng gitu kan misalnya. Ibu, Allah itu kan setan dan segala macam. Lah kita kan bukan harusnya senang ya?
0: Ini karet sekali
1: gitu. Bias itu kan. Maksudnya aku langsung nulis pantasan menang terus gitu ya. Setelah itu kalah gitu kan. Aduh. Langsung sedih aku langsung gitu. Nah, itu pasti orang bilang tuh gara-gara azan tuh kalah. Nah kayak gitu-gitu. Itu salah satu contohnya. Maksudnya itu sederhana. Dia senang gak ketika Islam lagi sedih? Dan dia sedih gak ketika Islam lagi senang? Kalau iya berarti termasuk munafik. Yang ketiga adalah dia menolak sebagian atau semua daripada apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah.
0: Oh.
1: Bahkan tadi bilang Nabi Muhammad itu pedofil. Misalnya. Dia ngomongnya dia Islam, tapi dia bilang, ya daripada lu ngikutin orang-orang yang misalnya, orang pemimpin lu sendiri nikahin 6 tahun misalnya, fitnah-fitnah kayak gini diteruskan dan seterusnya, nah itu adalah termasuk munafik. Nah tapi kalau misalnya, contoh ya misalnya, kasus Mensrea misalnya, aku dengar ada beberapa ulama bilang, ini penistaan terhadap agama. Kenapa? Panji mengolok-olok sholat misalnya. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata gini. Itu POV-nya beliau-beliau. Dan aku tidak menyalahkan POV itu sih. Tapi kan ada ruang untuk diskusi kan sebenarnya. Ada ruang untuk diskusi. Di antara orang-orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah hinaan misalnya. Atau sebuah nistaan. Ada berapa banyak orang yang terus kemudian muslim. Yang merasa bahwasannya iya ya. Jangan-jangan selama ini aku nih. Yang menjadikan sholatku ini. Sebagai seolah-olah orang harus ngeliat aku baik. Jadi currency nih. Padahal harusnya currency ini kita lihat dari apa dulu nih. Nah ini kan ada banyak sekali orang-orang kayak gitu. Nah itu orang-orang yang ngomong bahwasanya makasih kami dapat Islam di sini. Ada berapa banyak orang-orang yang seperti aku yang nanya, kenapa bukan aku yang ngomong itu? Iya kan? Atau jangan-jangan ada orang, atau jangan-jangan mungkin ulama harus berpikir begini ya. Mungkin gara-gara lu gak ngomong terus Panji yang ngomong. Iya kan maksudnya. Berarti itu kan ada Islaminya juga kan. Kenapa gak diambil itunya tuh? Itu sih maksudku tuh.
0: Tadi Ustaz sempat ngomong, yang dua pertama itu adalah, tadi gimana cara ngomongnya?
1: Dia senang ketika Islam susah.
0: Iya.
1: Dan dia susah ketika Islam senang.
0: Iya. Maksudnya munafik nih.
1: Iya munafik.
0: Tapi saya, gimana cara ya? Masalahnya di Islam tuh kan juga berkelompok.
1: Bagus. Bagus banget. Nah, di zaman Rasul memang semuanya lebih mudah. Tapi itu pun sulit banget. Karena kelompok munafik ini... Zaman
0: mudah aja sulit banget.
1: Benar. Ya? Di dalam Al-Quran itu dikatakan, ini Allah yang merekam pembicaraan mereka, yang tidak terekam oleh para sahabat. Sahabat gak tahu sampai Allah turunin ayat ini. Jadi mereka bilang gini, ketika orang-orang Madinah diserang, gitu kan ya, ketika ada perang Uhud, orang-orang Madinah diserang, mereka bilang gini, wahai penduduk Yastrib, ayo baliklah ke dalam kota. Jadi mereka buat para tentaranya desersi. Jadi secara umum Islam jadi rugi gara-gara kelakuan mereka. Mereka benar-benar merasa senang ketika Islam tuh kayak mau kalah gitu misalnya. Nah, ketika orang-orang bilang, wahai penduduk Yastrib, ayo kembalilah ke dalam kota-kota kalian. Ini orang munafik yang ngomong. Kata-kata Allah itu sangat precise. Yang digunakan oleh mereka adalah, wahai penduduk Yastrib, bukan penduduk Madinah. Berarti mereka pengen menyeru pada yang lalu. Mereka pengen menyeru pada, oke, ayo kita kembali pada Yastrib. Di zaman sekarang, balik lagi ke Dewan Perdamaian. Mas tahu. Apa operasi Israel, nama operasi Israel ketika dia nyerang Iran 8 bulan yang lalu, The Rising Lion. Sekarang operasi namanya The Roaring Lion. Kenapa harus ada lionnya? Apa hubungannya dengan Amerika dan Israel? Israel bukan lion sih. Lambangnya Rising Lion dan Roaring Lion itu mereka pengen manggil pada orang-orang Persia zaman dulu karena lambangnya adalah singa. Ayo kembali ke zaman Persia di mana kita besti. Ayo kembali, ayo lawan pemerintahmu sendiri. Itu kan yang dia pengen kan. Yeah. Ini kan sama kan? Kami bagian dari kalian. Kami cuma menginginkan perdamaian di situ. Apa kata Trump? Trump nulis tuh ketika Khomeini ditewaskan gitu kan ya, wafat gitu kan ya. Dia nulis begini. We already deliver peace atau semacamnya lah. Dan kami akan lanjutkan ke seluruh dunia. Itu masih bisa dicek tuh tweetnya. Dia ngomong kami lagi delivering peace. Ketika mereka nyerang Irak, mereka bilang kami delivering demokrasi. Ketika mereka bilang Iran, kenapa? Iran tuh tidak demokratis. Iran tuh berbahaya, axis of evil dan segala macamnya. Ya kayak gitu-gitu tuh. Nah balik lagi tuh, munafik tuh begitu. Mereka bilang kami orang baik, padahal mereka orang jahat. Nah, di zaman sekarang Islam kan terbelah-belah banyak ya. Tapi tetap Islam tuh punya satu namanya adalah semacam kayak gini. opini umum tentang Islam. Nah itu yang contoh ya, kasusnya New York, Zohran Mamdani. Kalau aku ditanya ya, gimana perasaannya ketika Zohran Mamdani menang? Aku tidak ngeliat siahnya dulu. Aku tidak ngeliat dia pro-LGBT-nya dulu. Yang aku lihat adalah orang muncul di situ, Islam itu adalah sesuatu yang muncul. Oh, ini mayor pertama yang Muslim. Lihat di sisi lain. Apa yang orang bilang? Ya hati-hati lo kalian tuh, lo Muslim tuh jadi major. Nah orang munafik lebih berpihak mana? Kepada yang disenengin Muslim atau disenengin orang-orang yang bukan Muslim?
0: Yang disenengin yang bukan.
1: Itu mas. Jadi tetap terlihat.
0: Tadi kita ngomongin soal kafir, syirik, munafik.
1: Iya. Mana lebih parah?
0: Iya.
1: Munafik.
0: Kita tuh
1: iya,
0: suka nyetrum ya.
1: Iya. Munafik. Karena Allah katakan orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka. Jadi kalau misalnya orang-orang dulu ya, dark itu adalah jadi gini. Kalau orang-orang zaman dulu punya panci, dia masak nasi, itu ada keraknya tuh di bawah. Itu keraknya neraka tuh ya orang munafik.
0: Susah banget dibersihin itu.
1: Iya benar, itulah dia tuh. Di dunia susah dibersihin, nanti di neraka begitu tuh. Dia termasuk yang bagian well done kayaknya.
0: Jadi orang yang hatinya tertutup terhadap Allah, itu masih mending daripada orang yang mengaku membuka dirinya kepada Allah, padahal perilakunya tidak.
1: Karena mereka merasa mereka benar, mas. Orang kafir itu kadang-kadang merasa mereka sudah tahu mereka nggak benar, gitu maksudnya. Yeah. Cuma nggak mau aja.
0: Yeah.
1: Nah, cuman kalau itu mereka merasa mereka benar dan mereka lagi memperjuangkan sesuatu yang benar. Itu problemnya itu.
0: Mungkin karena kan kalau kafir lebih mudah untuk kita mengelompokkan dia di tempat yang berbeda. Kalau orang syirik juga mudah karena ya kalau lu menyekutukan Allah atau ngegrupin Allah dengan yang lain, ya berarti lu bukan bagian dari kita lah kasar.
1: Betul.
0: Susahnya munafik adalah ini kita lagi bareng-bareng nih.
1: Benar.
0: Satu rombongan. Benar. Ada di sini, habis itu lu ngacak-ngacak di dalam.
1: Benar. Dan itulah kenapa dikatakan bahwasanya munafik itu baru akan keluar ketika terjadi satu kasus besar. Jadi Allah katakan namanya fitnah. Fitnah itu adalah, kalau misalnya dalam frase bahasa Arab, adalah proses pemurnian emas yang sudah pernah kita bahas. Nah, ketika emas itu dimurnikan dengan cara dibakar dengan suhu tinggi, maka baru impurities naik ke atas. Nah, jadi impurities atau munafik itu, yang tadi yang ngumpul sama kita, baru naik ketika lagi situasi lagi itu sebenarnya panas. Ya, kayak sekarang-sekarang ini. Persis kayak sekarang-sekarang ini. Mudah banget bedain yang mana munafik, mana yang bukan. Kalau sekarang aku udah berani nunjuk sih, siapa yang munafik, udah jelas. Karena menampakkan.
0: Okay. Di dalam Islam ada lagi kah kalangan yang dihindari, gitu, menghindari, jangan sampai masuk kepada kalangan tersebut. Kan jangan sampai orang jadi kafir, jangan syirik, sama jangan munafik.
1: Ada satu lagi, fasik. Jadi di dalam surat Al-Maidah ada tiga kelompok yang tidak masuk, yang tidak dapat hidayahnya Allah. Wallahu la yahdil qaumal musyrikin, wallahu la yahdil qaumal kafirin, wallahu la yahdil qaumal fasikin.
0: Musyrik,
1: Allah tidak akan kasih hidayah bagi orang-orang musyrik, kafir dan fasik. Artinya gini, Allah bilang, selama kalian masih melakukan sifat ini, aku enggak akan kasih hidayah sama kamu. Artinya mas, boleh berbangga. Allah itu baru kasih hidayah kalau orang sudah berhenti dari kekafiran, berhenti dari kemusyrikan, berhenti daripada kefasikan. Nah, berarti mas minimal sudah masuk. Udah berhenti lah minimal ya. Maksudnya ya. Artinya ini adalah bagian daripada yang perlu kita tahu. Fasik ini apa? Orang yang sudah tahu yang mana yang benar tapi gak mau.
0: Oh. Begitu ya?
1: Iya. Itu yang fasik tuh.
0: Ini bukan munafik lagi nih. Munafik mengaku-ngaku iya tapi enggak.
1: Betul.
0: Ini tahu yang benar apa?
1: Tapi gak mau.
0: Gak mau aja.
1: Dan dia bangga mempertontonkan kesalahan. Dan di dalam Islam orang kayak gini gak boleh jadi imam. Gak boleh jadi imam sholat. Karena dia udah benar-benar bangga dan mempertontonkan kefasikannya itu. Ada orang misalnya mas, dia bermaksiat di malam hari, di paginya Allah tutupi aibnya. Dan dia tetap bisa jadi imam. Karena dia gak ngomong kemana-mana. Tapi dia bilang, gua mah. Ya memang benar gua berzina, tapi dia gua ngaku. Itu pasti.
0: Itu agak kena ke saya tuh. Agak kena ke saya tuh.
1: Iya,
0: gitu. Udah sadar sih.
1: Nah makanya kan tadi kan dipermudah oleh Allah untuk dapat hidayah kan.
0: Karena saya pikir, ya salah sih. Tapi saya pikir adalah karena nggak pengen munafik.
1: Iya sih.
0: Lucu ya, munafik dan fasik itu berseberangan gitu. Jadi kayak menjadi fasik itu seringkali alasannya adalah karena gue nggak pengen munafik.
1: Benar. Maka gue ngakuin aja.
0: Ya, jadi gue ngaku aja. Tapi itu aja udah fasik.
1: Itu udah fasik.
0: Karena saya pernah dengar ada orang itu fasik itu nji gitu. Tapi saya nggak ngerti itu.
1: Maksudnya. Iya. Sekarang udah ini. Dan Allah bilang orang fasik adalah orang yang tidak bisa mengambil perumpamaan daripada Allah. Jadi misalnya contoh Allah bisa katakan dunia itu seperti sayapnya nyamuk, nggak ada harganya. Orang fasik bilang gini, apa sih maksudnya nih? Nggak jelas banget. Kok saya nyamuk sih? Nah, itu fasik. Jadi nggak bisa ngambil pelajaran.
0: Intinya yang diharapkan adalah, ya ini saya berkaca sama diri saya sendiri ya. Kalaupun saya sadar apa yang saya lakukan salah, ya nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cerita-cerita.
1: Betul.
0: Nggak usah bangga gitu.
1: Iya, nggak usah bangga. Tinggal sadar aja, iya aku salah. Gitu maksudnya. Artinya kayak aku misalnya, ketika aku nyeritain misalnya kayak aku dulu kayak gini loh misalnya ketika aku masih belum muslim. Nah itu jadi pelajaran. Tapi aku tidak bangga dengan kemaksiatan itu. Tapi mas bisa bilang, aku dulu tuh kayak gini dan aku sadar sekarang alhamdulillah aku sekarang sudah kayak gini. Nah mending tidak bangga dan tidak secara terang-terangan bicara bahwa saya aku tuh bangga loh bermaksiat.
0: Hukuman terhadap ini semua.
1: Iya.
0: Kan soalnya kan ada yang hukumannya dosa, ada yang hukumannya udah keluar dari Islam, ada yang hukumannya ini mah udah fix neraka gitu. Itu samakah atau beda-beda?
1: Semuanya sama sih, ujung-ujungnya neraka. Karena kan sebenarnya yang kayak gitu kita bisa mengeluarkan kita daripada Islam ya. Musyrik bisa mengeluarkan kita daripada Islam, fasik juga bisa mengeluarkan daripada Islam, walaupun lebih jauh daripada musyrik dan kafir kan gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita misalnya melihat, yang paling penting sih bagi kita adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang boleh menghakimi dirinya sendiri adalah dia sendiri. Karena dia yang tahu perbuatan itu. Balik lagi ya. Rasulullah mas, itu tahu persis siapa yang munafik. Ada satu orang namanya Abdullah bin Ubay. Itu sudah jelas munafik. Tapi dia minta selendangnya Rasul dan Rasul kasih.
0: Kenapa?
1: Karena Rasul pada saat itu tidak mau mencontohkan ngejudge orang. Karena ketika beliau ngejudge orang, semua orang akan bilang, oh Muhammad lagi ada orang yang dekat sama dia. Orang munafik gak bisa dibedain. Ini kan koalisinya Muhammad. Kenapa Muhammad malah bunuh koalisinya sendiri? Artinya dia belum menunjukkan secara terang-terangan kan masih berselimut nih. Nah artinya ketika dia minta, ya Nabi tetap kasih. Walaupun Nabi udah tahu dia orang munafik.
0: Dengan harapan suatu hari akan terbuka pada akhirnya.
1: Dan pelajaran bagi kita, jangan ngejudge orang. Meskipun kita sudah sedemikian jelas ngeliat tanda-tanda itu. Artinya, ya kalau misalnya semua ngejudge, bayangin mas, gimana? Kalau nggak salah mas pernah ditanya ya, tentang setuju atau enggak ketika hukuman mati. Mas jawab gak setuju kan? Karena kenapa? Indonesia belum siap kan? Karena kita abusive. Karena seolah-olah gini, gimana kalau ada orang baik yang mas bilang, terus kemudian ternyata dia tuh cuma dikriminalisasi. Dan ternyata dia tuh gak jahat. Yeah. Udah mati nih orangnya kan gak bisa hidup lagi. Yeah. Nah di titik itu maksudnya mas. Artinya gimana kalau ada orang ketika memang benar-benar orang munafik tuh harus dihukum segera. Ternyata itu jadi abuse of authority. Nah jadi Nabi gak mencontohkan itu. Itu poin pentingnya sih. Hukumannya pasti Allah akan sediakan, tapi kita nggak boleh. Okay. Even ketika kita melihat ada orang munafik, cuma boleh dong ketika kita berharap yang mudah-mudahan nih dapat sesuatu dia gitu nih. Cuman orang-orang kayak gitu biasanya jarang lama sih matinya.
0: Ustadz, makasih saya udah belajar banyak soal kafir, syirik, munafik dan fasik.
1: Iya.
0: Sebenarnya kan tadi kan kayak yang tadi gue bilang ya. Niat awalnya itu supaya tahu dan supaya terhindar dari menjadi kalangan tersebut.
1: Seperti itu.
0: Dan berhubung saya orangnya melengnya lama, saya tuh sebenarnya curiga saya tanpa sadar tuh masuk ke dalam bagian-bagian tersebut. Dan memang ada masanya, iya saya mengakui. Tapi moga-moga lu juga seperti gua udah nandain dan kalau emang lu ada di usia seperti gua atau mungkin kita makin beranjak dewasa, makin sadar bahwa finite gitu ya, waktu kita di situ akan ada ujungnya, kita mulai peduli, kita mulai mikir jangan sampai gua terjerumus dan terjeblos ke kalangan-kalangan ini. Jadi ada lagi enggak yang penting dari pembahasan ini?
1: Itu cukup sih.
0: Itu aja. Pikir.
1: Karena memang itu kan tersembunyi banget ya, karena urusan-urusan hati ya. Nah urusan hati itu ya gak bisa tidak, ya memang harus pakai hati juga. Maka di dalam Islam tuh ada cabang namanya tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati. Nah karena gak cukup cuma logika, kadang-kadang kita tetap harus membersihkan hati. Gitu, salah satu dengan banyak-banyak doa tuh.
2: Okay. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah.
5: Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, sebenarnya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya, melebihi dekatnya sang hamba dengan urat lehernya. Dalam surat Qaf ayat 16 disebutkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Namun ketika ada hijab atau dinding, yang dekat menjadi terasa sangat jauh. Karena hijab, sesuatu menjadi tak terlihat, tak terdengar, bahkan tak terasa sama sekali. Dan salah satu hijab yang kerap menghalangi kedekatan seorang hamba dengan penciptanya adalah kecintaan kepada harta. Karena itu, perlu pembiasaan-pembiasaan agar jiwa tetap terdidik. Dan salah satu pembiasaan itu adalah dengan melakukan korban. Karena dari segi bahasa saja, korban berasal dari kata koroba, yakrobu, kurbanan, artinya pendekatan. Berkorban adalah upaya seorang hamba Allah untuk mengikis hijab-hijab yang menghalangi kedekatannya dengan Sang Maha Sayang. Berkorbanlah, niscaya engkau akan menjadi yang paling dicintai. Setiap cinta butuh pengorbanan. Kalau ada orang yang ingin dicintai orang lain tanpa memberikan pengorbanan, sebenarnya ia sedang memperlihatkan cinta palsu. Cinta ini tidak pernah abadi, cuma bergantung pada sebuah kepentingan sementara. Allah Maha tahu atas isi hati hamba-hambanya. Mana yang benar-benar mencintai dan mana yang hanya main-main. Dan salah satu bentuk keseriusan seorang hamba Allah dalam mencari cinta yang Maha Pencinta adalah dengan melakukan pengorbanan. Bisa berkorban dengan tenaga, pikiran, ataupun harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya pengorbanan itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah Maha Kaya. Justru pengorbanan akan menjadi energi baru bagi si pelaku itu sendiri.

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
2: RDSFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini ketemu lagi di Bincang Isu bersama Teh Karin. Kali ini bakal seru banget topiknya, karena ini adalah suatu hal yang mungkin jarang dibahas, tapi merupakan pertanyaan yang sering banget ditanyain tanpa sadar, yaitu adalah selesai dengan diri sendiri. Oke, nah Teh, banyak banget ya dari teman-teman aku sendiri ataupun bahkan diri aku ya Teh, merasa bahwa kok kadang-kadang kita pas kuliah udah selesai dengan diri sendiri, udah pede gitu, tapi nanti setelah menikah kok kayaknya gue belum beres ya. Kayak hari ini selesai, besok gak selesai, hari besok selesai lagi, tapi nanti gak selesai lagi gitu. Jadi sebenarnya tuh selesai dengan diri sendiri itu seperti apa, dan ada gak sih Teh sebenarnya dalam Islam selesai dengan diri sendiri?
4: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama ya, kita harus pahami dulu bahwa yang namanya manusia itu gak sempurna.
3: Oke.
4: Ya. Jadi ketika kita udah cut off masuk ke sana, sebenarnya kita tahu bahwa ya kesempurnaan itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin ada. Jadi dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita gitu ya, bahwa anak keturunan Adam itu akan melakukan dosa. Yang terbaik adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi it really depends on how you define selesai dengan diri sendiri. Kalau yang dibayangkan selesai dengan diri sendiri itu adalah dia sempurna, tidak akan pernah melakukan kesalahan, it's impossible gitu ya. Itu enggak mungkin gitu. Bahkan yang menarik adalah salah satu kriteria orang-orang yang bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada di Quran surah Ali Imran ya, 133, 134, 135 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Allah dan juga surga yang seluas langit dan bumi yang ditujukan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah bersegera kepada ampunan. Ya. Kalau bersegera kepada ampunan berarti apa? Kemudian melakukan dosa, ya. Lalu kemudian kita harus bertaubat. Di ayat yang lain gitu, misalnya di Quran surah Adz-Dzariyat ya, itu ada ayat 15, 16, 17, 18, 19. Sama itu membahas tentang ciri-ciri orang bertakwa juga dan ciri-ciri orang yang ihsan ya, para muhsinin. Dan salah satu ciri-cirinya di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qalilam minallaili ma yahjaun. Mereka ini sedikit banget tidurnya di waktu malam. Terus mereka ngapain? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahurnya mereka memperbanyak istighfar. Kenapa ya banyak istighfar? Karena kemudian tadi ya, kita gak pernah luput dari kesalahan. Itu satu. Kalau definisi selesai dengan diri sendiri adalah sempurna, it's impossible. It's an impossible thing. Yang kedua, ada yang mendefinisikan selesai dengan diri sendiri itu ketika semuanya harus tahu. I need to know everything. No, you will not. You will not be able to know everything. Karena banyak hal dalam kehidupan kita yang kita nggak akan pernah bisa tahu secara utuh gitu. Jangankan tentang berbagai aspek dalam kehidupan kita gitu. Kita bicara tentang apa yang akan terjadi besok aja kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi misal nih, kita boleh bikin planning. That is important. Bagi seorang Muslim, penting banget bagi kita untuk membuat life plan. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan akhirat kita. Jadi membuat life plan itu dalam rangka saya mau mendapatkan surga yang terbaik. Saya mau mendapatkan keridhaan Allah SWT yang terbaik. Tapi kita gak akan mungkin tahu sampai sedetail-detail setiap detik apa yang akan terjadi. Dan juga kita gak akan pernah bisa melengkapi seluruh ilmu Allah SWT. Kenapa? Ada yang misalnya gini, contoh gitu ya. Teh, kapan saya tahu bahwa ilmu saya itu sudah cukup untuk saya menikah gitu ya.
3: Iya,
4: nah, ya kan, ngerasanya belum siap gitu. Nah, masalah kesiapan menikah itu kan kembalikan lagi kepada syariat, syarat untuk menikah itu apa? Kembalikan lagi ke sana, tapi itu pembahasan di podcast yang lain gitu ya. Udah pernah dibahas juga kalau enggak salah. Tapi balik lagi ke pada konsep ilmu. Kalaulah ada seorang manusia yang dia hidup 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu dia enggak ngapa-ngapain. Dia cuma belajar aja terus menuntut ilmu. Niscaya ilmu Allah Subhanahu wa taala tetap tidak bisa dia pahami secara sempurna. Saking banyaknya dan saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak akan sampai ke tahapan oh, gue udah selesai semuanya nih gitu ya. Enggak ada gitu ya. Atau misalnya yang ketiga, ngerasa selesai dengan dirinya sendiri itu kalau kemudian dia sudah mencapai targetannya. Itu kan sering banget nih. Gue ngerasa gue udah siap sampai begini-begini, gue ngerasa udah selesai dengan diri sendiri kalau gue udah. Makanya kemudian seperti yang tadi Juan bilang, ya kayak misalnya ngerasa bahwa gue udah selesai nih dengan diri gue sendiri kalau gue udah lulus kuliah, yes, gue udah dapet kerjaan, gue udah punya penghasilan, bla bla bla bla bla. But and then you step on the next phase in your life, yang kemudian menikah. Setelah menikah kemudian you find new things gitu ya, dan kemudian ternyata gue belum selesai. Sebetulnya tabiatnya kita ketika kita memang betul-betul mau masuk ke dalam surga ya, surga itu bertingkat-tingkat. Begitupun juga dengan kondisi atau kualitas seorang mukmin ya, seorang muslim lah, jangan mukmin dulu, seorang muslim. Muslim itu kan berperingkat. Ada muslim yang biasa-biasa aja. Ada muslim yang dia memang adalah mukmin. Ada yang kemudian muttaqin, ada yang kemudian muhsinin. Ada yang dia ahlus shaum, ada dia yang ahlul Quran, ada yang dia ahlul qiyam, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi bertingkat-tingkat. Sehingga ketika tadi ada seorang muslim, dia senantiasa berusaha belajar. Dia senantiasa berusaha menuntut ilmu. Dia senantiasa berusaha bermuhasabah dan memperbaiki diri. Dia enggak akan pernah selesai dengan dirinya. Kenapa? Begitu dia selesai dengan satu tahapan, dia akan lanjut ke tahapan berikutnya. Contoh paling sederhana misal nih, Teteh dulu. Waktu Teteh belum hijrah, belum pakai kerudung, belum pakai apa. Teteh tuh udah gegayaan pisan gitu ya, ngebayangin oh, kalau gue udah pakai jilbab, gue udah selesai sendiri gitu ya. Kenapa? Ngerasanya bahwa itulah yang Teteh ketahui pada saat itu. Like being a good muslimah, I need to wear hijab gitu. Itu pun hijab pertama yang gak begini gitu ya. Lalu kemudian setelah udah berhijab kan baru tau, oh hijab tuh ada yang syar'i, ada yang enggak. Lalu kemudian lanjut lagi, oh ternyata di dalam Islam tuh bukan hanya tentang berhijab, but it is also to perfect your salah, untuk memperbaiki sholat kita. Dari sana kemudian belajar lagi, oh ya ternyata saya harus belajar ya isi Al-Quran tuh apa. Dari sana kemudian, oh ternyata saya harus baca Al-Quran setiap hari. Dari sana belajar lagi, oh saya harus ngafalin Quran. Akhirnya targetan kita itu bukan berarti kita gak pernah apa puas dalam artian apa pragmatis gitu, tapi kemudian kita nggak pernah puasnya itu adalah karena kita mempelajari standar yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Dan kalau misalnya kita misalnya memutuskan Teh kalau gitu capekin banget, mendingan nggak usah belajar sama sekali, nggak bisa gitu juga,
3: bisa nambah lagi
4: gitu, bisa ya? Nambah lagi gitu ya, karena semakin kita menambah keilmuan kita, semakin kita menambah pemahaman kita tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang baik gitu ya, tentunya akan ada konsekuensinya ya, ada konsekuensi setiap ilmu yang kemudian kita pelajari, which is bagi kita untuk mengamalkannya kan, itu ya tujuannya. Nah tapi ketika misalnya ada tadi yang ngerasa, Teh kalau gitu saya takut ah belajar lagi gitu ya, daripada saya belajar terus nanti nggak bisa mengamalkan. Jadi malah nggak lulus. The thing is gitu, di padang mahsyar nanti kita nggak akan bisa beralasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya nggak ngelakuin ini soalnya saya nggak tahu gitu. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, bukankah sudah dipanjangkan umurmu
3: ya Allah,
4: gitu ya, dan sudah diturunkan Rasul, sudah dikasih kitab Al-Quran ini kan sudah sempurna. Jadi nggak bisa kita beralasan saya nggak tahu ya. Terus ditanya kenapa nggak mempelajari Al-Quran yang sudah diturunkan, kenapa tidak mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disempurnakan menjadi teladan kita. Jadi pada akhirnya nggak bisa kabur gitu ya, nggak bisa kabur tuh nggak bisa kita sok-sokan, oh ya udahlah kalau gitu saya nggak mau menuntut ilmu biar saya ngerasanya fine-fine aja gitu ya, ngerasanya secure, comfortable ya, stay in your comfort zone dan sebagainya, ngerasa selesai dengan diri sendiri. Padahal yang terjadi bukan dia selesai dengan diri sendiri, tapi karena kemudian standar pemahaman dia tentang selesai dengan diri sendiri tadi sangat-sangat rendah. Sebagai contoh misal, banyak orang tua biasa-biasa aja tuh ngasih gadget ke anaknya sampai anaknya udah adiksi gadget. makan pakai gadget, pergi ke playground aja pakai gadget, seharian berjam-jam pakai gadget, dia ngerasa udah selesai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak tahu konsekuensi dari adiksi gadget. Orang tua yang kemudian ngasih anaknya jajanan-jajanan kosong, misalnya ultra processed food dan sebagainya, ngerasa gak bersalah. It's okay, yang penting anaknya makan gitu. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka kemudian kita temukan ada orang-orang yang dia ngerasa sudah selesai dengan diri sendiri, walaupun sholatnya gak 5 waktu. Kenapa? Wow. Karena pemahamannya sampai di sana. Pemahamannya apa yang dia pahami menjadi seorang muslim itu yang penting jadi orang baik. Kan saya suka menolong orang, kan saya suka, I love doing charity gitu ya. That's good gitu ya. Tapi yang pondasinya utamanya adalah sholat. Jadi gak bisa ada orang bilang, oh ya dia mah baik cuman gak sholat aja, gak bisa gitu. Nah itulah pentingnya tadi ilmu. Nah jadi mau kita lihat dari definisi manapun, Teteh gak tahu ada definisi tambahan gak nih, selesai dengan diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Yang jelas kita gak akan sempurna. Jadi kita selesai dengan diri kita ya pada saat ajal kita datang dan kita bisa husnul khotimah. Nah itu baru selesai tugas kita. Lalu kemudian kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan di akhirat nanti, yang itu tinggal bersenang-senang insya Allah gitu ya. Harapannya seperti itu kalau kita istiqomah husnul khotimah gitu ya. Kebayang gak?
3: Kebayang. Tapi aku jadi muncul pertanyaan lagi Teh. Kan kalau misalnya di zaman sekarang, kayak tadi kita tadi bilang ya Teh, bahwa hari ini tuh orang-orang tuh mentok ketika, aduh aku mau nikah tapi aku udah selesai belumnya sama diri sendiri. Aku mau S2 tapi aku udah selesai belumnya sama diri sendiri. Kayaknya tuh tiap kali mau ngambil keputusan besar, tiap kali dia mau melangkah, akhirnya tuh terganjal, tersandung ataupun gak jadi gitu ya Teh. Melangkahnya tuh cuma karena perasaan-perasaan seperti itu. Di sisi lain, Allah kan ibaratnya menciptakan kita untuk jadi seorang khalifah ya Teh, di dunia ini. Terus tapi kita sendiri gimana mau mencapai khalifah tapi ketika tiap jalan, tiap mau melangkah mundur lagi. Aku jadi penasaran, gimana sih sahabat pada zaman dulu ya Rasulullah, pada zaman dulu ibaratnya memantaskan diri untuk menjadi seorang khalifahnya Allah. Apakah mereka juga pernah Teh ngalamin fase kayak kita hari ini ataupun kayak aku hari ini gitu? Pernah gak sih ngalamin fase, aku belum selesai sama diri sendiri, jadi aku gak mau deh jadi khalifah Umar bin Khattab misalnya gitu ya. Pernah gak sih mereka-mereka tuh ngalamin perasaan kayak kita hari ini? Terus kalau mereka pernah, misalnya mereka ngelakuin apa untuk akhirnya tetap bisa jadi the best version of yourself, dan akhirnya bisa mencapai titik terbaik jadi khalifahnya Allah.
4: Maaf ya kalau Teteh speaking dari so millennial and zillennial of us, itu tuh kayak apa ya, dalam tanda petik tuh Teteh mau bilang penyakit, kayaknya gak tega juga gitu. Ya benih-benih penyakit mungkin ya bagi generasi milenial dan Gen Z yang alhamdulillah bismillah bifadillah banyak belajar. So we are exposed to lots of learning, ya, lots of experiences. Kita banyak melihat berita, kita banyak melihat apa postingan-postingan yang berisikan informasi-informasi tentang standar orang yang hebat tuh begini, standar orang yang keren tuh begini, which is good at some parts of our life yang membuat kita terinspirasi. Oh, ternyata bisa ya begini-begini dan sebagainya, itu bagus. Tapi di sisi yang lain gitu ya, kita tuh gak harus nunggu diri kita itu sempurna untuk melakukan sesuatu. Untuk berdakwah aja, dakwah itu tugasnya ustadz atau tugasnya umatnya Rasulullah SAW. Ini contoh misalnya ya, Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Quran itu kan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah orang itu ke jalan Allah dengan jalan hikmah. Dan mengajak orang itu kan, ini kita ngambil contoh yang agak-agak apa ya, langsung ke ujung kanan gitu, supaya mengcover banyak hal gitu ya. Dan berdakwah itu kan gak harus kemudian kita harus jadi apa, mubaligh gitu ya, gak harus menjadi ustadz, gak harus kemudian harus punya LC. Dakwah itu bisa dari sesederhana kita punya anak, kita ajak anak kita kepada Islam, kita ajarkan dia berislam yang baik, kita ajarkan dia bagaimana beriman. Kita punya kakak, punya adik, kita ajarkan supaya dia lebih dekat sama Allah, walaupun kita gak sempurna ya. Contoh misal, ada misalnya yang belum selesai, belum tilawah setiap hari gitu, Tapi kemudian dia tahu tentang keutamaan tilawah Al-Quran itu seperti apa. Terus dia cerita sama teman-temannya, gue mau nih tilawah setiap hari, tapi susah banget ya. Gimana caranya? Kita bareng-bareng yuk, kita ikut kajian supaya kemudian kita bisa tilawah setiap hari gitu, bisa.

0: udah lama banget, kurang lebih tuh pertanyaannya adalah emang udah berapa lama nikah gitu ya dan sebagainya. Terus dia bilang katanya belum nikah. Udah ada calonnya? Belum. Calonnya belum ada. Berproses juga belum. Itu udah kayak mikir yang gimana kalau nanti selingkuh. Kenapa? Karena tadi kan ada sekian banyak berita yang dilihat, ada sekian banyak informasi yang di apa pelajari, ada sekian banyak standar pernikahan yang barokah tuh seperti apa dan sebagainya, muncullah sih ketakutan tadi. Nah, makanya kemudian di dalam Islam itu ada namanya tawakal. Tawakal tuh powerful banget. Ketika sekarang kita di dunia kekinian ya, kita belajar tentang positive affirmation, afirmasi positif, tawakal jauh lebih powerful dibandingkan positive afirmasi, positive affirmation tadi. Afirmasi positif, kita menguatkan diri kita hanya dengan kekuatan kita. Ya, tapi ketika kita bicara tentang tawakal, kita menguatkan diri kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya kayak ada orang gitu yang melakukan afirmasi positif, dia menulis, dia di depan cermin dia bilang aku bisa, semuanya akan baik-baik saja. Kata siapa? Enggak ada yang bisa menjamin. Tapi ketika kita tawakal, kita berdoa sama Allah, ya Allah, inilah usaha saya yang terbaik. Ya. Maka karuniakanlah hasil yang terbaik. Kita percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh milih gitu ya, mendingan menyerahkan hasil itu ke diri kita atau sama Allah? Ya mendingan Allah tuh. Allah lebih tahu, Allah lebih kuasa, Allah lebih sayang sama kita dibandingkan diri kita sendiri sayang sama diri kita. Kan kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya kita serahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bertumpu sampai dengan oh ya udah saya belum memenuhi standar, kalau gitu saya enggak usah ngapa-ngapain. Contoh yang lain misalnya. Banyak yang kemudian sulit untuk hijrah karena misalnya ada satu jahiliyah yang besar yang kemudian dia belum tinggalkan gitu ya, lalu kemudian itu menghambat dia untuk proses yang lain. Contoh, sebut saja ada seorang muslimah, dia masih pacaran. Jadi dia gak mau pakai jilbab. Kenapa? Karena dia ngerasa dia belum putus pacaran. Harusnya gak begitu gitu. Oke, dia berat mau putus pacaran, tapi jangan sampai pacarannya dia tadi menghalangi dia untuk berhijab, atau menghalangi dia untuk kemudian belajar sholat, atau menghalangi dia untuk ikut kajian dan sebagainya. Atau contoh yang belum berhijab misalnya, dia belum berhijab nih, dia tahu itu salah, tapi dia belum sanggup untuk berhijab. Jangan sampai ketika dia belum berhijab tadi menghalangi dia untuk datang kajian. Walaupun ya, ini catatan juga ya buat adik-adik yang sudah berhijab, kalau di kajian itu ada yang belum berhijab, jangan diliatin aja terus.
1: Gak apa-apa ya Teh.
0: Iya, maksudnya kasihan loh, maksudnya karena Teteh ngalamin ya fase belum berhijab. Itu Teteh pernah kapok datang ke salah satu kajian dalam keadaan belum berhijab, terus sama panitianya dicariin selendang harus pakai berhijab dan sebagainya gitu ya, yang membuat Teteh akhirnya kapok gitu. Karena itu kan betul-betul apa ya, mempermalukan apa kita yang pada saat itu sih Teteh kan belum paham gitu ya. Makanya dan sebagainya. Jadi buat adik-adik yang di kajian ada yang misalnya belum berhijab, jangan dihalangi, tapi di welcome gitu ya, maksudnya dirangkul gitu ya, karena dia pun sedang mau belajar Islam. Jadi misalnya belum berhijab, bukan berarti kemudian gak boleh baca Al-Quran kan? Baca Al-Quran aja gitu. Mempelajari Al-Quran aja. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu usahakan gitu ya, dan kamu mendapatkan dosa dari apa yang kamu lakukan. Berdosa dalam satu hal kan bukan berarti kita terhalang dari pahala yang lain gitu ya. Sama kayak menikah gitu misalnya. Ini yang salah satu yang lucu banget dan sering banget Teteh terima pertanyaannya. Teh, aku tuh ingin sekali punya pernikahan yang Islami. Aku minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata aku dapat calon misalnya pasangan ta'aruf gitu ya. Itu tuh apa namanya? It's out of my league. Jadi kayak lebih jauh lebih keren dibandingkan diri dia sendiri gitu. Jadi dia ngerasa bahwa saya baru belajar ngafalin Quran, ternyata calon saya itu udah hafiz gitu misalnya, atau udah hafizoh. Terus misalnya secara pendidikan begini, ternyata calon pasangan saya itu pendidikannya jauh lebih tinggi.
1: Jadi insecure
0: gitu kan. Ini apa, saya baru hijrah, ternyata pasangan saya itu udah jadi aktivis rohis dari zaman di SMA. Ya alhamdulillah gitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaannya akhirnya, apakah saya siap punya pasangan yang seperti itu gitu, because she or he is out of my league gitu. Ya pertanyaannya adalah, contoh begini analoginya, ada orang ujuk-ujuk kemudian bilang sama kita, eh mau gak saya kasih umroh VIP tiket gratis harga 50 juta let's say, ini biar gampang doang gitu, tapi berangkatnya 2 minggu lagi, siap gak? Belum pernah belajar apa-apa nih tentang umroh. Kita langsung bilang apa? Insya Allah gue siapin. Dalam kurun waktu 2 minggu itu akan betul-betul

0: cuti ya, gue mau umroh 2 minggu lagi, ini dikasih VIP gitu kan ya, gue mau langsung belajar, kita langsung pergi ke toko buku, cari buku tentang umroh, langsung ikutan kajian, cari tentang umroh dan sebagainya. Gitu juga dalam perkara tadi, pernikahan gitu, udah jelas misalnya ngeliat calon ini Masya Allah tabarakallah, ya namanya beribadah itu kan tidak ada isar dalam ibadah, jadi jangan misalnya, duh calonnya kebagusan buat teman saya, jangan gitu, calon yang bagus ambil gitu ya. Nggak ada orang misalnya lagi mau sholat kemudian kamu duluan aja wudhu, nggak boleh gitu ya. Harus kita duluan, fastabiqul khairat. Tapi kalau misalnya kita melihat oh Masya Allah dia sudah hafiz, dia sudah hafizah, saya harus introspeksi diri, saya harus bisa lebih baik lagi, itu yang dijadikan motivasi. Oh Masya Allah dia kemudian sudah begini begitu, saya juga mau memantaskan diri. Oh namanya pernikahan itu sekufu dalam takwa ya. Jadi kalau kita nggak sekufu nggak akan dinikahin juga sama Allah gitu ya, tenang aja gitu. Kalau kita mau siap nggak usah dijadiin, jangan sampai nikah aja belum terus sudah udah
1: yang terakhir
0: dan sebagainya. Nah dalam perkara-perkara ibadah kalau misalnya nanya kesiapan, kembalikan lagi ke tataran fikihnya, syarat menikah itu apa gitu ya dan sebagainya, nanti cari kajian tentang fikih pernikahan ya, itu yang kemudian harus dilengkapi. Kalau itu sudah terpenuhi ya sudah gitu ya, maksudnya bismillah tawakalna ala Allah, nanti seiring sejalan kekurangan-kekurangan kita tadi kan kita perbaiki gitu ya. Ada yang kita tahu misalnya ini salah, ya udah kita tinggalkan, nanti seiring sejalan kita memperbaiki lagi gitu. Kalau harus nunggu baru kita sempurna baru bergerak gitu ya, kita nggak akan kemana-mana ya, dan namanya juga manusia gitu ya, insya Allah. Kira-kira itu bukan yang ditanyakan?
1: Iya benar teh, tapi aku juga jadi inget, jadi merasa rilat ya, merasa tertampar, merasa bahwa oh teteh lagi ngomongin aku nih gitu. Soalnya pas zaman kuliah tuh, pas zaman kuliah aku pernah dikasih amanah yang tinggi katakanlah seperti itu, tapi aku takut gitu kan. Padahal sebelumnya tuh aku juga pernah berdoa waktu pas mau masuk kuliah itu kayak ya Allah jadikan aku cahaya di FISIP ini, jadikan aku cahaya di hubungan internasional ini.
0: Makanya kelas mengejar cahaya.
1: Soalnya Ustaz Salim Olivia tuh pernah bilang teh, kalau kamu ngerasa lingkungan kamu gelap, maka curigalah, jangan-jangan kamu dikirim ke sana, untuk menjadi cahayanya. Jadi ketika aku merasa bahwa di HI, di FISIP itu kayak gelap gitu ya, maksudnya kayak jarang banget lah ya teh ngebahas dakwah atau apapun yang sifatnya religi di situ gitu. Ketika ngerasa gelap, aku tuh kayak minta sama Allah, ya Allah jadikan aku cahaya di sini gitu. Pas Allah kasih, nih ada nih padangnya, ada nih amanahnya. Aku juga berpikir kayak tadi, buat mundur ataupun ngerasa insecure, aku siap gak ya, aku pantas gak ya gitu. Dan pada saat itu tuh mentor aku tuh nasihatin aku untuk coba deh inget zaman dulu, Musa bin Umair aja ketika Allah dikasih amanah buat jadi duta Islam pertama kali di Madinah, walaupun dia paling muda gitu kan, mungkin newbie Islamnya, tapi yang dia pilih kan bukan mundur. Dia gak bilang kayak ya, Rasulullah kenapa sih ngasihnya amanah ke aku, kenapa gak ke Umar aja, kenapa gak ke Abu Bakar, dia kan gak ngomong kayak gitu gitu. Tapi yang dia aku adalah menjadi, memilih untuk menjadi pembelajar cepat, atau yang tadi teteh bilang ya, tawakal. Terus abis itu ya udah kompletin, kalau tadi S2 mah kompletin persyaratannya gitu-gitu kan. Jadi pantaskan untuk bisa mencapai itu ataupun sesuai dengan amanah tersebut. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana ya teh, yang ibaratnya ngerasa meragukan diri sendiri dengan segala apapun istilahnya itu, kayak gue udah pantas atau belum ya, gue udah sesuai dengan diri gue sendiri atau belum ya. Jadi yang paling pertama itu adalah yang pertama kali harus kita lakukan adalah tawakal dulu ya, sebelum afirmasi positif itu. Gitu ya?
0: Iya, bukan sebelum malah. Oh, bukan. Karena kalau udah tawakal itu udah lebih powerful dari si afirmasi positif tadi gitu ya. Dan mengambil, kan tadi mengquote Ustaz Salim ya. Ustaz Salim itu Ustaz kita bersama semua ya, satu nasional kayaknya. Ustaz Salim Afilah bilang kita mengambil cahaya dari langit menebarnya di bumi ya. Itu bagus banget tentang cahaya gitu ya. Nah, berkenaan tentang rasa takut ya atau keraguan terhadap diri sendiri ketika misalnya mau menjalankan suatu amanah yang baru atau fase kehidupan yang baru. Rasa takut dan rasa ragu itu muncul ketika kita melihatnya hanya dari kita hanya bercermin kita menjalankannya dengan kekuatan diri kita.
1: Ya Allah.
0: Itu titik poinnya yang membuat kita takut, membuat kita ragu. Ketika kita melihatnya hanya diri kita doang. Akhirnya kita ngerasa sendiri. Yang kita lihat apa ketika kita bercermin? Gue tuh kurangnya A, B, C, D. gue terbatas di sisi 1, 2, 3, 4. Aduh, kayaknya gue gak bisa gitu. Itu yang kemudian kita pikirkan. Tapi ketika kita tawakal, pertama Allah SWT memerintahkan kita usaha optimal dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Usaha optimal dulu. Tapi pada saat hasil, kita gak ngelihat apa yang diri kita bisa lakukan. Yang kita percayai dan yakini adalah apa yang Allah SWT bisa lakukan. Maka kita temukan ada orang-orang, misal gitu ya, ini kita ngambil contoh yang umum gitu. Misalnya contohnya tadi masalah beasiswa gitu. Ada orang-orang yang misalnya dari kampus yang dia bukan kampus ternama dan sebagainya, tapi kemudian dia berani, dia gak takut untuk gagal, dia gak takut kemudian untuk mencoba lagi dan sebagainya. Biznillah bifadlillah, ternyata sama Allah SWT diluluskan gitu ya. Walaupun awalnya dia ngerasa, ih, yang di sini dari kampus ini, yang ini dari kampus itu, saya dari kampus ini dan sebagainya. Bisa jadi ada yang seperti itu gitu ya. Begitu juga dengan pernikahan. Misalnya awalnya ada seorang ikhwan dengan nafkah yang terbatas gitu misalnya ya, tapi bismillah gitu, syariat-syariat sudah terpenuhi, maju untuk kemudian menikah. Mudah sekali bagi Allah SWT memberkahi setiap rezekinya tadi, sehingga berapapun yang Allah karuniakan, dia bisa kona'ah, dia bisa bersyukur, pernikahannya kemudian jadi pernikahan yang barokah dan seterusnya. Ya, seringkali yang membuat tadi ya merasa takut dan sebagainya juga adalah karena salah satu kecenderungan manusia, dia ingin, dia harus tahu pasti apa hasilnya, baru dia gak takut. Itu sama kayak misalnya orang mau pergi nih ya, itu harus jelas dulu Google Map-nya kemana gitu. Kalau gak, dia udah ngerasa takut. Jadi kalau misalnya dia tidak yakin dan sebagainya, mendingan gak usah sama sekali. Itu kan prinsip, bukan prinsip ya, kayak semacam mentality-nya adalah, kalau gue gak yakin gue berhasil, mendingan gak usah nyobain sama sekali.
1: Iya
0: yeah, kan, yes, itu generasi kita banget, milenial dan Gen Z. Kenapa? Daripada gue gagal, nanti diliatin sama orang, atau nanti gue heartbroken, I need to protect myself. Itu tuh dimana-mana. Kenapa? Daripada gue sakit hati nanti kalau gue gagal, nih gue gak usah nyobain. Nah itu kan mentalitinya duniawi gitu. Kalau mentalitinya di sisi Allah SWT, kalau kita ikhlas berusaha dan mencoba karena Allah, gak ada kata-kata gagal tuh, gak ada. It's not trial and error, it's trial and learn. Ya, jadi yang ada adalah kita mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, dan kita mendapatkan pembelajaran dari setiap kita mencoba. Kita gak akan takut sama si kegagalan tadi. Yang kita takutkan itu adalah api neraka. Nah itu takut gitu ya, azab kubur tah eta gitu ya, takut gitu. Dosa, ya kita takut dalam berdosa. Tapi kalau selama mencoba itu kemudian tidak tidak melanggar syariat, dicobain aja selama kemudian kita bisa gitu. Nah hasil mah nanti diserahkan sama Allah tentunya gitu ya. Ini bukan berarti kemudian kita jadi ngasal, artinya oh kata Teh Karin coba-cobain aja semuanya, enggak. Tetap kemudian harus, kan salah satu bentuk tawakal itu usaha optimal yang ihsan. Ihsan itu berarti itqan, profesional, yang terbaik yang kita mampu. Kita juga kemudian mengukur gitu, dengan kondisi saya sekarang, dengan potensi yang saya miliki, kapasitas, resource yang saya miliki, saya bisa usahanya segimana gitu ya, dengan timeline yang saya punya seperti apa. Dan kita di situ berpikir secara realistisnya pada saat usaha yang terbaik, apa-apa aja nih harus dipersiapkan. Berarti saya bisa menikahnya kapan gitu ya, saya bisa daftar beasiswanya kapan, saya bisa buka bisnisnya kapan dan sebagainya. Tadi belum ada contoh bisnis ya, misalnya contoh nih yang sering di generasi muda, ngapain kerja untuk memperkaya orang lain, mendingan resign buka bisnis sendiri gitu misal gitu ya. Yang penting tuh bisnis harus tawakal. Iya betul, bisnis harus tawakal, tapi juga harus realistis memikirkan kondisi, apalagi yang sudah menikah gitu ya. Dia harus punya saving berapa banyak untuk mengantisipasi kalau bisnisnya nggak running gitu. Apalagi bisnis kan BP-nya berapa lama kita juga nggak tahu gitu ya. Itu harus diatur dan sebagainya. Jadi nggak bisa gerasa gerusu. Ya, prinsip tawakal itu dia tidak sama dengan gerasa gerusu. Ya udah yang penting gue nyobain, abis itu tawakal. Enggak. Tawakal itu kita usaha yang terbaik, termasuk diantaranya usaha dengan manajemen yang terbaik, dengan struktur terbaik, dengan perencanaan terbaik, yang kita dengan pemikiran yang matang, dengan ilmu ya, dengan sepenuh keikhlasan, dengan sepenuh kesadaran mengusahakan yang terbaik. Nah, kalau udah melakukan itu semuanya, mudah-mudahan sekalipun ada insecure tadi ya, insecure-nya adalah insecure yang baik. Insecure-nya adalah lebih kepada, ya Allah, terimalah amal-amalku ini. Diterima gak ya amal kita gitu ya. Ya Allah, bimbinglah aku kepada jalan yang terbaik. Kira-kira Allah akan bimbing gak ya kepada jalan terbaik, ya Allah. Makanya insecurity yang seperti itu akan membawa kita kepada ketakwaan. Kenapa? Kita semakin mendekat sama Allah. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita sendiri, kita bukan siapa-siapa. Yang kita tahu pasti kalau kita bersama Allah, semuanya akan baik-baik saja. Sehingga rasa berani tadi ya, kan kalau tadi takut ya, nah sekarang berani. Berani itu muncul bukan karena kita tahu pasti apa yang terjadi. Rasa berani itu muncul bukan karena kemudian kita tahu pasti hasilnya, tapi rasa berani itu muncul karena kita tahu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memastikannya baik-baik saja. Kebayang enggak bedanya? Ya, jadi kalau misalnya yang salah tadi gitu ya, dia hanya berani kalau dia tahu pasti apa yang ada di hadapan dia. Sementara kalau dengan iman, kita menjadi berani karena kita tahu pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang membersamai kita. Sehingga kita enggak pernah berjalan kita enggak pernah berjalan sendirian even di tengah kegelapan sekalipun. Mungkin akan ada fase-fase adulthood ya, di adulthood kita gitu ya. Kita akan mengalami fase-fase di mana kita udah benar-benar dikelilingi dengan berbagai hal yang ini enggak jelas arahnya kemana. We will be in an intersection, di apa? Intersection, persimpangan. Nah, kita akan ada di persimpangan yang kita enggak tahu ini harus ke mana. Tapi kalau kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqul yakin insyaallah biiznillah bi fadlillah, Allah Subhanahu wa taala akan melangkahkan kaki kita kepada jalan yang benar, jalan yang terbaik, jalan yang akan membawa kita kepada surga terbaik sekalipun kita enggak kelihatan. Ya, itu kayak orang jalan di gua gitu. Ya gelap banget, nggak kelihatan cahayanya. Tapi kalau dia berpegang sama Allah, Allah kasih tahu maju selangkah gitu, ini barat gitu ya, belok ke kanan dua langkah gini dan sebagainya. Yang kadang-kadang akhirnya walaupun kita misalnya tadi nggak kelihatan ujungnya kemana, yang ada di hadapan kita ya udah dikerjain. Oh saya bisanya melakukan ini, saya kerjain aja. Boleh jadi ketika kita membuka satu pintu, Allah akan bukakan tiga pintu yang lain. Buka lagi satu pintu lagi, dibukakan 10 pintu yang lain. Jadi gak harus kemudian kehidupan kita itu semuanya serba kita tahu, karena kita bukan Allah yang maha tahu. Yang maha tahu itu cuma satu, cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Gitu ya.
1: Aku tuh ngerasa, buat aku pribadi ya, tapi aku yakin juga sih, pasti teman-teman juga ngerasain hal yang
0: insya Allah,
1: sama.
0: Gitu ya.
1: Insya Allah, ada hal yang tipis, bias, tapi tuh jadinya kayak jelas banget hari ini, bahwa selama ini perasaan ragu, perasaan takut, itu ternyata bukan karena muncul dengan sendirinya aja, tapi ternyata karena diri ini tuh merasa hanya bersandar pada diri sendiri, bukan dengan Allah gitu. Oh, itu kayak aku ngerasa tersentil banget sih teh, tertampar bahwa oh iya ya, ternyata selama ini takut-takutnya aku, ragu-ragunya aku, itu karena aku belum benar-benar seutuhnya menyandarkan diriku sama Allah, atau belum seutuhnya berpegangan tangan sama Allah. Tadi yang tadi bilang ya, bahwa kalaupun kita berani, bukan karena kita tuh tahu pasti di depan nanti tuh bakal keterima atau enggak, bakal lulus atau enggak, bakal menang atau enggak, atau pasti-pasti lainnya. Tapi berani karena kita merasa percaya Allah akan memastikan semuanya tuh oke gitu. Everything will be okay tuh karena Allah gitu. Bukan everything will be okay karena usaha kita. Aku ngerasa thankful banget sih teh, karena udah dibantu, dikoreksi cara berpikirnya. Dan semoga setelah ini tuh aku dan kita semua mengoreksi rasa, bisa mengoreksi ya rasa-rasa ragu kita, rasa-rasa takut kita, rasa-rasa insecure kita. Mungkin besok-besok insecure-nya bukan lagi tentang gue bisa nggak ya gitu. Tapi tadi ya kita tadi bilang bahwa amal aku diterima nggak nih sama Allah. Takwanya aku diterima gak nih sama Allah, salatnya aku, tilawahnya aku gitu kan,
0: udah memberikan usaha yang terbaik atau belum.
1: Gitu, insecure-nya lebih ke arah sana ya, bukan lagi meragukan diri sendiri. Apalagi aku ingat banget ya teh, Tata tuh pernah bilang ya di kajian sebelumnya di Athena ayat 4, Tata tuh pernah bilang bahwa Allah itu menciptakan kita tuh udah luar biasa. Jadi bukannya kamu tuh gak boleh jadi biasa, tapi karena Allah yang menciptakan kamu luar biasa, kamu ngapain milih jadi gembel gitu kasarnya.
0: Kalau pakai bahasa aku ya,
1: kamu ngapain milih jadi gembel, kamu ngapain milih jadi low profile
0: mah rendah hati, iya, ya boleh, gak masalah, merendahkan diri,
1: maksudnya mau, jadi kamu ngapain rendahin diri ketika kamu aja udah diciptain jadi sosok yang luar biasa. Dan kenapa kamu raguin diri sendiri, kenapa kamu nge-blaming diri sendiri ketika Allah aja tuh percaya sama kamu gitu ya teh.
0: Betul. tinggal nanti diimbangi juga dengan jangan sampai kebablasan, oh Allah akan memastikan semuanya baik-baik aja, dan kemudian akhirnya meremehkan nikmat yang Allah karuniakan.
1: Gimana tuh?
0: Meremehkan nikmat tuh misalnya gini, Allah SWT mengaruniakan waktu, mengaruniakan tenaga, mengaruniakan potensi gitu ya. Karena tadi sepenuh keyakinan Allah akan memastikan semuanya biasa-biasa aja, usahanya yang malah kurang gitu. Jadi kayak nganggap enteng, nganggap remeh, akhirnya bermalas-malasan,
1: terlalu pasrah
0: gitu ya. Jadi kayak orang kan semuanya akan baik-baik saja, akhirnya belajar aja juga ngasal-ngasalan, nggak begitu gitu ya. Nah itu harus di harus di balance gitu. Jadi di satu sisi iya, kita meyakini Allah akan memberikan yang terbaik, tapi di sisi yang lain juga ada ayat di dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan bagi orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Jadi apa kriteria untuk dapat ditunjukin jalan ini?
1: Bergerak dulu.
0: Harus sungguh-sungguh
1: dulu.
0: Betul. Jadi boleh jadi kalau misalnya ada yang ngerasa gue udah berusaha kok, tapi belum juga kelihatan nih apa sih jalan terbaiknya, apa sih peranan terbaiknya dan sebagainya, tanya dulu udah sungguh-sungguh belum gitu. Karena boleh jadi si hasil terbaik ya tadi belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang ya masih banyak malesnya gitu ya, masih banyak menundanya gitu, masih banyak cari excuse ini dan itu gitu ya. Sementara yang diminta adalah mujahadah tadi, kesungguhan gitu ya. Jadi berani boleh, tapi harus diiringi, berani itu harus gitu ya, tapi kemudian harus diiringi dengan kesungguhan yang kuat. Jadi kalau misalnya kita hanya berani tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh, itu mah artinya menghayal ya, hayalan, bukan mimpi dan cita-cita. Kalau itu cita-cita, maka itu akan diiringi dengan kesungguhan dalam usaha dan doa. Jadi harus dipisahkan juga tadi, jangan sampai akhirnya kebablasan. Nah, kayak kesungguhan ini kan masing-masing aspek dalam kehidupan kita boleh jadi akan berbeda-beda. Misalnya pengen punya karir yang bermanfaat gitu, yang bagus dan sebagainya. Berarti harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Pada saat jam kerja benar-benar kerja dengan baik dan benar gitu ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan malah jam kerja banyak scrolling, banyak tidur atau telat datang dan sebagainya gitu ya. Mau mendidik anak gitu, mendidik anak juga ya harus sungguh-sungguh. Pengen punya anak begini, anak begitu, ya udah, di dalam Quran dan Sunnah harusnya seperti apa gitu. Nah seringkali kadang-kadang di kehidupan kita yang sekarang ini, bahkan ketika kita bersungguh-sungguh di satu sisi atau dalam kebaikan ya dianggapnya lebay gitu ya dan sebagainya. Tapi memang surga itu adalah untuk orang-orang yang dia berbeda dengan orang yang tidak masuk surga gitu. Jadi jangan merasa aneh ketika misalnya ketika kita mengambil jalan bersungguh-sungguh tadi untuk menggapai peranan kita, mungkin ada orang-orang yang ngerasa ih apa sih ini lebay banget gitu ya. Di Quran Surah Al-Hasyr ayat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka gitu. Maka kita mau masuk surga ya kita ikutin jalan menuju surga itu apa, dan salah satunya tadi ya, berani itu harus diiringi dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan berani yang kemudian udah pontang-panting ongkang-ongkang kaki gitu, itu gak bisa gitu. Kemudian yang kedua berkenaan tentang berani itu ya, salah satu keywordnya supaya kita bisa terus berani itu kan tadi tawakal. Tawakalnya ini kepada siapa nih? Ini harus ingat di Quran Surah Fusilat ya 30 Allah Subhanahu wa ta'ala tuh menyampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan sepenuh keyakinan Rabb kami ini adalah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya malaikat yang kemudian mengatakan Allah takhafu, enggak usah takut. Wala tahzanu, enggak usah terlampau bersedih terhadap hal yang sudah luput di masa lampau. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga. Nah, ini di pembuka ayat dan penutup ayatnya ada dua penguat yang membuat kita bisa berani tadi ya, mengolah segala potensi yang kita miliki, atau kalau Juan bilang tadi, ini kita udah diciptakan jadi luar biasa, ya kita harus berani mau gitu ya untuk mengolahnya gitu. Yang bagian awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang merupakan Rabb-nya kita. Ya. Jadi Tuhan yang seperti apa sih? Tuhan yang merupakan Rabb kita. Rabb itu apa? Pagi dan petang, banyak di antara kita mungkin baca gitu ya. Raditu billahi Rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb-ku. Nah, aku ridha Allah sebagai Rabb-ku artinya kita ridha Allah yang menjaga kita. Allah yang menjamin masa depan kita, Allah yang mencukupkan segala keperluan-keperluan kita, Allah yang memastikan semuanya akan baik-baik saja. Disitulah keberanian itu muncul. Sehingga ketika ada pemikiran tentang masa depan, was-was ya, ham dan sebagainya, balikin lagi gitu ya, saya ini manusia yang bertuhan atau enggak gitu. Kalau saya bertuhan,
1: wah,
0: kalau saya bertuhan, Tuhan saya teh siapa gitu ya. Tuhan kita adalah Allah yang bukan hanya tadi maha menjaga kita, maha memastikan semuanya akan baik-baik saja, tapi Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Dan kasih sayang Allah SWT kepada kita itu jauh melampaui kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Dalam kondisi kita sangat takut, sangat terpuruk, sangat apa, was-was dengan masa depan, kadang-kadang kita gak mau gerak. Saking tadi down ya banget, kayak udah ngerasa, loh kayak gak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita bisa menjadi dalam tanda petik ya, yang paling jahat sama diri kita sendiri gitu. Tapi ketika kita ingat sama Allah, oh wait a second, Allah SWT loves me more than I do love myself gitu ya. Allah SWT mencintai kita bahkan lebih dari diri kita mencintai diri kita sendiri. Dan pada saat itu menjadi energi bagi kita, saya harus tetap berjuang. Kenapa? Karena Allah SWT mau saya berjuang. Dan Allah SWT akan memastikan tadi semuanya baik-baik saja. Dan Allah SWT mencintai saya yang apa adanya gitu. Kalau manusia kan kadang-kadang cintanya bersyarat ya. Oh, dia mah sayang sama kita kalau lagi maunya gitu ya, ada maunya dan sebagainya gitu. Allah SWT cinta sama kita, sayang sama kita, menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim atas seluruh hamba-hambanya, baik dalam keadaan kita mau gimana pun gitu, yang sampai dalam keadaan kita misalnya bersalah sekalipun, kan Allah SWT masih menyampaikan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah gitu. Itu tarikan pertama di ayat yang tadi ya, Fusilat 30. Yang kemudian di bagian penutupnya, si malaikat-malaikat ini kemudian kan menyampaikan, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga gitu ya. Wahab syirubil jannati lati kuntum tu'adun, yang selama ini kamu doa-doakan. Kenapa itu memunculkan rasa berani dan juga memunculkan rasa optimis ya? Karena apapun yang kemudian kita rasakan di dunia ini, pada akhirnya itu semuanya akan sirna, akan Allah SWT ganjar dengan surga. Sehingga kayak misalnya kita menghadapi tantangan, kan ujian itu pasti ada tantangannya ya. Tadi pertanyaan pertama tentang selesai dengan diri sendiri. Ya kalau definisi selesai dengan diri sendirinya itu adalah hidup tanpa ujian, gak akan ada. Karena di dalam kehidupan dunia kita pasti akan diuji, ada dibahas di podcast yang lain gitu ya. Nah dalam konteks ini tadi ya, membangunkan rasa, menjaga rasa berani dan optimis, karena Allah SWT sudah menjanjikan surga tadi. Sehingga ketika ada bagian yang luput di dunia, buat kita gak masalah, selama kita masih dapat surga tadi gitu ya. Kayak contoh, Teteh lupa, Teteh udah pernah belum ya nyampein contoh ini di podcast temani atau belum gitu. Ada yang kemudian sudah usia 40 tahun lebih, belum menikah, takut banget untuk kemudian pada akhirnya gak mendapatkan jodoh. Nah kemudian Teteh, kayaknya udah ya nanti ya, contoh ini udah belum sih? Udah ya? Nah, kalau gitu gak usah, jangan contoh yang tadi deh. Misalnya gini, ada yang kemudian sudah sekian lama menikah gitu, kemudian belum juga punya anak gitu ya. Nah kemudian muncul rasa ketakutan, dan ini ada yang sudah 8 tahun, ada yang 10 tahun ya, ada yang bahkan 15 tahun. Muncul rasa takut gitu ya, gimana kalau ternyata seumur hidup saya belum bisa dikaruniakan oleh Allah SWT anak. Nah balikin lagi gitu ya, rasa takut itu kenapa? Hidup ini kan adalah untuk mencari ridha Allah gitu ya. Kalaupun tadi ada bagian dari dunia yang luput, gak dapat anak, tapi apa yang menjadikan tetap optimis dalam kehidupan dunia? Oh, wa abshiru bil jannah, Allah akan karuniakan surga. Sehingga yang jadi tujuannya tadi adalah surga gitu ya. Contoh yang lain, orang yang misalnya dalam kehidupannya tuh subhanallah ya, luar biasa ujiannya. Misal dia lahir dari keluarga yang sangat-sangat terbatas, dia pintar misalnya, pintar banget, tapi latar belakangnya adalah keluarga yang terbatas, sehingga dalam tanda petik ya, starting pointnya beda sama orang yang punya privilege, harta dan sebagainya. Sehingga walaupun dia pintar, dia ternyata jejak rekam karirnya gitu ya, ada orang yang dari latar belakang apa, terbatas kemudian apa, bisa membangun ini itu dan berkarya luar biasa, masya Allah tabarakallah, itu ada. Tapi banyak juga yang terdampak, dalam artian memang Allah SWT menempatkan dia di sana gitu ya, dia tidak bisa mencapai apa yang teman-teman dia capai. Bisa capai gitu ya. Allah SWT memerintahkan kepada dia sederhana kan ya, hanya diperintahkan untuk taat, berusaha yang terbaik, wabasyiru bil jannah, lagi-lagi kembali lagi surga. Sehingga akhirnya mau orang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari keluarga yang kaya ataupun hanya sekedar bercukupan, orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kecerdasan yang luar biasa atau kecerdasan yang ya rata-rata begitu ya, ada orang yang dikaruniakan karir begini, ada orang dikaruniakan karya begitu, semuanya bisa memiliki optimisme yang equal, itu punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah enggak ada kemudian rasa apa namanya? Was-was, duh gimana kalau nanti begini, gimana kalau nanti begitu gitu ya. Begitu juga kemudian untuk menepis tadi rasa takut ya tadi ya. Kenapa? Karena ketika ada surga tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan optimis. Kenapa? Hidup dia di dunia sekedar, dalam tanda petik ya, sekedar sebagai sarana anak tangga menuju surga gitu ya. Allah alam. Mungkin itu kali ya. Kegambar enggak kira-kira?
1: Kegambar teh. Tapi aku pribadi ya, dari sekian banyak tadi teteh cerita, tahu nggak aku kepikiran apa? Aku kepikiran bahwa jangan-jangan tadi kan teteh juga nanya ya, Tuhan kamu tuh siapa gitu? Jangan-jangan kalau misalnya diri ini merasa sering belum selesai dengan diri sendiri, merasa ragu gitu ya, takut buat melangkah, jangan-jangan Tuhan aku tuh adalah perasaan.
0: Namun sebenarnya mentalik.
1: Karena aku lebih apa ya, lebih mengikuti apa yang perasaan aku katakan, sampaikan atau rasakan ketimbang perintah Tuhan itu sendiri.
0: Betul. Dan di podcast yang lain juga Teten sempat menyampaikan perasaan itu kan sebenarnya mainly banyak sekali hawa nafsu ya.
1: Yes.
0: Dan surga kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nazi'at ya, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang dia takut kepada Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsunya, maka baginya surga lah tempat tinggalnya. Jadi sudah seyogianya akan ada perasaan-perasaan yang kita tekan. Contoh misal gini ya, tadi mau moving forward, takut nih.
1: Okay.
0: Ya, ada yang mau daftar beasiswa, takut. Ada yang mau nikah, takut dan sebagainya gitu ya. Dengan ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Do it afraid. Ya, lakukan dalam keadaan takut, tapi tetap lakukan. Gitu.
1: Masya Allah.
0: Jadi bukan berarti kemudian para sahabat itu kemudian pada saat berperang, gue mau berperang. Gitu. Enggak. Tawakal Allah, ada rasa takut. Takut berperang dalam keadaan takut, tapi kemudian apa, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, because we are human being, we're not robots gitu. Kalau robot dia enggak punya perasaan, manusia punya perasaan, tapi dia menempatkan ridha Allah di atas hawa nafsunya, dia menempatkan ridha Allah di atas perasaannya. Dan itu berlaku bagi perasaan yang lain, rasa malas gitu misalnya, enggak mau malas tapi sholat wajib, ya udah gua sholat juga gitu. Kita takut tadi, takut untuk mencoba gitu, misalnya ada yang tadi ya, contoh yang dipasang gitu, mau beasiswa ke luar negeri, takut ini, ya gak apa-apa, tapi tetap dikerjakan gitu. Jangan sampai si rasa takut tadi menghalangi kita untuk melangkah gitu ya. Insya Allah, justru kemudian ketika kita punya rasa takut tadi, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk menguatkan pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika kita rasa apa punya rasa takut dan kita tahu bahwa gak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita makin kuat, ya Allah tolong jangan tinggalin gue. Dan ketika kemudian kita udah nyadar gitu ya, bahwa cuman Allah SWT yang bisa menolong kita, maka harapannya, outcome-nya adalah kita pun akan mengusahakan yang terbaik untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Ya kalau misalnya adik-adik gitu ya, punya cita-cita, punya peranan terbaik yang kemudian ingin dicapai dan sebagainya, selain dari usaha duniawi, teteh sebenarnya gak berapa senang ya pakai usaha duniawi, tapi usaha yang dilakukan lah, yang terlihat oleh mata, coba dievaluasi juga gitu ya, sholatnya gimana, Al-Qurannya seperti apa, tahajudnya gimana, doanya gimana, ketakwaannya seperti apa, apakah apa-apa yang Allah perintahkan sudah dilaksanakan, apa-apa yang Allah larang apakah sudah dijauhi gitu, dan seterusnya. Jadi dua-duanya insya Allah dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalnya berbenturan dengan perasaan, akan ada banyak hal yang kemudian kita lakukan sekalipun itu berat bagi kita. Makanya surga itu gratis tapi mahal gitu ya. Gratis karena kita gak perlu bayar, tapi mahal karena dibayarnya dengan jiwa kita. Gitu.
1: Oke. Ini aku antara mencerna, meratapi, dan juga
0: is that the word you're using?
1: Meratapi.
0: Subhanallah.
1: Merefleksikan apa yang tadi teteh sampaikan buat aku khususnya pribadi ya, dan Masya pasti juga teman-teman juga akan banyak banget refleksi setelah nonton podcast ini. Tapi yang pasti akhirnya aku jadi menemukan loh teh, bahwa oh ternyata untuk menjadi khalifahnya Allah di muka bumi ini, kita tuh gak harus nunggu selesai dengan diri sendiri, karena kesempurnaan itu gak akan pernah ada, karena kita juga gak pernah akan selalu bisa tahu segala hal di depan mata gitu ya teh. Dan kita juga gak akan pernah bisa selalu menyelesaikan target-target standar dunia istilahnya gitu ya. Ya walaupun tadi itu ya, di sisi lain kita juga harus proporsional untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang menjadi cita-citakan ataupun kebermanfaatan itu sendiri. Jadi ternyata aku bisa melihat bahwa untuk kita bisa menjadi the best version of ourselves, yang pertama kali harus dibenahi adalah ketakwaannya dulu sama Allah sih teh. Dan kesempurnaan pemahaman terkait ketakwaan diri ini sama Allah, supaya ada di ketakwaan itu akhirlah ya keberanian-keberanian, akhir rasa juang, tekad untuk akhirnya bukannya untuk mendenial ataupun meremehkan rasa takut dan ragu dan lain-lainnya, tapi untuk menjadi kekuatan menerobos ya. Kekuatan untuk akhirnya untuk melawan semua rasa itu, rasa malas, rasa ragu, dan semua perasaan-perasaan kita yang akhirnya tidak lagi dituhankan atau diutamakan atau dilayani gitu ya teh. Tapi ridhonya Allah yang jadi ujung tombak perjuangan ini, dan surga menjadi cita kita semua. Gitu gak teh?
0: Betul. Dan apa, salah satu yang penting juga, tangga menuju takwa itu kan starting pointnya bisa beda-beda. Kalau yang wajib mah itu udah jelas gitu ya. Tapi amalan sunnah itu boleh jadi berbeda-beda ya. Perbaikan akhlak tuh berbeda-beda. Ada orang yang dia kemudian dibudahkan untuk memperbaiki akhlak bab lemah lembutnya dulu. Tapi dia masih ngegibah misal. Tapi kemudian ada orang dimudahkan untuk gak bergibah, tapi dia sulit menahan marah. Ada orang dimudahkan sholat duha, tapi dia susah tahajud. Ada orang dimudahkan untuk sholat sunnah tahajud, tapi dia sulit untuk kemudian berpuasa sunnah. Jadi masing-masing orang, dan itu salah satu, masing-masing orang bisa berbeda, dan itu salah satu bagaimana betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Taala kepada kita ya, bahwa untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah itu banyak sekali jalurnya ya. Pintu surganya udah jelas gitu ya, takwa tadi ya, apa kita mau bertakwa kepada Allah, tapi jalan menuju sana tuh boleh jadi dia beda-beda. Makanya kemudian pada saat yaumul hisab tuh kan ditimbang, walaupun ada perbedaan pendapat nih timbangannya nih seperti apa dan sebagainya, kita nggak ngebahas ke sana. Kebayang nggak sih kalau masuk surga itu pakainya checklistan, semuanya harus terpenuhi gitu ya. Tapi ini kan nggak timbangan. Jadi kalau misalnya kita harus selesai dengan diri sendiri, semua checklistannya harus terpenuhi gitu ya, indikatornya model checklistan begitu, itu akan sangat-sangat sulit. Tapi Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita itu kan pilihan, yang mana yang kemudian mampu kita lakukan gitu. Oke, ada yang kemudian kita belum bisa lakukan, misalnya akhirnya ada dosanya dan sebagainya, Allah kasih taubat ya, bisa kemudian ketutup dengan taubat tadi, kita cobain lagi, gagal lagi, Allah kasih taubat lagi, ditambah kemudian kita punya pasti pahala amal solih tadi gitu ya. Walaupun kita tadi belum ngebahas ya sebenarnya khalifatullah itu apa, tapi setahu teteh mungkin ada ya di podcast yang lain, atau cari kajian yang lain ya tentang khalifatullah itu maknanya seperti apa. Tapi intinya kan sederhananya gini, kata Ibnu Katsir ya, yang diperintahkan menjadi khalifatullah itu di tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 ya, Ibnu Katsir menyampaikan itu adalah Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya. Nah khalifah ini kan berarti menjadi pemimpin di atas muka bumi, penjaga di atas muka bumi, menjadi pengganti generasi sebelumnya ya, pencetak generasi berikutnya. Perkara-perkara ini insya Allah bisa dijalankan paralel dengan usaha senantiasa memperbaiki diri gitu. Kita gak harus nunggu kemudian harus punya ijazah apa dulu untuk kemudian memperbaiki lingkungan supaya bisa minim waste kan, untuk bisa zero waste bahkan gitu. Kita gak harus nunggu harus punya ijazah pendidikan anak baru kemudian punya anak gitu. Kita gak harus kemudian nunggu sudah selesai menghafal 30 juz Al-Quran untuk ngajakin orang ngafalin Al-Quran gitu. Tapi semuanya bisa kita lakukan itu seiring sejalan gitu ya. Jadi insya Allah dengan kita semakin apa ya, mengajak orang kepada jalan yang baik juga, sebetulnya itu akan menguatkan diri kita juga gitu. Ketimbang kalau misalnya tadi gitu ya, udah saya mah sendirian aja, saya gak mau ngajakin orang, pada saat lagi futur nauzubillah min dzalik, malahan kemudian gak ada orang yang buat narikin lagi gitu ya, insya Allah. Jadi ya balik lagi ke yang tadi, kita tidak menunggu sampai kemudian dalam tanda petik kita selesai dengan diri kita sendiri ya. Kita lakukan apa yang kita mampu, hatta amalan itu mungkin nampak kecil bagi orang lain. Ada banyak banget amal-amal di dalam Islam itu yang nampaknya kecil. Kayak kita tersenyum sama saudari kita ya. Kita berbaik sangka sama saudari kita, kita berlapang hati, itu kan orang gak kelihatan, orang gak mengapresiasi gitu ya. Atau misalnya sekedar kita, dalam tanda petik sekedar ya, setiap kali mau minum kita baca bismillah, setiap kali kemudian kita selesai minum kita baca alhamdulillah, mudah? Mudah gitu ya. Tapi ketika dilakukan insya Allah jadi pahala, gak jadi pahala. Amalan-amalan yang dia ringan di lisan tapi berat di timbangan, kalimat-kalimat zikrullah misalnya, itu kalimat-kalimat yang kemudian mudah bagi kita melaksanakan ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tring aja sama Allah, ditanamin pohon di surga gitu ya. Kita baca kalimat tasbih ya, tahmid, takbir dan sebagainya. Jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun gitu, sehingga pada saat dalam keadaan futur, seringkali yang menjadikan orang sulit bangkit dari keadaan futur itu kan karena membayangkan untuk bisa move on itu harus melaksanakan amalan yang besar. Aduh, gue lagi futur nih, pokoknya harus tilawah satu juz. Lagi futur disuruh satu juz, makin berat gitu. Mungkin yang diperlukan sebetulnya, udah, kalau bisa melakukan baca Al-Quran satu ayat kerjakan. Kalau bisa satu halaman kerjakan. Bisa berzikir, berzikir lakukan. Bisa ngasih makan orang miskin, kasih makan orang miskin. Masing-masing dari kita sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kemudahan dengan amal-amal yang berbeda. Tinggal kita kemudian mau enggak melakukan si amal-amal itu. Insya Allah kalau kita ikhlas melakukannya, dari satu amal itu akan membawa kepada amalan-amalan yang lain gitu ya. Insya Allah.
1: Oke, Teh. Boleh mungkin Teh terakhir dari Teteh. Tolong dong Teh, tampar kita, walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya semuanya juga udah menampar banget ya. Tapi boleh gak Teh kasih satu statement terakhir yang bisa ngebantu kita? Tadi kan selesai dengan diri sendiri ya. Tolong bantu kita untuk bisa mencapai the best version of ourselves, dan kita akhirnya gak terdistraksi dengan pesan-pesan itu sendiri.
0: Ada banyak approach ya, cuman mungkin salah satu yang menurut Teteh, salah satu yang paling penting harus kita ingat adalah karena kita gak pernah tahu ajal kita itu datangnya kapan.
1: Wow, sikil mode.
0: Nah, setiap kali kita menunda waktu modal kita itu berkurang gitu ya. Jadi kan banyak yang kemudian takut tadi ya, mau mencoba beramal atau mencoba menggapai cita-cita atau apapun itu dan akhirnya menunda karena menganggap dia akan punya waktu untuk menunda. Padahal belum tentu kita punya waktu untuk menunda gitu. Jangan sampai gara-gara kemudian ngerasa takut karena tadi belum selesai sama diri sendiri ya, sehingga kemudian menunda beramal, tapi kemudian ajal datang akhirnya justru amalnya yang kurang gitu. Jangan sampai pada saat di padang mahsyar amal kita itu kurang hanya karena kita takut gagal, hanya karena kita takut mencoba gitu. Padahal kalau kita mencoba tadi, gak ada definisi gagal ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hatta ketika itu belum tercapai di dunia, minimal banget, dan si minimal ini kan luar biasa ya, kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah itu yang kita minta-minta? Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridha dan juga surga. Terus gimana mau diridhoi sama Allah, mau dikasih surga sama Allah kalau beramalnya aja enggak, gara-gara kebanyakan rasa takut tadi, nunda-nunda tadi gitu ya. Nah, kemudian juga ditambah lagi, ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kalau masih diiringi juga dengan berbagai rasa takut, khawatirnya nanti masuk ke dalam penyakit su'uzon kepada Allah, kita itu harus banyak-banyak berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tercapai, insya Allah itu yang terbaik. Kalau belum tercapai, boleh jadi memang itu bukan yang terbaik bagi kita. Emang siapa kita yang kemudian bisa mendikte Allah, pokoknya yang terbaik untuk kehidupan gue, siapa Allah gitu ya. Teteh sering menyampaikan, hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jangan mengambil haknya Allah gitu. Sehingga akhirnya si rasa-rasa takut tadi ya dan sebagainya, mudah-mudahan gitu ya, ketika kita percaya sama Allah akan berganti dengan rasa berani, rasa optimis. Kenapa? Karena hatta ketika apa yang kita inginkan itu belum tercapai, boleh jadi itu adalah hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita menghuni surga terbaik di sisinya, gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu kali ya. Masya Allah, semangat juga. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang tentu mohon maaf banyak-banyak.
1: Hai Karin, terima kasih banyak untuk materinya hari ini. Buat aku pribadi ada dua hal sih yang aku pengen langsung lakuin setelah podcast ini. Yang pertama adalah minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah atas segala rasa yang salah gitu. Kalau dari Karin bilang bersuzon sama Allah atas ragunya diri ini, atas takutnya diri ini, aku minta maaf, mau minta ampun sama Allah. Lalu yang kedua, aku mau bersungguh-sungguh setelah ini.
0: Masya Allah.
1: Ternyata tadi ya diingetin lagi bahwa emang masih ada waktu besok. Emang siapa lo gitu yang tahu ajalnya masih panjang. Emang siapa kamu yang tahu bahwa dengan kamu nunda hari ini, kamu bisa masih bisa ngelakuin nanti gitu. Jadi aku mau tobat sih.
0: Insya Allah kalau kita semuanya tobat sama-sama ya.
1: Aku mau tobat.
0: Insya Allah.
1: Semoga Allah ridho atas podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di bincang isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Sibarkas,
5: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jamnya mene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engko tekan karena masjid to, isa turu-turu dimen, raketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat ning masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi lho mau lho. Wah, ora ngrasak kenar iki, Kak.
1: Ya wis. Turu kana ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayo mengko ngeces ning karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Muhammad Faizar dengan tema Rukyah Syariah versus Rukyah Syirkiah. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Kajian Rabu. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah mengizinkan saya untuk kembali bertatap muka dengan ikhwah-ikhwah yang ada di Transkop, apa nih, Bank Mega atau Transkop ini? Yang di Jakarta, gitu aja lah ya. Daripada susah-susah. Ya. Insya Allah bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini, temanya adalah Rukyah Syar'iyah versus Rukyah Syirkiyah. Seperti itu ya. Rukyah Syar'iyah serta Rukyah Syirkiyah. Sebelumnya, saya mau tanya, Bapak Ibu sudah ada yang tahu arti rukyah itu apa? Sering dengar ya rukyah, bahkan ada acaranya Rukyah Trans 7. Nah, rukyah itu artinya nopo? Artinya apa? Hah? Ayo, jambi. Jambi-jambi. Asap ta. Jambi-jambi. Itu makna secara lugawi, secara bahasanya. Rukyah artinya mantra. Maka dari itu, awal mula hukum rukyah ini terlarang, haram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan yang dinukil perkataan beliau, sabda beliau, ya, oleh salah seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika istrinya itu matanya dicolok sama setan, sehingga berair, mengeluarkan air terus menerus hingga membengkak. Lalu istri Abdullah ibn Mas'ud ini pengen dirukyah sama salah seorang rahib Yahudi. Maka dari itu langsung dicegah sama siapa? Sama suaminya, Abdullah ibn Mas'ud. Jangan kamu minta rukyah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, rukyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah, ilmu-ilmu pelet, dari semar mesem, jaran goyang, ajian kunjali, itu semua haram. Ya, itu semuanya haram. Syirik, kata Rasulullah SAW itu apa? Syirik. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan itu syirik, secara otomatis hukumnya apa? Haram. Ada enggak syirik yang hasanah? Syirik yang baik ada? Enggak ada, masa ada. Syirik apa artinya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak menyekutukan Allah yang baik? Tapi zaman sekarang, masya Allah, akhir zaman. Syirik pun ada syirik hasanah. Ada syirik yang baik. Mereka mengatakan jimat syar'iyah. Wah, enggak mau kalah. Ada rukyah syar'iyah, ada jimat syar'iyah. Nanti akan kita bahas. Nanti akan kita bahas. Ada atau tidak jimat syar'iyah ini. Begitu ya. Baik. Awal mulanya syirik. Dalam kaidah usul ya, dalam usul fiqh, ya, dalam kitab Al-Wajiz, kaidah ke-8, di situ dijelaskan, Al-Mutlaku yajri ala itlaqihi ma lam yakum dalilut taqyid nassan au dilalatan. Sesuatu yang mutlak akan terus-menerus berjalan kepada suatu kemutlakan tersebut. Kecuali ada dalil takyid. Dalil yang mengikat suatu hukum. Baik secara nas atau secara dilalah. Paham? Pahamnya nanti saja boleh. Nanti bisa ngaji masalah usul fiqh lebih mendalam. Intinya, ya, saya kasih contoh. Kalau dalam Al-Quran, hukum mahram misalnya. Dalam surat An-Nisa. Harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rida'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ya diharamkan atas kamu. Siapa pertama? Ibu kamu, anak perempuan kamu, saudari perempuan, saudari kandung perempuan kamu, kemudian bibi kamu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian apa lagi? Ibu yang menyusui kamu, ibu yang di apa namanya, buat nyusuin gitu ya, bukan ibu kandung tapi dibuat netek, dan saudari perempuan dari ibu yang menyusuin kamu itu, dan juga anak-anak perempuan dari istri-istri kamu. Misalnya kita nih nikah sama, mohon maaf, janda berusia sekian 40 tahun, sedangkan yang menikahi umur masih 20 tahun misalnya, dan wanita yang dinikahi ini mempunyai anak perempuan, selagi dia itu belum, mohon maaf, menggauli istrinya tersebut, kemudian dia tiba-tiba naksir sama anak perempuannya, dia ceraikan ibunya, kemudian dia nikahi anak perempuannya, ini boleh menurut teks dalam Al-Quran. Dalil takyidnya yang mengikat adalah allati dakhaltum bihinna, mereka yang sudah dimasuki, dalam artian sudah digauli. Nah kalau hanya akad nikah saja, pengikatnya adalah sesuatu yang sudah dimasuki. Kalau sudah digauli berarti haram, tapi kalau belum itu dibolehkan. Ini dalil secara teks Al-Quran, contoh-contoh sesuatu dalil takyid, sesuatu yang mutlak. Kalau sudah ada yang menspesifikasikan, maka dalil takyid ini yang akhirnya membolehkannya. Sama seperti ruqyah, tadinya ini secara umum ya, secara universal segala jenis ruqyah haram, ini awalnya mutlak. Dalil takyidnya adalah ketika datang hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tara fi dhalika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, aku telah mendengar kamu telah melarang ruqyah, sedangkan kami di masa jahiliyah sukanya meruqyah orang. Maka bagaimana pandanganmu terhadap ruqyah yang kami lakukan pada masa jahiliyah? Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi di dalam ruqyah yang kalian baca tidak ada unsur syiriknya. Ini dalil takyid. Paham ya? Dalil yang mengikat, yang membedakan hukum umum menjadi hukum yang khusus. Hukum umumnya ruqyah semuanya tadi haram, karena ada hukum yang mengkhususkan, selagi tidak ada unsur syirik, makanya ruqyah menjadi halal. Kaedahnya tidak ada unsur apa? Syirik. Paham? Insyaallah paham. Dan ruqyah ini ranahnya adalah ranah

Ruqyah. Ya, para ulama telah bersepakat ruqyah itu hukumnya menjadi boleh ketika tiga syarat terpenuhi. Pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au sifatihi au bi asma'ihil husna. Harus menggunakan Al-Qur'an, menggunakan sifat-sifat Allah yang mulia dan menggunakan asma'ul husna. Nama-nama selain nama Allah hukumnya haram. Misal, aku meruqyahmu dengan nama Jibril, tidak boleh. Apalagi meruqyahmu dengan nama Naruto, tidak boleh. Ya, harus menggunakan nama Allah. Kalau menggunakan sifat-sifatnya, bagaimana yang dicontohkan Nabi? Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfi, wa anta asyafi. Asyafi adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an juz 19 surat Asy-Syu'ara ayat 82, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka Allah disebut Asy-Syafi, Tuhan yang Maha Penyembuhkan. Paham sampai di sini? Asy-Syafi. Nah, ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah menggunakan sifat Allah. Kalau meruqyah menggunakan Asmaul Husna, bagaimana caranya? Caranya jangan dizikirkan sampai 100 atau ribuan kali. Ya, kalau dizikirkan sekian banyak dengan jumlah bilangan tertentu, apalagi dengan ritual-ritual khusus, itu masuk ke dalam ranah-ranah sihir yang sayang sekali saya tidak bawa kitabnya. Syukur-syukur kajian lagi kita bahas khusus masalah sihir. Karomah berkedok sihir, ilmu hikmah berkedok sihir. Saya punya kitabnya, 4 jilid. Yaitu menggunakan kode-kode dari angka-angka, huruf-huruf, dan asma-asma tertentu. Dan juga ritual-ritual yang terlihat islami. Harus qiyamul lail, harus puasa ini, puasa itu. Puasa ngasr, puasa ngalong, puasa ngrawat, puasa mutih, puasa pati geni, itu semua ada di kitab itu. Kalau bedanya puasa-puasa itu kita pakai bahasa Jawa, kalau di kitab itu pakai bahasa Arab. Karena dukun Arab pastinya pakai bahasa Arab, tidak mungkin pakai Honocoroko. Ya, hati-hati. Lalu bagaimana meruqyah yang menggunakan Asmaul Husna yang betul? Ya, seperti yang dicontohkan Nabi dan sering kita baca ketika zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, fala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha memelihara alam raya ini, perbaikilah segala urusan-urusanku. Ini termasuk ruqyah. Supaya apa? Supaya kita dapat bimbingan, mendapatkan pengobatan yang sesuai, tepat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sembuh, tapi merubah segala keburukan-keburukan yang telah lalu menjadi kebaikan-kebaikan di hari yang akan datang. Ini salah satu ruqyah menggunakan asma Allah. Syarat yang kedua, an yakuna bi kalamil arabi au bima yuqalu ma'na. Harus menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa yang difahami maknanya. Jadi boleh dong kita ngeruqyah pakai bahasa Jawa misal. Boleh. Asal jangan dikhusus-khususkan lafadznya. Niat ingsun mate aji misalnya, itu enggak boleh. Ya, kalau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudariku ini atau saudaraku ini atau saudariku ini dari penyakit apa misalnya, penyakit panunya. Tiup, boleh. Itu boleh dan termasuk ruqyah. Karena nanti pengertian ruqyah itu sendiri mantra yang disertai dengan hembusan serta usapan. Kita bacakan seperti itu, kita tiup pelan saja. Jangan ngumpulkan ludah. Duh, itu yang kabur bukan jinnya, manusianya kabur. Ya, jadi tiup seperti orang yang meniup kismis, pelan saja. Kemudian sambil diusap. Ini seperti yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, boleh pakai bahasa Arab dan bahasa Indo. Walaupun tidak berasal dari Rasul, apakah boleh? Boleh hukumnya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani juga. Dan diperagakan oleh para ulama-ulama kita. Contoh, Syekh Wahid Abdussalam Bali, salah seorang ulama salafi dari Mesir. Beliau dalam kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan, bab tentang mengusir jin dari rumah. Di situ beliau mengutipkan sebuah doa yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Wabilus Sayyib dari Imam Asy-Syafi'i.
untuk mengusir jin dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un muntani' wa bi'izzatillahi alladzi la turam wa la

Dom, Wabi Sultanillahil Mani Ainah Tajib sampai akhir. Itu panjang sekali tapi tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi isinya tidak menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Contoh lagi, doa untuk mengembalikan pengaruh ain dari Abdullah As-Saji. Ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi, bab tentang al-ain. Abdullah As-Saji saat itu ontanya itu dipandang sama orang yang mempunyai pandangan mata yang tajam, al-ain. Sehingga ontanya ini ngelepar, jatuh. Dia enggak bisa berdiri lagi. Akhirnya didoakan, ini Abdullah As-Saji tahu, ini ontaku enggak beres. Pasti kena pandangan mata dari orang. Akhirnya beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, habis, wa hajarun yabis, wa shihabun qabis, radattu ainal a'in alaih. Farji'il basara hal tara min futur, thumma arji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Masnya kenapa? Reaksi. Sana dulu, sana. Di sana. Supaya nanti enggak ini, sana. Tunggu di situ ya. Nanti kita tangani insya Allah. Pak Dede tolong. Jangan takut ibu-ibu. Tegang amat. Kasihan. Ini nanti kita tangani. Ada keluarganya? Keluarganya ada? Sama siapa mas? Sendiri? Ya sama keluarganya dulu. Pak Dede tolong dijaga sebentar. Sampai mana tadi lupa? Oh iya. Alain ya. Waktu dibacakan itu langsung tiba-tiba mata orang yang memandang coplok. Lepasin. Ya, tapi gak usah dicoba-cobalah. Walaupun itu boleh, tetapi tidak mustahab. Tidak dianjurkan. Mustahab bahasa Arabnya itu dianjurkan. Tetapi dalam bahasa fiqih, mustahab artinya sunnah. Apa? Tidak dianjurkan. Tetapi boleh seperti itu. Yang ketiga, an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah ini tidak akan berefek dengan sendirinya kecuali atas izin dari siapa? Dari siapa, Bu? Siapa, Pak? Dari Allah. Ya, jadi jangan sampai diyakini ruqyah ini menyembuhkan. Bahkan ada yang ngejar-ngejar di Facebook, tolong obati saya Ustaz, tolong. Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan jaminan Allah 70 ribu golongan. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka adalah orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Siapa itu kriterianya? Humul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatoyyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak bertatoyur. Tatoyur tahu? Bapak ibu tahu? Tatoyur? Ya, jadi orang Arab zaman jahiliyah dulu ketika mau safar, dia ambil burung. Lalu dia terbangkan di depan rumahnya. Kalau burung ini terbang ke kanan, hari baik. Kalau terbang ke kiri, hari buruk. Termasuk angka di lift, angka 4 itu banyak yang gak ada. 3 sama 3A. Iya kan? Perhatiin gak selama ini? Huruf 4 dikatakan angka sial. Masya Allah. Tatoyur bukan itu? Itu yang bikin lift itu kasihan. Itu termasuk otak-atik gatuk namanya. Dan enggak ada. 4 ya 4 aja. Enggak mungkin sial. Kesialan datangnya dari siapa? Dari diri sendiri. Yang menyingkapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tatoyur, tidak bertatoyur. Ya, salah satunya itu saja deh. Kemudian walayak tawun. Yak tawun pengobatan kai, sundutan api panas. Kalau zaman sekarang ada ulama yang mengkiaskan pengobatan kai ini dengan sinar X untuk ngobatin kanker. Apa namanya itu? Sinar X apa? Infrared ya? Kemo ya? Ada yang mengatakan kemo, ada yang mengkiaskan sebagai kemo, ada yang mengkiaskan operasi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kai ya sebagaimana makna aslinya sundutan api panas. Ya. Nah di sini ada penjelasan ulama lebih lanjut, orang-orang yang tidak minta ruqyah, ruqyah yang bagaimana? Dalam kitab Atharu Matsalil A'la dijelaskan yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang tidak dibolehkan secara syariat. Itu yang baru menghalangi pelaku yang minta ruqyah tidak dapat masuk surga tanpa hisab dan azab. Lah kalau saya sudah terlanjur misal karena ketidaktahuan pergi ke dukun, berarti masih enggak bisa masuk surga tanpa hisab dan adab.
masih bisa, tapi enggak masuk yang 70.000 golongan ini, paham? 70.000 golongan ini khusus orang-orang yang tawakalnya sempurna. Tetapi kan ada amalan-amalan lain yang bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa hisab dan adab. Apa contohnya? Jihad fisabilillah, tiba-tiba terbunuh syahid, insyaallah masuk surga tanpa hisab dan adab. Walaupun pernah minta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah, tapi sudah tobat, kemudian misal ikut jihad fisabilillah, terbunuh, tetap dia dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab. Apakah hak dengan jihad saja? Misal naik kapal, na'udzubillah, tiba-tiba tenggelam, orang tenggelam mati syahid, bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Bisa difahami ya. Gak hanya perkara syirkiyah saja. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang minta ruqyah, yamiluna qulubahum ilar ruqa wa ilar raqi akthar minat tib, mengatakan orang-orang akhirnya mencondongkan hati mereka, harapan mereka kepada ruqyah dan peruqyah, sehingga mengesampingkan pengobatan ke pengobatan lain. Orang luka sobek, dia hanya mengandalkan ruqyah. Mau diruqyah sampai beratus-ratus kali, yang namanya sobek, sobek aja. Mau sunat, diruqyah. Ini gak bakal putus-putus itu. Harus dioperasi, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan operasi sesar bagian dari jin. Memang betul sebagian kasus, tapi gak bisa gebiak uyah. Gak bisa kita katakan secara umum. Memang betul sebagian kasus semacam itu, tetapi gak bisa semua orang yang sesar dikatakan orang kesetanan, orang yang sedang diganggu jin. Mahfum? Betul? Paham disini? Bisa kita ruqyah, tapi kalau misal sudah pol-polan gak bisa lagi, operasilah. Jangan dibiarkan saja, itu bisa membahayakan dan membunuh dua nyawa sekaligus. Ya, ini prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu gitu juga yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan masyayikh yang lainnya. Bahkan dalam hasyiah Tuhfatul Murid ya, Syarah Jawharatul Tauhid, ini yang mungkin di sini ada yang menganut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya juga mempelajari ini di Al-Azhar tingkat 2 di halaman pertama tentang af'alul ibad. Barang siapa yang meyakini bahwasanya api, air, makanan, pisau itu bisa, api bisa membakar dengan sendirinya, makanan bisa mengenyangkan, air bisa menghilangkan haus, kemudian apa lagi? Pisau bisa melukai seseorang dengan zatnya, maka dia kafir bil ijma. Dia telah kafir secara ijma para ulama. Akidah di Asy'ariyah. Bahaya enggak? Gitu juga mengatakan ruqyah yang menyembuhkan, menurut mereka itu bisa kafir secara ijma. Menurut ijma para ulama hukumnya seperti itu. Menakutkan. Akidah Asy'ariyah Tuhfatul Murid. Ya, walaupun yang paling sahih adalah fasiqun mubtadi, orang yang fasik dan bid'ah seperti itu. Ini kemana-mana akhirnya. Ya. Jadi banyak yang datang ke kita minta diruqyah. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Jodoh saya belum datang saat, tolong diruqyah supaya jodohnya datang. Saya kadang nyengir aja. Kenapa gitu? Saya katanya kena jin yang suka nih, jin pecinta. Jinnya gak bisa move on. Udah pernah diruqyah? Belum, baru didiagnosa. Lo kok sudah memvonis dirimu kena jin? Gimana? Kalau celana jin mungkin. Tapi kalau jin yang mencintai, aduh bagaimana? Harus diteliti. Ternyata ketika kita ruqyah, gak ada apa-apanya. Baru ketika kita korek-korek terus-menerus, dia pernah trauma. Ayahnya pernah selingkuh, dia takut kalau diselingkuhin, akhirnya takut, gak kepengen nikah-nikah. Atau menjadi judes sama laki-laki, siapa aja kabur takut. Wong nikah kepengen mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, malah orangnya jutek. Kalau gak bisa ngerubah diri sendiri, mau diruqyah siapapun ya susah untuk datang jodohnya. Kita ini bukan ruwatan yang membuka aura seseorang tanpa kasih gitu ya. Susah. Beda, gak seperti itu. Ustaz, tolong ruqyah saya. Kenapa? Supaya rizkinya lancar. Masya Allah. Sekarang ada, mungkin bagi dia ada ruqyah penglarisin. Ruqyah penglarisan gitu ya. Ruqyah bukan seperti itu, tidak ada ruqyah untuk melariskan dagangan. Adanya ruqyah untuk
menghilangkan sihir-sihir yang ada di toko, yang tokonya itu mendapatkan ilmu sirap, ilmu apa namanya, penutup, sehingga orang yang datang selawar-seliwer selama ini tidak melihat toko yang buka di situ. Itu juga ada yang semacam itu. Tapi kalau untuk melancarkan dagangan, melancarkan usaha, bisnisnya jadi berkembang kemana-mana, itu bukan ranah rukyah. Seperti itu ya. Baik, kita langsung saja pada ciri-ciri rukyah syirkiyah. Ya, ciri-ciri rukyah yang tidak dibolehkan. Ini mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang belum tahu. Pertama, rukyah yang tidak dibolehkan, perukyahnya bisa melihat jin. Oh, perukyah syariah. Baik saya, Ustaz Junaidi, Ustaz Adam, pendahulu-pendahulu kami, tidak ada yang bisa melihat jin. Colin celana jin. Ya. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an." Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Al-Qur'an. Al-Qur'an ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya dari bangsa jin ngelihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak, gondorwo, pocong, babi ngepet dan lain-lainnya, sudah itu orang kesetanan, enggak usah dipercaya. Pernah ada di sini? Tiba-tiba datang, kamu tuh ada yang ngikutin. Bilang aja, di matamu ada setannya. Harus dirukyah. Yang dirukyah kamu, bukan saya. Yang kedua, ada praktek-praktek penerawangan. Ini juga tidak dibenarkan. Bahkan disanggah juga oleh para ulama-ulama, termasuk ulama sufi, Syekh Abdullah Abdul Wahab Asy'arani, penghulunya ulama sufi dari Mesir pada zamannya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Minnahus Saniyah cetakan Al-Haramain halaman 18. Beliau mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fa huwa kashfun syaitaniyun fa yajibu 'alaihi taubatu minhu fauran." Siapa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah penerawangan yang timbul dari setan dan wajib bagi dia bertobat saat itu juga. Ketiga, dalam praktek rukyah syar'iyah tidak ada praktek-praktek untuk menangkap jin ke dalam botol. Penjelasannya rada panjang, saya singkat karena 5 menit lagi. Yang keempat, tidak ada praktek-praktek mediumisasi menangkap jin. Kepada orang yang gak tahu apa-apa dimasukkan jinnya, kalau dalam Shaman King itu Yoi Katai, set, Amida Maru masuk. Nah itu gak ada dalam rukyah syar'iyah. Kalau semacam itu ya gak ada bedanya sama dukun-dukun. Gak ada mediumisasi, hukumnya haram. Dalam kaidah usuliyah dikatakan, al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum pokok dari sesuatu yang membawa madarat, hukumnya haram. Kaidah usuliyah. Itu memadaratkan orang lain, gak boleh. Yang keberapa tadi? Kelima, dalam praktek rukyah syar'iyah tidak ada praktek-praktek melukis wajah jin. Gak penting. Kita gak perlu ngurusi wajah jinnya, mau cantik, mau laki, mau cewek. Udah, yang penting kita obati. Seperti itu ya. Kemudian, tidak ada praktek-praktek mengusap telur, keluar paku, keluar jarum. Itu gak ada. Mentransfer penyakit ke kambing. Kalau penyakitnya asam urat, ditransfer kambing, kasihan. Tiap hari makan rumput, asam uratnya bisa makin kambuh. Gitu. Iya gak? Dan lain-lainnya. Ada banyak, karena waktu ini terbatas. Kemudian tentang jimat syar'iyah ada atau enggak? Tidak ada. Karena azimah sendiri, jimat asalnya dari kata azimah. Azimah itu sinonim dari kata ar-ruqyah. Tapi kalau jimat dalam bahasa Indonesia, itu sebangsa kayak pring petuk, keris, tombak yang disucikan. Maka enggak ada jimat syar'iyah kalau ditinjau dari sisi bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya? Kita akan praktek ruqyah ini. Saya sengaja cepat soalnya ini waktunya mepet. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Habis itu kita praktek. Gak ada? Silakan mas. Ya, terus? Oh, membawa air? Oh enggak, kita gak begitu. Air ini mau kita kader antum semuanya supaya bisa merukyah diri sendiri menggunakan air. Itu masyru'. Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang ranah ilaj. Kaedahnya ada dua. Pertama,
rukyah dibolehkan selagi bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilahiyah, ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah. Kedua, bisa dipertanggungjawabkan secara hissi, secara ilmiah. Di sini dikatakan alaikum bisyifaaini al-Quran wal-Asal. Hendaknya kalian berobat dengan dua hal, Quran dan madu. Quran pengobatan rohani dari langit, madu pengobatan jasmani yang Allah tumbuhkan dari bumi, dari apa? Perut lebah, dan ada dalam Al-Quran. Air bisa juga kita rukyah kemudian kita minum, gitu. Bisa dipahami? Jadi tidak ada syirik-syirikan karena yang kita baca Al-Quran, dan kita tidak mengatakan air ini yang menyembuhkan. Mana nggak ada air, nah, anggap aja ini air, air ini yang menyembuhkan, kita nggak mengatakan demikian. Ya. Ada lagi, bapak, bisa, saya bilang bisa, tapi butuh proses lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir, ada yang protes, Rasulullah kena sihir itu hadisnya hadis menyelisih Al-Quran, jadi nggak bisa. Wong Nabi Musa dalam Al-Quran Allah jelaskan Nabi Musa pernah kena efek sihir, betul nggak? Ya, ketika penyihir-penyihir Fir'aun melemparkan apa namanya itu tongkat sama tali mereka sehingga kayak ular, faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Saat itu Nabi Musa terhipnotis sehingga muncul rasa takut dalam hatinya. Itu muncul karena efek sihir yang diperbuat oleh penyihir Fir'aun. Maka Rasulullah SAW pernah kena sihir, dan di suatu riwayat dikatakan beliau sembuh dari sihirnya sampai diturunkannya surat An-Nas dan Al-Falaq dan An-Nas adalah 1 tahun. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi yang paling sahih 40 hari. Ini Rasul enggak langsung disembuhkan. Sekian lama, apalagi enggak sholat, jilbabnya masih enggak dipakai, jangan harap sembuh lah. Mau dirukyah kok enggak jilbaban. Mau dirukyah kok enggak sholat, kok gimana? Kan gitu. Ya kan? Jangan harap sembuh, susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, tibbul Quran ya yunasibu 'alal arwahit thayyibah. Pengobatan dengan Al-Quran ini akan berimbas dengan amat sangat baik kepada roh-roh yang juga baik, jiwa-jiwa yang baik. Jiwa yang baik itu kapan muncul? Ketika syariat-syariat Allah dijalankan semaksimal mungkin. Ya Yuhannas, udkhulu fisil mikafah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sesempurna mungkin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Apa langkahnya setan? Membuat orang masuk Islam, tapi Islamnya cuma bawang kontong. Bawang kontong bahasa Banyumas. Bawang kontong itu cuma ikut-ikutan. Seperti itu. Bawang kontong itu apa? Kalau anak kecil tuh main-main yang kereta-keretaan, nah itu ekornya paling belakang itu. Jangan seperti itu, tapi ikuti syariat Islam sebisa mungkin. Kewajiban-kewajiban Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, ya harus diikuti. Jadi seperti itu. Maka pengobatan Al-Quran lebih luas, Pak. Lebih luas daripada rukyah. Rukyah salah satu cabangnya. Cabang yang lain adalah dengan menyadarkan orang, membuat orang itu hijrah. Bisa memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan seerat-eratnya. Seperti itu. Sudah? Biasanya orang dirukyah kan reaksinya kesurupan. Ngamuk-ngamuk, muntah-muntah gitu ya. Kalau misal kalau dirukyah tidak ada reaksi-reaksi yang semacam itu, apakah bisa dipastikan orang itu terbebas dari gangguan jin? Pokoknya inti dari rukyah, kita nggak kepengen buat orang kesurupan. Pertama, yang kita tuju seperti yang Allah firmankan dalam juz 23 surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah turunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Bergetarlah hati orang-orang yang takut kepada Allah karena dia ingat ketika dibacakan Al-Qur'an. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang hati dan kulit orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Allah. Kita dengarkan Al-Quran dengan sebaik-baik kita mendengarkan, dengan tadabbur, hormon-hormon endorfin yang ada di dalam tubuh itu semuanya akan merasuk, meresap ke dalam setiap organ tubuh kita, mengembalikan fungsi organ tubuh yang tadinya rusak. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan taksyairu min hujulud. Kok yang bergetar ini kulit?
karena hormon endorfin itu letaknya ya nggak jauh-jauh dari lapisan kulit. Pernah baca Quran tiba-tiba merinding, pernah dengarkan Quran yang merdu tiba-tiba bapak ibu merinding, itu bukan kesetanan, itu reaksi tubuh dengan memancarkan hormon-hormon endorfin, hormon kebahagiaan itu ke seluruh tubuh yang nantinya akan menormalkan seluruh fungsi organ tubuh yang tadinya nggak normal. Ini kemujizatan Al-Quran yang jarang kita kaji tapi malah dikaji banyak sama orang-orang kafir. Semua kunci-kunci ada dalam Al-Quran, kunci ilmu pengetahuan baik yang telah lalu maupun yang akan datang, termasuk ilmu-ilmu sihir semacam ini. Sebenarnya sudah dijelaskan supaya kita berhati-hati gitu Pak. Nah, jadi yang lebih kita tuju tenangnya hati, perubahan kepada kebaikan setelahnya. Biasanya orang diruqyah setelahnya semangat ibadahnya memuncak, emosinya bisa stabil. Gak mesti diruqyah orang lain, ruqyah mandiri setiap hari. Nanti akan kita praktekkan. Langsung kita praktek? Langsung ya. Airnya ada? Nanti caranya boleh sambil memasukkan satu ruas jari telunjuk kanan ke minumannya. Kemudian satu ruas gini, cuma segini aja. Kemudian bisa nanti ikuti apa yang saya baca. Oke? Sudah, saya anggap sudah semua. Ingat, tadabur. Apa tadabur? Direnungi. Harus fokus konsentrasi. Kalau ada temannya yang muntah, reaksi, ada yang menangani. Tugas bapak ibu, diri sendiri sajalah. Gitu ya. Supaya nanti hasilnya maksimal. Oke? Mulai. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Mudah. Cuma 5 saja. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An. Berapa kali terserah, tapi yang akan kita baca semua sekali saja. Mulai ya. Kita duduk semua. Kita mulai. Saya baca, semua ikut baca. Oh.

Mas, dekatkan ke mulut, ikuti apa yang saya baca. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhillahil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Pegang tangan kanan, baca bismillah, minum diseruput pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan aja begini, saya contohkan. Ya, gitu aja. Gak usah gelekok. Ah, pelan-pelan aja. Kayak seruput kopi, dinikmati. Mual, kalau mual silakan muntah, jangan gengsi. Muntahnya yang ganteng dan yang cantik. Silakan muntahkan kalau mau muntah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Minum lagi pelan. Yang sering pusing, bisa nanti kita praktekkan masukkan ke dalam khaisum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengabarkan, inna syaitana yabitu ala khaisumihi. Setan ketika malam itu sukanya bermalam pada lubang hidung. Makanya ketika pagi disunahkan kita untuk istinfar, hirup air ke dalam hidung. Khaisum itu ada di mana? Di sini. Aktabul Anf. Dalam fikih Bajuri dikatakan yang namanya khaisum adalah bagian hidung yang ketika air itu masuk menurut madhab Syafi'i, puasa orang tersebut batal. Di mana? Di sini. Pernah kemasukan hidung terus perih? Itu khaisum. Kalau di sini, ini tempat upil, bukan tempat setan. Setan di sini. Di sini. Dan di balik ini, ada yang namanya kelenjar pituitari. Kelenjar yang mengatur hormon seluruhnya. Itu ada di balik ini. Makanya setan sukanya di sini. Ayo, kita hirup. Saya juga hirup. Demi mengajari. Ayo, bismillah. Ayo, saya juga perih nih. Oh. Masukin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Terus keluar kalian musuh-musuh Allah. Tinggalkan tubuh saudara-saudariku yang ada di sini. Keluar semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam tahap yang lain, sekarang saya peringatkan semuanya keluar. Ayo, gak usah sok jurus-jurusan. Keluar. Dikeluarkan lagi airnya. Keluarin ke kresek ya, jangan ke botol, nanti gurih botolnya. Ke kresek. Ayo, praktekan. Ayo lagi. Iya, memang perih, tapi dahsyat efeknya. Terutama yang ada sesuatu gangguan. Bahkan kadang dia baru mencium dari sini, itu dia sudah enggak kuat. Ayo cepat keluar, ayo. Pelan. Pelannya pelan. Nanti kita mulai lagi. Mas, ayo praktek. Sudah praktek. Gimana rasanya? Jadi yang namanya ruqyah ini butuh dengan pengetahuan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Karena ruqyah dengan fikih nyambung, ruqyah dengan tauhid apalagi nyambung. Jelas nyambungnya. Ruqyah dengan tafsir pasti nyambungnya. Dengan hadis nyambung. Maka pengobatan dakwah ruqyah ini adalah dakwah yang mengajak umat Islam untuk mencintai ilmu-ilmu syar'i. Supaya ruqyah yang dijalankan betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ada yang mau muntah tapi ketahan? Pegang ulu hatinya. Lihat sini. Ayo, ikuti Bu. Jangan sibuk ngerekam. Nanti di Facebook, saat kapan saya dirukyah. Lah ini kita ngerukyah. Ayo kita ikut bersama-sama. Pegang ulu hatinya. Yang susah untuk dikeluarkan. Kita baca Al-Fatihah 3 kali. Ayat kursi, nanti surat Zalzalah. Al-Zalzalah ya. Nanti ikuti saya pokoknya. A'udzu

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Ulangi ayat ini. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Terus ulangi. Sambil direnungi. Ya Allah, hanya Engkau. Wa akhrajatil ardh. Teruskan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Teruskan. Yang mengeluarkan inti bumi di hari kiamat nanti. Maka hamba lebih yakin Engkau lebih mampu untuk mengeluarkan segala sesuatu yang memberatkan diriku ini, baik sihir, jin maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Hamba mohon dengan keberkahan yang Engkau turunkan dari Al-Qur'an ini, Engkau keluarkan segala penyakit-penyakit yang memberatkan jiwa dan raga hamba. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Teruskan. Sambil putar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Sekali lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddithu

0: يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: تكبير بسم الله أكبر. تارك ملوك. Sudah tadi? Udah ada yang keluar? Buyar konsennya. Sendawa, muntah, atau kepengen ke belakang, itu salah satu bagian dari reaksi-reaksi yang ada. Pusing juga demikian. Lambungnya sering bermasalah? Enggak. Iya, biasanya begitu. Khususnya kalau pusingnya di area tengah ubun-ubun, pasti dia masalahnya kebanyakan ada di perut. Maka biasanya orang-orang yang, pengen merusak baik hubungan rumah tangga seseorang, atau memelet orang lain, kebanyakan medianya menggunakan air minum. Kalau sihir itu sudah larut ke dalam perut, dia akan merusak tatanan, khususnya kesadaran seseorang. Dia sering melihat suatu penampakan yang hakikatnya itu hanya ilusi, melihat seakan-akan dia dikejar-kejar monster, dan lain-lain. Ambil sinutok di situ ada. Begitu ya. Baik, sekarang kita praktek rukyah orang lain. Siap? Nanti bapak ibu semuanya saling merukyah. Saya kasih contoh satu orang dulu. Pertama, kita dekatkan tangan kita ke mulut. Dirapatkan. Nanti ini prakteknya. Saya contohin dulu. Baca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Terus diusap. Sampai anget ya. Nanti diusap. Ada berapa sini? Diusap titik kahilnya, ini titik kahil namanya, titik 72 penyakit, kita usap sampai tulang ekor. Sambil membaca doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang diajarkan kepada Uthman bin Abi Al-As, adhibil ba'sa rabban nas isfi wa antas syafi la syifa ila syifauk. Hafal? Ya kalau enggak hafal pakai bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah gitu boleh. Atau hilangkan penyakitnya, itu boleh. Lihat dulu bapak, bapak ibu lihat dulu sini. Satu, dua, tiga. Yang kenceng ya. Kenapa? Di tulang punggung, setan ini suka tinggal di area sini juga. Oke? Okay. Oh, sudah mual dulu. Belum mulai ya? Jadi, baru mulai diusap, itu kadang sudah bereaksi. Sini, belum mual, ya muntahlah, muntahkan dulu. Satu, dua, tiga. Ini salah satu efeknya dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adhibil ba'sa rabban nas. Kalau anda bisa, ya Allah sembuhkanlah, hilangkan penyakit saudaraku ini, seperti itu. Baru diusap. Bismillah. Satu, dua. Kalau mual, pertanda setannya itu jenis toyar, sukanya masuk di area tulang ekor. Terus tinggalnya di area perut. Kalau dia lama, sukanya masuk ke area, mohon maaf, kemaluan. Atau ada yang ke wilayah jantung, sehingga kadang buat jantung koroner atau kejang jantung, suka dibuat pemarah dan lain-lainnya. Itu kalau udah parah. Kalau perut, ya kadang sininya sering pusing nggak sininya?
2: Sering.
1: Oke, ya itu betul tadi. Tadi langsung muntah-muntah kita usap. Oke, setelahnya lepas dulu ini, lepas. Kita pegang pelipisnya. Begini, posisinya begini. Kelihatan? Ada sini aja. Posisinya begini. Ada sana, Mas. Atau begini nanti. Dari belakang boleh. Tapi jangan kereta-keretaan. Karena biasanya kita pegang lemas dan dia jatuh. Nah, kalau jatuh semua, yang paling belakang kasihan. Kita baca Fatihah. Oke, kita baca Al-Fatihah. Walaupun kita baca pelan. Merem. Kelihatan cara megangnya? Kita mulai, nanti dulu prakteknya nanti. Kita lihat dulu. Kalian lihat sini, sambil digiring ke arah tengkuk. Gini, dari tulang ekor, digiring ke arah tengkuk. Ya, giringnya agak neken, sehingga kerasa. Di sini boleh kita tepuk-tepuk sedikit. Jangan, wah kayak ini. Apalagi gini, aduh. Ini aja. Ayo keluar. Sambil kita suruh keluar. Ayo keluar.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Kemudian bisa kita tiupkan ke arah telinga kanan. Bismillah.

Dah, ada tisu nggak? Coba sana. Ayo, kita mulai praktekan. Sebelum lupa, pertama tangannya didekatkan ke tangan, ke mulut. Gini, baca bismillah berapa kali? Habis itu usap mananya? Tengkuknya 3 kali sambil baca doa apa? Ya Allah, sembuhkanlah, hilangkanlah penyakit saudaraku. Atau terserah pakai bahasanya bapak ibu sekalian. Ya, habis itu dipegang pelipisnya sambil berdiri untuk meminimalisir kesurupan atau reaksi ngamuk. Silakan berdiri semua. Jaga jarak karena nanti takutnya jatuh. Kalau enggak jatuh, nanti akan kita pandu untuk dirukukkan. Ya, kita mulai dulu. Silakan. Takraf Fatihah. Dipandu oleh sahabat saya, Mr. Mehdi. Al-Fatihah. Ayo, kita mulai dulu. Usap. Baca bismillah. Semuanya, hadirkan hati ketika membacanya. Yang dirukyah, hadap sini semua. Yang dirukyah, semua hadap kiblat. Yang merukyah, di arah kanannya. Oh, itu sudah mulai. Kita mulai. Satu. Usap. Dua, usap-usap ke punggungnya. Satu, usap ke punggung temannya. Ya, dua, tiga, pegang pelipisnya, baca Al-Fatihah 3 kali dipimpin Syekh Mahdi. Fadhol. Panjang gini, Pak. Sendiri-sendiri. Dua-dua aja. Bahaya nanti. Dua-dua aja. Oh, iya saya juga. Alhamdulillah. Oh, ini. Orang tuanya ada enggak? Nanti saya rukyah ibunya coba. Bentar ya, Pak. Salah semarot. Ayo Pak, baca semua. Hadirkan hati, kita latih. Dua-dua Pak, nanti jatuh semua. Ibu auratnya jangan kelihatan. Mbak ya. Kita rukukan ke arah depan. Nanti akan kita adakan sujud tilawah. Kita rukukan ke depan. Rukuk, dirukukan semuanya. Kemudian pegang di arah punggung pasien. Ya, betul kayak gitu. Ya. Punggungnya dipegang, kita baca ayat kursi. A'udzubillahi

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Oke, silakan keluar. Kita akan adakan sujud tilawah. Lebih baik jin yang ada di dalam tubuh semuanya keluar. Silakan. Keluar lewat mulut semuanya. Ayo, kita adakan sujud tilawah. Sujud yang membuat iblis nangis. Gak hanya lari, dia nangis. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kita akan mulai.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Sujudkan. الله أكبر.
2: سجد وجهي لله.
1: Orang yang merukyah jangan sujud. Ayo keluar, ayo. Yang masih di dalam tubuh, yang tidak ada reaksi berdiri pak. Duduk. Yang tidak ada reaksi apa-apa duduk aja. Yang masih ada reaksi sendawa, mual atau apa, teruskan. Sudah, sekarang gantian. Yang tadi diruqyah, sekarang meruqyah. Sudah coba semua? Ada yang reaksi? Dah. Yang enggak ya banyak. Cara ini gampang sebenarnya, bisa dipraktekkan di rumah. Mudah insya Allah, tapi harus dilandasi dengan keyakinan dalam hati. Ya, dan ketakwaan di kesehariannya. Saya mau tanya dulu mungkin sebelum kita akhiri. Ini sampai jam 1:30 ya, jam berapa? Iya silakan. Yang dibaca cukup Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pendek memang ya, tetapi inilah ruqyah yang maksur, bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau ngeruqyah nggak lebih dan nggak kurang dari ini, ayat-ayat ini. Al-Fatihah. Yang terpenting adalah kepemahaman kita terhadap apa yang dibaca. Seperti mungkin untuk menambah keimanan serta menambah nikmatnya ketika kita membaca Al-Quran, pelajari tafsir, asbabun nuzulnya, keutamaan-keutamaan surat atau ayat-ayat itu. Seperti halnya Al-Fatihah contoh. Al-Fatihah itu sebuah surat yang tidak pernah Allah turunkan, baik dalam Taurat, Injil, Zabur, kecuali dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika diturunkan surat Al-Fatihah dan 3 atau 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah, pintu langit yang tadinya enggak pernah dibuka pada hari itu dibuka dan tidak akan pernah dibuka sampai hari kiamat, mengantarkan diturunkannya surat Al-Fatihah dan amanah Rasul. Nah, kalau kita tahu tentang asbabun nuzul, keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Qur'an, itu lebih menguatkan efek bacaan kita. Fatihah, ayat kursi, ikhlas, falak, anas. Begitu. Sudah? Iya mas, silakan. Itu namanya bukan ruqyah, tetapi doa. Bisa? Caranya ruqyah air untuk mandi, untuk minum, untuk dicampur ke masakan, disemprotkan ke baju, semprotkan ke tempat tidur, itu bisa. Iya. Dengan ayat-ayat tadi sudah cukup. Iya, silakan mbak. Aduh, udah dengar. Ini pakai nih, pakai mic. Ada mic gak? Apa? Apa ibu bilang apa dia? Oh, pasti ada reaksi. Karena yang namanya reaksi itu nggak mesti hal-hal yang nampak. Hal-hal yang tak nampak itu yang justru kita pengen-pengenkan. Al-Quran goib nggak? Goib nggak kelihatan. Penyakit goib apa nyata? Nampak nggak? Penyakit pusing wujudnya kayak apa? Makanya penyakit termasuk hal goib. Ketika sesuatu yang goib diobati dengan hal yang goib, reaksi secara goib itu yang kita tuju. Apa? Ketenangan dalam jiwa, kesembuhan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada efeknya. Asalkan ketika tadi praktek tidak buat main-main ya, seperti itu. Ya, Mas. Untuk itu harus dihancurkan dulu. Ketika itu sudah dihancurkan, insyaallah sihirnya hilang. Kalaupun enggak ketemu itu juga bisa sihir itu dihancurkan. Sinyal dari dalam. Pokoknya rumusannya itu ibaratnya sihir itu ada dua sinyal, dua pemancar. Kalau salah satu pemancar hilang, hilang semua. Seperti itu. Kalau misal pemancar yang dari luar, semisal iketan, rambut-rambut yang diikat, atau tulang-tulang hewan yang dibuat untuk nyihir orang, itu nggak ketemu, cukup obati orangnya. Kalau orangnya sudah punya jiwa yang kuat, kemudian sinyal pemancar yang ada dalam tubuh seseorang itu sudah sirna karena cahaya keimanan, sihirnya pun akan hilang. Tapi itu ya harus sabar dan telaten, serta dibutuhkan keikhlasan yang tinggi dalam pengobatannya, baik yang mengobati maupun yang diobati. Ada cerita, ketika Ustadz saya ngobatin orang-orang yang kena sihir semacam itu, jadi pengobatannya itu butuh waktu bertahun-tahun, beberapa tahun itu. Tiap hari dikasih ramuan khusus untuk mengeluarkan, mendetoks racun-racun yang ada di tubuh serta diruqyah setiap hari. Di akhir finalnya itu, finalnya, ketika mau sembuhnya, Masya Allah, mohon maaf, dia BAB sampai fesesnya itu panjangnya, aduh lagi makan ya, mohon maaf, gak jadilah. Sampai 1 meter lebih, sampai orangnya bingung, wah ini kenapa ini? Saat itu sudah hilang semuanya. Makanya pengobatan sihir ini kadang unik dan beda dengan pengobatan lain. Harus telaten dan sejauh mana orang itu memperhatikan agamanya. Jangan ketika praktek rukyah aja pakai kerudung, habis itu gak pakai kerudung. Jangan ketika dibicarakan masalah sholat aja, dia sholat, habis itu dia lupa sehari dua harinya. Ya susah. Ya kita ini bukan penyembuh. Kalau mau minta kesembuhan dari Allah, ikuti syariatnya semaksimal mungkin. Halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan. Gitu. Ya, satu kali lagi. Ya, mana sih? Oh iya. Darah segar, ibu gangguannya ada di otak, di kepala. Ibu gangguannya ada di kepala. Betul kan? Kepala, itu biasanya sihir madfun. Kalau sihir semacam itu menggunakan media tanah. Di awal-awalnya suka dibuat takut, gelisah, takut mati, mimpi tentang kuburan, mimpi itu tulang belulang, betul? Nah, iya itu udah sihirnya ditanam. Nanti kita cari saja. Di mana ibu rumahnya? Ibu rumahnya di mana? Oh, di Bekasi. Minta terus sama Allah setiap malam kalau bisa tahajud jangan absen. Minta istifta, kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah di mana penyihir ini meletakkan buhulnya. Kalaupun enggak Allah tunjukkan, ya Allah, minta hamba meminta kepadamu ya Ilahi Rabbi supaya sembuhkan penyakitku. Tunjukkan aku kepada pengobatan yang tepat yang kau ridhoi. Allah sembuhkan insyaallah. Itu sihir madfun. Pengobatannya bisa pakai ikan lele. Cari ikan lele, direndam nanti di air selama sejam atau sejam aja. Airnya campur garam secukupnya, garam krosok atau garam Himalaya. Cari di HPAI mungkin banyak. Nanti dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Al-Baqarah 102, Al-A'raf 117, 122, Yunus 8182, Toha 69, Al-Furqan 23, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di Facebook saya nanti saya catat. Nah, sudah saya catat. Atau menggunakan 5 surat yang tadi kita baca itu sudah cukup. Asal harus ditadaburi. Ibu banyak-banyak ngaji, ngaji wajib dan ngaji sunnah, ya. Semuanya harus dikaji supaya apa? Nanti lebih berefek bacaannya. Habis itu lelenya dimasak terserah, sesuai selera. Boleh pakai sambal, boleh pakai kecap, boleh. Ya. Oh, nanti gantian aja. Oh, gantian, gantian. Yang lain sudah gantian. Kalau enggak ada kita tutup. Kayaknya mau ada acara ya? Baik, ya mungkin nanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dulu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
4: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor. Darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar, mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi, tapi dimandikan. Tidak pakai baju, tapi dikafani. Tidak lagi sholat, tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat, tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring, tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat, kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal, kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat, boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

Parasnya begitu cantik, luas ilmunya dan mulia akhlaknya. Begitulah sejarah Islam melukiskan Juwairiyah binti Al-Haris. Sejatinya ia bernama Barah. Wanita itu berasal dari Bani Mustalik yang menyembah berhala. Ayahnya Al-Haris adalah pemimpin kaumnya yang gemar menyembah patung dan sangat memusuhi Islam. Barah sempat menikah dengan seorang pemuda yang bernama Musafi bin Safwan. Ayahnya berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik sangat bernafsu untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memastikan kabar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menugaskan Buraidah bin Al-Husayd untuk memastikan kebenaran informasi itu. Ternyata rencana penyerangan yang akan dilakukan Bani Mustalik itu tidak sekedar isu belaka, melainkan kenyataan. Rasulullah pun menyusun kekuatan dan menyerang terlebih dahulu. Pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai Perang Muraisi dan terjadi pada bulan Sa'ban tahun kelima Hijriah. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Haris melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barah pun tewas terbunuh. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barah menjadi tawanan. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, Barah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lantas mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Upayanya pun membuahkan hasil. Ya Rasulullah, aku Barah, putri dari Al-Haris. Ayahku adalah pemimpin kaumku. Saat ini aku ditimpa kemalangan dengan menjadi tawanan perang dan jatuh ke tangan Sabit bin Qais. Ia memang lelaki baik, tidak pernah berlaku buruk padaku. Namun ketika kukatakan aku ingin menebus diri, ia membebaniku dengan 9 keping emas. Maka kupikir lebih baik minta perlindungan padamu. Tolong bebaskan aku, ujarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir sejenak. Lalu Rasulullah balik bertanya, maukah engkau yang lebih baik dari itu? Seketika Barah tercengang dan balik bertanya, apakah gerangan itu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tebus dirimu, lalu kunikahi engkau. Mendengar jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah Barah pun berubah berseri-seri. Baiklah, wahai Rasulullah, tutur Barah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dan nama Barah pun diganti menjadi Juwairiyah. Seperti diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kabar pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah menyebar cepat di kalangan kaum muslimin. Secara tidak terduga pernikahan itu menjadi berkah bagi kaum Bani Mustalik yang tertawan dan menjadi budak. Para sahabat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Banyak manusia yang merasa begitu mencintai harta dunia ini. Maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kepada al-khair, dalam tafsir Ibnu Katsir dan lainnya disebutkan al-khair ini al-mal. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta benda lasyadid, sangat kuat cintanya, sangat kuat keinginannya. Inilah kebaikan manusia yang berusaha mengejar dunia sampai hari menjelang hari kiamat nanti. Hal ini akan selalu terjadi. Kita ingat nanti ketika di antara tanda menjelang dekatnya kiamat, tersibaknya gunung emas di Irak, di sungai Efrat di Irak. Dari 100 orang yang berlomba, 99 meninggal berlomba-lomba mencari dunia. Padahal dunia yang kita kejar sebenarnya ada sesuatu yang kecil di depan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibanding sayap nyamuk dalam pandangan kita. Dunia ini kenikmatannya sangat kecil dibanding kenikmatan akhirat. Mad dunya fil akhirati la mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Begitu Rasul mengingatkan kita. Tidaklah dunia ini dibanding akhirat kenikmatannya kecuali seperti jari jemari kalian masuk dalam air laut, lalu seberapa air laut yang bisa dia bawa oleh air. Itulah nikmatul dunia yang dikejar sebagian besar manusia, sementara nikmatul akhirah begitu luas seperti samudra, tetapi banyak yang melalaikannya. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, jangan sampai dunia melalaikan kita. Ingatlah Rasulullah bersabda yang disebutkan dalam Sahih Jami' bahwa, dan hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda kurang lebih bahwa yaqulul abdu mali mali, hamba berkata hartaku hartaku, wa inna malahu wa inna min mali illa thalath, tidak lain hartanya itu hanya tiga saja, ma akala fa afna, apa yang dia makan kemudian hancur, Allah bisa fa'abla, atau dia pakai kemudian rusak, atau fa'akna, atau yang dia berikan kepada orang, dia sedekahkan kepada orang lalu menjadi kekal harta itu. Wa masiwa dzalika fadzaibun wa tariqun linnas, selain itu akan hilang harta itu dan dia tinggalkan kepada manusia. Oleh karena itu mari kita mencoba merubah pola pikir kita bahwa harta yang ada pada kita, yang ada, yang kekal, yang bermanfaat, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian beliau pergi dan Aisyah radhiyallahu anha mendistribusikannya. Beliau datang dan bertanya, "Masih apa yang tersisa wahai Aisyah radhiyallahu anha?" Beliau berkata, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, semuanya telah saya bagikan telah hilang kecuali tulang belikatnya saja." Beliau beritahukan kepada Aisyah bahwa semuanya masih kecuali tulang belikatnya. Semua yang diinfakkan masih kecuali tulang belikatnya. Oleh karena itu, bagi di antara kita yang diberi Allah kemudahan-kemudahan, kelonggaran rezeki, jangan lupakan, kekalkan harta Anda dengan infak fisabilillah. Bagi yang diberikan Allah kesempitan-kesempitan, tetap kuatkan upaya berinfak semampu kita. Karena dia ada ciri orang yang beriman itu memang orang yang berinfak fisarra'i wa dharra, dalam kondisi longgar dan sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita sebagai sarana untuk meraih kemuliaan akhirat, bukan menjadi azab di dunia ini dan di akhirat. Ketika nanti harta itu kita biarkan, tidak kita zakati, tidak infakkan, maka Allah serupakan jadi syujaun aqra, jadi ular yang sangat mengerikan sekali yang membelit kita, dan atau dalam riwayat juga menjadi emas yang ditempelkan ke punggung-punggung kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala semoga memiring kita, menjadikan kita ahlul infak, munfiqun jawad, karena Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: rusyida.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
0: وَتَحْسَبُهُمْ

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
0: Wa

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.
1: Wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara.
0: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: Wa dakhala

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaban.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
0: Qala

0: rajula.
1: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?
0: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
1: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fiyatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunanikal walayatu lillahil haqq wa khairun thawaban wa khairun 'uquba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Wadrib

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: alam.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala athari ma qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
0: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program

di nomor WhatsApp ataupun SMS mendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa, bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

sera faux. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0856-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: khalaiquna.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Satu Kumampas RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, terima kasih banyak lo berkenan untuk mampir di apa nih berarti ini? T-shop namanya ya.
2: Tirum,
1: tempat untuk minum teh nih, Masya Allah. Betul. Dan itu ownernya dari Teteh sendiri ya. Masya Allah. Dan sahabat Rukun, kita lagi safari ke Bandung dan memang ini informasinya dari Jakarta tuh banyak sekali yang mualaf di Bandung Teh. Akhirnya kita mau safari ke sini, kita mau mendengarkan sharing dari para mualaf bagaimana kisah-kisahnya bisa menginspirasi sahabat Rukun. Buat sahabat Rukun, ternyata Teteh itu seorang mualaf ya Teh. Kita mungkin butuh cerita-ceritanya nih Teh, waktu mungkin memperkenalkan diri, kemudian saat itu seperti apa masa kecil dan akhirnya bisa kenalan sama Islam.
2: Halo sahabat Rukun, nama saya Mei Ping Chandra. Bisa dipanggil Mei, bisa dipanggil Ica juga, mana yang lebih nyaman aja buat teman-teman. Saya itu mualaf tuh sejak tahun 2015 masih gitu.
1: Okay, 10 jadi, tahun ya berarti.
2: 10 tahun ya.
1: Seorang muslim berarti.
2: Ya itu.
1: Dulu pernah menjadi mualaf ya.
2: Makanya tadi saya bilang masih mualaf enggak ya kalau udah 10 tahun.
1: sudah lulus ya alhamdulillah ya.
2: Sebenarnya tahu ya. Yeah. Pokoknya insyaallah diupayakan aja yang terbaik untuk terus istiqomah ya.
1: Amin.
2: Memang sudah sejak 2015 dulunya saya tuh Kristen Protestan. Given sih, jadi orang tua, mama tuh Kristen Protestan. Kebetulan backgroundnya papa dan mama juga kan berbeda ya. Cuman saya memutuskan ikut mama, bukan memutuskan sih ya. Jadi didorong memang untuk ikut mama lah gitu.
1: Karena pada saat mix itu, ya.
2: Mix. Okay. Pada saat itu tante juga ada yang Kristen Protestan dan dibawa lah akhirnya. Jadi bisa dibilang given ya. Belum bisa milih, tapi didorong untuk ikut dan akhirnya ya aktif sih dan bisa dibilang cukup aktif ya sampai 2015 itu.
1: Artinya gimana ya? Kalau biasanya kan ada transisi, kan cita mualaf beda-beda ya Teh ya. Transisi ada yang kekosongan dari segi spiritual, kemudian mungkin ada kekepuan terhadap keyakinan yang lain, hingga akhirnya memilih Islam. Nah, cukup aktif nih sampai 2015. Kok tahu-tahu mau mualaf? Nah itu kenapa Teh?
2: Nah itu lucu sih. Sebenarnya itu ya, saya tuh sebenarnya diajak podcast tuh banyak nih mas sebenarnya. Tapi ini podcast pertama. Karena saya takut juga ya, karena menurut saya kayak itu tadi, makanya disclaimer dulu ini nggak tahu cerita yang menarik atau enggak gitu ya. Tapi ya semoga tadi, makanya saya bilang mas kayaknya proses mualafnya nggak menarik, takutnya kalau diceritain. Tapi semoga ada ibrah, ada yang bisa diambil.
1: Insya Allah kita doakan.
2: Gitu kan. Jadi sebenarnya saya tuh ada sesuatu sebenarnya yang sebenarnya nggak bisa diceritakan. Di 2015 tuh memang ada satu kekeosan hidup yang buat saya tuh di 2015 itu mengalami kekosongan spiritual.
1: Kosong juga berarti
2: sempat kosong. Kosong dan akhirnya pause dulu nih dari kegiatan-kegiatan yang tadinya padat banget sebenarnya mas. Jadi yang harusnya kan biasanya satu minggu gitu ya. Nah satu minggu satu kali kan. Nah tapi saya itu bisa lebih dari satu minggu satu kali mas. Lebih dari itu. Jadi bisa dibilang cukup aktif kan.
1: Religius banget lah ya.
2: Jadi cukup aktif karena lebih dari satu kali per minggu. Dan itu aktif di berbagai kegiatan gitu. Nah tapi karena kekeosan hidup di waktu itu, sehingga saya memutuskan sebenarnya saya agak menarik diri dari komunitas tersebut. Dan kemudian akhirnya di perjalanan itu, backgroundnya saya itu SD, SMP, SMA, kuliah itu dari teman-teman yang bisa dibilang itu datang dari banyak agama dan suku. Jadi SMA saya negeri mas kebetulan. Jadi bahkan fun fact-nya sejak SD itu saking seringnya dengerin Al-Fatihah saya tuh hafal dari
1: SD. Tapi kayaknya karena memang mayoritas muslim di Indonesia, temanku sendiri di kuliah juga hafal.
2: Hafal kan ya.
1: Beliau Katolik gitu. Tapi kalau ngomong Al-Fatihah hafal banget. Makanya kadang ini orang muslim belum sih coba asyhadu.
2: Iya, karena emang seplural itu ya. Sehingga saya hafal gitu sejak SD. Jadi karena itu akhirnya bertemu dengan teman-teman bermain dan memang teman-teman saya itu cukup banyak memegang peran mendorong saya sih ya untuk akhirnya kayak proses pencarian juga mas. Jadi karena memang awalnya given, terus akhirnya ketemu satu titik yang memang saya mencari akhirnya. Karena tapi berawal dari kekosongan spiritual, akhirnya mencari nih. Ada beberapa fakta yang akhirnya kayak mencengangkan, kayak wow kok iya ya, setelah dipikir-pikir kok kayaknya emang gak make sense. Nah yang kayak okay, gitu-gitu. Oh iya ya kok emang gak make sense gitu ya. Nah akhirnya dari pencarian itu berpikir, itu cukup singkat sih mas, 2-3 bulan ya kayaknya.
1: Okay. Masih tapi memang intens banget gitu mencari apa namanya jawaban gitu atas
2: keresahan. Lumayan. Jadi kayak karena memang kosong, terus saya pause dari komunitas tersebut, terus akhirnya mencari tahu gitu ya tentang banyak hal lah ya, tentang Allah itu esa, sesuatu yang sebenarnya sifatnya sangat fondasi lah, fundamental banget gitu. Yang mungkin di sebelumnya tidak terjawab oleh saya, tapi di Islam itu terjawab, dan bagaimana segala kekewasan hidup yang pada saat itu saya alami, saya menemukan jawabannya di Islam gitu kan. Dan ternyata saya baru tahu bahwa pada saat itu bahwa oh Islam itu sebegitu mengaturnya semua aspek di hidup kita. Nah kekewasan hidup saya itu menurut saya karena memang hidup karena memang nggak teratur gitu hidupnya mas. Dan ternyata saya tuh perlu sesuatu yang sifatnya keteraturan, yang disiplin gitu ya. Dan saya belajar banyak disiplin dari agama Islam. Kita harus sholat 5 waktu gitu, yang memaksakan kita untuk disiplin.
1: Nah, cuman menjadi masalah apakah ketika ada kekosongan secara spiritual, kemudian terjadi kekeosan dalam hidup, mencari sebuah jawaban, apakah langsung merujuk ke Islam, apa coba dengan berbagai pandangan, dengan keyakinan, ditelusurin semua gitu?
2: Karena mungkin opsinya adalah kita tuh kan itu tadi ya, berawal dari Tuhan yang Esa kan.
1: Okay.
2: Nah, dari list agama yang aku tahu itu mas, yang lain itu banyak yang tercoret karena itu. Mengakui ketuhanan yang Esanya akal, itu gak masuk gitu ya di logika aku gitu. Sehingga pada saat itu berarti yang terlogis lagi itu adalah Islam ternyata gitu.
1: Dengan stigma saat sebelum menjadi seorang Muslim mungkin kan punya stigma-stigma yang bahkan bisa dibilang negatif gitu. Tapi itu tidak terpengaruh untuk melihat dan mempelajari Islam.
2: Iya, karena ya memang itu ya, kita nggak tahu kalau misalnya kita mau di agama apapun mas, tetap ada aja penjahat.
1: Okay.
2: Ada orang jahat gitu ya. Jadi mungkin karena kita hidup di Indonesia, populasi terbanyak adalah Muslim Islam. Jadi ketika ditarik kasusnya, kayaknya yang terbanyak itu orang Muslim gitu ya.
1: Iya, sepertinya. Gitu, dan Islam yang disalahkan nih. Gitu.
2: Islam yang disalahkan. Padahal ya kalau kita ngomongin secara populasi ya kita yang terbanyak populasinya kan otomatis ketika ditarik mungkin bisa jadi itu sesuatu yang negatif dengan segala stigmanya gitu. Dan aku kan papaku Chinese mas. Jadi papaku cukup hati-hati ya kayak gitu, karena kan bukan karena papaku ini ya, cuman karena memang hidupnya kan lebih panjang. Dia menjalani sepanjang hidupnya sebagai orang Chinese minoritas, dan aku sangat memahami kekhawatirannya gitu. Jadi tapi sejak SD sebenarnya mas sampai dengan SMA dan kuliah aku tuh nggak merasa didiskreditkan gitu sebenarnya gitu. Apakah karena itu memang lingkunganku yang memang cukup baik gitu kan? Tapi memang di Islam juga ternyata memang nggak pernah mengajarkan seperti itu kan gitu. Jadi ya kalau aku sih gak pernah punya stigma yang negatif itu mungkin ya. Jadi itu ya salah satu pertolongan Allah yang Masya Allah luar biasa gitu ya buat aku. Makanya kalau ditanya kenapa masuk Islam, aku selalu bilang bahwa gak tahu. Lebih banyaknya adalah karena Allah menarik aku dari tempat itu menuju tempat yang lebih baik. Aku selalu bilang kayak gitu.
1: Dijemput lah hidayahnya ya.
2: Betul. Jadi kayak didorong sama pas aku lihat kayak pada saat itu mas aku menggebu-gebu banget. Aku belajarnya itu benar-benar sangat menggebu-gebu gitu. Itu sesuatu perasaan yang mungkin seumur hidup aku gak pernah rasain hal itu gitu.
1: Kalau ngomongin masalah menggebu-gebu, ada khawatiran gak saat itu ya mungkin kalau misal kita flashback ya teh? Tapi menggebu-gebu kan sesuatu yang tergesa-gesa nih. Tergesa-gesa kan takutnya salah pilihan gitu kan. Tapi akhirnya yaudah deh insya Allah Islam gitu.
2: Jadi menggebu-gebunya itu pada fase ketika aku sudah memilih nih mas, aku menggebu-gebu banget pada saat aku proses belajarnya menurutku.
1: Oke, bukan masalah keyakinannya.
2: Yes, jadi keyakinan itu menurutku salah satu ketika keimanan dan akhirnya memilih Islam itu buah dari ketika aku benar-benar sudah berpikir mematangkan buah berpikir lah gitu, buah aku berpikir bahwa ini benar gak ya? Insyaallah ya, pada saat itu nanya juga ini yang benar yang mana ya, tapi ya kita dikasih pikiran ya, dikasih akal pikiran untuk menerima informasi-informasi yang ada. Akhirnya aku bandingkan dan lain sebagainya. Oh ya udah, jadi menggebu-gebunya itu justru pada saat belajar itu loh mas. Pada saat itu kan usiaku berarti 10 tahun yang lalu 23 ya. Di usia itu kayak
1: masih muda loh, itu maksudnya pola pikir ketika usia itu kan masih pingin main, masih pingin mungkin ambisius terhadap duniawinya. Tiba-tiba ke yakin banget.
2: Ya itu makanya aku tuh terheran-heran sih mas sebenarnya. Nanti kalau tahu kesananya lagi nih perjalanan hidupnya mas, kalau aku tuh dulu tuh kerjanya di bank.
1: Oke.
2: Sebelum aku ada di sini, dulunya tuh adalah aku seorang bankir gitu. Jadi pada saat belajar itu sih benar-benar yang nggak bisa diketemukan di mana lagi, rasa menggebu-gebu yang nggak didapat lagi sih, kecuali beberapa hal positif seperti pada saat aku terpanggil lagi untuk gue harus umrah gitu misalnya, itu tuh juga lucu, atau harus apa itu kayak ada perasaan seperti itu lagi loh mas, kayak menggebu-gebu yang aku nggak tahu, tapi ya itu betapa berkesannya kayaknya Allah tuh menarik aku.
1: Iya, didorong untuk menjadi lebih baik. Ayo, gitu ya.
2: Karena aku yakin bahwa dengan keimananku sekarang, kayaknya aku gak mungkin kayak gitu deh.
1: Jadi sebenarnya ini kan lebih menegaskan ke sahabat rukun bahwa yang namanya menjemput hidayah, yang namanya datang hidayah, apalagi mendapat pertolongan Allah kan memang tidak bisa disangka-sangka lah ya.
2: Iya benar.
1: Nah, ketika waktu itu memutuskan syahadat di tahun 2015, kaget gak? Maksudnya kan biasanya kan, aku butuh keteraturan, aku butuh semua segala macam sudah rapi.
2: Yes.
1: Tapi kan ketika masa transisi nih teh, gitu kan, apalagi kalau saya kan Islam dari lahir nih, belajar ikro-nya udah dari kecil gitu kan. Tahu ini membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, kemudian bukan seminggu 2-3 kali, tapi setiap hari dan 5 waktu, belum ada sunahnya, belum puasa Ramadan 30 harinya. Nah itu seperti apa teh? Menghadapinya tuh seperti apa? Maksudnya kita kan dari perspektif dari mu'alaf itu kan kita emang gak kebayang dari musim dari lahir.
2: Iya benar-benar. Nah itu sih mas, tadi juga sempat cerita ya, awal-awal tuh semangat banget.

0: ketika syahadat kemudian terjun langsung gitu ya, merasa banget ya fakir ilmunya itu benar-benar aduh jauh banget lah gitu. Nah tapi proses diterima di lingkungannya itu yang jadi sulit kan?
1: Oke.
0: Karena di sisi yang sebelah nih kita sudah dianggap sebagai pengkhianat, ya kan? Lu keluar dari sebuah komunitas, pengkhianat dong, gitu kan? Nah di sisi yang sebelah sini gue ngerasa kayak ini bukan tempat gue lagi. Mereka kayak terlalu alim untuk gue seorang gue masukin.
1: Insecure banget nih gitu ya.
0: Iya, insecure banget gitu kan. Terus kalau misalnya mau pengajian, kayak ini lucu banget sih pas kayak ngaji, kita udah aku tuh memanggil apa namanya ustazah, asatiza untuk bantu aku baca Quran.
1: Oke.
0: Tapi somehow nggak bisa secepat itu kan,
1: tentu,
0: mas.
1: Tentu,
0: gitu.
1: Tentu.
0: Nah, ketika kita mau memasuk itu, baca aja kayak orang udah di mana, kita tuh masih kayak ini ketinggalan di sebelah mana.
1: Tapi
0: gitu.
1: Se-insecure itu, tapi tetap mau untuk memulai belajar.
0: Awalnya,
1: gitu.
0: Awalnya. Tapi kan lama-lama ketika mas ada di situasi yang tidak apa ya. Bisa dibilang jadi gak menyenangkan kan.
1: Iya benar-benar gitu. Benar dong.
0: Nah akhirnya itu jadi ada fase, namanya juga hijrah ya mas. Ada fase itu sih. Ada fasenya aku agak tarik mundur juga dari situ. Tapi qadarullahnya Allah pertemukan dengan satu komunitas mualaf lagi gitu ya. Yang akhirnya oh iya ternyata bertumbuh bersama kayak anak TK dimasukin ke TK gitu kan. Yang sudah seharusnya lu ada di situ.
1: Dan relate banget dong sama teman-teman yang lain gitu.
0: Bukan di SMP misalnya kan. Nah, akhirnya ya qadarullah karena menemukan itu berjalan bertumbuh sama-sama dan ternyata belajar agama itu menyenangkan. Akhirnya menemukan fase itu lagi. Gitu.
1: Artinya memang kita harus benar-benar tahu ya posisi kita misalnya dalam segi pemahaman, fakir ilmunya seperti apa sehingga kita bisa menemukan komunitas yang relate, terus belajar juga bisa lebih nyambung, lebih enak.
0: Betul, betul. Dan menurutku penting sih ya sebenarnya kayak kita tuh bertemu dengan orang-orang yang sama gitu ya, yang relate gitu ya. Kalau dia cerita kayak mamah papahku musuhin aku ya gitu ya. Bukan musuhin kali ya, kayak marah gitu misalnya.
1: Kaget
0: marah,
1: juga dong.
0: Kaget lah, wajar. Kalau saya jadi orang tua juga pasti kaget lah atas keputusan anak untuk berpindah itu kan kagetnya luar biasa gitu ya. Masya Allah aja gitu ya orang tua ternyata orang tuaku sangat soleh menurutku ya. Tapi setelah perjalanan panjang loh mas, aku juga tuh baru diterima kemualafanku tuh kayak beberapa tahun terakhir aja.
1: Terakhir ya sekarang ini?
0: Yes, kayaknya tuh 3 tahun 4 tahun terakhir ini baru. Jadi 5 tahun pertama itu ya gitu tanpa dukungan keluarga gitu kan. Ya lumayan tough kan kalau nggak punya teman-teman yang mempersamai, betul.
1: Support system.
0: Makanya kalau dengar ada orang kayak mualaf ini kasihan banget loh, ya emang yang diperlukan adalah support system tadi ya, yang relate dan sama. Kayak I feel you setiap dia cerita kayak ini, ya aku juga sama, aku juga gini gitu ya. Dan kan berproses ya, kayak aku pada akhirnya diterima, itu juga bisa jadi semangatnya dia bahwa mualaf itu nggak selamanya dia di reject dari keluarganya kok, hanya masalah waktu. Dan kita banyak-banyak berdoa aja kan, Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia.
1: Benar, Masya Allah. Tapi kalau dengar-dengar tadi ceritanya ketemu nih sama Mbak Anita yang kebetulan juga kan ngebantuin rukun banget. Itu di Umi Irena belajar.
0: Betul, belajarnya sama Umi Irena Handono.
1: Masya Allah, itu berapa lama teh?
0: Pada saat itu tuh aku termasuk angkatan online pertama tuh pada saat itu. Jadi sebenarnya memang fasenya panjang dari akhirnya muslim, terus apa namanya sempat belajar pro. Terus itu mengalami kekosongan yang kayaknya gue nggak di sini, gue nggak di sini gitu kan, di golongan yang nggak tahu nih, nggak punya kawanan, nggak punya kawanan. Dan akhirnya bertemu dengan komunitas mualafahnya Umi Irena Handono. Dan akhirnya di situ ketemu teman-teman yang seperjuangan. Jadi yang kayak kalau kita mau belajar apa namanya Quran, yuk kita belajarnya dari Iqra 1 yuk gitu. Jadi bener, kebayang nggak sih mas, mbak-mbak, ibu-ibu, nenek-nenek yang belajar abata-abata sama-sama kan seru ya.
1: Seru banget, apalagi memang tadi relate, sama-sama belum bisa gitu kan.
0: Sedangkan kan kayak di masjid-masjid terdekat, kita masa harus masuk di TPA gitu ya misalnya, kan gak mungkin ibu-ibu sendiri atau mbak-mbak sendiri gitu kan, gitu. Tapi kalau di situ, kan kayak ya udah kayak ya kita semuanya sama, kita mau sama-sama nyari ridho Allah, belajar dari ya abata-abata bersama itu.
1: Ija-iyahnya dilancarkan ya. Tapi berapa lama waktu itu?
0: 6 bulan ya. 6 bulan intens ya. Jadi setiap hari itu teh. Mas, setiap hari, kemudian ada ujiannya. Jadi diajarinnya itu benar-benar dari belajar baca Quran, diajarin tentang, yang paling aku suka adalah kristologi.
1: Okay.
0: Jadi perbandingan untuk memperkuat akidah kita sih. Ya. Jadi kayak orang, kenapa kita tuh kayak, apa ya, Umi Irena tuh pengennya kita itu ketika ditanya, apakah kamu yakin masuk Islam? Iya. Dan apakah kamu mau balik lagi? Enggak gitu. Intinya tuh sebenarnya kayak gitu.
1: Sama sih, kita juga setiap narasumber kadang kapok enggak nih masuk Islam. Maksudnya dengan segala perjalanannya, dengan segala perjuangannya.
0: Yes, itu. Nah, itu diajarin. Kemudian ibadah diajarin, Mas. Jadi bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana ini. Terus ibadah tuh apa aja, kemudian hubungan dengan manusia. Jadi bagaimana kita menghadapi, jadi hubungan sama manusianya pun sampai spesifik kayak birrul walidain, bagaimana kita ke orang tua gitu kan. Itu kan sebenarnya yang sangat kita perlukan pada
1: saat itu
0: gitu. Ada yang misalnya kayak akhirnya menarik diri nih sama orang tua, gak mau ketemu orang tuanya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan di Umi Irena diajarinnya bahwa gak bisa gitu. Kita harus ya kita berbaik sangka aja bahwa nanti Allah akan membolak-balikkan.
1: Dan secara manusia, penghormatan, secara perlakuan ya harus lebih baik justru sebagai umat muslim kan.
0: Betul. Dan bagus banget sekarang kan pilihannya ketika mualaf itu. Kalau aku golongannya orang yang masuk Islam pada saat itu, Mas, hubungan sama orang tua tuh baik sebenarnya, cuman tetap orang tua reject.
1: Iya, shock aja
0: reject. Tapi dengan satu catatan, akhirnya aku ngikutin kemauan orang tua. Jadi pada saat orang tua aku, jangan terlalu fanatik deh, jangan pakai hijab deh, kayak gitu-gitu loh, Mas. Nah, aku ikutin.
1: Ya, karena ada masa proses itu gitu.
0: Iya. Nah, tapi pada saat sama Umi yang akhirnya gak bisa, hubungan kita dengan orang tua, dengan akidah kita sebagai seorang muslim itu gak bisa dicampur adukan gitu loh, Mas.
1: Oke.
0: Cara kita berbakti sama orang tua kita tuh bukan dengan melepas hijab kita, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku berdoa gitu ya sama Allah. Terus aku bilang, gimana dong Mi, orang marah gitu kan, orang tua aku marah. Doa, aku bisa bilang berdoa. Karena kita tuh kadang meremehkan kekuatan dari doa ya. Gitu. Jadi ya doa, minta sama Allah. Allah tuh maha membolak-balikin hati manusia pasti.
1: Tapi perjuangannya sampai saat ini?
0: Dibilang sampai saat ini, kalau sama orang tua sih alhamdulillah gak. Jadi sekarang orang tua aku sangat menerima.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Itu gitu. Tapi ya ada fase itu loh, Mas. Kayaknya aku lebih memilih pengen baik-baik aja sama orang tuaku. Akhirnya aku menggadaikan gitu kan jadinya gitu, sebagian dari akidah.
1: Sebenarnya ujian yang seperti itu kan juga tidak hanya dirasakan sama mu'alaf ya teh. Artinya mungkin bagi kita yang Islam dari lahir itu kan punya ujian yang mungkin berbeda-beda, tapi mereka juga ada proses yang mereka lakukan dengan segala macam latar belakangnya, sehingga akhirnya secara bertahap mau lebih baik seperti itu.
0: Iya sih, nggak cuma mualaf doang ya.
1: Iya, tapi walaupun mau mualaf, waduh, kita nggak kebayang sih sebenarnya, apalagi kalau langsung berhadapan sama orang tua gitu kan.
0: Itu sih. Makanya kata saya sih, perjalanan hidup saya bertemu dengan Umi Irena Handono itu adalah sebuah anugerah ya buat perjalanan hijrah saya gitu, Mas. Karena luar biasa. Jadi buat teman-teman ya yang di fase hijrah seperti saya gitu, itu sangat penting menemukan kawanannya, komunitasnya.
1: Oke, Mbak. Nah, cuman berarti Mbak Teteh, sorry, kebanyakan di Jakarta nih. Ini kurang masuk ke Bandung ya.
0: Gapapa.
1: Maksudnya cici-cici aja jadi Teteh.
0: Benar-benar.
1: Mbak Teh, berarti belajar secara ibadah dan lain-lain itu tuh benar-benar antar satu mungkin pembimbing, akhirnya juga ke Umi. Kemana tuh benar-benar belajar otodidak juga iya, dan ada pembimbingnya juga iya, itu gimana Teh?
0: Iya, nah justru itu akhirnya sempat belajarnya otodidak, baca buku, terus bertemu dengan asatizah di dekat rumah gitu ya, dan akhirnya ke Umi Irena Handono, dan akhirnya ya berkembang juga gitu kan, akhirnya ke beberapa ustadz yang yang akhirnya aku ikut belajar juga nih ya, banyak banget kan Ustadz Felix Xiao yang sekarang apa namanya Ustadz Wimar, banyak banget lah gitu sekarang wadahnya untuk belajar, apalagi aku rasa nggak seperti 10 tahun yang lalu ya Mas Sigit ya.
1: Kayaknya memang drastis ya perubahannya gitu ya, maksudnya nggak seperti perjuangan zaman dulu yang ibaratnya nggak ada ruang, betul, belum terwadahi gitu ya.
0: Betul, kalau sekarang kan lebih banyak dan aku harap sih dengan ngelihat kayak podcast ini aja, oh ya para muaf juga bisa lihat kayak I feel you, proses hijrahnya yang seperti itu sih Mas, jadi nggak ngerasa sendirian. Sebenarnya kan PR yang paling menyakitkan itu adalah karena kita ngerasa sendirian gitu kan Mas.
1: Bener-bener kerasa sendirian itu bener.
0: Betul. Jadi kayak ya merasa sendirian aja gitu Mas, karena kan ya tadi aku bilang ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, kembali ke keluarga juga nggak bisa.
1: Nggak ada mungkin ya, tadi support system mungkin ada teman terdekat ataupun biasanya kan kalau mualaf itu kan ada yang coba pendekatan-pendekatan untuk memberikan bimbingan dan lain gitu.
0: Iya, nah ya pada akhirnya ya kan pada akhirnya menemukan, tapi tetap aja pasti ada fase merasa itu.
1: Nggak bisa dipungkirin ya, kayak gitu ya.
0: Nggak bisa dipungkirin sih gitu. Karena sebenarnya buat, atau karena aku nggak tahu nih, ini mungkin orang harusnya yang menjawab yang psikolog-psikolog kali yang lebih tahu ya, apa karena mungkin rejection dari orang terdekat terutama keluarga itu ya yang menyebabkan kita ngerasa kayak sendirian kan Mas, meskipun kayak ruangnya riuh banyak orang, kita mau ke ini, tapi ketika ada perasaan di reject dari keluarga itu membuat kita tuh kayak perasaannya ya hampa aja sampai
1: karena paling dekat ya,
0: karena paling dekat ya, sampai akhirnya misalnya bisa menjadi apa adanya kita di depan ibu dan ayah kita. Nah itu pada fase itu yang akhirnya aku benar-benar rilis sih, kayak benar-benar oh ya udah sekarang apalagi ya yang yang bisa dikerjakan.
1: Prosesnya berapa tahun sih teh?
0: Aduh, orang tua aku tuh nerima kayaknya udah lebih dari 5 tahun 6 tahunan ya kayaknya, ada baru-baru ini.
1: Kita nggak kebayang sih teh kalau misalnya dari Islam dari lahir ya, maksudnya perjuangan. Ya kalau di berjuang untuk bisa saling memahami 1-2 bulan aja udah termasuk lama loh. 5 tahun, iya. 60 bulan.
0: Itu nanti sedih sih kalau bahas aku. Jadi bisa nangis. Karena kan itu sesuatu yang apa ya Mas. Kalau seorang ibu, ya kan gitu kayak anak kita dari lahir. Mungkin kayak kalau misalnya analoginya, kita punya anak, terus anak kita pindah agama atau murtad. Kebayang gak sih hancurnya hati seorang ibu gitu. Jadi aku cukup jadi sedih.
1: Tisunya.
0: Sampai sekarang sih masih ada rasa bersalah begini. Tapi banyak rasa terobatinya juga sih gitu. Bahkan kalau sekarang lebih banyak nangisnya tuh karena kondisi aku tuh anak paling gede dari 5 bersaudara Mas.
1: Anak pertama.
0: Sekarang tuh yang aku pengen tuh gimana, bukan cuma menerima, jadi makanya tadi ya naik kelas kan. Yang tadinya pengennya diterima oleh keluarga, sekarang jadi gimana caranya pengen sama-sama ke surga.
1: Apakah dengan sama-sama ke surganya ini ya, pasti kan doanya kan setiap hari ya teh ya, setiap hari berdoa agar bisa bareng-bareng terus dan lain-lain, itu cuman juga ada komunikasi juga teh.
0: Nah itu ya, jadi ya itu sekarang masih tahap belajar sih Mas, belajar, masih aku belajar banyak tentang dakwah kepada minimal pada keluarga ya, karena itu sesuatu yang ya itu bersalahnya karena tadi ya menyakiti hati orang tua, dan akhirnya pengen ngobatinnya itu kan kayak bisa gak sih mama sama-sama aku. Pilihan itu sesuatu yang gak bisa dipaksa,
1: betul, laik rafidin, kita tidak bisa memaksakan, dan hidayah juga yang dapat teteh rasakan juga kan itu tidak bisa dipaksakan sama orang lain,
0: betul
1: gitu.
0: Jadi makanya kenapa kataku mualaf tuh kadang beratnya itu ya, proses kita pengen diterima udah selesai nih Mas. Akhirnya naik, jadi kita pengen orang-orang yang kita sayang juga sama lo kayak kita gitu. Tapi kan itu part tersulitnya. Itu part tersulit. Ternyata setelah sekian tahun.
1: Tapi Masya Allah berjalan. Artinya perjuangan teteh itu kalau kita belajar masalah sejarah gitu kan, ya perjuangan Nabi juga loh Teh.
0: Nah itu iya, ya.
1: Dan Nabi juga berdoa gitu kan, dan yes, berharap yang sama gitu.
0: Ya makanya kadang-kadang kayak ya kita manusia hanya bisa
1: berikhtiar.
0: Sehingga ya tugas dan tanggung jawabku sekarang adalah menjadi sebaik-baiknya muslim mah, ya, gitu ya, supaya orang tuaku, adik-adikku bisa melihat Islam dari aku mas gitu.
1: Ya, dari keilmuannya, dari akhlaknya,
0: ya, dari segala hal, dari segala hal. Jadi perjuangan untuk menjadi garda terdepan keluarga juga kan jadinya, ya, gitu. Ya. Jadi kayak aku merasa bahwa apapun yang keluargaku butuhkan gitu ya, entah itu perhatian, sosok dan lain sebagainya, aku harus selalu hadir karena aku ingin, aku nggak bisa mas kayak ngomong kayak mah ayo ya gitu,
1: yeah,
0: ngomong sih mas
1: yeah,
0: yeah, kayak, yeah, kayak
1: kita memaklumi sangat fase yang seperti itu Teh.
0: Iya, karena kayak dengan mamahku nerima, mamah dan papahku menerima aku yang sekarang seperti ini aja, aku udah kayak alhamdulillah banget gitu ya.
1: Terus
0: kalau ya mah mau nggak masuk Islam kayak kurang ajar banget, kayak aku kurang ajar banget gitu ya. Tapi itu kerinduan yang sekarang jadi PR sih gitu. Jadi benar-benar iya, makanya kataku jadi seorang mualaf tuh nggak beres-beres. Makanya aku selalu kayak tadi ngobrol ada mualaf kayak gini, mana pengen ketemu dong gitu, karena pengen saling menguatkan ya.
1: Iya iya iya. Ya mungkin tadi aku juga coba udah komunikasi sama narasumber kita sebelumnya gitu, kebetulan memang lagi pada ada kegiatan, ada yang ikut kajian juga, tapi harapan seperti itu Teh. Kita juga di Rukun juga pengen mempertemukan nih, karena yang menguatkan itu dari kita yang muslim dan lahir itu gak akan relate.
0: Iya yes, benar.
1: Seupaya mungkin, makan saya sendiri yang sudah puluhan bahkan ratusan kali ya ngobrol sama teman-teman mualaf ya, kena banget sih Teh, kena banget. Maksudnya di hati itu tersentuh banget, tapi untuk memahami
0: ya,
1: nah itu beda hal gitu.
0: Betul,
1: dan kita
0: betul,
1: tidak bisa apa ya, tidak bisa berpura-pura untuk mencoba untuk memahami
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang bisa kita lakukan adalah mempertemukan satu dengan yang lainnya sehingga bisa saling menguatkan.
0: Benar-benar sih mas, bagus banget wadahnya, karena emang itu yang diperlukan.
1: Iya. Nah Teh.
0: Ya.
1: Cara biar istiqomah sampai detik ini seperti apa Teh?
0: Sampai detik ini alhamdulillah sih ya itu tadi ya, komunitas paling penting. Jadi sebisa mungkin kita selalu punya circle untuk sama-sama belajar.
1: Which is Teteh dari awal memang sudah menjaga circle itu agar tetap imunnya tetap terjaga gitu.
0: Betul. Jadi itu ya gitu, circle yang akhirnya juga membuat aku jadi gini mas. Aku tuh selalu ikut kajian rutin, jadi kajian rutin tuh meskipun aku tuh sangat terbatas kalau offline,
1: okay,
0: gitu ya, karena ada beberapa pekerjaan yang yang semoga juga nilainya ibadah lah ya, yang harus dikerjakan. Nah jadi aku tuh selalu ikut yang online dan terjadwal, karena itu ya aku belajar disiplin dari Islam dan aku pengen terjadwal dan ilmu tuh akhirnya berprogres ya, gitu. Jadi aku ikut seri-seri kajian yang memang ada apa ya, ada tingkatannya gitu loh mas. Jadi kayak sama Ustadz Farisiaw ya, sama Ustadz Wimar gitu kan. Nah itu kan berprogres nih dari akidah sampai nanti akhirnya dakwah gitu.
1: Terus, jadi bertahap dan bisa memahami pelan-pelan ya, nggak lompat sana lompat
0: betul,
1: sini gitu ya.
0: Betul, jadi yang benar-benar sistematis lah. Jadi nggak asal cilai datang kajian, cilai nggak. Kalau aku pengen ikut yang whole kesatuan yang bisa aku memahami Islam secara utuh sih, itu menjadi penting kan gitu. Dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Aku masih aktif ikut yang seperti itu, yang ada evaluasinya, paling suka jadi ada ujiannya gitu kan. Jadi memacu kita untuk mau-mau harus terus belajar.
1: Kayaknya semua kajian-kajian yang kayak gitu sangat relate sih ya.
0: Harus ada setorannya, harus ada yang kayak gitu-gitu loh. Dan itu kupaksakan untuk ikut gitu. Karena sampai dengan saat ini aku merasa itu yang lumayan penting ya. Selain kita berdoa juga pasti sama Allah gitu ya, minta Allah tetapkan iman Islamnya gitu ya, supaya terus sampai akhir hayat kita bisa memegang Islam, iman Islam gitu kan. Tapi ya ikhtiarnya dengan itu, dengan belajar. Dan kalau aku sih sangat spesifik belajar dan ikut kepada kajian-kajian yang sistematis itu, yang benar-benar ada evaluasinya gitu ya, yang mau gak mau kita akhirnya belajar belajar banget gitu.
1: Ketika belajar Teh, Teteh kan juga tahu bahwa perspektif yang berbeda, dengan cara mengajar berbeda, kemudian cara memahami pendapat orang lain, apalagi berkaitan dengan ibadah, mungkin kan sangat umum banget ya, bahkan sahabat rukun juga sangat tahu gitu kan. Gimana ngejaga agar teteh itu tetap istiqomah belajar, biar gak terhijrah kan tinggi banget nih gitu. Tapi ya sebelum basic-basic yang ikro tadi terpelajari, kok kita udah sibuknya masalah fikih. Nah ya, akhirnya basic-basicnya tidak terpenuhi nih. Gimana cara teteh biar bisa tetap semangat belajar di antara banyak perbedaan seperti itu?

0: ya Ustadz Felix, Ustadz Abdullah Roy gitu ya, yang sampai sekarang masih ikut juga kajiannya gitu, bahwa ya memang kita harus, ketika kita mau belajar kita harus tawadu ya, merasa bahwa kita ini bodoh kok, manusia ini bodoh,
1: fakir, kita fakir. Bisa sering disebut ya fakir, fakir ilmu gitu ya.
0: Ya kita tuh nggak tahu apa-apa, sedangkan Allah yang Maha tahu gitu ya. Nah karena kita nggak tahu apa-apa, apalagi kita konteksnya mualaf ya gitu. Perjalanannya tuh jauh banget gitu ya, baru berapa tahun gitu ya ibaratnya gitu. Ya udahlah kita berguru orang-orang yang Allah pilih menjadi guru gitu ya. Ya kita berbaik sangka aja sih dengan segala ilmu. Kan katanya kalau misalnya adab ketika kita misalnya ada guru yang salah misalnya penyampaiannya, kita harus cari tahu dulu kesalahannya kenapa. Jadi sebenarnya banyak banget kan adabnya sebelum kita menyalahkan bahwa kok belajarnya gini, kok ini gini gitu. Nah, tapi ketika kita belajar adab dulu dan akhirnya kita berusaha untuk tawadu ketika kita menerima ilmu, itu lumayan smooth sih Mas perjalanannya ya. Jadi enggak terlalu yang kayak ada sih memang beberapa temanku kayak oh ini kok ustadznya gini ya kayak gini gitu ya. Aku alhamdulillah sih gitu. Makanya kenapa itu perlu pembelajaran yang sistematis itu Mas. Kita harus tahu mulainya dari mana sebelum tadi kan. Sebelum kita belajar fikih capek nanti otak kita sih.
1: Betul, karena kan juga banyak yang perlu dikaji lebih dalam, banyak buku yang perlu dibaca juga gitu. Betul. Kan.
0: Dan memang kedewasaan ya, kedewasaan kita dalam Islam ini itu kan bertumbuh dengan ilmu. Nah kalau kita masih tahap awal-awal ya, kalau bisa ya jangan yang terlalu berat-berat dulu lah ya gitu.
1: Tapi menarik sih, maksudnya dari cara dan cerita dan perjuangannya Teteh nih, artinya untuk belajar Islam itu Teteh sudah ya sesuai dengan dari awal, yaitu keteraturan.
0: Iya
1: kan? Yes. Kalau misalnya kita kan juga, ya itu tadi ujian dari Muslim juga ya, semua umat Muslim, ya kadang kalau misalnya belajarnya tidak teratur, ya artinya nanti akan blinger dan bingung sendiri ya.
0: Betul.
1: Untuk bagaimana level kita dan belajar sampai mana gitu ya.
0: Iya, benar sih.
1: Saat ini sebenarnya semangat banget pengen belajar apa?
0: Dakwah sih ya. Makanya ini kan agak proses ya. Makanya saya bilang tadi Mas, saya sebenarnya sejak bertemu Mbak Anita itu mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu mungkin ya. Pada saat itu saya diajak podcast, saya gak mau Mas. Saya gak mau.
1: Sudah diajak podcast berjalan sama Rukun ya.
0: Terus Mas Sigit sempat datang lagi ke Bandung ya.
1: Oh ke Bandung ya, yang kemarin.
0: Yang sebelumnya. Yang sebelumnya Mas Sigit datang ke Penawarin. Terus saya juga gak bisa, saya belum bisa. Tapi ketika sekarang memang lagi belajar tentang dakwah bahwa ya dakwah tuh nggak harus di atas mimbar, nggak harus ini dan lain sebagainya. Nah harapannya sih bahwa hadir di podcast ini tuh Allah catat sebagai bagian dari dakwah ya.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Seperti itu sih Mas. Jadi sekarang lagi ini ya itu karena concern yang tadi awal tadi orang tua dan keluarga sih. Jadi pengen banget gimana caranya bisa.
1: Berarti relate dong kalau misalnya saat ini karena memang ranahnya ke arah dakwah. Sharing, mungkin ketemu sama teman-teman mualaf yang lain, bisa memperkuat, itu kan juga bidang dakwah juga dong.
0: Betul sih Mas, makanya kenapa tadi itu akhirnya mau hadir di sini itu karena pengennya semoga ini menjadi sebuah rangkaian aku sharing aja, semoga Allah catat gitu ya sebagai bagian dari dakwah.
1: Aku pingin nanya nih sebenarnya Teteh tuh waktu itu berarti kerjaannya sebagai perbankan gitu. Tiba-tiba saat ini gitu kan, hijrahnya juga gitu, gak hanya masalah keyakinan tapi juga menjadi pengusaha teh nih. Itu seperti apa jalur perjalanan yang bisa dipersingkat itu Teh?
0: Nah itu salah satu perjalanan hidup yang kataku lagi. Kemudian ada perjalanan hidup lainnya yang menggebu-gebu dan deg-degan itu kan Mas.
1: Okay.
0: Selain dari pada saat aku mau masuk Muslim.
1: Yeah.
0: Yang kedua itu adalah pada saat aku masuk Muslim, aku tuh gak langsung berhijab Mas sebenarnya.
1: Okay.
0: Somehow ada satu titik di mana aku pengen berhijab. Aku pengen banget berhijab yang benar-benar kayak aku pengen berhijab gitu. Nah, pengen berhijabnya itu gak tahu diiringi dengan rasa aku ingin resign.
1: Tapi masih diperbankan berarti?
0: Masih. Aku ingin resign dari tempat ini. Instead of kita udah tahu kan gitu.
1: Okay,
0: hukumnya.
1: Okay.
0: kenapa sih ternyata gitu ya, kenapa. Cuman pada saat itu lebih banyaknya itu sih Mas, makanya aku bilang

0: bilang bahwa di dalam perjalanan hijrahku ini lebih banyak Allah yang mengambil aku dari satu tempat yang menurut aku mungkin menurut Allah gitu ya, itu bukan untuk aku, kemudian ditaruh lagi di satu tempat yang mungkin seharusnya kamu ada di sana.
1: Oke. Tapi ketika masa menjalaninya berat dong, Teh.
0: Jelas.
1: Iya dong, apalagi kan maksudnya sudah berkecimpung selama bertahun-tahun kerja di sana gitu. Ya.
0: Dan yang pertama adalah itu bukan karir yang pendek buat aku, mm-hmm. gitu. Yang kedua adalah itu bisa dibilang sudah mencapai titik-titik yang aku pengen gitu, Mas, dalam karir.
1: Oke, oke. Gitu. Berarti udah fase impiannya udah dapet nih gitu ya.
0: Iya, gitu. Nah, mm-hmm. jadi ketika melepaskan itu tuh ya sebenarnya pada awalnya sama jadi sama kayak proses ketika masuk Islam. Ya karena didorong sama Allah, menggebu-gebu banget belajar tentang berhijab dan bagaimana akhirnya keluar dari zona itu, okay. gitu ya. Oke, tapi kan setelahnya itu, Mas.
1: Iya.
0: Itu yang akhirnya ngerasa dong. Banget gitu, kayak ya enggak punya gaji pokok, enggak punya THR.
1: Pindah kerja itu bukan hal yang gampang loh, Teh. Saya juga ngerasain loh, Teh, maksudnya, Teh.
0: Itu gak punya gaji pokok, gak punya THR. Pada saat itu mau berpikir untuk bekerja lagi.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, kerja apa ya? Kok kayaknya keahlianku tuh kalau disalurkan tuh akan end up di bank lagi gitu.
1: Karena memang udah spesialisasinya di sana gitu kan?
0: Iya, karena spesialisasiku di sana. Jadi aku masuk kayak wealth management gitu ya katanya. Jadi mengelola kekayaan. Jadi reksadana, saham. Jual beli mata uang itu sudah bagian dari keseharianku. Ya, jadi udah cukup ini gitu. Nah, akhirnya berpindah kan itu kayak gimana ya, Mas, ya ngomong. Ya, jadi kayak emang sulit banget, tapi
1: kalau modenya yang syariah itu masih di dunia perbankan dan juga mengelola secara halal kan?
0: Betul, tapi aku tidak dikasih ke arah sana.
1: Enggak kepikiran sama sekali ke situ juga waktu
0: enggak,
1: itu.
0: Enggak. Jadi akhirnya aku dipertemukan dalam ini dunia yang baru ini, yaitu dunia teh. Yang ternyata memang aku enggak bilang bahwa apa ya, cuman memang ini dunia yang membutuhkan perjuangan dan aku harus ikut di perjuangan ini gitu.
1: Oke, berarti transisi itu langsung ke teh perkenalannya.
0: Yes. Jadi nggak tahu kenapa, deh itu makanya kan qadarullah ya segalanya yeah. juga ya. Akhirnya aku dipertemukan dengan satu teman yang ngasih tahu aku tentang teh Indonesia dan betapa teh Indonesia ini butuh orang-orang untuk mempromosikan. Karena sifatnya sudah sangat urgent. Karena kita udah kehilangan perkebunan cukup banyak, petani kita banyak yang nggak sejahtera, terus akhirnya karena udah petani gak sejahtera, banyak alih fungsi lahan, banyak banjir, banyak longsor. Nah, hanya karena pilihan kita ketika minum teh. Itu kan kayak kecil ya, pilihan meminum teh ternyata berdampak bagi banyak orang. Nah, itu cukup menantang aku untuk yaudah deh aku ikut dalam movement ini, aku harus gimana gitu. Ya udah akhirnya kita buka rumah teh lah gitu. Sebagai bagian dari promosi teh Indonesia, karena kita ingin mempertahankan atau menyelamatkan perkebunan teh Indonesia, pengen lebih banyak teh petani teh yang sejahtera, pengen banyak enggak banyak lagi bencana alam gitu ya. Itu karena kan kalau kita tahu akhir-akhir ini ya beberapa tahun terakhir ini kan longsor, banjir di puncak itu sampai memakan korban jiwa, nyawa. Jadi bayangan sih, Mas. Jadi cuman karena teh, kita tuh menyelamatkan orang. Aku selalu bilang kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau dari sisi itu, teh juga upgrade loh. Benar gak sih? Biasanya mengelola finansial untuk orang-orang yang memang cukup secara keuangan, ini tiba-tiba lebih besar lagi nih gitu kan. Yaitu menyelamatkan atau bisa mensupport lah secara ekonomi, bahkan sampai ke petani juga.
0: Iya sih, Mas. Ya itu ya akhirnya lagi-lagi sebaik-baiknya manusia kan katanya yang bermanfaat bagi umat gitu, bermanfaat bagi orang banyak. Maksudnya sekarang aku menikah dan belum punya anak, Mas. Gitu. Jadi aku tuh pengen waktuku tuh lebih banyak untuk memang dari awal tuh kayak pengennya gini, aku pengen apa ya yang bermanfaat bagi umat, apa yang bermanfaat. Jadi kayak omongan yang akhirnya jadi doa gitu loh, Mas. Dan ternyata ya dipertemukan dengan circle ini gitu ya, dan akhirnya ya udah terus memperjuangkan teh Indonesia itu tadi, karena ternyata banyak banget yang petani kita yang udah dibawa garis kemiskinan.
1: Aku mau tanya ya Teh ya, okay. Mungkin cukup lebih dalam lagi gitu kalau diizinkan. Sebenarnya gini Teh, Teteh tadi kan cerita berkaitan dengan perjuangan dakwah Teteh gitu kan saat ini di keluarga besar gitu kan dengan orang tua. Teteh juga tadi mention masalah di rumah juga masih belum punya anak gitu, yes. Kan. Dan bahkan juga Teteh memikirkan bagaimana petani-petani itu bisa berkembang, Teh Indonesia ini juga bisa lebih maju. Jaga hatinya gimana Teh? Kan gak gampang ya Teh yang menjaga hati, apalagi seorang perempuan yang ya, secara perasaannya tuh kan gak kayak laki-laki yang logika gitu kan, jalan aja gitu.
0: Menjaga hatinya gimana? Aduh, kalau nangis mah sering banget ya kayaknya Mas ya. Hmm. Justru kayak itu bagian dari kita meluapkan ya. Tapi ya selalu ya cuman kayak awal-awal ini kayak kalau cerita masalah keturunan aja ya Mas ya. Jadi aku pernah di fase-fase yang kayak pengen banget punya anak gitu. Terus akhirnya sering bertanya kayak why gitu, kenapa ya Allah, kenapa gitu, ikhtiar ini ikhtiar itu gitu. Tapi nggak pernah diutarakan apalagi ke suami gitu ya. Karena takut menyakiti ya, takut menyakiti hati pasangan, meskipun di dalam hati yang paling dalam ada perasaan bahwa ini aku atau kamu sih gitu Mas.
1: Iya
0: nggak sih?
1: Iya
0: ada fase, sometimes ada fase kayak salah-salahan gitu.
1: Pasti akan ada.
0: Yang tidak terungkapkan sih, gitu. Oh,
1: tapi nggak sampai mengungkapkan dong, Mbak?
0: Nggak mengungkapkan. Aku nggak pernah, ke suamiku nggak pernah nanya, nggak pernah apapun, nggak pernah. Sampai pada satu titik, aku nggak tahu kenal nggak sama Ustadz Suef?
1: Belum
0: pernah kenal ya. Jadi Ustadz Suef tuh wasilah aku menerima satu kenyataan hidup lagi yang jadi salah satu titik balik juga di hidupku. Jadi Ustadz Suef itu pada saat itu meriksa aku di Bandung pada saat itu. Terus Ustadz Suef pada saat, jadi dia tuh kayak meriksa darah gitu Mas. Terus dia bilang kayak gini, Mei, udah punya anak berapa? Kan belum Ustadz. Justru emang jadi kayak darah yang akan berbicara. Jadi kita nggak usah kasih tahu Ustadz gitu.
1: Okay.
0: Apa aja sakitnya kita. Terus Ustaz ngomong gini, lihat nih kamu itu punya tokso besar banget. Kalau kamu hamil, mohon maaf anakmu disabilitas. Ustaz ngomong gitu. Nah di titik itu kayak segala why di kepalaku luruh gitu loh Mas. Kayak aku gak nanya lagi sama Allah, ya Allah kenapa? Enggak berani nanya. Sangkin aku tuh udah kayak sesayang itu. Jadi di tahap kayak sesayang itu Allah sama aku, karena mungkin jadi bukan berarti tadi ya dapat anak disabilitas kemudian jadi sesuatu yang menakutkan, bukan. Tapi Allah tahu mungkin aku nggak bisa melewati itu Mas.
1: Ya ujiannya kan tadi berbeda-beda, mungkin ini level yang bukan untuk cici.
0: bukan untukmu gitu. Jadi di situ aku kayak, tapi yang ke semua kayak pertanyaan aku why itu kayak udah nggak ada gitu loh Mas.
1: Karena dan terjawab.
0: Ya terjawab bahwa oh itu lagi Allah Maha Tahu, bisa jadi sesuatu yang amat baik, yang menurutmu amat baik untukmu itu buruk sebenarnya, tapi bisa jadi sesuatu yang amat buruk menurutmu itu adalah sangat terbaik buat Allah.
1: Tapi level keikhlasan sampai situ itu gimana? Ya mungkin tadi ya, mungkin ketika menjalani ujian, ya disitulah Allah juga memberikan kemudahan tadi ya, bersamaan dengan kemudahan bersama itu ya.
0: Nah,
1: kalau kita memikirkan ya belum tentu bisa dapat jawaban.
0: Betul, makanya pendekatan 5 kali sehari itu sangat penting ya Mas. Tadi proses menjaga hatinya, konsisten menjaga ibadah juga sih kalau aku gitu ya. Sering berdialog gitu ya, dalam hal ini berdoa. Bahwa yakin bahwa Allah Maha memberi jawaban atas semua persoalan hidup kita. Sama seperti ketika pertama kali aku meyakini untuk masuk Islam, karena aku yakin bahwa Islam adalah jawaban dari semua persoalan di hidupku. Jadi ketika aku mengalami banyak ujian, banyak persoalan dalam hidupku, aku pun yakin Allah Maha menyelesaikan, Allah Maha menjawab segalanya.
1: Pernah sampai ke titik terendah, kita tadi manusia yang suka berkeluh kesah, yang suka berputus asa gitu. Makanya kan agama adalah nasihat, kemudian Quran itu sebagai panduan kita untuk bisa berada di jalan yang tetap istiqomah. Pernah berada di titik di mana semua perjuangannya Teteh tadi berkaitan dengan keluarga, baik itu dengan usaha dan bisa ibadah bermanfaat bagi orang lain, capek nih?
0: Sama, pasti sering ya Mas. Capek mah pasti sering ada, manusiawi sih menurutku ya.
1: Capek banget.
0: Pasti pernah capek banget sampai ya itu, kita kan nggak akan pernah selesai sampai Allah cabut ya nyawa kita. Jadi dunia ini, nah itu ya, kadang-kadang kalau udah secapek itu Mas, aku selalu bilang sabar Cak, ini cuma sebentar, ini pasti berlalu. Dunia ini sebentar, dunia ini terlalu sebentar untuk kita tuh merasa sedih dan gak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi selalu kayak ngingetin diri tuh seperti itu. Kalau saat ya semua orang ya, semua orang kalau pada saat dia lagi capek, aku selalu sabar, dunia itu sebentar, dunia itu sangat sebentar. Jadi kalau kita, itu pilihan kita lagi kan, kalau kita ngerasa sedih, ya dunia sebentar Mas, sedih kita itu akan sebentar, tapi bagaimana kita merespon kesedihan itu, kita akan mempertanggungjawabkannya jauh lebih lama nanti di akhirat. Jadi selalu kayak ya menghibur diri ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak ini cuma sebentar.
1: Artinya sekarang mungkin saya bisa membayangkan sosok pasangan Teteh itu juga sangat luar biasa support Teteh.
0: Oh, Masya Allah sih. Masya Allah. Bisa dibilang kita tuh dipertemukan dalam kondisi yang memang gak ideal juga. Aku dan suamiku tuh selisihnya 20 tahun, Mas.
1: 20 tahun?
0: Yes. Oh. 20 tahun. Untuk orang-orang ngeliatnya kayak, kok bisa ya? Tapi ya lagi-lagi Allah hadir di rumah tangga ini, dan Allah yang paling tahu apa yang aku butuhkan. Yeah. Dia adalah sosok suami yang selalu ngasih support aku dalam bentuk apapun aku gitu ya. Kayak sekarang itu tadi, aku kan karena memang kami gak punya keturunan, kita tuh sempat dialog kayak, Apa sih yang harus dilakukan oleh kita untuk dapat amal pahala jariah?
1: Iya, iya.
0: Gitu kan. Harusnya kan doa anak yang soleh gitu ya Mas. Yeah. Gitu, kita kan gak punya gitu ya. Oke, coba deh ilmu yang bermanfaat. Coba kamu, apa nih kamu yang bisa. Jadi dia tuh cukup banyak mendorong aku pada banyak hal yang baik sih gitu. Sehingga pada saat ini akhirnya aku semangat lagi untuk, itu tadi, akhirnya dari teh, dan sekarang aku ngajar tentang teh kepada banyak mahasiswa ya di salah satu politeknik pariwisata yang harapannya ilmu itu mereka bisa buat mereka hidup nanti ya Mas.
1: Iya, iya. Ya.
0: Dan semoga itu menjadi pahala jariah.
1: Insya Allah itu jariah.
0: Iya.
1: Bahkan sekelas kita hanya memberi nasihat dan itu diupayakan, dijalankan, itu adalah
0: pahala
1: jariah insya Allah.
0: Insya Allah. Makanya itu ya itu ya, bersyukur sih aku mah, sangat bersyukur ya Mas. Jadi kadang-kadang ya itu, kalau dihitung sekarang, makanya bagaimana menjaga hati tadi ya Mas. Selain karena dunia itu sebentar, kadang-kadang kalau dipikir juga kayak gak sesulit itu kok hidup ini, masih banyak hal-hal yang harus disyukur.
1: Tapi ngerasa gak sih ketika berada di titik terendah, mungkin terada banyak sekali yang harus dipikirkan, jalan aja loh gitu. Dan Allah kayaknya tolong-tolong aja. Terus aku berada di posisi dimana, oh aku bisa loh gitu.
0: Ya itu ya Mas. Salah satu dampak memegang keimanan Islam ini ya. Aku banyak-banyak berharap bahwa manusia itu lemah, manusia itu bodoh, dan gak bisa apa-apa sih selain pertolongan Allah. Sehingga ketika sungguh berpasrah diri itu, akhirnya benar-benar aku tuh apa ya, merasa pertolongan Allah tuh datang tuh kayaknya tuh wah banget gitu loh Mas. Setiap ada apapun itu Kayaknya ini pertolongan Allah datang, itu pertolongan Allah datang dengan arah yang itu tadi tidak disangka-sangka ya.
1: Terakhir teh, ya. Ini mungkin bisa memberikan relate-nya dengan penonton dan dengan sahabat rukun. Aku nggak tahu, misalnya sahabat rukun mungkin merasakan ke korelasi yang sama, mungkin berada dengan titik ujian yang tidak bisa kita bayangkan juga. Tapi gimana saran teteh buat sahabat rukun agar tetap, tadi bukan hati terjaga sudah terjawab, agar tetap istiqomah sudah terjawab, circle sudah terjawab, yakin. Kalau teguh, mungkin dari segi pembelajaran. Kalau circle, support, mungkin dari siapapun bisa dicari gitu. Mm-hmm. Tapi kalau udah ngomongin keteguhan, artinya semua indikator itu merujuk kepada, yes, nih, aku nih, yuk jalan gitu. Mm-hmm. Gimana teh? Mungkin bisa dikasih saran ke sahabat rukun.
0: Ya, kalau memang keyakinan tuh memang ya yakin keimanan ya. Itu memang lagi-lagi kalau aku sih porsi terbesarnya adalah belajar sih Mas. Karena memang itu adalah buah pikiran ya gitu. Jadi ya memang lagi-lagi kita enggak boleh berhenti untuk belajar, berhenti untuk mendengar gitu ya Mas. Apa orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena dari situ lah nanti baru datanglah keyakinan. Gitu. Karena kan kadang-kadang gimana ya, kalau kita yakin sendiri aja bisa jadi kadang-kadang itu perasaan aja kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau kita ngomongin sesuatu yang sifatnya perasaan kadang tentatif. Gitu. Tapi kalau saya di posisi ini, kalau saya bilang yakin adalah kayak kalau udah yakin tuh kayak jangan belokan belok kiri lagi karena kan yakin.
1: Iya maksudnya levelnya udah naik kelas lagi tuh.
0: Betul. Nah pada saat yakin tuh ya udah memang asal mulanya adalah memang harus proses berpikir kita dan proses beri perjalanan spiritual yang memang harus kita lewati. Jadi itu tadi dunia sebentar, kita bagaimana kita merespon dunia yang sebentar ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kan. Gitu. Jadi ya kita harus benar-benar nih gimana caranya memegang teguh keimanan kita dengan ilmu Mas lagi-lagi.
1: Teh, terima kasih banyak Teh.
0: Terima kasih Mas Igi.
1: Aku masih coba untuk juga menata hati dari sebuah obrolan kita ini, tapi kita berdoa, kita berharap, kita niatkan juga, artinya sahabat rukun yang menonton ini mendapatkan sebuah motivasi, mungkin inspirasi, atau bahkan ini juga kita niatkan dan doakan menjadi amal kebaikan.
0: Amin, ya Allah.
1: Yang bisa memotivasi sahabat rukun untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Gitu,
0: ya.
1: Makasih
0: ya,
1: banyak Teh sudah sharing perdana di Rukun Indonesia dengan Maaf. Sahabat rukun.
0: Kalau ada salah kata perbuatan segala hilaf dari saya.
1: Saling memaafkan dan saling support tentunya.
0: Insya Allah.
1: Buat sahabat rukun jangan lupa untuk di subscribe tentunya, di like, komen, dan di share. Dan akan kita semangat lagi dan terus istiqomah semangat untuk menghadirkan narasumber yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak Teh.
0: Makasih ya.
1: Kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Sibarkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.4 FM.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara pedok kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
8: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini ki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
10: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
11: As the day goes by, the night won't come.
12: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga. Trilogi Kepemimpinan, Ingarso Sung Tulodo. Langkah pertama adalah menjadi teladan di depan. Anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka tidak melakukan apa yang kamu katakan, tapi mereka melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu ingin anak disiplin, namun kamu sendiri sering ingkar janji, maka kata-katamu hanya akan menjadi kebisingan yang tidak bermakna bagi mereka. Wibawa tidak dibangun melalui teriakan atau ancaman, melainkan melalui integritas tindakan yang konsisten setiap harinya. Menjadi teladan berarti kamu harus selesai dengan disiplin diri sendiri sebelum berani meminta anak untuk melakukan hal yang sama di rumah.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar, nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir.

Sebusuk apapun maksiat yang telah dilakukan, sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat, bila manusia kembali kepada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Bahkan terhadap orang yang kafir sekalipun, bila ia kembali kepada fitrah, yakni menjadi muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Pintu taubat senantiasa terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanti kedatangan hambanya yang akan bertaubat. Namun demikian, tidak selamanya pintu taubat terbuka. Ada saatnya pintu taubat tertutup rapat. Pintu taubat akan tertutup rapat pada dua keadaan. Pertama, ketika nyawa manusia sudah berada di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya." Hadis riwayat Muslim. Tertutupnya pintu taubat merupakan batas di mana penyesalan, permohonan ampun, perbuatan baik dan keimanan orang kafir tidak bermanfaat lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula." Quran Surah Al-An'am ayat 158. Pendengar, hal ini harus menjadi perhatian kita untuk tidak menunda-nunda bertaubat. Bila hal ini terjadi, besar kemungkinan akan menenggelamkan kita pada kemaksiatan dan pada akhirnya akan menganggap baik, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Selagi kita hidup di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyikapi adanya penutupan pintu taubat ini dengan cara bersegera melakukan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Quran Surah An-Nisa ayat 17. Dan langkah kedua, bersegera melakukan berbagai macam kebaikan sebelum datangnya masa yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi berbagai fitnah yang menyerupai malam yang gelap gulita." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan ketiga, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa itu, kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang benar dan salah. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Maka dari itu, saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah dan menginsyafi segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tidak ada istilah orang yang terlalu kotor jika saja mau kembali ke jalan Allah, dan Allah sangat bergembira terhadap hamba-hamba yang mau kembali ke jalannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boleh gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini nampak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah kok pikep ini?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa walahu ba'd. Ikhwatil kiram, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita, kematian akan mendatangi kita. Di hutan, di istana, dan dimanapun tempat. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Kematian adalah sebuah keniscayaan, tapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian dan apa yang setelah kematian itu sendiri. Ikhwatil kiram, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diceritakan Rasulullah bercerita panjang tentang hidup setelah mati, bahwa orang-orang beriman ketika mendekati kematiannya, ja'al malaikatu bayadul wujuh, datang malaikat yang berwajah putih bersih. Mereka sepanjang mata memandang di sekitar orang yang mau meninggal itu. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa orang yang soleh ini dengan cara yang sangat mudah, sebagaimana cerek yang dituangkan ke dalam gelasnya, air cerek itu. Kemudian setelah itu dicabut, kemudian lalu dibawa ke langit. Malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya segera mengambilnya dan meletakkan di sebuah sutra dari jannah. Dibawa ke langit pertama. Di langit pertama malaikat menanyakan, ini siapa? Ini fulan bin fulan. Persilahkan naik. Kemudian malaikat langit pertama pun mengiringkan sampai ke langit kedua. Terus demikian sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah kembalikan ke bumi. Setelah sampai ke dalam kuburan, maka malaikat mungkar nakir menanyakan, apa agamanya? Madinuka, marabuka, madinuka, ma'ilmuka, ditanya oleh Allah, oleh malaikat mungkar nakir. Dia jawab dengan baik. Kemudian wasa'a qabru madal basar, Allah luaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Kemudian dia mendapatkan tamu yang berwajah putih bersih, baik orangnya. Siapa kamu kok kesini, baik sekali? Maka orang yang beritahu, bahwa saya lah amal baik kalian, saya lah amal soleh kamu yang di dunia kamu mengerjakannya. Begitulah orang beriman akan menghadapi kematian dengan sebuah kesenangan, dan setelah itu mendapatkan kesenangan berikutnya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah memberitahukan bahwa nanti orang seperti ini akan didatangkan firas min firasil jannah, akan datangkan firas, yaitu tempat tidur dari jannah tu na'im, kemudian tidur di situ dengan nyaman sampai hari kiamat. Inilah proses kehidupan setelah kematian. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah bagaimana kita persiapan sebaik-baiknya dengan amanu wa amil sholihat. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang mati dengan tenang dan hidup dengan tenang setelah kematian. Jangan sampai waktu yang terbatas ini kita lalai, kita berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan kekafiran yang akan mencelakakan kita sejak menjelang kematian dan seterusnya sampai selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau, tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahas dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamar. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga.

sholatmu. Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada Jariyah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaybar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaybar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah SAW dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanan yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah, dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa dalam kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya 2427.

kadangkala masih muda memikirkan rumah masa depan. Masa depan itu akan buat rumah yang baik, padahal masa depan yang sesungguhnya ya di kuburan tadi. Dikubur tadi masa depan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau kita sudah masuk kubur tadi, ditemani tiga kelompok, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahli warisnya, amal perbuatannya, dan harta kekayaannya. Kata Nabi, dua itu kembali. Yang kembali yaitu ahluhu wa maluhu. Ketika sudah mati, diantar ke kuburan, ya, ke tempat kubur. Ahli warisnya yang ngantar tadi semua kembali. Tidak ada yang ikut. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya, antar ke kubur tadi, setelah mayat ditanam, kembali semua. Yang satu aja yang tetap, yaitu amaluhu. Itu yang akan ketemu, menghantarkan sampai bertemu Allah. Yang itu yang sangat menentukan, sangat menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Bahagia dan sengsara tergantung teman yang menemani ketemu Allah tadi, yaitu amalnya. Maka Allah telah mengharapkan juga, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah mengatakan dunia itu kesenangan bahagia yang menipu. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Tidak bisa dipertahankan. Kesenangan yang hakikatnya ada nanti di akhirat. Senang yang di akhirat ditentukan oleh banyaknya amal perbuatan kita yang baik ketika di dunia ini. Ya, maka faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Siapa yang amal perbuatannya lebih banyak dari kejelekannya, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita renungkan.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semana bersama Ustaz Budi Azhari LC.
1: Yang tua semestinya membimbing yang muda, mengayomi yang muda, memberikan pengalamannya, bukan menjatuhkannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang tua Quraisy. Di level tertingginya, level satunya, itu hampir semuanya mati kafir. Yang terselamatkan adalah anak-anak mereka, generasi mudanya. Jadi generasi-generasi mudanya selamat, Pak. Yang tuanya mati kafir. Yang Allah selamatkan paling hanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Makanya pelajaran juga untuk kita di sini dan siapapun, bahwa kalau mau tobat jangan nunggu tua. Biasanya mati kafir. Beneran ini, Pak. Jangan nunggu tua. Karena tua itu susah, Pak. Kita khawatir betul. Mumpung masih muda, segera tobat. Mumpung masih muda, segera hijrah. Jangan nunggu tua. Yang tua dalam sejarah jelas mati kafirnya.
2: Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Selalu saja ada kekurangan. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa, tetapi ada kekurangan dalam gaya bicara. Bagus dalam penguasaan ilmu, tetapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tetapi lemah di sudut yang lain. Nah, dari situlah pendengar kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang. Apa kekurangan dan kesalahannya? Kenapa bisa demikian dan seterusnya? Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah, kalau dibalik keburukan sifat seorang mukmin, pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa menjadi proporsional. Tidak serta-merta menilai bahwa orang itu pasti salah. Mungkin ada sebab yang membuat ia lalai, lengah dan kehilangan kendali. Bahkan mungkin jika kita berada di posisi dan situasi yang sama, kita pun tidak lebih bagus dari orang yang kita nilai. Karena itu, lihatlah terlebih dahulu kekurangan dalam diri kita sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Ego manusia cenderung mengatakan kalau sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ego seperti inilah yang kerap membuat timbangan penilaian tidak jadi adil. Kesalahan dan kekurangan begitu jelas, tetapi kekurangan diri tidak pernah terlihat. Padahal kalau saja bukan karena anugerah Allah yang berupa tertutupnya aib diri, tentu orang lain akan secara jelas menemukan aib kita. Nah, pendengar, sebaiknya dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka dan membicarakan aib orang lain. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Bagi sebagian orang hal ini terasa sulit karena lidah kerap kali usil, selalu saja tergelitik, tergoda untuk menyampaikan isu-isu baru yang menarik, walau sebenarnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain kadang buruk buat objek yang dibicarakan. Nah, disitulah ujian seorang mukmin untuk mampu memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW berpesan, tidak akan masuk surga orang yang suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain. Nah, sebaiknya pendengar, sebelum kita memberikan reaksi terhadap aib orang lain, lihatlah dengan jujur seperti apa diri kita. Lebih baikkah atau lebih burukkah? Apabila ternyata kita lebih baik, maka bersyukurlah. Namun jika kita ternyata jauh lebih buruk, maka segera bertobatlah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka ketahuilah, Orang yang gemar membicarakan aib orang lain sebenarnya tanpa ia sadari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, yaitu tidak bisa memegang rahasia, lemah setia kawan, menggosip, menyebar berita bohong karena belum tentu yang diceritakannya adalah benar. Ketahuilah pendengar, semakin banyak aib yang ia bicarakan, ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar. Perhatikan firman Allah SWT dalam Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah kalian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Pendengar, jadi bila masih ada dari kita yang kadang masih suka membicarakan dan atau mengungkapkan aib orang lain meskipun aib itu benar, maka sadarlah segera, karena ghibah merupakan dosa besar yang akan hanya diampuni setelah orang yang kita ghibah memaafkan kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada orang yang telah kita bicarakan aibnya.

0: Lelaki perkasa ini tidak lain adalah saudara dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dan keperkasaannya di medan laga sudah tidak diragukan lagi. Pernah dalam satu perang tanding, beliau berhasil menghabisi 100 jagoan dari kaum kafir. Baginya, memasuki jannah dengan mati syahid adalah dambaan yang selalu dicarinya. Karena itu sejak perang Uhud, beliau tidak pernah absen menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertempuran. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkuasa, banyak terjadi pembangkangan. Antara lain pembangkangan Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Segera Abu Bakar memberangkatkan pasukan menggempur pasukan Musailamah yang tangguh. Pertempuran antar dua pasukan pun terjadi dengan serunya di Yamamah. Barak radhiyallahu anhu seperti biasanya segera mengamuk menebas setiap musuh yang berada di dekatnya. Namun kekuatan musuh yang cukup solid hampir membuat semangat tempur kaum muslimin mengendor. Segera Barak berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai manusia, demi Allah, tidak ada lagi bagiku Madinah, yang ada hanyalah jannah." Lalu beliau pukul kudanya melesat menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Melihat hal itu, sontak semangat kaum muslimin kembali bangkit dan segera menyusul Barak menggempur musuh dengan satu tekad, mati menuju jannah. Akibatnya pasukan Musailamah terdesak dan mundur memasuki benteng pertahanannya. Untuk membobol pintu benteng, Barak berinisiatif agar kawan-kawannya melemparkan dirinya melewati atas benteng. Kemudian nanti beliau yang akan membuka pintunya. Sungguh, suatu keberanian yang sangat luar biasa. Usul itu pun dilaksanakan. Setelah beliau berhasil masuk, segera pintu benteng dibukanya. Setelah sebelumnya harus menghabisi 10 nyawa pasukan penjaga benteng. Bagaikan air bah, pasukan kaum muslimin segera memasuki benteng dan menghabisi perlawanan Musailamah sang pendusta. Pada peperangan ini Barak harus merasakan lebih dari 80 luka akibat serangan lawan. Kini Barak telah berada dalam pertempuran lain, perang dengan pasukan penyembah api. Satu di antaranya adidaya kekafiran saat itu, pasukan Persia dengan segala perlengkapannya. Perang pun berkecamuk dengan dahsyatnya dan pasukan Persia ternyata menunjukkan kelasnya sebagai pasukan elit. Mereka berhasil mendesak tentara muslimin. Maka orang-orang pun berkata kepada Barak bin Malik, "Wahai Barak, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda kepadamu, sesungguhnya jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Dia mengabulkan. Maka berdoalah kepadanya untuk kehancuran musuh." Barak lalu berdoa, memohon kehancuran pasukan musuh dan agar dirinya mendapatkan syahid bertemu dengan nabinya yang mulia. Allah pun mengabulkan doanya sehingga kaum muslimin berhasil melumpuhkan lawan dan Barak pun memperoleh apa yang selama ini dicita-citakannya, syahid di jalan Allah. "Barak, betapa wangi merah darahmu. Kami pun rindu menyusulmu." Wallahu a'lam bissawab. Wa anna wujudahum 'aradun qabih.
1: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan,

0: SFM. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraba an-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wama

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: الصالحين.
1: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
0: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
1: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: تسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يَعْلَمُ

0: pun.
1: Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Amen.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk. Wajah.

Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: تَنْظُرُونَ.
1: Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: Tuhan.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: amin.
1: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
0: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
1: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
0: Wa

0: Dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau main-main?

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dia Ibrahim menjawab, sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.
0: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
1: Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
1: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
0: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
0: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
1: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
0: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.
0: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
1: Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
0: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum.
1: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara.
0: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun.
1: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.
0: Qala fata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?
0: Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun.
1: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
1: Fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya. Ya Rabb-ku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Rabb yang maha penyayang, dari semua yang penyayang.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa Dzal Kifl kullum min as-sabidin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: yasin.
1: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
0: Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya.

0: kanu lana khashi'in.
1: Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
1: Wa taqattu amrahum bainahum kullun ilaina raji'un.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.
1: Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufran li sa'ih wa inna lahu katibun.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: Waqt

0: Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iqtaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Bunda. Nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasehatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-soleha. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah. Amin.

Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usama bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usama dapat bernegosiasi dengan Rasulullah. Karena selama ini Usama dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usama, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usama, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram, meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran yang kula hormati, para bini sepuh yang kula puteni, bapak ibu yang kula hormati, monggo aturaken rasa syukur terasa dalam Allah Subhanahu wa taala dan di mas kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Manipun piyambak menika rumaos bilih sedanten ingkang wonten menika nikmat saking Allah, insyaallah gampil maos kalimat tahmid. Yang kita sering susah napa sering alhamdulillah. Nggih. Lha susane kenapa? Ning kalau mangsanipun wonten ingkang aurat maos alhamdulillah. Kira-kira manawi abot muni alhamdulillah niku sebabe napa? Seneng. Wong abot kok senenge pripun? Abot muni alhamdulillah kira-kira sebabe napa? Mergo keinginan lebih tinggi daripada apa yang ada. Wong niku anggar pepinginane luwih dhuwur katimbang nopo sing ditampa, muni alhamdulillah abot. Contoh nandur sawah sepatok, patok mereka boleh pinten? 3000? 3000. Wah, kira-kira entuk 3 ton. Gambarane tadi aku nandur sawah sepatok entuk 3 ton niku hitungane. Ning bareng panen metu di mangkresek. Kira-kira muni alhamdulillah enteng napa abot. Nah gini ku angen-angen meleset kali kasunyatan. Dewi jati gede ini sak mene-mene ki 10 wis perkiraan 4 jutanan tang juta, tang juta peng 10 patang puluh juta delala kena bledak meledak abe nonton 500 peng 10 limang juta angen-angennya patang puluh didol 5 juta. Muni alhamdulillah enteng napa abot. Nah, mila ngaji niki olah rasoan. Dadi wonten saatipun olahraga. Niki hari Ahad 17 niki oke sing olahraga kan? Nah, olahraga niku harapanipun sehat. Ning guru karuan wong sing olahraga langsung mati ya ana. Pititan gletak mati. Wonten ingkang tenis niku gletak mati. Jadi mboten jaminan kan? Nah, wonten olah pikir. Olah pikir niku biasanya rumusnya kalih, perkalian kalih penjumlahan. Aku ngene entuk apa? Maka kadang-kadang dihadapkan dua pilihan. Nuwun sewu Bapak Ibu. Kira-kira pilihan ganjaran karo pilihan duit niku pilih ndi? Alah kok loro dikukut kabeh. Kira-kira ganjaran karo duit niku kira-kira pilihannya hebat budi. Nah niku pikiran. Jadi mboten mokal uang niku anggar arep telat nyambut gawe, arep telat pin motor digas. Ning yen telat salat jamaah kira-kira digas mboten? Nah niku bedane kan. Jadi yang ngolah pikir ki ngopo entuk apa, ngene entuk apa kan niku diitung. Lha kadang kala pikir luwih menang timbang rasa. Nah yang ketiga rasa. Rasa niku ana rumusan kalih pengurangan kali pembagian. Mulai pun piambak diangen-angen kok meleset, ya wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah pasti memberikan yang terbaik. Niku rasa. Ah niki ngolah rasa. Nah. Sampe nika ngeten Bapak Ibu. Manepun piyambak angel muni alhamdulillah. Ini ngeten iki gambaranipun. Biyen-biyen ngangge rasa nggih. Kira-kira ya urusan dari urip niku urip pengen apa-apa iso, pengen tuku apa-apa iso. Niku standar urip nggih. Ning kepepete urip. Pete urip. Urip ora didit, duwe dit mati pilih pundi? Balene kata, balene sih. Standare urip niku standar pikir urip wong, pikir wong urip niku urip pengen apa-apa iso, pengen apa-apa ana. Pengen tuku apa-apa iso, pengen apa-apa ana. Niku standar urip sing nggih. Ning kepepete urip, urip ora didit, duwe dit mati kira-kira pilih ndi? Niki ra nganggo lah rasa mesti ora pilih wong rekoso kabeh. Nisane gambarne malih. Ngenten men cedhak karo rasa niki wae. Anak wong lara diperiksa karo dokter, hasil diagnosa, Mas niki kedah operasi. Kedah operasi. Manehi penjan pengin punya harapan hidup panjang niki operasi. Sing diobo operasi niki orang dedit duwene sawah. Kira-kira meneng wae ngenteni mati no padol sawah nggo operasi. Ado sawah nggih napa? Kok dadak operasi lan napa? Nah, ben urip kan? Lah wae pun piyambak niki rasa adol sawah, rasa operasi je urip. Kira-kira dibandingke karo sing adol sawah, nikmate oke endi? Nah, mula alhamdulillah. Napa awake dhewe kok angel bersyukur mergo kagegeden angen-angen iki wae. Paham maksudipun? Oh, yen ngono aku iki isih matur nuwun, isih penak dibandingno karo sing do operasi. Kae pengen urip wae direwangi adol sawah. Muk pengen urip operasi iPhone piyambak ora sah adol sawah, ora sah operasi ije urip. Alhamdulillah. Lah wong niku angel kok yen lara njaluk mari bareng mari njaluk duit tok piye. Paham? Nah, mila wonten enjang menika ngolah rasa lah. Kira-kira Bapak Ibu awai pun piyambak niki iso ora orang duwe dit tetep iso guyu sora kira-kira orang didit iso guyu piye carane orang didit iso guyu. Jujur mawon hari ini permasalahan duit cukup membuat masalah-masalah baru. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati almal. Kabeh umat ana ujiane, ujian umate Kanjeng Nabi Muhammad niku perkara duit. Ambok pilihan apa-apa tak geger mawon. Ning cara dewan ra digaji ngono tak kira ya ra geger ya. Pilihan lurah niku cara lurah ra digaji yo pilihan mboten. Mboten RT geger agek saiki. Soalnya ini honore gimana? Teh, hari ini rumusan gue bareng-bareng rumus nih. Kira-kira piye carane orang didit supaya tetap seneng? Bisa mboten? Lah ngaji seprana-seprana terus ngopo? Ayo pun piambak ngaji pindah-pindah nggon ostate ganti-ganti watake jek kaya ndek iki lak padha mawon iku. Nah, mila ngaten carane, Pak. Niki olah rasa kok. Pancen ngaji niku olah rasa. Yen nuruti kekarepan ora bakal puas alhaqumuta tasul hatta zultumul ma sampai mlebu kubur. Nah, engko sarang-sarang ngrumus nih. Kula mek usul mawon yen kena dinggo ora kena buak wonten mawon. Piye carane orang didik supaya tetap seneng? Carane aja duwe gagasan sik sadurunge duwe duit. Men tatokno mbak nyuwara patokno wae kan. Lah nopo iso? Han? Lah nopo iso? Lah perkara niki pun piyambak dadi mah salah mbendina uring-uringan karo bojo muk perkara ora duwe duit. Nganti duding wong lanang ya ra cetha ya ngono kuwi. Oh, ternyata wong nesu mripate dadi katarak. Lah napa sing kaku gedene sakmono kok iso muni ora cetha. Niku yen ra katarak ra mungkin. Wah. Contoh ngeten contoh. Contoh. Kula wae mubeng pindho Pak Arniteni mbok konoe kaya jeneng Muhammadiyah ngono lho, kon dalan gedhe ra nek jenenge. Tak baleni rono tak ingak-ingu jebule rada adoh. Lah wis muter Bangjo tak baleni rono ora ketemu te kok balik malih ya wis. Ya tulisi napa ngoten lho Pak Man mriki. Nggih. Men cetha ngoten. Ah, balai Muhammadiyah 100 meter ngono kan kanan kiri kono iso diwaca kene iso diwaca. Nah, balik sik niki. Gambaran ngeten niki. Papa apa Bu? Niki wong loro. Mbok sekali-kali ayo pit-pitan. Lah nyandi neng dalan arah Waduk Gajah Mungkur. Berarti pit-pitane ning dalan aja ning waduk. Ayo mbok pit-pitane waduk apa ya iso wong banyu tok. Dalan arah Waduk Gajah Mungkur. Terus ayo mangkat, mangkat. Sing kakung arep mangkat ngantongi dompet. Batine sing putih napa? Mesti ngantongi duwit. Lah mangkat sing putri nyangking tas. Batine sing kakung kuwi mesti duit tok. Bayangke se, niki olah rasa kok olah rasa ya ora jong kemrungsung meruwi dadi. Starter deck gundilan siset wis jagungan. Adek tekan Wonogiri. Pak, engko jajan apa ora? Ayo jajan, berarti wong loro iki duwe pepinginan jajan. Lah iya kan mencetas se. Lah jajan napa? Oh, jajan sing enak masa oblok-oblok dong puhung. Saka masaran tekan Wonogiri tuku oblok-oblok dong. Oh. Nun sewu Bapak Ibu. Dong puhung niku asline ora marai hipertensi. Dong puhung niku ora marai mumet. Oh niki lho wong-wong pribumi aja nganti ngarai dong puhung marai mumet, marai darah tinggi ora. Sing marai mumet niku dong puhung ora ganti-ganti liyane. Ya kan? Senen dong pohong, Selasa dong pohong, Rebo dong pohong. Niku cara mumet ora mergo mangan dong pohong, mergo nyawang bendino. Ibu-ibu lak wonge antik to. Wanita terbuat dari tulang rusuk. Yang dibanteri ceklek, yang ditokne tetep menggo. Dadi umpama dina Senin ngesop entek, sesuk gawe meneh sop. Yang dilokne bendina ngesop, ra gelem yo masak dhewe kan ceklek kuwi. Nah yang ditokne ngesop terus ya mandeke wis ra payu. Mula kan yo ayo Pak ngomong salah ditokne ra mikir kan. Ya rasah meleroki kan. Anu dadak meleroki bar. Wong iki jenenge olah rasa niku dame. Ora enek basa plero-plero anyigiri wong lek wedok ngono. Ora. Wong pancen gaweane ya ngono kuwi yang gawan bayine ya ngono. Pun. Lah jajane apa, Pak? Ya nila bakar apa nila goreng. Pak, lah sampean ya godit. Ya ora kan. Lah dompet isine apa? SIM, STNK, KTP. Lah ngopo Pak kok ora nggo dhuwit? Aku ngerti kowe nggo tas. Lah sing putih papa iki minggi patut-patut yo mateng kan. Mulai ibu ketok besan tase wapi-api ora enak papane, Pak. Mau kadang kalau mau pamer penampilan. Yo ra. Wong kadang kalau tasi munggo jagan ada snack. Kok pengalaman pripun aku piye aku kok pengalaman piye? Lah bojoku rasa aja bojoku lo rewang niku aja nganti mulih gawani apa-apa, digawani aja gelem. Mulai nang mangkat rewang kuwi mau cepak ana ndok sego dimatengke, ndok cepak yen cacah pengen mangan ben dadar ndok cepet ora usah jagakne terteran saka wong gone digawe. Wong digawe gawe sosis malam gua acara sesuk wis entek dogani mulih kok. Lho kowe biasane sing ngajani komendane. Soale komendane argo dhewe perkewo kan, kancane dumi to gek ya melu nggo nggawa. Lho ya ora. Nah, aku apa no kan urusan ngene kan. Kula ora, kula niku wis tau dadi ketua pemuda, pengamat. Oh, modele ngene iki to. Mila warga Aisyah Muhammadiyah yen rewang kuwi jenenge rewangi ngrewang ngi abot dadi enteng aja malah enteng dadi abot mulo joko kea nomong kok guyu rewang lho kadang kalau kesempatan go ngomong aja yen ra iso muni apik menengo cetha ayate hadise kok balik lah terus piye Pak. Ya wis no rasa jajan. Lah nontone waduk gampang. Mula wong lanang niku kudu sabar. As-sabru diaun sabar niku pelita. Bu, kira-kira Piai Kakung karo Piai Putri sabar endi? Kebar Kakung napa Putri? Kakung kan? Lah napa kok Piai Kakung sabar? Apa gandengane kala menjing kalih? Or. Ya itu loh. Wong sabar niku lak dawa susi. Cah. Urip kuwi mau mau ngadepi rong perkara. Yen ra seneng susah, yen ra guyu nangis, yen ra longgar sumpek. Mula nalika ngadepi perkara-perkara sing ora nyenengke, sing sabar. Sing dawa ususe. Lah kira-kira bapak karo ibu ususe dawa ndi? Bapak. Eh? Dawa bapak kan nganggo nglawer barang ngono. Piye Kakung niku kaya sifat kanggen nalar sing luwih dawa. Mula sabar. Lah piye Pak, tenang wae. Lah engko nontone waduk, engko tak ndek ning dhuwur jembatan. Heh, mendhur jembatan ora sah mlebu ora didit. Tak rem kalau waduk Gajah Mungkur kae. Gede ya Pak, ya gede timbang waduke dhewe kan. Jero Pak, jero. Ning sak jero-jero banyu paling sak dodone bebek. Lah ya bebek langit lah mau sak dodo kan. Ambo jero kaya ngopo mapak punjulan pring. Niku sak dodo bebek. Terus jagungan rampung-rampung luwe apa ngelak apa urung bu wis sih Pak ayo mulih ngombe neng omah. Wong yen kepepet ana pilihan sing paling apik najan to ora penak niki yen ora nganggo lah rasa iso rame coba wong loro pengen seneng-seneng gak tujuane jajan orang gawa duit niki yen ora sabar dadi perkara nggih kan lho sanyan bayangke wong loro adoh saka ngomah pengen jajan orang dedut nesu coba bayangne gek nesu ning dalan niku terus sing nggon apike nggon napa kira-kira bar nesu terus ditedot tretek-tretek metu apa ora. Oh, tak rewangono kaya ngene ya ora enek apa? Panis sabar luwe apik timbang nesu. Napa malih gek wong loro neng pinggir dalan podo pinter omong. Terus omong bareng sing ngrungokne sapa? Nah, akhiripun ternyata amarah bisa menghilangkan segala bentuk, hilang etika, hilang norma, hilang unggah-ungguh, hilang nalar, hilang ponco griya. Nggih mboten. Rame wong loro. Lah kok wong urip kok kalah karo wayang kulit? Wayang kulit dudu kok kaya ngapa gentenan kok.
0: Jojo bang mawingo wingo wengis ladinya medali us ayo legane atiku maji tampan ana gamanku ndang tampan ora bakal mundur sak jangkah
1: lho gentenan wis gawa gaman omongan gentenan masa uang iso muni bareng coba etikane neng nanti paham ya? Mula bapak-bapak dalam hal ini harus penuh kesabaran. Lah pripun carane sabar? Nuwun sewu, rumah tangga niki pancen banyak problem. Napa sih napa mleh saya tuwa ngeten iki. Lho mula kadang kula mesahne piye sepuh-sepuh kakung niku lho. Wis sepuh. Nggih kan? Dahare wis ora seger. Turune sora angler coba banyu nyiduk dhewe panganan jupuk dhewe turu amar ora oleh rabi meneh ora entuk lanten terus entuk apa agek buka kamar apa rene klitih klitih klitih masa aja ngono. Ning bapak-bapak bersyukur nggih saya sepuh saya penak. Napa kok saya tua saya ora penak? Mergo yen mati men ikhlas. Yen ning donya niki saya penak, mesti mati wegah. Kira-kira aku yang ditimbali wis ikhlas niku wong tuwek napa cah nom? Mergo napa wis ora penak. Jadi malaikat teko, wis siap rong tak jowo nyapamu. Aku sing ngenteni wis kendhek nggih. Oke, lha penak pripun? Dahar ora seger, turu ora angler. Mangan sing atos ora tedas. Mangan sing ulet ora kol. Wong muk nyokot sosis men dicokot ora tugel, digeret ora potol. Akhirnya ditokno, dicuwil, dimamah, cara kolu. Niku ora mergo lembut, mergo klomo hidu. Oke, mboten. Piye ketoke ngetigi ngepit ke? Jajan yo mok soto, ora mungkin sate. Lah napa soto? Niku sing paling enak. Mangan bakwan yo kalu mergo dicelup. Tempe kalu yo apa meneh karak prek cemplunge mriku, rampung jajan sate rong sasi pisan saking pengen banget. Kaya-kaya ora mungkin dimamah. Paling me diuntali tok, lewat kalu lewat kalu coba. Kaya ngaten iku yen pun piyambak ora iso olah rasa, isine muk munamuni. Ngundamana grenengan nggih mboten. Mila ngaji niki mengki dalu tangi jam 3 gregah. Yen ndengel muruk kasal lho, Pak. Arep baleni turu ora iso, arep ngombe mawis kalu sak gelas, arep mangan rong enek apa? Apa ngitung usuk padha ndek ingi ya. Ora ngaji langut. Mila ngaji ini kesempatan nggih ngolah rasa niku wau. Yen pun ngoten niku, wrat ngambara ing awang-awang. Jam kelu bengi wis ngundamana. Lah iya, cah-cah cilikane diopeni bareng wong tuwa kaya ngene tilik-tilik wae. Ora lho wong tuwa iki ditilik matur nuwun ketok raine wis seneng ora sanggawa apa? Ngopo? Enek sing tilik ra nggawa apa? Dirasani. Lah iya tilik wae wong tok mbok yo nggo gula ra ketang sekilo kan ngono. Melu ngombe legi ora urun. Coba. Tapi yen pun piyambak paham iso ngolah rasa tangi geriga jikuk banyu
0: wudu. Salat bentoyonge pikir rasah dipot neneng sirah, ra masalah ngurip rasah dipot neneng ati. Salatmu yen salat jam 3 setengah 4 jam 4 niku ora kena nganggo sarung, ora kena nganggo celana. Ora ento nganggone sadurunge. Itu sholat nganggu celana. Sholat nganggu celana ora itu nganggune sak durungi. Be, ya jenenge syarat niku dilakoni sak durungi. Yen wis mlebu rukun ora itu mlebone sak syarat kan ngono. Mau katokan pas sholat Allahu Akbar mujukne ora. Terus nyuwun. Lha iki lho, urip niki dikemas enak. Jadi kesabaran ana. Lah pripun, Pak? Supaya ngendhali diri piyai kakung sing sabar yen kulino rame karo bojo waconen watake. Kulo ning ngendhali cah nom-nom cah, yen kowe arep nikah, yen pengen rumah tanggamu ora kokan masalah, aja muk nonton raine bocah. Tontonan boke barang. Mbok iki galak apa ora? Yen mbok e galak kuwi engko nurun wong sing ngomong kecili mbok, mbok e sing ngandani mbok e. Lah Pak kula pun batut seneng, yen batut seneng kowe kudu ngerti watake bojomu. Nggih koribin lapang dada ora bendina ra rame. Delalah mbok e kok udel kuwi engko anake ya nurun. Lah cirine udel anger jagong njaluk ijol iki tandane wong udel. Nara ibu-ibu yang jago jaluk ijol ora sah ngaku lah. Wong ibu-ibu yang karo duit rodok melek. Yang bapak-bapak karo piyai putri rodok melek. Mula nuwun sewu. Panjenengan di bojo kok merengut. Niku marine gampang. 17 Agustus diunekno proklamasi. Ternyata piyai putri mau butuh proklamasi ya Pak. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah, piyai putri butuhe Soekarno Hatta. Ora proklamasi ku Soekarno Hatta niki pun butuhe niki mula. Ini sabaran sehebat cintanya wanita pada suami kalah hebat cintanya pada dua laki-laki Indonesia Soekarno Hatta. Anae semonto bu, bapak kok urung kondur, engko yo mulih dhewe ora khawatir. Ketrisut sitok lempitan sak lemari diurak-arik kabeh. Lah yo tenan, wong aku pengamat sosial kan yo. Iya tenan, mula bapak-bapak niku yen pengin baiti jannati, omah kaya swarga, yen arep mangkat salat subuh tinggalono Soekarno Hatta. Tinggali, dadi maning belanja, blonjo istri sesasi 3 juta ampun dilungke pisan. Yang dilungke pisan tanggalan utuh duit isapatek cetok. Buluk lagar melebu sekolah pertama Baridul Fitri kan, muridku tak takoni, sampean untuk fitrah piro? Ana sing 900, ana sing 1 juta, ana sing karo 0,5 juta. Tak takoni, sing gawa sapa? Pokoknya anggar sing gawa buwe ratak bacot ni tekok eh. Genah niku angkone cetha lembarane wis ra genah. Ya digo dhewe jupuken 100 tukokno babon pitik entuk 2. Han yen pengin cepet mungkin anak-anake dolen tukokne babon meneh. Yen pengin cepet ngendok
1: golek babon pitik sing pipine abang. Pokoke anggar pipine abang, mbuh babon pitik, mbuh babon sing duwe pitik. Niku rata-rata cepet ngendok kabeh. Lha kula kan sekolah ekonomi, Pak. Kula niku guru agama tapi sekolah ekonomi, berharap kita segera daulat pangan. Dari awal murid-murid tak kandani. Bahkan niki nggih kula kan MI Muhammadiyah. Saya dari Kementerian Agama ditugaskan di MI Muhammadiyah. Muridnya kawanatus kali doso. Dan niku sesuk Maret insyaallah gawe pangeram-meram. Pripun? Areng ngontrak tanah sawah 400 meter persegi, ajeng kula tanduri 30 menit selesai. Dadi 400 meter persegi nandur 30 menit rampung. Pripun? Muridnya dibariske sepanjang sawah maju bareng rampung. Undang bupati kalih kepala dinas. Wingi tak lobi, lungguh nggone bayan, bayane tak parani. Pas sesuk tak lelang. Ajeng kula nggih gawe pangeram, eram. Men memorine cedhak. Balik iki. Bapak Ibu, mana pun piyambak didit ngeten niki. Niki perkara dhuwit sabare mengke. Hati-hati. Niki katurangganing wanudya, yen tulung ibu-ibu mangke buka Al-Furqan ayat 67. Yen belanja ni duit kuwi piye? Di Al-Furqan 67 ora entuk boros-boros, ning yo ora entuk util-util. Mula jalan tengah. Bahasa kami manajemen 50%. Lagipun piyambak, kelemahan kita di manajemen keuangan ini lemah, mulai gigiran. Didit ngeten ini bingung sing nanjak nih. Pokoknya dewe lucu apa? Harus digawe, omae dicet. Barang tekan gawe, tutupi kain. Iya kan? Ngecat mingar geopo. Anton mulai saya model boros, kayak satus, bablas neng pasar. Lung, bayung, kangkung, bayam, ningkir, kacang dowo, ceme, terong, jepan, aku apal gane blonjo. Di blonjo. Gawa mulih. Hebate mulih, Pak. Bareng arep mangan tuku lawuh mateng coba. Wong merdeka kok pola pikir kaya ngoten. Mila bapak sabar. Lah, supaya sabar ngertiyo katurangganing wanudya. Piyai putri. Piyai putri niku iso ditonton saka pancine. Panci mengke kundur njucuk dapur tonton pancine sing lawas. Yen pancine resik. Ana bekase grenjeng dekok siji loro, wonge lembah manah neriman ora kokean omong. Nggih, niku pancine resik ana dekoke siji loro. Wonge setiti ngati-ati. Ning masalah kelemane yen loro ati angel marine. Jadi kan, anten meles sing pancine penyok-penyok. Wajane penyok-penyok. Niku wonge getapan kakon anten rodok galak. Kan? Wong getapan kakon anten, wong panci enteng kok iso penyok-penyok ra wong getapan kan ra mungkin.

Lah nyambut gawe mempeng jadi tampa bendina lawe krupuk sambel ra keliren piye carane coba. Mula ibube rasa aja. Lah ning wong saiki beda karo biyen. Wong biyen niku najan to ora kae dit apa-apa we ginastel ora nek gula pasir gula Jawa. Iya rumen. Wong biyen ki hebat-hebat betul, secara moral teruji. Wong neng-nengan karo bojo pirang-pirang taune iso sepasaran bayo ora hebat biyen. Lah biyen wong sepo-sepo biyen niku karo bojo ora kenal lho. Kan ora kenalan dadi nesu niku nganti 5 taun iso sepasaran bayi. Kok saged to, Mbah? Oh jare sing anu nesonan dhuwur ngono kan. Genapian ni ku sejarah yang ngono kok ora genapian. Non saya cerita aku nenek-nenek nopo pancen nenek. Cerita aku ni ku enak lakon ngono ku apa pancen kau gabe-gabe. Nah berarti kan fakta lu wong bian ni ku nandure pari lamet pitung sasi age panen. Yang tonton mawon lah. Tapi Mbah Putri selalu nyediai unjuan kali dan unjuan minimal wedang kental. Teh wedang teh kental orangnya gula pasir gula Jawa jangan periksa mboten Mbah Putri sing golek banyu nang dina ngene tangga timbane nopo genter ganduli watu muduke abot munggahe enteng tek pon gawa mulih diadai klen klenting nganti anak bapak pocong lho bapak pocong wadah ngarani cangkemmu piye sing nyanyi aku dicangkem-cangkemke lho. Ayo-ayo rasopan ya. Iya kan. Ya ngono ning aja banter-banter terus. Cangkemmu lah. Mak warmune we ra tak sidakne kok. Kale niku kan. Yen teksa isu-isu. Urung sarapan wis nyebuli nganggo bumbung nika kan. Kula yakin Pak, cara simbah mbiyen lakone wong saiki kaya simbah mbiyen ora enek sing ngombe ta omongi. Lah pripun wong kompor cethek godhog banyu ya males tukune es jumbo. Aku ya gumun lho, kulkas duwe banyu ana kompor cetha tuku coba. Enek ra sing model ngoten niku. Lah ya mbok-mbokane kaya ngono aja meneh anake somben kaya apa coba. Lho kula jenenge ngoten niku ora tau ngombe ngoten niku lho. Saestu, Pak. Kula ora gampang tertarik walaupun apa kula kesehatan tak jaga tenan. Ngombe apa mestine? Oh saiki terserah jenengan. Oke, cah cilik saiki do cuci darah karena sembrono dalam mengkonsumsi makan. Niki mawon wingi buke, Bu aku tolong kok puskesmas nang madrasah. Ceken nggon kantin karo pedagang sandik-sandik kae sing ora sehat engko tak prenani. Jadi resiko anak-anak kita diharapkan menjadi pemegang estafet kekuasaan negeri kita yang nom-nomane wis lara terus tuwekane kaya napa coba. Monggo selamatkan anak-anak muda. Lha mau bareng isi subuh Pak, tamatur niku. Pokoke masjid anggar isine cah nom-nom, harapan kita masih bahagia. Estafet kelanjutan akan genah. Ning yen jero masjid isine wong tuwek-tuwek tidak berharap. Ibu-ibu manawi duwe anak wedok arek nabekne bocah sing cetha nyango salat subuh. Anggere cah nom subuhan kuwi hebat. Kamu kok saniki jarang-jarang cah nom rata tuwek-tuwek. Apa anak wedok disane wong tuwek? Bali pada persoalan nggih. Lila niku wau nyapih hawa. Tapi bapak-bapak sabar. Duwe bojo galak disyukuri, Pak. Alhamdulillah. Kepun gebacor rasa dijolke. Kenapa? Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Kelebihane napa? Niku kena nggo jaga omah. Lha bojo galak niku rasa nyungu kewan liyane, tengok mriku aja meneh kok cah cilik pitik mawon wedi yo. Pitik karo kancane diomong, aja rono, wong galak. Aku ning serampang ning ora kenek kan ngono kan. Aman galak jadi nyampe hawa nengok sawah mulih pas mangan waktu sore terus nang masjid ya dusit nang masjid mulih kubar darus bojo turu mulih insyaallah damai.

0: ora tau rame karo bojo. Lah ketemune kapan? Mula jogalak galak. Sirkuli ngajiki hasilnya nopo ngene lho, Pak. Wis ayu rupane, enom umure sugih duwite gemati bojo. Angger bar subuh unjukan pun cemawis, Pak, sarapan pun enten kula teng pasar yen, nang pasar buka kios. Ngangkati barang, ngedoli dhewe, asar lagi mulai tekan ngomah, sholat isah-isah, umbah-umbah ngersi omah, terus gawe lawuh, bar sholat isya, Pak jan mriki kula pijeti luar biasa. Luar biasa, neng sing ngono kuwi ora enek. Lah karep iki yen ngaji ngilmune apa tekan ngomah dilah. Kowe kan ngono, ngilmu iku kalakone kanthi. Lah ya kudune ngono, enom wayu pinter gelek diet luar biasa. Neng ora enek. Rata-rata kan arep arisane, aku arep arisan jo lali kumbane dime godhog banyu. Lah ya ngaji bola-bali sing kakung kaya pembantu coba. Enek ra sing ngono kowe? Ngono ya jek urip aku ya gumun. Dine gek mati ganti liyane ngoten lho. Oh, aja mlerai, berubah, berubah. Bapak-bapak ki sabar. Karo bojo sing sabar, ora sah muni-muni. Wong ora tau melu mikir. Kyai putri niku nggone ora mikir. Nggone nampa seneng ra kei merengut kono tok wis. Kuwi katurangane wanut. Mula kertak warai kan. Ana meneh sing niki wau galak mergo kahanan. Yen kahanan lungguh bareng. Bu, pasuryamu ketok ora rena penggali. Ana apa? Pak, awake dhewe pengalaman bakdo normal, bakdo Covid, bakdo transisi. Bakdo sing paling penak secara ekonomi pas Covid. Mergo napa? Klambi anyar ora apa-apa, ora nyandidi. Gitu? Ora enek panganan ora apa-apa wong ora enek sing mara. Enak niku. Sing paling rekoso masa transisi. Masa transisi niku kurang telung dino PPKM dibuka, niki PPKM dinormal, dicabut. Bakdo biasa, nggih, dolan kena, sholat id neng tanah lapang kena, silaturahim wis diijini. Lah delalah sing putri, Mas, kira-kira mengko anak telu aku karo kowe iso seragam apa ora aku didik 300.000. Nggih. Bakdo-bakdo transisi didik 300.000 wong limo pengin seragam. Kira-kira sing seneng klambi niku bapak napa ibu? Ibu. Ibu mula jenenge Busana. Yen sing seneng bapak mesti Pak Sono. Gek niki wong telu, wendi 300, wong limo pengin seragam. Kira-kira bapak iso ngatasi ra? Piye Pak? Iso tenang wae. Lah piye tukokno kain kok tak urusane. Diurusi piye kok tukokne ora dadi. Engko carane kain lembaran digunting dadi 5 dadi segitiga, wong 5 slayeran kabeh. Kowe cara tenanan ngoten nanggone maratuane kaget apa anakku 5 do kena Covid ketir kabeh. Ayo kok jamaah umroh nika. Akhirnya lah yen nang ngono ya ora anu Pak lah piye wong 300.000 tukokno kain tanggo dhewe wae ora cukup wong awakmu sak blabak ngono. Lah terus piye Pak? Ngene. Gandeng ora cukup iki sing badan klambine anyar mencah cilik-cilik wae wong badane urung ping akeh ijik akeh sing tuwa. Sing tuwa badane wis ping akeh. Sama boleh ngitung bada subuh, bada duhur, bada nyasar, bada maghrib tambah oke banget. Ya wis rapopo, akhirnya tukoknya ngucah telu cilik-cilik wow. Ya sesuai yang anak sing moro suguhannya apa? Lah ngomah enak apa? Enaknya kacang, uncek ono. Harga wineh, lo bakdonya karo ulure senti. Isik bakdo gue bakdan sewe, uncek goreng rampung. Lho Pak, sakmene piye, Pak? Kadhe wong lanang pikir dawa kok. Sakmene piye apa cukup? Lho yen gagas cukup ora cukup. Wong sing teko jurung karuan sithik apa akeh ora ngerti. Lah supaya awet ada i botol. Lho kacang jadi botol kan enak lho. Dirayuk ya ora kenek, didudul ya ora ketok, suntak ora metu wong susukan. Niku cara ajeng neng kono nganti bakdo somben ijek utuh. Bu aja ngarani util wong kepepet niku napa mawon iso dilakoni. Mula aja ngarani util wong melarat. Wong melarat kok diarani util iki sing arep dikekne apa wong go dhewe wae susah. Wong util niku rata-rata sugih. Wong ditmu 300.000 wis dukane klambi go anak ora nek liyane nek kacang wedi ocehan go winih kok util piye. Mula penjatak kandhani. Iki nasihat tenanan iki. Yen pengen sugih lumo karo wong util. Duh, kamulyane akhlak ana telu. Siji, sambungan wong sing medhot silaturahim, loro, lomo karo wong sing medhot paweweh, telu apa maafno wong sing nganiaya awakmu. Mula diantaranya penjat pengen cepet sugih, lomo karo wong udil. Kamangka nggone dhewe iki rata-rata yen wong udil mesti geting. Justru penjat berbahagialah duwe kanca udil. Dari sini kita satu, akhlaknya mulia, ngei kanca Allah bakal bales. Yang ngai wong lomo pok ngeteri rampung jajane rampung pok kan mulo golek lah gen kampung mboten enten wong udel niku Pak golek ana wong sing ra patek normal nggih sarapan jereng nyogot sarapan kira-kira sesuk balas mboten. Nah Allah sing ganti ya praela niki olah rasa ora iso yen ra olah rasa ora iso rata-rata nek wong udel digedingi wong udel kae rasa teri berbahagia malah yen kula ditonggo udil berbahagia ojo dikandani ojo disindir ojo dilokno ndak tobat lha tobat dadi lomah dhewe golek iso apa coba angel no mula kanca udil alhamdulillah ya tak jajakne lah biasane wong udil muni tenane iku tandane wong udil wong ora tau jajane tenan apa ora mula sesuk yen jajan jajakne aja muni tenane ndak dikira wong udil kamangka udil tenanan. Oh iya rampung mas masalah muncul male mas botol entek tapi wingi didol rosok kayak botol ketut ditolong atas itu dirosok barang terus biasa ini ada ono pire weh lah gue di juga pisang tak biar diraih cantik tunggu nono jadi anak tamu kok tangannya ubah dan dicandak no pajeng kundur mulih rasi itu juga lo urip penak e kaya ngene kok nan paham niki aja ngarani util darurat paham ya dadi nomor telu ngadepi bojo cirine angger wajan panci resi banget niku tandha wonge males ra tau masak tukune mateng. Niki biasane sing kakung pinter golek duit sing putri boros. Ayo kan? Sing kakung sabar. Lah pripun aja dikekne kabeh. Mengke ndak entek ngomah entek ngawas. Paham? Karena nek sing tipe ngoten niku, tipene wis ora gagasan. Mosaikon stiti ngono angel kok. Padahal kula matur nen Bu yang dicaosi diparingi Bapak 100.000. Dan 100.000 belanjakno sing separo, simpenen sing separo. Ana sing ngel, napa cukup? Lah pikirane wis ngono kok. Nganggo skala prioritas sing utama wajib pokok didhisikne sira penting rasa digagas. Nggone dhewe mari wong elok. Meren. Koncone omah api bingung nganti bojone diuyak-uyak. Mbok wong sing cetha, omahe koncone diapikno, omahe tangga diapikno, bareng omahe dhewe totokno. bojone tukang. Ya tukang niku ra nggone wong liya diapikne, nggone dhewe ra tau dipikir. Lah iya niku wae bingung, mula nggo ngendhaleni diri supaya ora pengen omah api. Najan tuh kronteke cetok ning desa ana niku carane gampang. Yen ketemu omah api ndingkluo. Ora usah ditoleh. Lah mungkin anak omah elek ditoleh. Oh, omahku elek iji akeh koncone. Tenang. Yen penjalan pengen pit montor api kok urung dedet. Wong pit montor api elek diparkir ngoten niku kan yen omah lak ijen ra nek koncone. Dadi ra nek pembanding. Niku carane parkir no nenggon jejere pit sing podo elek. Syukur baga nak sing pit luwe elek candik nekono bersyukur alhamdulillah ya Allah pit ku elek jenak sing luwe elek. Lah sing luwe elek kan apa? Wabeh muni, totoke muni, slebore muni, gir muni, rante muni, malah bele ora muni. Wen bersyukur. Kula niku ora tidak begitu anu Pak. Niku kula sing mriki numpak pit motor. Jadi kula niki stafet. Wau ngisi subuh wonten Tanjung bablas mriki to niki mangke wonten Polokarto ngisi ngen pitulasan bergelar jalan pengajian. Bablas tumpakane pit motor. Pun nanti kula ngisi pengajian ngen gedung ngeten niki kan parkir pit motor. Nah, sisih kidul longgar petang meter. Kula saking wetan pit motorku tak lebokno kunci tanggo mateni tek mesin kula diparani kokam mohon maaf Pak ini untuk parkir mubalek tak staternya tak warga pit motor padahal mubaleknya gak kula Pak jadi uangnya mikir kan mikirannya uang ini mubalek kepatutnya tumpakane mobil enggak ya ampun lah aku mikirannya saya nyalami aku salaman karo jamaah malan mergo nopo kula biasa pakaian biasa Pak. Penat biasanya kan do jajasan coba ndak kula ngisi wonten Gunung Kidul mesemen mriku Pak. Akad pagi jam 6 sepapat mulai pengajian kula jam 6 teko ora nek senyalami babar blas manggakno kula lende-lende teng mriki kali anak kula sing nomor papan wong anak kula kan 5. Nanti jamaah teko rawuh kebak iftitah dimulai kadang niku wau. Bapak Ibu pengajian iftitah radi wong kula ngerti ket awal ra didangu mubaleke dereng rawuh. Masa orang dia ciri-ciri ini apa biasanya dua sarungan kok sorban kalau ya ndak sih ngeten niki enak mah apa nak santai oh kadang kalau kalau ini bareng ngeten nenek-nenek dami tak gue mulai dami nih kalau teng omah ngingah mindo Pak ngingah mindo ini kita sekitar 150-an lah orang pamer. Lho wong Islam mengke kapan-kapan kajian ekonomi Pak penting. Wong Islam niki penting ngaji ekonomi. Men aja bendina dibayar blindre sing nyoblos, bayar blindre sing nyoblos. Kuat. Jadi pikirnya tetap normal to lho. Dan niki kami desain kami kan kelompok teng majelis tablik. Jadi tablik yo duite yo angel lah Pak. Tapi biaya dakwah iku kan piye kan? Dan niki damel kula damel showroom korban. Jadi salam korban berharap lokasi niku ana sapi, ana kambing betut Jawa, ana domba. Jadi tinggal pilih. Lah mungkin balik no ranting ngendi sing tuku sapi nenggonku balik 500. Gue biaya dakwah. Oh tuku 5 balik 2,5 juta. Gue biaya dakwah menghidupkan majelis. Ini harapan kami. Bismillah semoga Allah ridho. Balik jangan dibawa ya. Jadi tekan gini apa bawa? Hati-hati. Nah, saya ketemu, disimpan selama 1 bulan 1,5 juta, selama 1 tahun 18 juta, luar biasa. Jadi matematika rasa melu ngitung Pak. Kalau ini kan mau kan garap soal matematika, insya Allah iso. Apa ini garap 100, insya Allah bener kabeh. Selama orang dikoreksi. Lebih enak. Lo salah yang dikoreksi ni, kok duit ni ku kelirune yang diaudit Pak. Ira diaudit kan bener. Nah, Milo, ibu aja boros-boros. Skala prioritas. Yang perlu membangun keluarga swasembada. Swasembada ni pun, kayak ku galon rakanggu kan ukehan. Potong mawon kayak media nandur wit bayam limo. Jadi jangan bayam rasa tetap tuku. Nandur wit limo, nandur wit lombok 10 nyambel rasa tuku minimal untuk mencukupi dirinya. Gen kula mentok kata, pitik kata, lele ono. Tanduran iki orang anak kabeh. Nembe aja kula disain nandur brambang, Pak. Jadi terpal aja kula seni ladu karo media serintil niku 10 cm mungkin gen nandur brambang. Kita coba kalau bagus tak sampai no jamaah. Enak itu loh. Jadi duit itu orang duit gublojo. Piedit bertahan untuk membangun kekuatan yang namanya investasi. 18 juta kan investasi, Pak. Ini duit ekonomi rah dibahas malah buatan mokal. Sawah oke sukete semprot. Sawah oke keong semprot. Kudu rangono. Sawah oke sukete dingu rodok duur sidik. Ngingu tenaga rodok akeh. Disimpen. Ngingu tuku wedhus kering. Pakani suka nama terlaksasi cukup kan lemu ada kenaikan nilai karena entek wis rasa ngingu neh sesuk usum suket ngingu meneh lemu didol okeh keong ngingu meri sing doyan keong kan engko dadi bayar didol kenaikan harga karena resik la ora kok Allah nurun ke mesti ana manfaate kan ngono. Oh ora ngono tuku lah mbok jajan anake akhire jajan. Buwe masak ora dipangan, didit malah jajan. Iki nuwun sewu cacahe ra ngati-ati mari melarat to, Pak. Yang kelima, yang keempat, niki kesabaran kita. Pokoke bojo niku angger duwe panci ngisor dhuwur padha irenge. Niku tandha merek bojo marai melarat, wonge lalen. Ya kan? Gayane nenget jangan karo nyetliko gayane bareng mambu sangit nguyak rono kene kobong kono gosong. Lah kan mari melarat kan diweling bojo bu yen kira-kira lalen nyambut gawe iki rasah dobel siji wae ditemeni akhire ngliwet ning magicom ditunggu sak matenge marai melarat juga kan iku. Coba, angel kan? Nah, maka niki olah pikir dia juga harus olah rasa ini kehidupan. Nih, moga sarang-sarang pengajian ini terus. Tapi bukan hanya mendengar dan tidak hanya mencatat, tapi bagaimana merubah diri ini lebih baik. Kalau kita ngaten Bapak Ibu, catat kalau sampai jam 8. Kalau cek perjalanan malih, lo kita mau urung sarapan. Sarapan ya urung. Kan? Padha jenenge lamun tengok-tengok karo meneng. Lah aku omong lho. Ngono dipadakne kae bangeten sing ngomong ora. Iso padha piye? Iya, ngono kok dipodhok, padha sing ora sarapan ngoten, Dan. Ajane ora sarapan kae omahe cedhak. Lah aku mau ada yang sanggup duit ya. Ada yang sulit diterima. Paham ya? Hati ngulah rasa niku golek ngilmu gunoto hati. Yen wingi gampang nesu saiki sabar. Yen wingi muni tanpa kontrol sesuk ngati hati. Napa mrene sing kaku nggih ngoten. Wis karo sing putri nyoh ngono aja sok, songe iso ora nyoh. Lho, piye kakung mungkin paham, ora tahu mikir awake, mok mikir keluargane. Saestu, kula niku jajan mawon mok yen luwe tok. Oh ya padha. Ibu berubah. Mok sapa sing turune jeni-jen? Karo bapak pisah. Mulai bengi sesuk, mulai engko bengi awor wis Pak awake dhewe padha tuane rasa pisah nggon wong pengajian mau sakandane awake dhewe pengin kagen-kagen ninen awor yen perlu malah lomo renio tak pijeti Pak pijeti ning biasane ora ngono sing kaku ngendika mbak aku dipijeti padha kesele kan ngono biasane kuwi dirubah sak kesel-kesel pun piyambak nyenengke bojo Allah bakal nyenengke awake di berapa jam plek turu piye kaku dipijeti mesti turu ora mungkin tangi angel kan wong tuwa-tuwa kan angel tangine. Turu sing putri melu turu sesuk-esuk kabeh awake mari sing dipijeti sitok sing mari papat itu namanya rahmat. Paham ya? Ora sah guyu kalingan ora. Ose dielingen aja tangine kuwi mau pijetane. Ora malan podo kesele. Kono kosono linggir cagak ngulak mari dhewe masyaallah. Lah ngopo dadak ndek bojo mbok ngingu cagake rampung. Jadi mawadah rahmah itu namanya. Dan lu anak perubahan niku. Sesuk unjukan biasane jiko dhewe cepaki. Ora diombe ombe dhewe. Lah ora diombe meneh men diguwa ombe dhewe. Sudahlah, pokoknya berikan kulen karo anak-anak yo ngono. Cah, sing penting kewajibanku karo kowe tak tandangi. Perkara dhuwur nyewangi gaweane bapakmu apa ora, silakan. Kuwi urusanmu karo Gusti Allah ora karo aku. Paham niki? Lho kita makaten pun jam 8 niki dhek kula dhewe tak kantongi. Wes sandali nganti kleru kiwa mlebu tengen kan. Mula kok sesak. Mula apa-apa ya ra mlebu dudu nggon-nggonane mesti ora penak kan. Kalau kita ngaten Bapak Ibu sekali lagi monggo nuntut ilmu untuk ngolah roh rasa sehingga aja dadi di pikiran pendek aja nganti ngendika sing elek cekap semanten nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

perasaan seseorang akan bergulat karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan.
perbuatan dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Wampas. RTSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan. Dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: RDS FM.
4: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

0: yu'minun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Tuhan.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: الظالمين.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

0: Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?
1: Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
0: Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
0: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa idza

0: tahun.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
2: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan?

0: Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: zalimin.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.
1: Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun.
0: Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
4: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Mutafakun. Amin.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
5: Alam boro dongko to Kang, iki srengeng ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
8: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
8: Serah ke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban,

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang ada dari kita yang menganggap karena kebaikan-kebaikan kita sudah banyak, seperti saum sunnah, sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, maka membuat kita meremehkan dosa-dosa yang kadang kerap kali kita lakukan. Ketahuilah pendengar bahwa semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan akan terhapus dan terbakar oleh dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Dan ketahuilah, jika seseorang meremehkan suatu dosa, maka berarti dia telah terpedaya oleh syaitan, walaupun orang itu telah banyak beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang orang yang telah mengumpulkan banyak amalan, akan tetapi nanti di akhirat, amalan kebaikan yang diandalkannya tidak dapat banyak bermanfaat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menggambarkan dengan orang kaya yang beramal karena taat kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan padanya, lalu orang itu melakukan banyak kemaksiatan sehingga amal-amalnya terhapus. Demikian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan dosa karena kita menganggap sudah mempunyai amal kebaikan yang banyak. Belum tentu amal kebaikan yang kita kerjakan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah. Apakah karena kita tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Selain itu, amal kebaikan juga akan dapat terhapus dengan kemaksiatan. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang dapat membuat orang-orang soleh susah tidur dan selalu mengkhawatirkan amal-amal mereka. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti, ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung di Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas berterbangan. Sauban bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui. Beliau Rasul bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian, dan sebangsa dengan kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian. Akan tetapi, apabila mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah nomor 505. Nah, pendengar sekarang coba tanyakan dengan jujur kembali. Apakah selama ini kita rajin beribadah tetapi masih tetap bermaksiat dan kerap kali masih melakukan perbuatan dosa? Jika iya, mari sadar segera, bertobat selagi masih ada. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang mendatangi kita. Apakah kita tidak merasa takut bila ternyata pada saat kematian mendatangi, kita masih berlumurkan dosa dan belum sempat bertaubat? Apakah kita tidak merasa takut bahwa segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan terhapus oleh semua dosa dan maksiat yang masih terus kita lakukan? Maka mari pendengar, kita segera bertobat sebelum terlambat.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Pejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: RDS FM. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majlis kita dengan sama-sama berdoa. Tinggal diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima'alamtani wa'allimni ma yanfa'ni wazidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, siang hari ini kita memuja, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang sampai detik ini masih kita terima dari Allah ta'ala. Jauh lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut, marilah kita syukuri nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya, alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkannya, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi terang. Terang yang menghilangkan kegelapan, lurus yang menghilangkan kebengkokan, jelas yang menghilangkan kekaburan, dan tentunya selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mencurahkan nikmat iman Islam ini sampai Allah memanggil kita meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan kita tetap beriman, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan agar Allah curahkan kepada manusia pilihan teladan kita bersama, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, segenap sahabatnya, segenap istri-istrinya, ummul mukminin, ibundanya kaum beriman, dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak di hari berbangkit nanti menerima syafaatul uzmah beliau, sehingga kita berhak berkumpul nantinya di Darussalam, di negeri yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yaitu Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Kita tunggu sebentar Akhi Lutfan mempersiapkan tayangannya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya mau bertanya kepada jemaah. Judulnya mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Siapa yang tahu apa arti kata eskalasi? Yang tahu angkat tangan ya, bukan angkat suara. Ibu-ibu juga boleh menjawab. Apa arti kata eskalasi? Nggak ada yang tahu. Yang tahu angkat tangan. Ini kelihatannya banyak santri baru ya, masya Allah. Coba angkat tangan yang memang santri barunya. Oh, ramai juga. Ya, mana ibu-ibu? Ya silakan bu. Apa bu eskalasi artinya? Nah, ibu baca di mana bu? Kayaknya ibu lagi baca tadi. Ada catatan di situ ya. AI. Apa tadi kenaikan? Kenaikan atau pertambahan, ya. Jadi eskalasi itu peningkatan, ya. Kenaikan, pertambahan. Gitu. Pernah dengar istilah eskalator ya? Eskalator tuh di mal tuh ada eskalator. Cuma sayangnya yang naik, yang turun disebutnya eskalator. Mestinya eskalator untuk yang naik saja. Jadi kalau turun bukan eskalator, mestinya namanya ya. Tapi ya begitulah kita orang Indonesia. Karena lama pakai istilah orang Barat, terus pemakaiannya jadi seenaknya aja. Nah, jadi judulnya mewaspadai eskalasi atau kenaikan atau peningkatan, ya, penambahan fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Ini judulnya. Ya. Jadi kita semua harus mewaspadai bahwasanya fitnah-fitnah akhir zaman ini makin lama makin nanjak, ya. Dia bukan makin turun. Makin nanjak, ya. Makanya Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada zaman kecuali menjadi lebih buruk dari zaman sebelumnya, kan begitu pesan Nabi. Ya. Dan kita sekarang ditakdirkan Allah hidup di satu zaman yang rentang waktunya jaraknya jauh sekali dengan zaman lah hadirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya wajar kalau ya, kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang sudah berat sekali, ya. Berat sekali fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Nah, karenanya kita akan coba membahas, ya, next slide. Ini daftar bahasan kita, ada 7 poin. Puncak fitnah, eskalasi fitnah akhir zaman, dosa nawaqidul iman, kaum beriman tidak mengalami kiamat, 3 tanda besar kiamat, para imam yang menyesatkan, dan ketajaman mata hati kaum beriman. Ya, ini poin-poin yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang disediakan. Baik, poin pertama puncak fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, di sini Al-Albani telah mensahihkannya dalam kitab Al-Jami', ya, Sahih Al-Jami'. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dhurriyata adama a'zama min fitnatid dajjal. Wahai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sedangkan aku ini adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ad-dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Ya. Jadi ada tiga poin yang Nabi sampaikan. Pertama, Nabi mengatakan bahwa sepanjang zaman Bani Adam ini hadir di dunia ini, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Ya. Fitnah itu artinya ujian, ya. Sedangkan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ya, gak ada ceritanya orang hidup di dunia gak diuji. Semua orang hidup di dunia diuji. Ya. Dan cilakahnya sebagian besar orang menyangka ujian itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Kesulitan, ya, kemiskinan, ya, kelaparan, itu saja ujian. Padahal ujian itu, sebagaimana firman Allah, ada yang sifatnya syar, buruk, tapi ada yang sifatnya khair, baik. Jadi artinya ujian kesulitan itu jelas ujian. Tapi kesenangan itu ujian juga. Berlimpahnya harta itu ujian juga. Ya. Ditemukannya emas potongan 73 kg itu ujian juga. Gitu. Ya. Ya, jangan dikira yang enggak punya emas doang yang diuji, yang punya emas sudah diuji. Nah, jadi ujian demi ujian itu adalah perjalanan hidup kita di dunia ini. Tetapi kata Nabi, dari sekian banyak ujian yang ada, ujian keluarnya Dajjal itu yang paling berat, paling dahsyat. Ya. Makanya Dajjal itu digambarkan oleh Nabi tidak saja membawa neraka, tapi dia membawa surga juga. Bahkan kata Nabi, naruhu jannah wa jannatuhu nar. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Sedangkan surganya Dajjal itulah nerakanya Allah. Ya. Atau dalam hadis yang lain disebut air dan api. Dajjal itu membawa sungai air dan sungai api. Kata Nabi, jika kalian berhadapan bertemu dengan Dajjal, maka pilihlah sungai apinya. Dan hiduplah dari sungai api itu sambil membaca awal surat Al-Kahfi, ya, engkau akan merasakan air yang jernih. Gitu. Tapi orang-orang yang tertipu oleh Dajjal, justru akan mengambil sungai air yang ditawarkan Dajjal, padahal justru itu mengantarkannya ke arah api, gitu ya. Nah, jadi kata Nabi, ini poin pertama. Poin kedua kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal ini. Nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini berapa banyak? Berapa banyak? Banyak sekali ya. Dalam Al-Quran yang disebut namanya hanya 25. Tetapi sepanjang sejarah para ulama telah melakukan penelitian, pengkajian. Mereka berkesimpulan jumlah para nabi itu ratusan ribu, 124 ribu, ya. Jadi semua nabi-nabi itu menerangkan tentang Dajjal. Akan tetapi baru Nabi Muhammad SAW sajalah yang menyebutkan namanya. Jadi nama Dajjal itu memang baru dibawa oleh nabi terakhir. Nabi terakhir yang diberitahu Allah namanya Dajjal, begitu. Nama fitnah yang paling dahsyat itu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu tidak diberitahu namanya Dajjal. Karenanya di kalangan orang Kristen, orang Nasrani, mereka juga punya konsep tentang Dajjal ini, tetapi namanya the Antichrist kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya Antikristus. Antikristus. Itu maksudnya Dajjal. Bahkan mereka, kalau kita kan simbol Dajjal itu awar, mata sebelah, ya, mata sebelah. Bukan mata satu ya, mata satu tuh seolah-olah di tengah, tidak. Mata sebelah, matanya dua tapi salah satunya cacat. Ya. Nah, kalau di kalangan Nasrani, mereka simbol Dajjal itu angka 666. Nah, itu simbol Dajjal, Antichrist. Bagi mereka itu simbol angka 666. Gitu. Ya. Nah, terus nabi demi nabi yang sampai 124 itu, 124 ribu itu, satu persatu sudah wafat. Dajjal belum muncul. Bahkan nabi terakhir sudah diutus Allah, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai beliau wafat, Dajjal belum muncul. Ya. Maka kata nabi di bagian akhir hadis ini, sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri, pasti Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya. Ya. Dan itu berarti kita, saya, Anda semua di sini, sebagai umat Muhammad yang hidup tanpa Nabi Muhammad, kita ini berpeluang ketemu Dajjal. Ya, berkemungkinan ketemu Dajjal. Tapi tenang, insya Allah gak akan ketemu. ya insya Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu akhir zaman, kalau kita pelajari, ada syarat-syarat tanda-tanda sebelum Dajjal muncul. Sedangkan tanda-tanda itu sekarang belum ada, gitu. Ya, walaupun jadwal munculnya sudah makin dekat, tapi ada beberapa tanda yang sekarang belum ada, yang karenanya Dajjal belum akan keluar. Apa misalnya? Saya sebutkan dua tanda saja. Tanda pertama, Dajjal itu hanya akan keluar kalau pemerintahan Islam yang semestinya, yang penuh keadilan, kemakmuran, kesejahteraan itu sudah tegak kembali. Sedangkan sekarang dia belum tegak kembali, ya. Dan pemerintahan tersebut nantinya ibu kotanya Baitul Maqdis, ya, Yerusalem. Ya. Jelas kita ingin itu terwujud dalam waktu dekat. Ya. Tapi sambil ingat ya, kalau dia terwujud itu salah satu tanda munculnya Dajjal makin dekat. Nah, itu asyiknya kita belajar ilmu akhir zaman begitu. Ada berita-berita gembira yang sekaligus kalau berita gembira itu terwujud, ya saat yang sama kita harus siap-siap menghadapin ancamannya, peringatannya, bahayanya. Makanya hadis Nabi tentang Baitul Maqdis menjadi ibu kota khilafah di akhir zaman nanti, itu di satu sisi Nabi memberi kabar gembira, wahai Ibnu Hawalah, kalau engkau sudah menyaksikan kekhalifahan turun di Ardul Muqaddasah, itu pertanda gempa-gempa, bencana-bencana, dan berbagai prahara akan bermunculan. Nah, di antara praharanya apa? Ya, keluarnya Dajjal. Tapi seandainya pun 2027 nanti khilafah berdiri nih, siapa tahu ya, siapa tahu. Gitu ya, mudah-mudahan. Berdiri nih 2027, enggak serta-merta Dajjal muncul juga. Kenapa? Karena ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya, Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau Al-Mahdi sudah hadir. Gitu ya. Loh Ustaz, bukannya kalau khilafah berdiri Al-Mahdi yang hadir? Enggak. Khilafah berdiri enggak serta-merta Al-Mahdi hadir. Harus ada khalifah-khalifah sebelumnya dulu yang memimpin untuk membuka jalan bagi kepemimpinan Al-Mahdi. Karena kepemimpinan Al-Mahdi itu dikatakan oleh Nabi, yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kalau Al-Mahdi sudah hadir di tengah umat ini, dia akan penuhi bumi dengan secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, kita sedang menjalani era bumi sedang dipenuhi secara merata dengan kezaliman sekarang ini. Ya. Tentunya merubah situasi ini nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Nggak kemudian khilafah berdiri, jreng, semua keadilan tegak. Enggak. Perlu waktu, perlu proses ya. Nah, nanti khalifah demi khalifah muncul, baru yang terakhir, khalifah ketujuh, itu baru Al-Mahdi. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah tenang. Dajjal belum akan keluar dalam waktu dekat ini. Cuman, itu bukan alasan kita boleh santai-santai. Karena ada poin berikutnya. Eskalasi fitnah akhir zaman. Lutfan. Next slide. Hadisnya berbunyi, dzukirat dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi menyaksikan majelis para sahabat diskusi tentang dajjal, ngobrol-ngobrol tentang dajjal. Ya, masyaallah ya. Para sahabat itu ngobrolnya itu tentang dajjal. Kalau kita kan yang diobrolin boti lah, ya, apa MBG lah, SPPG gitu ya kan, receh banget gitu obrolan kita. Nah, itu para sahabat tuh ngobrolnya tuh tentang Dajjal, fitnah yang paling dahsyat. Jadi begitu Nabi mendengar para sahabat diskusi tentang Dajjal, Nabi pun langsung ikut serta. Nabi berkata, la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnatid Dajjal. Sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Wa masuniat fitnatun mundu kanatid dunya saghirah wala kabirah illa li fitnatid Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun fitnah besar, kecuali dalam rangka menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Begitu ya. Jadi Nabi memberikan informasi ya, sekaligus peringatan bahwa sungguh fitnah sebagian kalian lebih ku khawatirkan, lebih ku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Tetapi juga Nabi kasih jaminan, dan seseorang tidak akan apa, tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah sebelumnya itu kecuali bakal selamat menghadapi fitnah berikutnya. Gitu. Paham gak? Jadi kalau orang bisa ngadepin fitnah yang sekarang ini ya, selamat dia, maka dia akan selamat ngadepin fitnah berikutnya. Padahal fitnah berikutnya lebih berat. Kenapa? Karena Dajjal kan puncak fitnah. Sedangkan semua fitnah dalam rangka menjemput kedatangan Dajjal. Makanya gambaran fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang ini itu kayak gunung, kayak gunung. Makin lama makin menanjak. Makanya disebutnya eskalasi, peningkatan. Fitnah itu akan semakin lama semakin meningkat. Barang siapa yang menghadapi fitnah di level gunung bagian bawah selamat, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya yang lebih berat itu dia selamat. Menghadapi fitnah berikutnya dia akan selamat terus begitu. Ya. Tapi itu juga bermakna sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah level bawah gunung saja sudah terpuruk dia, sudah gagal, sudah tidak lulus, maka menghadapi fitnah berikutnya pasti lebih gagal lagi dia. Kenapa? Karena fitnah berikutnya lebih berat. Sedangkan menghadapi fitnah sebelumnya saja sudah terpuruk, apalagi fitnah berikutnya. Paham ya? Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu, ada perubahan kata sedikit, itu menandakan perbedaan ukuran. Abdullah, itu kalau kecilnya Mubaynillah. Ya. Hasan, itu kecilnya Husain. Ya. Jundi, kecilnya apa? Junaidi. Tapi jangan bilang Honda, kecilnya Hyundai. Gitu. Ya, itu beda, Honda Jepang, Hyundai. Ya. Nah, begitu juga Dajjal, kecilnya apa? Dajjal. Ya. Nah, jadi sebelum si Dajjal muncul, itu akan muncul Dajjal. Nah, jadi ngarepin Dajjal, Dajjal kecil ini, kalau seseorang selamat, ya kan, dia akan selamat ngarepin Dajjal berikutnya. Dan Dajjal demi Dajjal ini akan banyak bermunculan. Makanya bagi mereka-mereka yang lemah imannya, jangankan Dajjal, dia bakal mudah jadi ternak Dajjal. Ngerti ya? Jadi ternak Dajjal, maksudnya jadi pengikut Dajjal, bahkan pembela Dajjal. Nah, jadi ini dipahami betul ya. Nah, karenanya ada hadis lagi bunyinya begini. Inna amamat dajjali sinina khuddah. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, jadi menjelang keluarnya Dajjal, akan ada sinina khuddah, tahun-tahun tipu daya, tahun-tahun penipuan. Fiha sadiqu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Oh, ini ada yang kurang nih. Yukadibu fiha sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib, ya. Jadi orang yang jujur disebut pendusta. Sebaliknya pendusta dipercaya, dianggap orang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'id. Orang yang dapat dipercaya akan dianggap pengkhianat, sebaliknya pengkhianat dipercaya. Itu namanya tahun-tahun penuh tipuan, tahun-tahun tipuan, ya, penuh tipu daya. Dan ar-ruwaibidah itu akan berbicara di mana-mana, yang bicara tuh ruwaibidah. Nah, ruwaibidah ini apa? Orang yang tidak bermutu, ucapannya enggak bermutu, tapi didengerin orang. Dan sejujurnya para ruwaibidah ini banyak yang memenuhi sosmed kita. Sosmed kita ini banyak diisi sama ruwaibidah. Orang-orang yang bicara tapi gak ada mutunya. Termasuk kan banyak konten creator sekarang. Pokoknya asal kontennya viral aja gitu. Padahal isinya gak ada nilainya. Laki mata lagu. Gak ada nilainya sama sekali. Ya. Nah, jadi kita sudah berada di era itu sebenarnya. Era menjelang Dajjal keluar. Makanya terus sahabat nanya, Wa mar ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? Kata Nabi, al-fuwaisitu yatakallamu fi amril 'amah. Orang fasik yang berbicara tentang urusan publik. Ya, nah ini juga sama kan pendekatannya. Jadi fasik kalau kecilnya fuwaisik. Dan fuwaisik itu biasanya maksudnya kadal kecil, cicak. Cicak itu fuwaisik. Ya, kadal kecil. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini jadi pahami dulu ada puncak fitnah dan ada fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah. Dan Nabi mengkhawatirkan itu fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah itu. Ya. Tapi juga Nabi ngasih jaminan, siapa yang selamat menghadapi fitnah-fitnah itu, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Terus begitu, ya. Tapi barang siapa yang baru ketemu Dujjal aja dia sudah takluk gitu ya. Apalagi ketemu Dujjal tahap berikutnya, lebih takluk lagi ya. Dan begitu dia hidup di zaman Dajjal, pasti dia jadi pengikut Dajjal. Nauzubillahi min dzalik, ya. Oke. Poin ketiga, Lutfan. Dosa nawaqidul iman. Terus, ya. Jadi nawaqidul iman adalah derajat dosa yang paling mengkhawatirkan. Yang derajat dosa itu ada tiga, ada shagair, dosa-dosa kecil, ada al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar itu misalnya mencuri, korupsi, berzina, ya kan, itu dosa besar. Ya. Tapi ada yang namanya dosa paling mengkhawatirkan, namanya nawaqidul iman. Dosa yang membatalkan iman seseorang. Jadi kalau orang terlibat dalam dosa itu, dia bukan tercatat dosa saja, tapi imannya copot. Imannya copot, ya. Nah, Nabi bersabda, next slide. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Ini Nabi memperingatkan, kalau era fitnah di akhir zaman sudah datang, maka yang muncul bukan satu fitnah enggak, tapi fitnah dalam jumlah banyak. Fitan, fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah-fitnah masif itu bermunculan sekaligus di berbagai aspek kehidupan. Kayak yang kita alami sekarang lah. Sekarang ini kan fitnah bukan hanya di bidang ekonomi, bukan hanya di bidang budaya, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi semua bidang kehidupan ada fitnahnya. Fitnah ideologi, fitnah ekonomi, sosial, politik, fitnah pertahanan keamanan, militer, fitnah kehidupan bernegara, fitnah, wah macam-macam fitnah sekarang. Ya. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya. Banyak sekali fitnah. Dan kata Nabi, kalau era itu sudah datang, kalian itu dalam beramal itu harus punya yang namanya ruhul mubadarah. Mubadarah itu artinya spirit ingin menjadi pionir, ya, menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ditakdirkan hidup di era seperti sekarang ini, jangan jadi generasi rebahan. Jangan jadi generasi rebahan. Generasi rebahan itu apa? Generasi yang kerjanya santai aja gitu, ya kan? Ya gimana udah kayak gini masyarakatnya, udahlah kita tunggu aja deh, itu siapa tahu ada yang bisa merubah gitu. Ya enggak, harus kita masing-masing merubah situasi dan kondisi ini. Semua kita harus mengambil peranan untuk mubadaroh, untuk menjadi perintis perubahan. Bangun mentalitas anasirut taghir. Anasirut itu artinya unsur, elemen. Taghir itu artinya perubahan. Jadilah agent of change, ya, agen perubahan. Jangan jadi orang yang dirubah, tapi jadilah perubah, gitu. Ya. Dan rumusnya kan jelas dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah nasib satu kolektivitas umat manusia, satu kaum, satu kumpulan manusia, kecuali masing-masing diri di dalam kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Jadi harus mulai dari diri, ibda bi nafsi. Mulai dari dirimu, ya. Dan karenanya seorang muslim harus meningkatkan derajat dirinya menjadi mukmin. Supaya apa? Supaya kalau sudah jadi mukmin, tumbuh yang namanya kesadaran risalah. Tahu risalah? Risalah artinya apa? Apa arti risalah? Risalah itu artinya misi, ya, misi. Kalau kita hidup nggak punya misi, itu nggak ada yang namanya semangat berjuang, nggak ada. Hanya orang-orang yang sadar misi lah yang mau berjuang. Makanya bahasa Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat ayat 14 itu bunyinya qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui ngaku di depan Nabi, amanna, kami sudah beriman. Terus Allah nyuruh Nabi bilang apa? Qul lam tu'minu. Nanti dulu, jangan ngaku-ngaku beriman. Walakin qulu aslamna. Kalau enggak muslim boleh. Ngaku mukmin nanti dulu. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian mentaati Allah, mentaati Rasul, mulai menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, ya kan? Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kalian, amal apapun yang kalian kerjakan enggak akan disia-siakan. Pasti dikasih pahala. Tapi kemudian ayat berikutnya apa bunyinya? Ayat 15. Ya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, jadi mukmin itu yang kayak apa? Mukmin itu hanya mereka-mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian enggak punya keraguan. Dia yakin betul Islam ini harus diperjuangkan. Karena kalau Islam gak diperjuangkan, yang muncul selain Islam. Kayak sekarang, hari ini kan selain Islam yang mendominasi dunia. Yang mendominasi dunia sekarang paham pluralisme, paham sekularisme, paham humanisme, paham LGBT, ya kan? Ini kan paham-paham yang sesat semua ini. Gitu. Sedangkan Allah punya rencana, ya. Liyuzhirahu ala dini kulli, ya kan? Allah ingin memenangkan agama ini di atas segenap isme-isme lain, din-din lain. Nah, siapa yang melakukannya? Ya kita yang mengaku beriman ini, yang tidak puas hanya menjadi muslim, ingin menjadi mukmin. Dan keimanan kita ini keimanan yang mudah-mudahan sampai ke derajat lam yartabu, tidak punya keraguan. Kita yakin betul. Jangan menjadi orang yang mau berislam, tapi berislamnya di bagian-bagian tertentu aja, di bagian lain tidak berislam. Ada mudahlah, nggak usah mikirin politik Islam. Dan politik itu nggak ada kaitan Islam dengan politik. Nggak usah mikirin ekonomi syariah lah. Yang namanya dagang mah urusannya kalau nggak untung rugi. Jangan halal haram dibawa-bawa. Kan muncul tuh orang-orang kayak gitu. Nah, kita tidak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak punya keraguan di dalam berislam ini. Karena hanya mereka yang hilang keraguannya lah yang bisa melakukan langkah berikutnya. Wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka lah yang disebut sebagai as-sadiqun, orang-orang yang jujur, yang benar pengakuan keimanannya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi, kalau kita tidak badiru, tidak mempunyai semangat mubadarah di dalam beramal di era penuh fitnah kayak begini, ada fenomena yang bakal muncul. Fenomena apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, paginya kafir. Dan jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi gak bilang, pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat amal jahat. Perbandingannya bukan amal baik, amal buruk. Ingat ya, seorang muslim melakukan amal buruk tertentu apapun, gak boleh kita tiba-tiba tunjuk hidung bilang kafir loh. Gak boleh. Ya. Tapi dengan Nabi memilih kata-kata pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, artinya apa? Artinya di era ketika fitnah begitu masif memenuhi dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita, fenomena nawakidul iman, pembatal iman itu banyak bermunculan. Fenomena orang terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi. Bukan dosa besar bahkan, tetapi dosa yang membatalkan keimanan. Dan inti masalahnya di mana? Di ujung hadisnya diterangkan inti masalahnya di mana? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual dinnya, agamanya, jalan hidupnya demi barang kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia lebih dia utamakan daripada memelihara imannya, memelihara agamanya. Dan itu intinya kenapa ya? Karena banyak orang mengaku muslim hari ini tidak serta-merta memiliki sense of mission, ya. Kesadaran risalah, itu gak ada kesadaran risalah. Kalau orang gak punya kesadaran risalah, dia hidup untuk apa? Dia hidup untuk memastikan gue bisa makan besok. Dia hidup cuma untuk memastikan gue bisa senang-senang besok, ya. Dia hidup hanya untuk dunia saja, ya. Jadi kalau ditanya gimana kabar, ya alhamdulillah anak saya udah lulus, udah selesai kan. Pokoknya semua standarnya dunia aja. Gak ada lagi dia pusing membicarakan tentang ya tapi masalah ya sayang ya di negeri kita yang mayoritas muslim ini Islam masih gak jelas posisi. Ah, itu punya kesadaran dia. Dia punya kesadaran risalah gitu. Tapi orang yang punya kesadaran risalah berapa banyak hari ini? Ya. Padahal kesadaran risalah itulah yang akan membuat orang tuh mempertahankan dinnya sekalipun harus kehilangan kenikmatan dunia. Oke. Yang keempat, next slide. Kaum beriman tidak mengalami kiamat. Ya. Jadi saya teringat di tempat ini, pernah kan ada yang nanya ibu-ibu, Ustaz, apa benar kalau Palestina merdeka, Palestina menang, itu tandanya kiamat makin dekat? Ya. Karena kalau benar, saya nggak akan doakan Palestina merdeka, Palestina menang. Kiamat makin dekat. Ya saya bilang, jangankan Palestina menang, merdeka, kita bubar pengajian aja, kiamat makin dekat. Gak ada ceritanya kiamat makin jauh, kiamat pasti makin dekat. Nah jadi artinya, ada orang-orang Islam hari ini, yang kalau diajak bicara tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu kayak takut gitu, ngeri.

gitu anginnya, ya. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang dalam hatinya ada iman, meskipun imannya cuma seberat biji sawi, seberat biji atom, ya, kecuali dia akan diwafatkan oleh angin itu. Jadi angin ini, angin yang merata di muka bumi, yang tugasnya mencabut ruh orang-orang beriman, diwafatkan, termasuk yang imannya tinggal seberat biji sawi. Sehingga kata Nabi, yang tersisa, yang tinggal, itu orang-orang yang paling buruk saja, maka terjadilah kiamat menimpa mereka. Berarti orang-orang yang paling buruk siapa? Orang kafir 24 karat. Karena semua orang beriman sudah diwafatkan, apa yang imannya cuma seberat biji sawi. Berarti yang tersisa orang kafir 24 karat, sama sekali gak ada imannya. Nah, artinya apa? Artinya selagi iman itu masih ada dalam diri kita, misalnya nanti sore kiamat kalau takdirkan terjadi, ya sebelum sore kita akan diwafatkan oleh angin lembut itu. Gitu, ya. Nah, cuma masalahnya sadar tidak bahwa seseorang itu masih terjaga imannya. Karena kalau dia tidak sadar terlibat dalam nawakidul iman, dosa pembatal keimanan, ya, alhamdulillah. Bisa-bisa nanti ketika angin lembut berhembus, dia sangka dia akan wafat juga seperti teman-temannya satu persatu pada wafat kena angin itu. Nggak taunya kena angin pada dirinya, nggak wafat dia. Andainya apa? Andainya dia tertipu. Dia sangka dia masih punya iman, nggak taunya imannya sudah copot karena terlibat dalam dosa nawakidul iman. Baik, next slide. Poin kelima, tiga tanda besar kiamat. Ada firman Allah surat Al-An'am 158 yang berbunyi yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda Allah, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi maksudnya ada tanda-tanda Allah tertentu yang kalau dia muncul, lalu orang ini selama ini kafir gitu ya, terus tanda itu muncul, ya kan, oh, udah hari itu dia mau beriman, too late, terlambat. Gitu. Atau ya, belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya, atau dia muslim ngaku beriman, tapi dalam kondisi dia berimannya nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Kerjaannya maksiat aja, kerjaannya dugem aja, pokoknya kerjaannya hal-hal yang jelek semua, gak ada kebaikan yang dia kerjakan, padahal dia punya iman, dia ngaku muslim. Nah, katakanlah tunggulah, kami pun menunggu. Nah, pertanyaannya, apa itu sebagian tanda-tanda Rabbmu? Dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'u asy-syams min maghribiha wad-dajjalu wa dabbatul ardh. Ada tiga perkara, tiga tanda-tanda Rabbmu, apabila sudah muncul, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya, bila sebelum itu dia gak pernah beriman. Jadi dia baru mau beriman ketika tanda-tanda itu muncul, dia baru mau beriman, too late, terlambat. Atau dia beriman, tapi tidak pernah melakukan satu kebaikan pun dalam imannya. Nah, apa itu tiga tanda Allah itu, tanda Rabbmu itu? Satu, ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, itu pintu taubat sudah tertutup. Atau ketika Dajjal muncul, ya. Jadi ketika Dajjal muncul, orang yang selama ini bukan muslim, saat itu baru mau masuk Islam, nggak bisa. Too late, terlambat. Atau muslim, tapi kerjanya dugem melulu, maksiat melulu, durhaka sama Allah Ta'ala dan berbuat kezaliman pada sesama manusia. Nah, yang kayak gini-gini, ya begitu ketemu Dajjal, udah langsung jadi pengikut Dajjal. Dan bakal selamat, celaka. Sama yang ketiga, kalau Dabbatul Ardh sudah muncul. Dabbatul Ardh itu hewan yang keluar dari perut bumi, yang tugasnya ngasih tanda setiap orang yang dia jumpai sesuai dengan jenis orangnya. Kalau yang dijumpai orang beriman, dia buat orang beriman itu wajahnya menjadi glowing, ya, bersinar, bercahaya, cemerlang. Tapi kalau yang dia jumpai orang yang kafir, maka wajah orang itu dibuat menjadi redup, ya, menjadi kelam, menjadi gelap. Begitu, ya.
Dan itu siapa yang dijadikan begitu? Ya satu kelompok orang.

orang yang selama ini nggak pernah beriman, bukan muslim, atau kelompok muslim tetapi nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Maka ketemu hewan itu akan bikin wajahnya menjadi ya buruk, menjadi pelang, menjadi apa, redup begitu, kelam wajahnya. Dan itu dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau hewan dabatul ard ini sudah muncul ke permukaan bumi ya, maka nanti akan ada orang beriman ketemu sama sesama orang beriman, terus dia baru beli onta gitu. Terus ditanya sama teman orang beriman, kamu beli onta di mana, bagus banget tuh onta. Itu saya beli dari orang kafir gitu. Dia sebut orang kafir ya, karena wajahnya kelam gitu, wajahnya sudah redup gitu, efek dari perbuatan dabatul ard. Baik, ya. Next slide. Para imam yang menyesatkan. Nah, ini hadisnya sebagai berikut. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, la ghairud dajjali akhwafuni 'ala ummati. Sungguh ada selain dajjal yang lebih aku khawatirkan atas umatku, ya. Dan Abu Dzar radhiyallahu an mendengar statement Nabi ini kaget. Kenapa? Karena Abu Dzar juga tahu Nabi pernah bersabda bahwa fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman adalah fitnah dajjal. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sungguh ada selain dajjal yang lebih aku khawatirkan atas umatku ini. Ya bingung lah dia. Maka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjal akhwafuka ala ummatika ya Rasulullah? Apakah itu yang selain dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab dengan singkat. Ya, Nabi mengatakan, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Itu kata Nabi. Ya. Nah, kalau kita dengar kata imam, apa yang terbayang dalam kepala kita? Apa? Apa yang terbayang kalau dengar kata imam? Pemimpin, ya. Pemimpin. Imam sholat juga pemimpin. Ya. Dan semestinya, kalau di dalam ajaran Islam, ya, di dalam kerangka pemahaman kita akan dinul Islam, pemimpin sholat, pemimpin agama adalah sekaligus pemimpin masyarakat, pemimpin sosial. Gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh teladan-teladan kita. Kan Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaihim bin nawajiz, ya kan? Nabi bersabda begitu. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah, yang mendapat petunjuk dari Allah sesudahku. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi ingin menggambarkan bahwa dari sekian perjalanan sejarah Islam ini, pemimpin-pemimpin yang layak dijadikan contoh teladan itu adalah Nabi dan para khulafaur rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini kan khulafaur rasyidin yang lima yang memimpin selama 30 tahun. Sesudah itu kata Nabi, mulkan, muncullah raja-raja. Ya, habis itu bukan khalifah, raja-raja kan begitu. Ya, sekalipun banyak penulis sejarah menyebut Raja Muawiyah juga sebagai khalifah, Raja Sultan Abdul Hamid juga khalifah, tapi sebenarnya kalau pakai standar kacamata Nabi itu bukan khalifah, ya. Khalifah itu terbatas, ya. Nah, jadi baik Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, itu semua mereka adalah pemimpin masyarakat tapi sekaligus pemimpin agama, ya. Nah, baru makin lama, makin jauh dari Nabi dan para sahabat, ya kan? Mulailah terjadi pemisahan umaro dengan ulama, ya kan? Ada pemimpin masyarakat, ada pemuka agama, begitu. Dan Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran adanya dua jenis imam dalam pengertian pemimpin masyarakat. Ya, ada dua jenis. Jenis pertama disebutkan di antaranya di surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahuma immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa aqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu
sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk masyarakat dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah. Kira-kira ayat ini menggambarkan pemimpin yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Ini yang baik, ya. Nah, jadi sepanjang sejarah, hidup di sejarah kapanpun, di negeri manapun, ini yang jadi tolak ukur kita untuk menilai ini pemimpin baik apa enggak. Ya cek aja, apakah dia memberi petunjuk masyarakat dengan perintah-perintah Allah. Kalau dengan perintah Allah, berarti ini pemimpin yang baik. Itu petunjuknya patut diikuti. Ya. Terus apakah dia mengerjakan kebajikan? Terus apakah dia disiplin menegakkan sholat? Terus apakah dia disiplin memastikan zakat itu tertunaikan? Karena apa? Karena zakat itu akan menjadi sebab keadilan tegak di masyarakat. Para muzaki yang harus bayar zakat, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah semua orang kena. Tapi zakat mal itu kan kalangan tertentu saja kan, yang nisab dan haulnya terpenuhi. Nah, pemimpin yang baik harus make sure semua yang menjadi muzaki wajib mengeluarkan harta zakatnya. Makanya bahasa Al-Qurannya khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Ya, itu maksudnya tuh pemerintah itu harus aktif, agresif, ofensif, ya kan, memastikan orang yang kudu bayar zakat, bayar zakat. Gak boleh ada orang kaya berlebih, haul dan nisabnya berlebih, tapi gak ngeluarin zakat, itu gak boleh. Kemudian setelah dikumpulkan, harus dipastikan semua mustahik mendapatkan bagian dari zakat mal itu. Maka tegak keadilan. Terus juga, dia sebagai pemimpin hanya kepada Allah beribadah. Beribadah itu maksudnya taat, patuh, tunduk, ya, berserah diri. Jangan beribadahnya ke Amerika, beribadahnya ke Cina, beribadahnya ke Gendrowo, Nyai Roro Kidul, gitu, ya. Tapi harus ke Allah saja. Nah, ini contoh pemimpin yang baik. Ya. Jadi bukan pemimpin yang baik kalau justru memberi petunjuk kepada masyarakat berdasarkan perintah setan, bukan perintah Allah. Misalnya apa? Misalnya majekin masyarakat. Yang majekin masyarakat itu kan Nabi sendiri bilang, sahibul maksi, ya kan, petugas penarik pajak itu, ya, neraka tempatnya. Tempatnya neraka. Enggak ada itu yang namanya aturan pajak dalam Islam. Kalaupun ada, pajak bagi orang non-muslim, namanya jizyah. Ya, pajak non-muslim. Ya. Dan pajak non-muslim itu juga kalau ditarik dari non-muslim, negara harus menjamin beberapa hal pada si kafir zimmi itu, non-muslim yang zimmi itu, yang tunduk itu. Dijamin nyawanya, dijamin hartanya, dan dijamin kebebasan beragamanya, beribadahnya, dilindungi. Ya, asalkan mereka bayar pajak tahunan sebagai kafir zimmi. Ya, tapi kalau kita orang berimannya kena zakat, kok tiba-tiba orang berimannya kena pajak, ya kan, malah orang kafirnya ada yang gak kena pajak. Gitu. Karena bisa hengki-pengki sama penguasanya. Nauzubillah. Nah, contoh lain lagi sampai disebutkan salah satu keteladanan pemimpin di masa lalu. Ya, Allah gambarkan di surat Shad ayat 26. Dalam hal ini Nabiullah Dawud alaihi salam. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum 'adabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud alaihissalam, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi ini salah satu contoh penguasa di zaman masa lalu yang dia di dalam memutuskan perkara itu berdasarkan ketentuan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, Al-Quran tidak saja menggambarkan pemimpin yang baik, tapi juga sebaliknya. Ini next slide. Ya. Al-Qasas ayat 44-41.
Allah berfirman, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, dalam hal ini Laut Merah ya, tenggelam di sana Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru, yang mengajak ya, manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ini contoh pemimpin yang baik atau yang buruk? Yang buruk ya. Jadi pemimpin yang buruk itu adalah mereka-mereka yang satu zalim ya. Terus kedua, mereka bukan ngajak masyarakatnya ke surga, tapi ngajaknya ke neraka. Kenapa? Karena mereka mengarahkan masyarakat bukan dengan perintah Allah, tapi dengan perintah setan. Sedangkan setan kata Allah ngajak manusia ke mana? Ke neraka. Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 7. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh, maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu tidak mengajak partainya, kelompoknya, gerombolannya ya, teman-teman mainnya, ponco-ponconya, kecuali untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Terus emangnya kita pikir setan cuma nyari kalangan kere-kere aja gitu, kalangan awam aja? Enggak ya, penguasa, pemimpin juga doyan betul setan mendekati. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya bisa disesatkan, ya banyak orang bisa disesatkan. Karena kebanyakan orang cenderung taat aja sama pemimpin. Makanya dalam Islam gak ada cerita taat begitu saja sama pemimpin. Cek dulu nih pemimpinnya benar gak? Pantes gak ditaati? Kalau pantas ditaati, kudu kita taati. Tapi kalau gak pantas, ya maaf, Allah lebih pantas kita taati daripada pemimpin itu. Nah, begitu juga ada ayat lain lagi menggambarkan ya, para khalifah yang khianat. Allah berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa'alayhi kufruhu wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara." Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Barang siapa kafir, akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabbnya Allah Ta'ala. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain akan menambah kerugian mereka belaka. Jadi semua kita diciptakan Allah dengan misi menjadi khalifah semua kita. Tapi tidak semua khalifah itu amanah ya. Bahkan ada khalifah yang khianat. Nah, khalifah yang khianat itu ya gambarannya seperti tadi Fir'aun, itu khalifah khianat, bukan ngajak masyarakatnya ke surga tapi ngajak ke neraka, karena mereka sebagai pemimpin tidak mengarahkan masyarakat berdasarkan perintah-perintah Allah tapi perintah setan. Dan hari ini kita pun sedang hidup di zaman seperti itu, zaman di mana penguasa-penguasa dunia hari ini bukan mengarahkan masyarakat dengan perintah Allah tapi dengan perintah selain Allah, dan dalam hal ini setan ya. Baik, nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ulama juga demikian, pemuka agama. Tadi kan saya jelaskan, kalau dalam sistem Islam sepatutnya si pemimpin masyarakat ya pemimpin agama kan begitu. Tapi karena kita sudah jauh dari contoh teladan kita, akhirnya terpisah nih, ada umara pemimpin masyarakat, ada ulama pemuka agama. Nah Allah juga gambarkan pemuka agama sebagaimana pemimpin ada dua macam. Ada macam pertama begini disebutkan di surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama yang sebenarnya itu ciri pokoknya adalah rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama model begini dalam isi dakwahnya, dalam fatwa-fatwanya itu tergambar betapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir mengeluarkan fatwa yang nanti berakibat di hari berbangkit dia harus berhadapan dengan Allah dan sama Allah dimurkai dia. Dia khawatir sekali dengan itu. Makanya dia tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jangankan di zaman kita sekarang yang banyak pemimpin-pemimpinnya ngawur, ya. Di zaman dulu ketika pemimpinnya masih memuliakan Quran dan Sunnah pun, itu ada ulama yang takutnya kepada Allah sampai dia nggak mau nurut sama khalifahnya. Bukan khalifah, tapi raja lebih tepatnya, karena para khulafaur rasyidin semuanya beres. Ya, tapi raja-raja ini kan muncul raja-raja Islam tuh. Ya. Jadi waktu itu ada namanya ulama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau terkenal ulama yang sangat disegani. Ya. Nah rupanya raja Islam waktu itu, sultan waktu itu, dia pikirannya dipengaruhi dengan faham Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Kalau zaman sekarang Mu'tazilah itu faham liberalisme. Gitu. Dan dia termasuk berkeyakinan kalau Al-Quran itu makhluk. Nah dia minta Imam Ahmad keluarin fatwa isinya Al-Quran makhluk. Gak mau Imam Ahmad. Diancam, kalau gak mau aku penjarakan kamu. Gak peduli Imam Ahmad, dipenjarakan. Udah dipenjarakan, ya kan? Disuruh lagi ngeluarin fatwa itu. Gak mau dia, kalau gak mau aku pecut kamu. Gak mau Imam Ahmad, dipecut dia sampai luka-luka. Gak peduli dia, gak mau dia. Ya. Tapi karena dia disegani, sekalipun dia dipenjara, ya, dia itu kedatangan murid-muridnya yang belajar lewat jeruji penjaranya, di dinding luar selnya gitu kan. Dan makin lama makin ramai itu yang ngaji, halakohnya makin besar. Ketika udah ramai sekali yang ngaji, akhirnya murid-murid terdekatnya itu nanya, Syekh, ini kita ngaji kayak ini nggak normal nih, ya kan? Engkau di dalam sel, kami di luar, kayak gitu. Gimana Syekh kalau engkau bilang aja deh sama raja ya, bahwasanya Al-Quran itu makhluk biar engkau dibebaskan gitu, kita bisa ngajinya normal gitu. Apa jawabnya yang Ahmad? Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang orang-orang sedang kerjakan di luar sel saya ini yang hadir dalam pengajian kita ini? Semuanya megang kertas, megang kolam, megang bolpen, siap untuk nulis semua fatwa yang kau keluarkan. Nah justru karena itu aku gak akan pernah mengucapkan kata-kata batil itu. Karena kalau aku ucapkan, ya semua akan nyata, ya kan? Bahwa saya memfatwakan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah SWT. Masya Allah, ya itu ulama yang takut hanya kepada Allah, ya. Nah tapi Allah juga menggambarkan ada ulama yang error gitu. Makanya ada istilah ulama khair, ulama yang baik, dan ada ulama su, ulama yang buruk. Nah bagaimana itu gambarannya? Itu di surat Al-A'raf ayat 175-176. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan bacakanlah, kisahkanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab, isi wahyu. Jadi orang alim, orang berpengetahuan agama, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda sama setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami bisa tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa saja orang alim ini diangkat posisinya jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini, si alim ini, cenderung pada dunia dan lebih memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, yang cetek, yang murahan ya. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Jika kamu halau, dia ulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Jadi ulama su itu gambarannya kata Allah laksana apa? Laksana anjing. Ya. Kalau anjing itu dibiarkan, dia menjulurkan lidah. Ya ditarik, dia menjulurkan lidah juga. Artinya apa? Jadi penjilat. Penjilat apa? Penjilat dunia. Ya. Dan biasanya ulama model begini, ya itu paketnya dengan penguasa yang model Firaun, itu. Ya.
mereka kerjasama gitu. Yang satu dalam hal kebijakan-kebijakan sosial masyarakat, yang satu dalam hal stempel agamanya gitu terhadap perbuatan-perbuatan zalim penguasa yang zalim tadi. Karenanya di dalam Al-Quran gambaran tentang penyesalan masyarakat yang begitu saja nurut sama penguasa yang error, nurut sama ulama yang error, itu disebutkan di surat Al-Ahzab 66-68. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Pada hari ketika wajah penghuni neraka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penghuni neraka itu masuk neraka, lagi dibakar, mukanya dibolak-balik sama Allah kayak sate, ya. Mereka itu menyesal. Wah, tahu gini, dulu di dunia kami taat pada Allah, taat sama Rasul. Dan ini tandanya apa? Allah ngasih tahu sama kita ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu kalau mau masuk surga, nggak mau masuk neraka, jadilah orang yang peduli taat pada Allah, peduli taat pada Rasul. Pahami apa maunya Allah lewat Al-Quran, pahami apa maunya Nabi lewat hadis-hadis Nabi. Jadilah orang yang connected dengan Allah, connected dengan Rasul. Jangan jadi orang yang terputus dari Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang ini putus dari Allah dan Rasulnya? Ternyata di ayat berikutnya dijelaskan.

Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi penyebab mereka nggak taat pada Allah, nggak taat pada Rasul, karena taat pada pemimpin yang error, taat pada ulama yang error, gitu. Bukannya taat pada pemimpin yang benar, ya. Karena nggak ada pemimpin yang benar di zaman itu, di negeri itu. Ya. Terus mesti gimana? Ya jangan ditaati. Tetap aja taati Allah dan Rasulnya. Bukan ulama yang benar yang dia ikuti, ulama yang error yang dia ikuti. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia doyan jadi orang awam. Dia gak mau kunjung pensiun dari jabatan bagi orang awam. Makanya wajib bagi kita semua thalabul ilmi, menuntut ilmu. Supaya kita tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang berilmu. Walaupun orang berilmu ya, kalau misalnya kita dapat apa namanya izin Allah ketemu ulama, orang alim yang memang lempeng, yang lurus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita harus lebih mengutamakan kitabullah wa sunnah. Dan disitulah pentingnya kita memiliki circle, circle itu komunitas, komunitas sesama orang, orang beriman yang memang berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di ayat terakhir mereka cuma bisa berdoa, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka, para mantan pemimpin kami, para mantan ulama kami, pemuka agama kami, azab dua kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya. Ya. Penyesalan sudah terlambat. Itu makanya sekali lagi, kita hidup di dunia cuma sekali, cuma sebentar, ya. Make sure keterikatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalaupun mau terikat kepada selain Allah dan Rasulnya, orang beriman, orang alim, yang memang terikat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang terikat pada Allah dan Rasulnya, ya. Baik. Nah, kemudian di surat Ibrahim ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa barazulillah

0: syai'. Dan mereka semua umat manusia di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadiran Allah Ta'ala. Lalu orang yang lemah, ya, ad-du'afa, orang yang lemah itu maksudnya rakyat kebanyakan. Karena rakyat kebanyakan itu lemah biasanya, ya, akan berkata kepada orang yang sombong, ya, alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, yang takabur. Nah, siapa alladzina istakbaru? Kebanyakan penguasa. Karena penguasa kebanyakan sombong. Itu. Apa semua penguasa sombong, Ustaz? Ya enggak. Ya, contohnya para pendahulu kita, pemimpin Islam yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala kepemimpinannya, itu adalah penguasa yang tidak sombong. Itu pemimpin, bahkan enggak mau disebut penguasa. Mereka adalah para pemimpin, amirul mukminin. Tetapi penguasa pada umumnya itu sombong. Nah, jadi nanti kebanyakan rakyat yang lemah itu akan bicara kepada mantan pemimpin mereka yang sombong itu. Apa ucapan mereka? Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi rupanya sudah sama-sama berhadapan dengan azab Allah. Dan sama-sama tahu bakal masuk ke dalam azab itu. Nah, si mantan rakyat ini bilang sama mantan pemimpinnya, dulu kan kami taat sama kalian, kami loyal sama kalian, setia sama kalian. Nah, sekarang tolong dong, selamatkan kami dari azabnya sedikit aja. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka begini, jawaban si mantan-mantan penguasa yang sombong itu. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Maksudnya seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, kapan? Sewaktu itu atau sewaktu masih di dunia? Sewaktu masih di dunia, kan? Jadi ibaratnya itu pemimpin penguasa-penguasa sombong itu bilang begini, kalau dulu kita sama-sama masih di dunia nih, ya, saya ngikutin petunjuk Allah, saya bisa ngasih petunjuk sama kalian. Cuma begonya kalian udah ngeliat kami gak pakai petunjuk Allah, kalian masih nurut aja sama kami, gitu. Kira-kira begitu maksudnya, ya. Paham ya? Nah, jadi kita punya kewajiban sebagai yang bukan pemimpin, ya kan? Itu untuk cerdas-cerdas ngeliat, ini pemimpin benar-benar ngikutin Allah dan Rasul, ya? Nah, gitu. Kalau ngikutin Allah dan Rasulnya, ngapain kita nolak untuk taat? Ngapain? Tapi kalau ngikutin setan, nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin petunjuk Allah, nggak ngikutin petunjuk Rasul lah. Apa urusannya kita harus taat sama dia? Apa urusannya? Orang tekan kontrak hidup mati kita sama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, ujungnya lebih nyakitin lagi apa mereka bilang? Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja lah bagi kita, baik kami maupun kalian, mau ngeluh kek, mau sabar kek, kita gak punya tempat untuk mengalihkan diri, ya. Kata orang barat, we're in the same boat, kita di kapal yang sama, kapal yang tenggelam dalam api neraka, na'udzubillahnya, balik ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, jadilah hamba-hamba Allah yang hidup di akhir zaman, yang benar-benar waspada terhadap, jangankan dajjal nanti yang bakal muncul, ya, tapi dujjal-dujjal ini. Karena dujjal-dujjal ini bisa berupa tampilan imam-imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, bisa tampilannya ya para apa kubaro-kubaro ini pemuka agama. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, poin terakhir ya, lutfan, poin ketujuh, ketajaman mata hati kaum beriman. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim." Jadi ini arahan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Kata Nabi kita, jika Dajjal muncul dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Tapi jika dia muncul si Dajjal ini, sedangkan aku sudah enggak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri-sendiri. You're on your own. Kalian harus menyelamatkan diri sendiri-sendiri dengan catatan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya, kalau Nabi sudah enggak ada, ya pengganti Nabi itu adalah Allah langsung. Jadi masing-masing kita harus mengokohkan iman tauhid kita, karena itulah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iman tauhid kita itu terwakili oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, yang karenanya Allah perintahkan kita dalam berla ilaha illallah ini jangan diterima sekedar sebagai sebuah keyakinan tanpa pemahaman. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah secara mendalam apa itu la ilaha illallah. Nah, untuk menyederhanakan pemahaman kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya panjang bahasannya, saya cukupkan pada tiga pengertian ini saja. Next slide, Ovan. Nah, ya, tiga pengertian ini. Ilah itu bermakna mahbub yang dicintai, ilah itu bermakna matbu' yang dipatuhi, dan ilah itu bermakna merhub yang ditakuti. Love, cinta, obedience, kepatuhan, fear, rasa takut. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengandung pengertian la mahbuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Harus mengandung la matbu'a illallah, tidak ada yang kupatuhi, kutaati selain dari Allah. Dan harus mengandung pengertian la marhuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Hidup kita di dunia pada hakikatnya adalah ujian-ujian cinta, ujian kepatuhan, dan ujian rasa takut. Kadangkala kita digoda setan untuk mencintai sesuatu sebagaimana mestinya mencintai Allah, bahkan lebih dari mencintai Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi, berarti sudah terlanggar kalimat tauhid dalam bab cinta. Begitu juga dengan la matbu'a illallah, tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah. Ujian hidup kita yang tidak kalah berbahayanya adalah ujian kepatuhan. Kadang-kadang kita rela patuh kepada pihak lain yang sebenarnya mengajak kita untuk durhaka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita dipaksa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya terlarang oleh Allah, tapi karena kita takut sama dia, kita tunduk sama dia, kita tunduk. Padahal mestinya tunduknya sama Allah. Begitu juga dengan rasa takut. Nah, kadangkala kita itu takut dengan pihak yang sebenarnya gak patut ditakuti. Ya. Contohnya manusia takut sama jin. Kan aneh, manusia takut sama jin. Padahal jin sama kita memang sama. Ditugaskan ibadah kepada Allah. Dikasih pilihan, mau jadi orang beriman, orang kafir. Tetapi yang dikasih misi khalifah itu cuma kita. Jin gak dikasih tugas khalifah. Jadi jin juga tahu bahwa kita ini yang layak jadi pemimpin di muka bumi ini atau segenap makhluk lainnya. Tapi karena kitanya takut sama selain Allah, dalam hal ini takut sama jin, nurut sama jin. Oke, jadi ini kunci untuk selamat menghadapi Dajjal. Kunci lainnya adalah disebutkan di dalam hadis ya. Berikut ini, innad dajjal maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin qari'in wa ghairi qari'in. Sesungguhnya di antara kedua matanya Dajjal ada tulisan kafir di dahinya, di jidatnya, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik mukmin itu sanggup baca tulis maupun dia buta huruf. Di hadis yang lain juga mirip bunyinya, maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Tertulis di antara kedua matanya Dajjal, di dahinya, di jidatnya, kata-kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis. Syaratnya iman ya, bukan soal gelar akademis, punya S1, S2, S3, doktor, profesor, enggak, itu bukan itu kuncinya. Kuncinya imannya menyala ya. Nah, kalau imannya menyala, sekalipun cuma lulusan SD atau bahkan gak pernah sekolah, tapi imannya menyala, maka dia akan diizinkan Allah melihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Tapi sekalipun profesor, tapi profesor kerjanya dugem gitu ya, gak pernah memelihara imannya, maka begitu dia Dajjal, dia kagum sama Dajjal, dia jadi pengikut Dajjal. Dia gak bisa melihat tulisan kafir baina ainihi, di antara kedua matanya Ad-Dajjal. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian selesailah kaji kita mengenai mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman Islam kita, tauhid kita ya, di era fitnah-fitnah akhir zaman ini yang makin lama makin memuncak, makin eskalatif ya. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita kita, karena iman itulah yang menjadi miftahul jannah, kunci pembuka pintu surga bagi kita masing-masing. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kelima, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ketujuh, yang artinya,

dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Pendengar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan akan membalas amalan baik kita dengan balasan yang lebih baik. Selain memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rizki yang mulia, sebagaimana diperjelas di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 50. Di sana Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman dan senantiasa membasahi amalan kita dengan amal yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.

Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suara.

0: mesti wae ora bakal wani nglakoke itu minta sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya iya, Jo. Perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu agar amanat terhadap jabatan yang diberikan, Jo. Terus menjalankannya dengan baik dan benar. Sebab kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawabnya seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
2: Ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulane kudu ngati-hati, ojo ngasih korupsi.

0: Podo jane ya.
1: Iya, Jo. Amlakno, kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah no, Jo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.

Pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditelantarkannya, termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang. Ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit atau kikir, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Pejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu menganggap salat sebagai terminal istirahat. Saat jiwa terasa letih oleh beban perjuangan dan saat tubuh penat oleh berbagai ujian hidup, generasi terbaik itu mendirikan salat untuk melepas lelah. Rasulullah pernah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan dengan mengatakan, "Wahai Bilal, tentramkan hati kami dengan sholat." Hadis riwayat Daruquthni. Sholat memang suplai rohani dan pemompa mental. Tanpa sholat, jiwa manusia mungkin saja tidak mampu menanggung beban dalam menjalani hidup. Bagi orang yang kerap mengalami penderitaan, sholatlah yang menjadi tempat menumpahkan segala perasaan, menjadi kesempatan mengadu dan waktu mencurahkan semua harapan. Bagi seorang pejuang, seorang juru dakwah, sholat juga yang menjadikannya kuat memikul semua problem dan tantangan yang menghadangnya. Bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Dalam 5 kesempatan itu artinya kita memperoleh input energi baru. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang merasakan nikmatnya sholat. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Betapa banyak orang yang menegakkan sholat hanya memperoleh letih dan payah." Hadis riwayat Nasa'i. Sholat yang digambarkan Rasul dalam hadis tersebut tentu bukan sholat yang bisa menjadi penyegar bagi jiwa. Sholat yang hanya bersifat ritual ansih dan tidak memberi kenikmatan bagi pelakunya. Sholat yang hanya berupa gerakan fisik yang senyap dari kedamaian batin. Salah satu syarat sholat yang dapat memberi pencerahan batin biasa disebut dengan kata khusyuk. Khusyuk menurut Imam Ghazali adalah khudurul qalbi, kehadiran hati. Konsentrasi, rasa tunduk, pasrah, dan penghormatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu an mengatakan, khusyuk itu bukan menundukkan kepala, tapi khusyuk itu ada di dalam hati. Al-Quran menyebutkan khusyuk adalah tanda pertama orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Tidak sedikit orang yang sulit menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Kita begitu terpengaruh dan nyaris tidak percaya bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu an justru melaksanakan salat untuk menghilangkan rasa sakit ketika mata panah akan dicabut dari tubuhnya. Sementara menurut Al-Ghazali, hilangnya khusyuk merupakan tanda hilangnya kehidupan dan dinamika hati. Fenomena tidak khusyuk masih menurut Al-Ghazali adalah seorang yang menjadi sulit menerima nasihat dan jiwanya didominasi oleh hawa nafsu. Pendengar, Orang yang belum terbiasa bekerja berat akan merasa sangat sulit bekerja, mencangkul, dan mengolah sawah. Tangannya mungkin akan lecet, kulitnya terbakar oleh terik matahari, dan seluruh tubuhnya terasa linu. Itu dalam konteks pekerjaan fisik. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan konteks pekerjaan batin. Khusyuk adalah pekerjaan batin. Orang yang tidak terbiasa khusyuk, dekat, pasrah, tunduk pada Allah di luar sholat akan sulit menghadirkan kekhusyukan di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat sangat terkait dengan khusyuk di luar sholat. Kalau hati tidak pernah hidup, tidak ada link hubungan dengan Allah di luar sholat, tentu sulit menjalin hubungan yang baik hanya dalam sholat. Bagaimana kita merasakan nikmatnya bertani, mencangkul tanah, seperti yang dirasakan para petani, kalau kita sebelumnya jarang melakukan pekerjaan tersebut? Begitu kurang lebih analoginya, itulah rahasianya kenapa sulit khusyuk. Pendengar, khusyuk kepada Allah tidak hanya dengan menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Mengingat Allah adalah dengan hati yang senantiasa berhubungan dengan Allah, meskipun lidah tidak menyebut nama Allah. Melihat ciptaan Allah, hati merasakan kebesaran Allah. Melihat peristiwa apapun semakin menyuburkan ingat kepada Allah. Mendapat nikmat, hati mengatakan, syukur Allah tidak menjadikan aku menderita. Hati tersentuh dan malu kepada Allah bila melakukan ketidaktaatan. Bila ditimpa musibah, hati pun mengatakan, mungkin saya berdosa pada Allah. Sikap-sikap seperti itulah yang akan semakin menambah kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dalam firman-Nya, mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Itulah sebabnya pendengar, para ahli ibadah mengatakan, aku merasa ramai meskipun sendiri. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi terus berzikir dengan melihat semua fenomena alam, dan hatinya mengingat Allah Tuhan yang menciptakan semuanya. Ibarat orang yang sayang dan rindu kepada kekasihnya. Setiap barang kepunyaan kekasih terlihat di depan mata, akan membuat hati ingat dan terkait dengan kekasih. Kalau sudah ada benih khusyuk di dalam sholat, maka saat mengambil air wudhu pun sudah khusyuk. Pendengar, seorang muslim harus berusaha menghidupkan kedekatan hatinya dengan Allah, kapanpun dan dimanapun. Dalam kalimat nasihat Dr. Fathia Khan disebutkan, diamnya seorang pejuang di jalan Allah adalah berfikir, dan bicara lisannya adalah zikir. Sementara tokoh ulama asal Mesir Hasan Al-Banna menyifatkan karakter seorang mujahid adalah bukan orang yang tidur sepenuh kelopak matanya dan tidak tertawa selebar mulutnya. Maksudnya adalah itu menggambarkan suasana keseriusan dan kesungguhan seorang pejuang di jalan Allah. Apa rahasia di balik kesungguhan dan keseriusan itu semua? Dalam sholat mereka sangat membesarkan dan mengagungkan Allah. Di luar sholat mereka juga tetap membesarkan Allah, hidup sesuai dengan syariat, menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Allah menaungi mereka sebab ada hubungan yang sangat kuat antara sholat dengan perilaku-perilaku sosial. Merekalah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan orang lain. Hadis riwayat Hakim.

0: Salam.
1: Mendengar seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igoan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama.

Pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, tetapi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andikan yang masih baru yang kuberikan padanya dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. Kemudian ucapannya yang ketiga, apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkah kamu? Pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, "Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda." Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya, apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja

saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rezeki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya, jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Sabusando como un bar. RTSFM. RTSFM.

RDS. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, tidak cukup bagi kita menjadi orang yang baik, karena tidak semua yang masuk neraka adalah orang yang tidak baik. Ada juga mereka adalah orang-orang yang menganggap telah berbuat sebaik-baiknya. Tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang paling merugi perbuatannya, padahal mereka telah beramal salih yang banyak kepada orang lain. Mereka itulah orang yang tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap telah berbuat sebaik-baiknya tetapi paling merugi perbuatannya. Kunci yang lain selain amal salih adalah beriman, yaitu beriman kepada ayat-ayat Allah dengan mentaatinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hikmah ini dalam surat Az-Zumar ayat 65. Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 110 disebutkan, katakanlah Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 36 juga disebutkan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa mereka tidak akan sampai kepada Allah. Catatan amal mereka akan tertahan, karena pintu langit telah tertutup untuk mereka, dan mereka mustahil akan masuk surga, sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Pendengar, telah banyak ayat Allah yang kita dapatkan, telah banyak sabda Rasul yang kita pelajari. Apakah kita telah mengimani dan mengamalkannya, ataukah kita telah mengingkari dengan mencampakkannya? Janganlah kita beriman dengan ayat yang satu dan ingkar dengan ayat yang lain. Janganlah kita beriman dengan ayat yang iman kepada Allah. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang iman kepada Allah, tetapi ingkar dengan ayat tentang larangan syirik kepadanya. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang solat, tetapi ingkar dengan ayat tentang zakat. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang akhlak, tetapi ingkar dengan ayat tentang jilbab. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang haji, tetapi ingkar dengan ayat tentang jihad. Semuanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semuanya harus kita terima. Masuklah ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 hingga 209 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 150 hingga 151 juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Menurut sebagian besar mufasir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syaukani dan lain-lain, ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, namun mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Uzair. Sedangkan kaum Nasrani mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, namun mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Nabi Isa atau Yesus. Karena kendati mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi beriman dengan sebagian rasulnya. Mereka semua dinyatakan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظما آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله أننا sekalian sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan taufik pada kita untuk bisa meneruskan majelis dasam kita membaca dari kitab Tarikh Para Khulafaur Rasyidin, di mana pada kesempatan yang lalu sudah beberapa minggu yang lalu ya sudah terlewatkan karena Ustadz banyak udur, banyak tugas ya, ketumpuk-tumpuk tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan sempat yang terakhir karena masih serak ya, suaranya kemarin ya, sehingga nggak bisa untuk mengisi ya, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari majelis kita. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah SWT menjaga terus majelis ini bisa berjalan dengan lancar sehingga manfaatnya bisa kita ambil sebanyak-banyaknya untuk kita mengenal para sahabat-sahabat Nabi SAW. Setelah kita membaca dan mengenal tentang Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang sudah kita baca pada tahun lalu, dan hari ini kita berpindah kepada kitab yang membahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Tentu tentang sirah sahabat Nabi ini belum ada satu buku atau kitab yang membahas dalam bentuk periwayatan-periwayatan sebagaimana yang ada pada Syama'il Muhammadiyah. Ya, kalau dulu di kitab Syama'il Muhammadiyah kita membacanya dalam bentuk riwayat-riwayat. Ya, ditulis oleh Imam Tirmidzi meriwayatkan tentang kesaksian para sahabat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi wallahu alam bisawab, Ustadz belum menemukan satu kitab yang seperti itu. Ya, sehingga kita kemudian mengambil mencoba dari kitab-kitab tulisan dari ulama-ulama ataupun penulisan dari para penulis-penulis yang menulis tentang para sahabat Nabi SAW. Lalu kita temukan kitab ini dan kita mencoba untuk mengkaji darinya, mengambil manfaat darinya. Yang penting dari apa yang bisa kita baca ini insya Allah menambahkan thaqafah kita dan pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap para sahabat Nabi SAW. Tujuannya untuk apa? Nah, ini soal niat nih. Kita belajar ini untuk apa? Untuk menjadikan mereka sebagai contoh buat kita ya. Karena Rasulullah juga dulu kita belajar, kita pelajari tentang kisah-kisahnya beliau untuk menjadi contoh buat kita. Karena kita ini hidup sebagai orang beriman, kalau tidak mencontoh Rasulullah, lalu mencontoh para sahabat-sahabatnya, maka kita akan kehilangan contoh. Ya, kita kehilangan model bagaimana kehidupan seorang muslim dan mukmin yang sebenarnya itu yang bagaimana. Nah, kalau mau lihat bagaimana seorang muslim dan mukmin yang sebenarnya, ya kita lihat siapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita lihat mereka, kita lihat bagaimana mereka mengamalkan dinul Islam. Kalau mau melihat yang lebih sempurna lagi ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkannya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa tahu Islam itu bagaimana yang sebenarnya. Dari situ kita bisa tahu Islam itu bagaimana diamalkannya. Nah, dari situ kita akan bisa tahu bagaimana juga bisa menggapai puncak dan tujuan kita, kemenangan yang menjadi cita-cita kita semuanya, yaitu mendapatkan jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga itu dari kalangan sahabat-sahabat ini. Iya kan?
Bahkan mereka belum meninggal saja, mereka sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Artinya betul-betul mereka insya Allah menjadi orang-orang yang betul-betul sukses di dalam menjalankan keislaman yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau ambil contoh, jangan ambil contoh yang lain. Lihat mereka-mereka ini, pelajari kisah-kisahnya, sirahnya, supaya kita bisa menjadikan mereka sebagai panduan bagi kita di dalam menjalankan keislaman kita. Ya. Baik, hari ini kita atau kemarin pada kesempatan yang lalu kita sudah ambil ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi belum selesai ya, masih baru beberapa bagian di awal ya. Kita mengenal dahulu 4 Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari sahabat Nabi yang paling utama dari 4 itu adalah siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tahu? Nama aslinya siapa? Angkat tangan. Abdullah bin Utsman, ya, Abdullah bin Utsman. Nama aslinya itu Abdullah bin Utsman. Berarti Abu Bakar itu apanya? Kunyahnya, ya. Kunyahnya. Beliau dikenal dengan kunyah. Kalau Utsman bapaknya beliau itu bin siapa? Yang tahu? Ada di buku sini. Siapa? Utsman bin siapa? Hah? Utsman bin Amir. Utsman itu kunyahnya siapa? Abu Quhafah, ya, Abu Quhafah. Ya. Jadi kalau sering disebutkan Abu Bakar itu bin Abu Quhafah, yaitu dua-duanya nama kunyah. Ya, karena namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Nah, Utsman bin Amir itu namanya Abu Quhafah, ya. Kemudian beliau sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tua siapa? Siapa yang tahu? Ini kemarin di Murojaahi enggak ini? Yang punya kitab. Tua siapa? Yang tahu? Ayo angkat tangan. Jangan Musa terus, dari tadi yang jawab Musa terus. Yang lain pada kemana ini? Ah, sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar tua mana? Tua? Bergemuruh saja suaranya. Tua siapa? Ah, Islam. Tua siapa emang? Tua Abu Bakar? Apa iya? Ah, enggak. Tua siapa? Tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tua berapa tahun? Ah, yang tahu? Umar tahu? Hah? Yang keras suaranya mana? Ente laki-laki kok enggak keluar suaranya? Hah? 2 tahun 3 bulan. Ahsanta, ya. Lebih tua Rasulullah 2 tahun 3 bulan, ya. Baik. Kemudian siapa kemarin disebutkan nama atau gelarnya beliau sejak kecil, beliau juga dinamai atau dijuluki dengan satu julukan apa? Yang tahu? Apa julukan yang dijulukan kepada Abu Bakar sejak kecil? Gak ada yang tahu? Ah, Musa tahu Musa? Apa? Atiq, ya. Beliau dijuluki dengan nama Atiq. Apa makna Atiq? Atiq itu adalah orang yang terbebas, terselamatkan. Atiq. Jadi kalau seorang budak dia dibebaskan, dimerdekakan, maka dia disebut sebagai atiq atau budak atau hamba sahaya, abdun atiq, gitu ya. Artinya dia budak yang sudah dibebaskan. Nah, kenapa kok Abu Bakar atau Abdullah bin Utsman ini disebut atau dijuluki atiq ketika kecilnya? Siapa yang tahu? Selain Musa, ini apa-apa Musa semua ini. Ya, dipek sama Musa yang lain pada kemana ini? Pada nggak baca, nggak murojaah. Nah, kenapa kok beliau disebut atiq? Hai ya masyayikh, ya Allah, takallamu ya syabab. Aina antum? Limadha luqiba bi atiq? Yang tahu angkat tangan. Ini berminggu-minggu enggak pernah dibaca bukunya, gimana? Musa ke Musa lagi. Musa tahu Musa? Enggak tahu juga?
Tahu? Nah. Ah. Ah. Hmm. Ya iya. Baik. Jadi ibunya setiap kali melahirkan anak laki itu meninggal. Ya. Lalu kemudian beliau suatu hari berdoa minta sama Allah, walaupun musyrikah, ibunya masih musyrikah ketika itu karena Islam belum hadir kan, Islam belum datang. Tapi dia, kita tahu bahwasanya Quraisy ketika sebelum ada Islam pun mereka suka minta sama Allah. Tapi selain minta sama Allah juga minta sama berhala-berhala, ya. Karena itu sisa-sisa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam di Mekah itu, ya, orang masih percaya sama Allah. Ya, sehingga mereka minta sama Allah, tapi juga minta-minta pada berhala sehingga terjerumus pada syirik, ya kan? Nah, ibunya ini ketika itu minta sama Allah bahwa anak ini, ya Allah, selamatkanlah, lahirkanlah dalam keadaan selamat dan hidup. Nah, ternyata ketika dia sudah lahir, alhamdulillah dia hidup sampai dewasa. Ya, maka ketika dia masih anak-anak, hidup dalam kondisi seumur-umur antum itu, dia disebut sebagai atik yang terselamatkan, gitu ya. Yang betul-betul lepas dari kematian. Karena kakak-kakaknya semua mati ini sudah, gitu. Hidup sebentar 2-3 hari mati ada.

sidik dari kata-kata sodako yusodiku, bukan sodako. Kalau sodako itu jujur, kalau sodako membenarkan. Ya, as-siddiq, beliau dijuluki dengan siddiq karena beliau selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang diberitakan sama Rasulullah SAW selalu beliau pokoknya orang pertama yang percaya dan betul-betul menerima dari Rasulullah SAW. Puncaknya istilah siddiq ini muncul pada Abu Bakar pada peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, yaitu ketika beliau membenarkan apa berita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh siapa? Nah, detailnya nggak tahu kan langsung kan? Nah, Islam ditanya oleh Abu Lahab atau Abu Jahal? Ya, situlah sakingnya itulah gitu ya. Abu Jahal ya. Abu Jahal. Dalam riwayat dikatakan Abu Jahal tapi ada riwayat yang lain mengatakan bukan Abu Jahal ya. Ala kulli hal, siapapun yang bertanya, intinya orang musyrik datang pada Abu Bakar langsung menanyakan ya berita itu kepada Abu Bakar bahwa inginnya supaya Abu Bakar tidak percaya. Ya, tapi ternyata Abu Bakar tetap mengatakan kalau memang Muhammad mengatakan itu, maka sungguh aku adalah orang pertama yang mempercayainya. Karena sungguh Muhammad telah mendatangkan berita yang lebih ajaib dari semua itu. Dia mengaku mendapat wahyu dari langit. Dia bertemu dengan sosok yang dikirim dari langit. Selama ini aku percaya sama dia. Kenapa hari ini aku tidak percaya kalau dia diangkat ke langit dan balik lagi dalam satu malam? Nah itu. Cerdas, tapi juga siddiqun. Selalu membenarkan. Ya. Nah, juga ketika awal ketika beliau didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islamnya beliau itu cepat sekali. Kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin masih ada tanya ini tanya itu, ya masih kadang-kadang ada sedikit keraguan, ada sedikit apa. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW, sungguh aku ketika mendakwahi Abu Bakar As-Siddiq, kalau sahabat yang lain aku dakwahi semuanya memiliki keraguan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq ketika aku bertanya kepadanya dan aku menyampaikan kepadanya berita Islam, beliau langsung menerima dariku. Ya, jadi sudah betul-betul pasrah dan terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, percayanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan lagi 100%, 1000%, gitu ya. Sudah betul-betul tidak ada lagi sedikit pun keraguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau dijuluki sebagai Siddiq. Bahkan sampai ketika bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, beliau adalah orang pertama yang mempercayainya, meyakininya dengan keyakinan yang mantap. Ya. Bahkan sampai setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita ambil dalam kisah-kisah setelah ini, ya. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada satu kisah. Sebelum Rasulullah wafat, beliau pernah menyiapkan satu pasukan untuk menyerang daerah Syam, yaitu setelah peperangan Mu'tah, karena di peperangan Mu'tah itu banyak sahabat-sahabat yang besar syahid di sana, ya. Lalu kemudian karena perlawanan antara kaum muslimin dengan tentara Romawi saat itu begitu besar, tentara Romawi itu 400.000, kaum muslimin berapa coba saat itu, siapa yang tahu jumlahnya di perang Mu'tah? Nah, cuma 10.000, 10.000 lawan 400.000. Apalagi tentara Romawi, kamu tahu sendiri kan? Enggak tahu, kalian belum pernah lihat kok. Ya. Paling lihat di film-film gitu kan. Ya. Tapi kira-kira seperti itulah mereka kalau mau berperang itu dengan peralatan-peralatan ya, berkuda, tentara berkuda, baju besi semuanya. Ya, sampai hidung-hidungnya ditutup sama besi mereka itu, ya. Seperti itu. Dilawan 10.000 pasukan kaum muslimin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui tangan siapa? Salah seorang komandan kaum muslimin yang terkenal. Siapa namanya? Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu anhu, ya. Dan strateginya Khalid bin Walid itu luar biasa sekali, ya. Cuma kuda belakangnya dikasih apa? Dahan daun-daunan dipotong, kemudian di belakangnya terus dibawa lari kuda supaya debunya naik. Lalu tentara Romawi menyangkal bahwa ada

pasukan baru yang datang membantu kaum muslimin. Ya, cuman gitu aja, nipu-nipu gitu aja gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dengan cara begitu. Ya, memang al-harbu khida', perang itu penuh dengan tipu daya. Ya, kalau kita perang sama orang kafir, itu pinter-pinteran kita membuat tipu daya supaya mereka dilimpeki, biar mereka kalah, lalu kemudian kemenangan ada pada kaum muslimin. Kalau perang itu jangan jujur-jujuran. Perang itu ya jujur perang hancur gitu ya. Kalau perang ya perang. Ya, kalau jujur itu dalam muamalah kita, walaupun sama orang kafir, kita harus jujur sebagai muslimin. Tapi kalau sudah perang, yang bermain adalah strategi, bagaimana cara menipu orang kafir untuk kemudian mereka kalah dan tunduk di bawah kekuatan kaum muslimin, walaupun jumlah mereka besar. Lalu ala kulli hal, setelah peperangan itu, karena banyak yang syahid dari kalangan kaum muslimin juga, Rasulullah SAW, karena itu kan sudah di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, perang Mu'tah, sehingga Rasulullah menginginkan untuk mengirimkan lagi satu kavaleri pasukan ke sana, yang saat itu beliau telah menunjuk Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid untuk menjadi pimpinan pasukan itu. Padahal saat itu Usamah umurnya berapa? 18 tahun. Umur itu berapa Islam? 18 tahun sa Islam ini. Ya. Kira-kira umurnya segitu. Mudah-mudahan kamu jadi komandan pasukan Islam insyaallah. Amin kan ya Syabab. Ya. Tapi sebelum pasukan ini berangkat, qadarullah Rasulullah wafat. Ya. Rasulullah wafat. Sepeninggalnya Rasulullah, kan kepemimpinan diserahkan kepada siapa? As-sahabiyul jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, lalu kemudian sepeninggalnya Rasulullah juga langsung ujian itu muncul. Banyak orang-orang yang tadinya baru-baru masuk Islam itu murtad. Karena tahu mendengar, oh Muhammad sudah meninggal. Udah nih, sudahlah Islam ini bakal habis lagi. Sehingga mereka yang imannya masih kurang kuat, kan banyak itu kalangan orang muslimin yang baru masuk Islam tapi imannya belum kuat. Ya, karena selama ini ada yang masuk Islam karena takut, karena apa dan sebagainya, ada yang seperti itu. Sehingga ketika mereka mendengar Nabi Muhammad wafat, mereka pun murtad. Ada yang gak mau bayar zakat, ada yang udah gak mau sholat, ada yang gak mau ini, harus macam-macam. Ya kan? Sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq betul-betul disibukkan dengan memerangi mereka. Ya, pada saat itu. Sehingga orang berani untuk memerangi kaum muslimin karena akibat apa? Karena merasa bahwasanya kaum muslimin juga kemarin ketika perang merawan Romawi juga mereka babak belur gitu. Walaupun menang tapi babak belur. Banyak yang syahid. Maka mereka berani menyerangnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu berdasar dengan bahwa saya tidak akan membatalkan apa yang sudah diniatkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, sudah syahid, sudah meninggal, tapi niatnya Rasulullah pada saat itu mau mengirim pasukan kembali ke daerah Mu'tah, ke daerah Syam bersama Usamah bin Zaid, maka saya akan tetap mengutus pasukan tersebut. Walaupun para sahabat yang lain mengatakan, ya wahai Abu Bakar, ini gimana, kita sedang sibuk memerangi yang lain ini, masa mau kirim pasukan lagi dengan jumlah besar ke sana? Abu Bakar mengatakan tidak, karena ini adalah amanahnya Rasulullah. Beliau belum sempat melakukan ini pada saat beliau wafat. Maka saya akan memenuhi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian tetap diberangkatkan. Ya, Usamah bin Zaid saat itu membawa puluhan ribu pasukan dari kaum muslimin ke daerah-daerah Syam. Untuk apa? Untuk mengkondisikan di sana. Tugasnya saat itu ya maunya kalau memang di sana nanti harus ketemu lagi sama pasukan pasukan Romawi, ya perang lagi. Tapi ternyata pasukan itu gak ketemu sama pasukan Romawi lagi. Romawi gak berani lagi menghadapi kaum muslimin. Mereka tidak mengirimkan pasukan pada saat itu. Ya, yang ada adalah akhirnya pasukan Usamah bin Zaid ini hanya menghadapi kelompok-kelompok kecil dari kabilah-kabilah yang ngeyel-ngeyel itu, ya, akhirnya diperangi, nanti kalah mereka, datang lagi daerah lain, kalian, gimana, mau bantah, ayo, kita perang, diperangi, ya, begitu, seperti itu. Akhirnya nggak jadi, lalu kemudian semakin tersohorlah kekuatan kaum muslimin saat itu, sehingga banyak kabilah-kabilah dari kaum muslim, dari kabilah-kabilah di Arab itu yang tadinya menyangka, wah, ini Islam setelah matinya Muhammad pasti akan lemah. Tapi dengan
diutusnya pasukan Usama bin Zaid oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini kecerdasan beliau ini. Dengan diutusnya pasukan itu, semua kabilah merasa bahwasanya, wah ternyata kaum muslimin masih hebat. Walaupun Muhammad sudah meninggal, tapi masih punya pasukan yang kuat, sehingga masih bisa kirim pasukan hebat. Dan kemudian Romawi aja gak berani menghadapi ketika itu. Akhirnya mereka apa? Merasa takut untuk mengganggu kaum muslimin. Nah ini kecerdasannya Abu Bakar itu sampai seperti itu. Tapi sisi lain, bukan hanya sekadar masalah kecerdasan. Sisi lain adalah bagaimana Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq itu sangat membenarkan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, dan niat apapun Rasulullah pasti beliau akan penuhi walaupun Rasulullah sudah wafat. Ya enggak? Jadi tingkat siddiqnya beliau kepada Rasulullah itu walaupun beliaunya sudah wafat, Rasulullah Abu Bakar masih tetap menunaikan keinginan Rasulullah karena percaya benar Rasulullah kalau sudah niat mau ngirim pasukan pasti ada hikmah besar di sana. Lihat tingkat keimanan yang begitu dalam yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat sidq, kejujuran dan pembenaran yang ada di hati beliau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sedalam itu. Ya, kalau kita ini kan gimana? Kita ini kan kalau ada hadis ada apa, kadang-kadang kita masih tawaralah. Ya ini kadang benar enggak apa, masih ada begitu-begitunya. Tapi kalau Abu Bakar enggak, Rasulullah pernah berniat begini, maka saya akan laksanakan sesuai dengan niatnya beliau. Ah begitu. Ya. Nah, itulah kenapa beliau dijuluki sebagai Siddiq, ya. Jadi ini juga menjadi contoh buat kita bahwa kalau kita itu melihat apa sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, sudah enggak usah dibantah. Ya, enggak usah dibantah, tidak usah ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Percayalah penuh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Mari kita mengulang sedikit lagi. Perawakannya Abu Bakar. Orangnya gimana? Ah. Siapa yang bisa menceritakan sekilas tentang bagaimana perawakan Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang masih baru-baru semua di sini ya. Berarti Pak Ustaz banyak noleh ke sini dulu, kalian dengerin dulu. Ah. Siapa? Hah? Gak ada yang tahu. Kita kan sudah baca kemarin ini. Perawakannya bagaimana? Orangnya gemuk, bulat, perutnya buncit. Ya. Hah? Iya. Bagaimana Abu Bakar? Tinggi, besar. Gitu. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menceritakan? Ya syabab, hayya ya syabab, takallamu. La ahad ya'rif? Hah? La wadah, antum la takra'un al-kitab. Taib. Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang kurus, kecil, disebutkan pipinya menonjol ininya. Tulang pipinya ini agak menonjol, saking kurusnya. Ya, orang kalau kurus kan kelihatan cengkung sininya begini ya. Ya, pipinya menonjol. Lalu kemudian badannya kurus, ya, dahinya kelihatan agak apa, kalau bahasa Jawanya itu agak nolong, agak nonong, agak keluar karena kurusnya gitu, ya. Kemudian matanya cekung karena memang orangnya banyak siam, banyak sedikit makan dan sebagainya seperti itu, sehingga orangnya kurus. Kalau pakai sarung dikatakan bahwasanya sarungnya akan melotrok. Kan orang-orang kalau kurus itu kan gitu modelnya, sarungnya melotrokan gitu. Ya. Abu Bakar juga seperti itu. Makanya di dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar itu kadang sarungnya agak ke bawah ke mata kaki. Iya kan? Lalu kemudian Rasulullah ketika mengatakan tentang hadis tentang musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, ya. Lalu Abu Bakar bertanya, apakah aku termasuk yang seperti itu ya Rasulullah? Ya kan? Dalam riwayat disebutkan begitu, apakah aku termasuk yang begitu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah katakan, kamu tidak termasuk yang demikian. Kenapa? Karena Rasulullah tahu itu kalau pakai sarung memang suka melotrok. Kenapa? Karena saking kurusnya orangnya begitu, ya. Orangnya itu kurus, kecil, ya. Kemudian juga
tadi cengkung apa pipinya kempot ya, kemudian apa namanya tulang apa ini namanya nih, tulang pipi ya, tulang pipinya ini ya agak menonjol karena memang kurusnya badannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, tapi kurus badannya tapi kecerdasan pikirannya luar biasa. Ya, ini kemarin sudah kita bacakan semuanya ya buat kita. Hari ini kita masuk pada kisah Islamnya. Islamuhu. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 9. Badaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila siddiqihi al-hamim, ila sadiqihi al-hamim Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sebentar, ada telepon sebentar. Badarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamim Abi Bakr radhiyallahu anhu liyukhbirahu bima akramahu Allahu bihi minan nubuwati war risalah wa yad'uhu ila al-imani bihi fa amana duna taraddudin wa shahida shahadatal haqqi fa kana awwalu man amana bihi minar rijal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma da'awtu ahadan ila al-islami illa kanat lahu fihi kabwah ghairu Abi Bakr fa innahu ma akam, kata beliau ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan Islam ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersegera ya menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan Islam. Pertama orang yang disampaikan dari Islam siapa? Khadijah. Karena beliau kan dari gua lari ya kembali ke rumah. Maka yang mendengar pertama tentang Islam siapa? Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu siapa orang yang berikutnya ditemui oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menceritakan tentang turunnya wahyu? Abu Bakar. Ya. Beliau bersegera untuk ke sana, bertemu dengan Abu Bakar lalu menceritakan kepadanya tentang itu. Jadi belum ada orang yang tahu Abu Bakar orang yang pertama, termasuk orang yang pertama dikatakan laki-laki pertama yang tahu tentang wahyu yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pertama tahu adalah Khadijah karena istrinya Rasulullah ya. Lalu setelah itu beliau setelah sudah agak tenang, beliau bertemu orangnya diajak masuk Islam, yang pertama adalah Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar mendengar kisah itu dari Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak ragu sedikit pun, tapi langsung menerima. Begitulah kata Rasulullah di dalam hadis. Beliau katakan ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu fihi kabwah. Aku tidak mendakwahi seorang masuk Islam kecuali pasti ada kabwah. Kabwah itu ada keraguan sedikit sehingga dia harus bertanya lagi, begitu. Ya, ada yang berujung pada percaya, terima, tapi sempat agak nanya-nanya, nah, begitu. Jadi masih ada tanya-tanyanya. Ghairu Abi Bakrin, kecuali Abi Bakar, fa innahu ma'akam, sungguh dia tidak ragu. Jadi begitu disampaikan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, saya tadi malam mendapatkan kisah begini-begini, ada yang datang pada saya, memeluk saya, menyuruh saya ikhra, membaca ikhra, lalu saya jawab tidak bisa ikhra, kemudian terus begitu sampai 3 kali, sampai kemudian dia membacakan sebuah bacaan yang begitu indah, ikhra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikhra warabbukal akram, ikhra warabbukal akram alladhi allama bil qalam, allamal insana malam, ya'lam. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya. Saya percaya dengan apa yang kau beritakan wahai Muhammad. Tanpa ragu-ragu. Padahal saat itu belum ada yang beriman. Beliau termasuk orang yang pertama. Itulah kenapa beliau kemudian juga disebut sebagai Siddiq. Jadi sebutan Siddiqnya Abu Bakar ini bukan hanya satu peristiwa. Tapi ada banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil idafati ilal hubbil amiq alladhi kana bainahu wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat akhlaqus siddiqi almuqaribati li akhlaqin al-anbiya'i dafi'an akhara fi ta'jili islamihi ya. Dan begitu juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu membuat beliau mudah untuk menerima dakwahnya Nabi. Selain bahwa beliau selalu membenarkan Nabi dan percaya penuh pada Nabi SAW ya, beliau juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya maka beliau menerima semua apa yang diajarkan pada beliau. Ya, kanat akhlaqus siddiqil muqaribah li akhlaqil anbiya, disebutkan di sini bahwa akhlaknya
As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ini akhlaknya itu mendekati akhlak para nabi-nabi. Betul-betul akhlaknya itu mulia. Jadi Rasulullah itu akhlaknya baik, ya. Dan Abu Bakar itu mendekati akhlaknya beliau, ya, dengan kelembutannya, kejujurannya. Karena ada orang lain di Mekkah yang juga disebut Al-Amin selain Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi di Mekah itu ada orang lain yang juga disebut sebagai Al-Amin. Kan Nabi Muhammad SAW itu disebut, dijuluki sebagai Al-Amin, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, oleh orang Mekah walaupun tidak seterkenal Nabi Muhammad dengan istilah Al-Amin, tapi beliau juga disebut sebagai Al-Amin karena akhlaknya mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Suhbatuhu lazama Abu Bakr As-Siddiq an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-islami wa sahibahu fi hillihi wa tirhalihi wa istimrari wa istamarra ala hadhihi as-suhbatil karimati ba'da al-islami ila yaumi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membersamai Rasulullah SAW, ya, itu bahkan sebelum Islam, sebelum datang Islam sudah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, sudah dekat persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW dan sudah percaya dengan Nabi Muhammad dengan sedemikian percayanya kepada Nabi Muhammad, ya, sampai kemudian setelah dia masuk ke dalam dinul Islam, ya, wastamarra ala hadhihi suhbatil karimati ba'dal islami ila yaumi wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan membersamai Rasulullah SAW sampai kepada beliau wafat. Jadi membersamai sejak sebelum Islam, sudah membersamai Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah wafat pun beliau masih membersamai Rasulullah SAW, ya. Jadi ketika wafat, kemarin sudah kita bahas di dalam Syama'il, ya. Ketika wafat Abu Bakar sedang di mana posisinya? Ketika Rasulullah dicabut ruhnya, di mana? Abu Bakar di mana? Sedang menjalankan tugas dari Rasulullah mengimami kaum muslimin. Ya kan? Karena saat itu kan beliau wafat ketika waktu zuhur. Ya kan? Rasulullah sempat buka tirai. Lalu Abu Bakar karena sudah diperintahkan saat itu untuk mengimami, beliau sudah di tempat imam begitu, lalu melihat ke sebelah kiri, loh, Rasulullah kok buka tirai? Apakah Rasulullah mau jadi imam? Lalu beliau mundur, mempersilakan Rasulullah untuk jadi imam. Lalu Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar, terus kamu yang jadi imam. Karena kondisinya beliau sudah berat sekali Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah pun menutup tirai kembali, lalu Abu Bakar yusalli bin nas, mengimami orang kaum muslimin untuk sholat apa? Zuhur. Nah, pada saat itulah, ya, Rasulullah SAW menutup tirai lalu bersandar kembali ke pangkuannya Aisyah, beliau pingsan. Lalu bangun lagi, beliau pingsan. Saking beratnya kondisi sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, beliau nutup wajahnya pakai kain, kemudian buka lagi. Dan seperti itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya beliau, Abu Bakar sedang sholat mengimami kaum muslimin. Lalu setelah itu, setelah beliau wafat, salah seorang dari sahabat yang saat itu membersamai Rasulullah langsung melapor kepada Abu Bakar, memberitahukan bahwa Rasulullah sudah wafat. Lalu beliau langsung masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu Umar sudah sempat keluar, ya, mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal akan aku penggal lehernya. Nah, begitu Umar radhiyallahu anhu pada saat itu tidak bisa menahan emosinya dengan kesedihannya begitu dalam pada saat itu. Lalu kemudian Abu Bakar masuk melihat wajahnya Rasulullah, kemudian dalam riwayat disebutkan beliau langsung menundukkan kepalanya, memegang kedua pelipisnya sini, lalu beliau mengecup dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengecup dua pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi jenazah pada saat itu. Lalu beliau memastikan bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Lalu orang-orang datang melaporkan kepada Abu Bakar pada saat itu di dalam ruangan kamarnya Aisyah. Ini Umar bin Khattab mengamuk.
Dia mengancam siapapun yang mengatakan Rasulullah sudah wafat akan dipenggal kepalanya, gitu ya. Kan Umar bin Khattab kan galak itu orangnya ya, besar gede, nanti kita ambil insyaallah Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian Abu Bakar keluar, ya. Lalu berdiri di sebelahnya Umar, lalu mengatakan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah itu hidup dan tidak akan mati. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Muhammad telah dipanggil oleh Rabbnya dan kembali kepada Rabbnya. Umar bin Khattab di sebelahnya. Karena yang ngomong Abu Bakar, mana berani dia mau menggal kepalanya, gitu kan. Karena yang ngomong siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dari situlah baru ya, Umar bin Khattab tidak tahan menahan tangisnya ya, dengan kesedihan yang begitu dalam pada peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi beliau ini karena sudah lama membersamai Rasulullah Sallam, bahkan sejak sebelum Islam sampai kepada Islam, tapi kemudian beliau wafat Sallam, beliau pun juga berada di sisinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma istamarra mutajawirina ba'da mamatihima ilal yaum. Nah, ini menarik. Ya. Kemudian beliau bersama bahkan setelah wafatnya keduanya. Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat dikubur di mana? Di sebelahnya kuburan Rasulullah. Artinya bersama jasadnya bersama sama membersamai Rasulullah SAW bersahabat sampai kalau sampai apa sudah meninggal pun juga bersahabat dekat hidupnya Abu Bakar As-Siddiq dan bersama dengan beliau sampai hari ini sudah 1400 tahun bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wabil audati ila siratin nabawiyyati syarifati najidu amthilatan katsiratan minhal musara'atu ila tasdiqihi fi kulli ma yaqul wa mulazamatihi fi sarra'i wad-dharra. Ya. Dan dengan kalau kita lihat ya kita kaji dari sirah-sirah Nabi banyak kita akan temukan bagaimana contoh-contohnya beliau Abu Bakar As-Siddiq ini sangat membenarkan ya Rasulullah SAW, membenarkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan selalu memulazamahi Rasulullah SAW, selalu membersamai beliau fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan senang maupun sedih ataupun susah ya. Walamma azima 'alal hijrati qala lahu alaihi salatu wassalam 'ala raslika ya Aba Bakrin la'allallahu yaj'alu laka sahiban. Ketika beliau mendapatkan berita bahwa Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah. Apa yang ada di benaknya Abu Bakar? Yang di benaknya Abu Bakar ingin membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah. Saking dekatnya hatinya dengan Rasulullah Sallam, ingin membersamainya. Ya, padahal itu perjalanan bahaya. Itu perjalanan hidup dan mati. Kenapa? Karena saat itu kan sudah diawasi oleh Quraisy. Diawasi oleh orang-orang kafir. Ya. Rumahnya Nabi Muhammad itu dimonitor 24 jam. Ya, kalau saat itu ada CCTV dipasangi CCTV, tapi saat itu enggak ada CCTV, ya. Jadi dimonitor, diawasi terus. Nabi Muhammad kemana diikuti. Artinya kalau sekarang mau hijrah secara perhitungan manusiawi pasti Quraisy akan tahu, lalu pasti mereka akan dibunuh ketika sudah keluar dari kota Mekah. Karena kalau sudah keluar dari kota Mekah, maka sudah tidak ada yang jamin keselamatan. Di zaman dulu, orang berada di satu kota, nanti kalau dia banyak musuhnya di situ, maka dia akan dijamin oleh satu orang, mungkin sayyid atau seorang yang punya pengaruh di situ. Ya. Lalu, dia akan hidup di bawah jaminan orang tersebut. Nah, Rasulullah juga seperti itu, ketika di Mekah terjamin karena beliau sebagai dari Bani Hashim. Tidak ada yang berani mengganggu beliau. Tapi kalau sudah perjalanan keluar kota Mekah, siapa yang berani jamin? Siapa yang bisa jamin? Artinya perjalanan itu akan menjadi perjalanan hidup dan mati. Bahaya sekali. Tapi apakah Abu Bakar ketika mengetahui Rasulullah mau hijrah, terus langsung, oh gitu ya Nabi, ya sudah ente berangkat ya, saya tak tunggu di sini. Apa begitu? Karena tahu ini bahaya nih, kalau keluar bersama Rasulullah bisa dibunuh. Enggak. Ya.
Bahkan Abu Bakar As-Siddiq saat itu sangat ingin untuk membersamai Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah. Ya, sampai ketika itu menanyakan terus sama Rasulullah, as-suhbatu ya Nabi Allah, as-suhbah. Aku akan membersamaimu ya Rasulullah, aku ingin membersamaimu. Tapi karena Rasulullah belum dapat perintah dari Allah tentang siapa yang akan membersamai beliau, maka beliau katakan, ala raslika ya Abu Bakrin, sabar wahai Abu Bakr, la'allallah yaj'alu laka sahiban, semoga Allah akan menyepakati engkau bisa membersamai aku dalam perjalanan ini. Lihat ya, sampai Rasulullah aja harus nunggu perintah dari Allah, Abu Bakarnya yang gak sabar ingin membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat berhijrah bersama, walaupun itu perjalanan yang sangat berbahaya. Ya, hatta idza ja'ahu liyukhbirahu anna Allah qad adina lahu fi hijrati qala as-sahbatu ya Rasulullah. Ya, lalu ketika kemudian diberitahukan padanya pada Rasulullah SAW untuk berhijrah, ya, beliau mengatakan as-sahbatu ya Rasulullah, aku ingin membersamaimu ya Rasulullah. Fa ajabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sahbatu ya Aba Bakrin, ya, sungguh Allah telah mengizinkan kamu membersamai aku, ya, untuk berangkat hijrah ini. Taqulu ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ma sya'artu qabla dhalika anna ahadan yabki minal farhi hatta ra'aitu Aba Bakrin yabki hina adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suhbatihi. Pada saat itu ummul mukminin Aisyah saat itu masih kecil, ya. Dia melihat begitu Rasulullah memberitahu kepada dia bahwasanya ya Allah telah mengizinkan kamu membersamai aku dalam perjalanan hijrahku nanti. Abu Bakar langsung menangis gembira. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa membersamai Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya, ya. Dan kata Ummul Mukminin Aisyah yang saat itu masih kecil dan melihat peristiwa itu, dia bilang, aku belum pernah melihat seorang laki-laki menangis karena gembira, kecuali ketika aku melihat ayahku mendapatkan berita bahwa dia bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Itu saking senangnya, cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya keberkahan yang ada pada beliau ini luar biasa sekali. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, langkah-langkahnya dan sebagainya nanti kita lihat di belakang insyaallah. Kemudian walaula wujudul musyabahati wal musyakalati bainahuma wa tawaffuril rahatil wal muyul an-nafsiyyati wal mutabadilah ma ikhlama ikhtara suhbatahu fi tilka rihlatil musirah wal khatirah. Ya, kalaulah karena tidak ada kedekatan hati di antara Rasulullah dan para dengan Abu Bakar As-Siddiq, atau rasa merasa sama dan satu istilahnya satu perjuangan, maka enggak mungkin Rasulullah akan mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk membersamainya dalam perjalanan yang sangat berbahaya ini. Ya kan? Kalau Rasulullah enggak senang sama Abu Bakar, mana mau ditemani sama Abu Bakar? Oh, itu perjalanan super bahaya. Perjalanan super bahaya, tapi juga sekaligus perjalanan yang super bersejarah. Sehingga sampai hari ini namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya, ya. Luar biasa sekali, ya, perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Makanya pantas kalau beliau saat itu betul-betul mengejar-ngejar ingin membersamai Rasulullah SAW. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi mawdhi'in akhar, "Law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ibna Abi Quhafata khalilan." Ya, kalaulah aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih dari kalangan sahabatku, maka yang akan aku ambil menjadi kekasihku, artinya yang sangat dekat denganku, yang sangat aku cintai, adalah Abu Bakar atau Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah, ya, Abdullah bin Abu Quhafah atau Abdullah bin Utsman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, baik. Nah, mungkin sampai sini dulu ya tentang bagaimana kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti besok kita ambil tentang bagaimana beliau meriwayatkan apa saja dalam riwayat-riwayat dan sebagainya, untuk kemudian kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bukan sosok yang sembarangan. Dan ini perlu untuk kita kenal dan kita tahu. Karena apa? Ada kalangan-kalangan tertentu yang kemudian mencoba untuk menjatuhkan nama baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Lalu Abu Bakar dikesankan seakan-akan beliau bermusuhan dengan Rasulullah, dikesankan seakan-akan beliau bermusuhan dengan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak mungkin, itu semua fitnah, ya. Maka kita nggak boleh percaya kalau ada orang bilang Abu Bakar itu jahat sama Rasulullah, jahat sama putrinya Rasulullah Fatimah, jahat sama ini, jangan percaya. Semua itu adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang ingin supaya kita kehilangan sosok-sosok sebesar ini. Kita bangga punya seorang pemimpin, punya seorang guru yang kita bisa belajar dari beliau banyak hal, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang memiliki akhlak yang begitu mulia, memiliki kemuliaan yang begitu tinggi, keyakinan dia sebagai seorang siddiq itu saja mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi nanti kisah-kisah macam-macam yang akan kita baca pada waktu yang akan datang. Semoga semua menjadi pembelajaran buat kita untuk menjadikan kita semakin bisa mencintai Rasulullah SAW dan juga mengikuti akhlaknya para sahabat-sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu ini buat kita, sebagaimana Allah memberikan keberkahan buat mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Aku luqaulihada wa astaghfirullahalaiwalakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal. Pendengar, tafakur atau berpikir yang baik dan lurus adalah amat besar sekali kegunaan dan manfaatnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk berpikir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Kemudian dalam surat Yunus ayat 24, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Dalam surat Yunus ayat 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakur sesaat atau sebentar lebih baik daripada ibadah satu tahun. Pendengar, tafakur banyak jenis dan ragamnya. Tafakur yang paling mulia dan agung adalah tafakur atau merenung terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan ayat-ayatnya dan memperhatikan dengan seksama pada keajaiban-keajaiban ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Orang yang bertafakur seperti ini akan lebih banyak mengenal atau makrifat terhadap penciptaannya. Ia akan semakin tahu akan kebesaran dan keperkasaan khaliknya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu direnungkan lagi ialah tentang kebesaran karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Anugerah ini merupakan nikmat yang tiada taranya, nikmat yang agung, yang tiada bandingnya, baik nikmat dunia maupun nikmat petunjuk agama, yaitu iman dan Islam. Renungan seperti ini amat diperlukan. Ini karena tafakur akan membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong untuk selalu mensyukuri nikmat pemberiannya. Begitu juga tafakur tentang keagungan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi dan ditaati, sekaligus berpikir tentang kelalaian kita yang tidak dapat memenuhi perintah-perintahnya dengan baik serta sempurna. Renungan seperti ini janganlah ditangguhkan agar dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendorong kita untuk menjadi giat, aktif, dan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan memenuhi segala tuntunannya. Kemudian kita bertafakur pula tentang kehidupan dunia, kehidupan yang penuh fitnah dan malapetaka. Renungkan tentang tidak kekalnya dunia, tentang kebinasaannya, tentang kesibukannya, bahkan tentang beberapa hari lagi kita akan tinggal di dalamnya. Semua ini perlu kita renungkan agar kita tidak terlalu cenderung atau tertarik dengannya, tidak rakus dan tidak terpedaya olehnya. Begitu juga agar kita selamat dan aman dari segala rayuan dan bujuk rayu yang penuh keindahan itu. Begitu pula sebaliknya, kita renungkan tentang kehidupan akhirat, hidup yang kekal abadi, hidup yang tiada akhir dan tiada kesudahannya. Kita renungkan tentang kebesaran nikmatnya yang tidak habis-habis, kesenangan yang tiada bercampur dengan duka, dan berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan di pikiran kita. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Dengan merenung begini, akan membuahkan cinta kepada akhirat dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal untuk menyusul hidup bahagia di sana kelak. Pendengar, renungan-renungan seperti ini banyak sekali cabang dan dahannya, dan hal ini tergantung kepada siapa yang bertafakur. Semakin cerdas otak seseorang, semakin banyak dan besar pula renungannya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin dalam pula penghayatannya. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan ma'rifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabbnya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa perlindungan kepada anak. U'aidzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammatin wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 4, halaman 119.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah, wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa kala itu sedang dikangkangi oleh penjajah, raja gotik yang kejam. Wanita merasa terancam kesuciannya. Petani dikenakan pajak tanah yang tinggi. Dan banyak lagi penindasan yang tak berperi kemanusiaan. Raja dan anteknya bersukaria dalam kemewahan, sedangkan rakyat merintih dalam kesengsaraan. Sebagian besar penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi mengungsi ke Afrika, berharap mendapatkan ketenangan yang lebih menjanjikan. Dan saat itu Afrika adalah sebuah daerah yang makmur dan mempunyai toleransi yang tinggi karena berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Satu dari jutaan pengungsi itu adalah Julian,

Orang itu Tariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal yang telah menyeberangkan mereka. Tentu saja, perintah ini membuat prajuritnya keheranan. "Kenapa Anda lakukan ini?" tanya mereka. "Bagaimana kita kembali nanti?" tanya yang lain. Namun Tariq tetap pada pendiriannya. Dengan gagah berani ia berseru, "Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid." Keberanian dan perkataannya yang luar biasa menggugah Iqbal, seorang penyair Persia, untuk mengubahnya dalam sebuah syair. Iqbal mengatakan, tatkala Tariq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia Spanyol, prajurit-prajurit mengatakan tindakannya tidak bijaksana. Bagaimana bisa mereka kembali ke negeri asal dan perusakan peralatan adalah bertentangan dengan hukum Islam? Mendengar semua itu, Tariq menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa setiap negeri kepunyaan Allah adalah kampung halaman kita. Kata-kata Tariq itu bagaikan cambuk yang melecut semangat prajurit Muslim yang dipimpinnya. Bala tentara Muslim yang berjumlah 12.000 orang maju melawan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 tentara. Pasukan Kristen jauh lebih unggul baik dalam jumlah maupun persenjataan. Namun semua itu tak mengejutkan hati pasukan Muslim. Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu. Keduanya berperang di dekat muara Sungai Barbate. Pada pertempuran ini, Tariq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik hingga Raja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Tariq yang luar biasa ini menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol, dan semenjak itulah mereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkan mereka ke Cordoba, Malaga, dan Granada. Sedangkan dia sendiri bersama dengan pasukan utamanya menuju ke Toledo, ibu kota Spanyol. Semua kota-kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kecepatan gerak dan kehebatan pasukan Tariq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik. Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahan bangsa Gotik mengeluh-eluhkan orang-orang Islam. Selain itu, perilaku Tariq dan orang-orang Islam begitu mulia, sehingga mereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang ditaklukannya. Salah satu pertempuran paling seru terjadi di Ecija, yang membawa kemenangan bagi pasukan Tariq. Dalam pertempuran ini, Musa bin Nusair, atasannya, sang raja muda Islam di Afrika, ikut bergabung dengannya. Selanjutnya, kedua jenderal itu bergerak maju terus berdampingan dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, seluruh daratan Spanyol jatuh ke tangan Islam. Portugis ditaklukkan pula beberapa tahun kemudian. Penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbulnya revolusi sosial, di mana kebebasan beragama benar-benar diakui. Ketidaktoleranan dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yang luar biasa. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jika tentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman berat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita. Orang-orang Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat jitu, yang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu dan menjadikan negeri teladan di barat. Orang-orang Kristen dibiarkan memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semua komunitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan umum. Tariq bin Ziyad bermaksud menaklukkan seluruh Eropa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datang panggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dan kepatuhan tinggi, Tariq memenuhi panggilan Khalifah dan berusaha tiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Tariq bin Ziyad wafat di sana. Penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar di Eropa, yang selama 8 abad di bawah kekuasaan Islam, telah memenuhi panggilan Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC/MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengasihi, pasti akan dikasihi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak mulia, sangat pengasih dan sangat dipercaya. Berbekal rahmat yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap manusia. Dengan sikap tersebut, maka ramailah manusia yang menyukai dan menyenangi Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad mengasihi para sahabat dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Nabi pun dikasihi dengan ikhlas dan sepenuh hati pula. Bahkan Nabi tidak hanya dikasihi oleh manusia, tetapi juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa sebenarnya arti mengasihi? Kasih di dalam bahasa Arab disebut juga dengan rahmat, yaitu dari kata rahima yarhamu, yang berarti mengasihi. Seseorang itu dapat mengasihi adalah karena Allah menurunkan rahmat ke alam ini. Dengan rahmat tersebut, manusia mengasihi makhluk yang lain, dan dengan rahmat itu juga, hewan mengasihi anaknya. Rahmat yang diturunkan ke alam ini hanyalah satu bagian saja dari 100 rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Dia menahannya sebanyak 99 bagian dan menurunkannya ke bumi satu bagian. Dengan yang satu bagian itulah makhluk-makhluk berkasih sayang, sehingga seekor hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak mencederainya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengasihi siapa saja penduduk bumi. Perbuatan mengasihi orang lain tidak akan sia-sia, sebab sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Siapa yang mengasihi akan dikasihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, niscaya penghuni langit akan mengasihimu pula. Sabdanya yang lain, siapa yang tidak mengasihi, niscaya tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, Allah tidak akan mengasihi siapa yang tidak mengasihi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, siapa yang tidak mengasihi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang tua dari kami, maka bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa berusaha mengasihi orang lain sehingga kita dikasihi pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan telah menurunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, hewan, dan binatang buas. Dengan rahmat yang satu itu, mereka saling menyayangi dan mengasihi. Dan dengan rahmat yang satu itu juga, binatang buas menyayangi anaknya. Allah menahan 99 rahmat lagi untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua pendengar, berdoa supaya diberi rahmat. Doa tersebut adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran.